0: tidak hanya berorientasi pada transaksi, namun harus mampu menghadirkan manfaat ekonomi yang dirasakan masyarakat yang menjaga kawasan hutan dan ekosistem.
1: Lagi bahwa ekosistem pasar karbon yang akan kita bangun tentu berkeadilan, transparan, traceable, dan yang paling utama adalah memastikan punya manfaat besar bagi tapak ground people, masyarakat lokal, karena sejatinya kita bisa menggunakan instrumen ini untuk pemerataan pembangunan di Indonesia.
0: Sementara, Otoritas Jasa Keuangan OJK memastikan sistem registrasi unit karbon akan menjadi fondasi pengembangan pasar karbon nasional. Ketua Dewan Komisioner OJK Friderika Widyasari Dewi mengatakan sistem yang dibentuk melalui Perpres Nomor 110 tahun 2025 itu akan terhubung dengan

0: Baik, nanti kami hadirkan selengkapnya bagaimana informasi dari Rian Suryadi. Kita beralih ke informasi lainnya, di mana dilaporkan pemerintah telah resmi menerapkan penggunaan sawit untuk bahan bakar minyak BBM solar atau B50 untuk menekan biaya impor solar nasional. Berikut informasi selengkapnya disampaikan Joshua Sihombing.
1: Laporan khusus.
2: Dengan diluncurkan program ini, Indonesia resmi menjadi negara pertama di dunia yang menerapkan mandatory biodiesel B50.
3: Presiden Prabowo Subianto telah meresmikan implementasi penggunaan minyak sawit sebagai campuran 50% bahan bakar minyak BBM jenis solar atau B50. Dalam peluncuran B50 di Karawang Kamis kemarin, Presiden mengatakan bahwa dengan keberhasilan ini, Indonesia dapat mewujudkan kemandirian energi nasional. Sebab kepala negara mengungkapkan implementasi B50 ini mampu menekan kebutuhan impor BBM jenis solar. Bahkan dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo Subianto menyatakan implementasi B50 ini akan memberikan penghematan anggaran negara untuk impor BBM solar mencapai ratusan triliun rupiah.
2: Ini adalah bukti bahwa Indonesia mampu memanfaatkan kekayaan alamnya sendiri untuk kepentingan rakyatnya sendiri. Ini adalah tonggak yang sangat penting dalam perjalanan menuju kemandirian energi. Jadi hari ini saya ucapkan terima kasih atas semua unsur yang telah bekerja keras. Bayangkan kita sekarang sudah bisa menghemat devisa uang keluar 170 triliun, 10 miliar dolar kita hemat. Kita hemat di sini 10 miliar dolar, nanti kita hemat di beberapa tempat. Jadi saudara, hari ini sangat bersejarah. Kita dibicarakan di dunia, saya juga. Satu, kita dibicarakan kenapa? Kita leading dalam mengurangi emisi karbon. Kita leading, mereka tahu kita punya program B50.
3: Sementara itu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM Bahlil Lahadalia mengungkapkan bahwa implementasi B50 yang telah melalui berbagai uji coba menunjukkan berbagai hasil positif terhadap sejumlah sektor bidang dalam penggunaan B50. Seperti salah satunya diungkapkan Bahlil, implementasi B50 akan meningkatkan kebutuhan CPO bagi para petani sawit dalam negeri dengan nilai tambah mencapai 23,49 triliun rupiah.
4: Bapak Presiden, kami juga melaporkan bahwa B50 ini meningkatkan kebutuhan CPO kita dari 15,2 juta menjadi 16,3 juta sampai dengan 17 juta ton, sehingga dapat membantu memberikan kepastian pasar bagi petani sawit. Meningkatkan nilai tambah industri CPO dari 20,92 triliun menjadi 23,49 triliun. Meningkatkan penyerapan tenaga kerja dari sekitar 1,8 juta orang pada program B40 menjadi 2,1 juta tenaga kerja dengan B50.
3: Di sisi lain, Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan, PUSHEP, Bisman Bakhtiar mengatakan, meski B50 menjadi salah satu capaian dalam pemanfaatan energi baru terbarukan, namun ia menuturkan terdapat sejumlah tantangan yang harus diperhatikan pemerintah. Bisman mengutarakan, tantangan pemanfaatan sawit dalam implementasi B50 harus diimbangi dengan peruntukan minyak sawit terhadap sejumlah sektor lainnya yang juga memanfaatkan sawit sebagai salah satu bahan bakunya.
5: Tantangan yang kedua

0: adalah pemerintah harus mengatur keseimbangan, karena kan sawit sementara ini kan lebih banyak diekspor, yang kedua digunakan untuk food, minyak goreng dan lain sebagainya, yang ketiga digunakan untuk oleokimia atau industri, ya, industri berbasis. Oleh karena itu harus dibagi nih, mana yang untuk fuel, untuk bahan bakar, mana yang untuk food, makanan, dan mana yang untuk industri kimia. Oleh karena itu, keseimbangan manfaatan sawit menjadi penting, agar jangan pakai BBM tahu-tahu untuk minyak goreng langka. Nah, itu juga menjadi bahaya.
1: Lebih lanjut dijelaskan Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan Pushep Bisman Bakhtiar bahwa tata kelola alokasi sawit ini menjadi hal yang penting untuk menghindari ekspansi lahan sawit seluas-luasnya. Sebab menurutnya bila hal tersebut terjadi dapat mengganggu ekosistem lingkungan sekitarnya. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dalam intensifikasi produksi sawit, jangan sampai ekstensifikasi lahan, karena bagaimanapun juga sawit itu punya dampak lingkungan.
2: Seperti apa tanggapan masyarakat terkait dengan peluncuran penggunaan minyak sawit untuk bahan bakar minyak BBM solar B50 dan apa manfaatnya serta harapan masyarakat terkait dengan mandatori B50 tersebut? Berikut disampaikan kembali oleh Joshua Syombi.
3: Ya, kalau menurut saya sih di sini bisa dilihat kalau B50 ini ada pisau bermata dua kali ya. Pertama, bisa menjadi berdampak positif buat masyarakat. Yang kedua juga pastinya masyarakat ingin tahu juga gitu. Maksudnya terkait dengan edukasi dari pemerintah ini bagaimana dari program B50 ini, apakah akan berdampak terhadap mesin dan lain-lain gitu. Ya, harapannya saya sebagai masyarakat, pemerintah harus lebih masif lagi lah dalam memberikan edukasi terhadap masyarakat, karena ini kan sebenarnya kan salah satu solusi juga dari pemerintah untuk mengatasi harga minyak mentah dunia, tapi juga harus diiringi juga dengan edukasi maupun informasi-informasi yang akhirnya bisa meningkatkan trust dari masyarakat itu sendiri. Itu sih.
4: Jadi menurut saya diresmikan penggunaan B50 ini bagus ya, karena kita bisa menghemat pengeluaran untuk memenuhi kebutuhan BBM khususnya solar di dalam negeri gitu. Jadi mungkin yang harus diperhatikan ya untuk yang memang menjadi hal yang digarisbawahi adalah terkait dengan alokasi pembagian minyak sawit. Nah, ini menurutku sebagai bahan baku B50, memang sawit juga digunakan untuk minyak goreng, kebutuhan jenis makanan lainnya, dan beberapa persen penggunaan sawit ini menjadi teralihkan ke solar gitu kan ya. Jadi untuk kebutuhan apa pemenuhan pangan ini menjadi satu hal yang harus menjadi perhatian nantinya. Sehingga jangan sampai kita fokus ke B50 solar, tapi untuk yang utama itu pangan menjadi kekurangan. Nah, terus terkait lahan sawit juga sama-sama kita tahu itu kita harus perhatikan, karena butuh lahan yang luas dan ada dampaknya terhadap lingkungan.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik mengenai B50, langkah baru menuju kemandirian energi nasional. Naskah disusun oleh Bobby O. Sapulete dan Yuliana Martadoki, dibacakan Wisnu Wardana.
5: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Peluncuran bahan bakar minyak jenis solar dengan campuran biodiesel berbasis minyak sawit sebesar 50% atau B50 pada Kamis kemarin adalah sebuah langkah berani yang patut diapresiasi tinggi. Ini bukan sekadar inovasi teknis di sektor energi, melainkan sebuah lompatan strategis untuk memperkuat kemandirian dan kedaulatan energi nasional. Selama bertahun-tahun, ketergantungan Indonesia pada solar konvensional berbasis minyak bumi menjadi beban berat bagi neraca perdagangan nasional. Kini, melalui B50, Indonesia sedang melakukan transformasi nyata. Meski secara fungsi sama-sama sebagai bahan bakar mesin diesel, namun B50 membawa narasi yang berbeda. B50 adalah kombinasi antara kemajuan teknologi energi dengan pemanfaatan kekayaan sumber daya alam domestik. Dampak besar dari kebijakan yang diambil, pertama, dampak ekonomi bagi kesejahteraan petani sawit. Meningkatnya permintaan bahan baku biodiesel secara otomatis akan menjaga stabilitas harga tandan buah segar atau TBS di tingkat petani. Ketika pasar domestik terserap maksimal oleh industri biodiesel, petani kita tidak lagi terombang-ambing oleh fluktuasi harga pasar global. Inilah wujud nyata kehadiran negara dalam melindungi ekonomi akar rumput. Kedua, penguatan ketahanan energi. Indonesia adalah negara besar dengan konsumsi BBM yang terus meningkat. Dengan memanfaatkan biodiesel berbahan baku sawit, kita secara perlahan melepaskan diri dari belenggu impor BBM. Penghematan devisa yang dihasilkan dari berkurangnya impor solar ini sangat krusial dan dapat dialihkan untuk membiayai pembangunan infrastruktur strategis lainnya. Dari sisi lingkungan, B50 juga membawa harapan baru. Kita menyadari bahwa transisi energi bukan hanya soal ketersediaan, tapi juga soal keberlanjutan. Dibandingkan solar murni, penggunaan campuran biodiesel terbukti mampu menekan emisi gas rumah kaca. Langkah ini adalah kontribusi nyata Indonesia dalam upaya global melawan perubahan iklim. Namun demikian, harus tetap menekankan bahwa kebijakan besar ini memerlukan eksekusi yang sempurna. Semua berharap pemerintah melalui kementerian terkait melakukan sosialisasi secara masif serta pengawasan yang ketat di lapangan. Pelaksanaan program harus berjalan efektif, transparan, dan akuntabel. Masyarakat tidak ingin program yang bagus ini terhambat oleh masalah distribusi, kendala teknis mesin, ataupun praktik-praktik yang tidak efisien. Manfaat B50 harus benar-benar menyentuh sendi-sendi perekonomian nasional, mulai dari petani di perkebunan hingga masyarakat pengguna transportasi di pelosok negeri. Sekian editorial, selamat pagi.
2: Juru bicara Kementerian Luar Negeri RI Ipon Mawengkang mengatakan Menteri Luar Negeri Sugiono bertolak ke Iran untuk melakukan kunjungan kerja yang dijadwalkan berlangsung pada hari ini. Dalam kunjungan tersebut, Menteri Luar Negeri Sugiono akan menggelar pertemuan bilateral dengan Menlu Iran, serta menghadiri penghormatan kepada mendiang pemimpin tertinggi Iran, Ayatullah Syed Ali Khamenei. Berikut informasinya, Retno Mandasari.
6: Menteri Luar Negeri RI Sugiono bertolak ke Iran Kamis malam untuk melakukan kunjungan kerja yang dijadwalkan berlangsung pada Jumat ini. Dalam kunjungan tersebut, Menlu RI akan menggelar pertemuan dengan Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi serta memenuhi undangan pemerintah Iran untuk menghadiri penghormatan kepada almarhum Ayatollah Syed Ali Khamenei. Juru bicara Kementerian Luar Negeri RI Ivan Mewengkang dalam keterangan pers Kamis kemarin menjelaskan, pertemuan bilateral antara Menteri Luar Negeri RI dan Menteri Luar Negeri Iran diharapkan dapat semakin memperkuat hubungan Indonesia dan Iran, memperdalam kerjasama di berbagai bidang prioritas, serta meningkatkan koordinasi kedua negara dalam menghadapi berbagai tantangan regional maupun global.
7: Menlu RI juga akan memenuhi undangan dari pemerintah Iran dalam rangka penghormatan terhadap almarhum Yang Mulia Ayatollah Syed Ali Khamenei. Pertemuan bilateral antara Menteri Luar Negeri Republik Indonesia dengan Menlu Iran diharapkan semakin memperkuat hubungan bilateral Indonesia-Iran, memperdalam kerjasama di berbagai bidang prioritas.
6: Ivan Mawengkang mengungkapkan Ketua MPR RI, Ketua Umum PBNU, serta Ketua Umum PP Muhammadiyah turut hadir dalam kunjungan ini.
7: Ketua MPR RI juga akan turut serta dalam kunjungan ini dan akan melakukan pertemuan dengan Ketua Parlemen Iran. Sementara itu, pertemuan antara Ketua MPR dan Ketua Parlemen Iran bertujuan untuk semakin memperkuat kemitraan antar parlemen serta kerjasama antar masyarakat kedua negara.
6: Sebelumnya, saat ditemui Selasa lalu di Jakarta, Duta Besar Iran untuk Indonesia, Muhammad Borojerdi, mengungkapkan Indonesia dan Iran sebagai dua negara bersahabat, apabila saling mengirimkan delegasi dalam kondisi suka maupun duka, diyakini memberikan dampak positif terhadap hubungan bilateral kedua negara.
8: Saya yakin bahwa dalam berbagai kesempatan, baik dalam upacara duka, acara berkabung, maupun perayaan yang membahagiakan, ketika kami saling mengunjungi dan mengirimkan delegasi untuk menunjukkan rasa hormat satu sama lain, hal itu akan semakin mempererat persahabatan antara kedua negara. Saya juga yakin bahwa hal tersebut akan memberikan dampak positif terhadap terhadap hubungan bilateral kedua negara.
6: Ivan Mewengkang menyatakan kunjungan delegasi Indonesia ke Iran mencerminkan eratnya hubungan kedua negara serta menegaskan konsistensi politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif.
7: Dalam kunjungan ini,
6: dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Bersama-sama dengan Pak Menlu RI dan
2: beralih ke informasi dari dunia olahraga, di mana gol Kylian Mbappe dan Ousmane Dembele membawa Prancis melaju ke semifinal Piala Dunia 2026. Berikut informasinya Niar Abdulitiloli.
9: Telah berakhir pertandingan babak yang kedua dengan kedudukan akhir adalah 2-0 untuk keunggulan Prancis atas kesebelasan Maroko.
10: Timnas Prancis memastikan raihan tiket ke semifinal Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Maroko 2 gol tanpa balas di Stadion Boston Amerika Serikat dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Kylian Mbappe dan Ousmane Dembele menjadi pencetak gol kemenangan Le Bleu pada babak kedua. Prancis tampil dominan sejak awal pertandingan dan beberapa kali mengancam gawang Maroko yang dikawal Yassine Bono. Namun Bono tampil gemilang, termasuk penyelamatan penalti Mbappe pada menit ke-25. Skor imbang tanpa gol pun bertahan 0-0 hingga babak pertama.
2: Ya baik, nanti kami. Nanti kami hadirkan kembali ya, bagaimana informasi lainnya, lanjutan dari informasi Niar Abdul Litiloli mengenai informasi olahraga, pertandingan antara Prancis dengan Maroko yang dilaporkan oleh tim kami pada pertandingan tadi berakhir dengan kedudukan 2-0 untuk kemenangan Prancis. Baik, kelihatannya kami hadirkan kembali ya, laporan dari Niar Abdul Litiloli.
9: Telah berakhir pertandingan babak yang kedua dengan kedudukan akhir adalah 2-0 untuk keunggulan Prancis atas kesebelasan Maroko.
10: Timnas Prancis memastikan raihan tiket ke semifinal Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Maroko 2 gol tanpa balas di Stadion Boston Amerika Serikat dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Kylian Mbappe dan Ousmane Dembele menjadi pencetak gol kemenangan Le Bleu pada babak kedua. Prancis tampil dominan sejak awal pertandingan dan beberapa kali mengancam gawang Maroko yang dikawal Yassine Bono. Namun Bono tampil gemilang, termasuk penyelamatan penalti Mbappe pada menit ke-25. Skor imbang tanpa gol pun bertahan 0-0 hingga babak pertama usai. Memasuki babak kedua, Mbappe akhirnya memecah kebuntuan pada menit ke-60 melalui tembakan dari dekat kotak penalti.
9: Berbahaya, oh dihadang saja dari belakang saudara oleh pemain-pemain belakang Maroko. Namun datang lagi serangan Mbappe, berikan umpan, kira-kira tembakan, masuk saudara. Kylian Mbappe akhirnya berhasil menjebol gawang Maroko pada menit ke-59 babak pertama setelah melalui serangan balik yang sangat berbahaya.
10: Unggul atas Singa Atlas tak membuat Le Bleu menurunkan intensitas serangan. 6 menit berselang dari gol pertama, giliran Ousmane Dembele menggandakan keunggulan Prancis lewat tendangan mendatar dari luar kotak penalti.
9: Kemudian baru saja lahir lagi saudara-saudara, satu tembakan keras dari Dembele pada menit ke-65 berhasil lagi menjebolkan jala gawang Maroko akibat pertahanan Maroko yang sedikit agak renggang, dan lagi-lagi peluang ini dimanfaatkan oleh Dembele. Dengan demikian sekaligus berubah kedudukan menjadi 2-0 untuk Prancis.
10: Maroko berupaya memperkecil ketertinggalan, tetapi peluang terbaik Azedine Onahi masih mampu diamankan kiper Prancis Mike Maignan. Skor 2-0 bertahan hingga peluit panjang dibunyikan, sekaligus memastikan langkah Prancis ke babak semifinal. Pada semifinal nanti, Prancis akan menghadapi pemenang pertandingan antara Spanyol melawan Belgia. Kedua tim tersebut dijadwalkan bertemu pada Sabtu dini hari nanti di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat, pukul 2 dini hari waktu Indonesia Barat.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual lainnya di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Program 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Bagi Tan Malaka, kekuatan sejati bangsa bukan pada penguasa, melainkan pada rakyatnya. Tan Malaka menolak revolusi yang digerakkan dari ruang-ruang elit. Baginya, kemerdekaan tanpa keterlibatan rakyat hanya akan melahirkan penindasan baru. Ia percaya, perubahan besar hanya bisa lahir dari kesadaran rakyat biasa, petani, buruh, dan kaum tertindas lainnya. Itulah sebabnya ia hidup sederhana, dekat dengan rakyat, dan jauh dari kenyamanan kekuasaan. Dia mungkin sendirian, sering disingkirkan, bahkan dianggap berbahaya oleh saudara sebangsa. Namun, Tan Malaka yakin, selama rakyat sadar akan hak dan kekuatannya, Indonesia tak akan pernah benar-benar bisa dijajah.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi.

Selamat datang di era digital baru. Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Baik pendengar, dimanapun Anda berada, masih bersama kami di RRI Pro 1 Sungai Liat. Ya, dan pendengar tentunya juga kali ini dimana kita hadirkan informasinya ya, dimana terjadi laka maut terjadi di daerah Kayu Arang, Riau Silip, Kabupaten Bangka pada Kamis malam. Dan kecelakaan ini bahkan melibatkan satu unit motor dan satu unit mobil truk. Satu juga motor tabrak mobil truk yang sedang parkir di pinggir jalan. Ya, saya juga pendengar ya, bahwa juga terjadi kembali ya pendengar. Ini dia dimana ada 4 orang wisatawan yang tenggelam seperti itu pendengar di Pantai Matras. Ya, dan bahkan pendengar 4 wisatawan tenggelam di Pantai Matras ini terjadi pada hari Kamis juga pada sore, dan keempat wisatawan ini berasal dari 21 Ulu Palembang, Sumatera Selatan yang baru saja tiba di Pulau Bangka. Keempat korban dievakuasi oleh tim gabungan lalu langsung dibawa ke Rumah Sakit Medika Stania dan untuk dilakukan tindakan medis. 3 korban lainnya adalah anak-anak, 2 laki-laki dan 1 perempuan terlihat lemas. Sementara 1 korban dewasa ini terkujur kaku. Jadi pendengar, di mana juga peristiwa tersebut terjadi pada sore hari yang melibatkan seorang penyelamat mencoba menolong para korban, namun nasib tidak terselamatkan hingga meninggal dunia di lokasi kejadian. Jumlah 3 korban lainnya tenggelam hanyut terbawa arus. Jadi korban penyelamat ini menyelamatkan korban. Diketahui keempat korban yang tenggelam adalah wisatawan dari berasal dari 21 Ulu Palembang, Sumatera Selatan. Mereka sedang berlibur di rumah kerabat di daerah Selindung Baru Pangkal Pinang dan berinisiatif berkreasi ke Pantai Matras. Ya, dan bahkan identitas para korban juga ini berinisial CC 12 tahun, JV 9 tahun, KN 10 tahun. Sementara korban yang meninggal dunia adalah SPN 46 tahun warga asal Palembang, Sumatera Selatan. Ya, pendengar, di mana juga kita ketahui ya, jika kalau melihat dari informasi sebelumnya tadi laka lantas, ini memang kita memiliki data bahwa untuk di tahun ini ya, tepatnya di 6 bulan pertama di tahun 2026 bahwa laka lantas ini sudah terjadi 51 kejadian. Dan bahkan memang juga salah satunya rawan laka lantas ini daerah Jalan Raya Sungai Liat ya, lalu ke Belinyu Desa Lumut Kecamatan Riau Silip, lalu juga Jalan Raya Desa Gunung Muda hingga Kecamatan Belinyu, dan untuk daerah lainnya ini Jalan Raya Pangkal Pinang Mentok Desa Cengkong Abang dan Desa Petaling Mendo Barat, lalu juga Jalan Raya Desa Labung Kecamatan Pubes, Jalan Raya Pangkal Pinang Kementok Desa Neknang dan Desa Dalil, Jalan Sudirman tepatnya di depan RSUD Sungai Liat, dan Jalan Raya Sungai Liat Pangkal Pinang Lingkungan Kenanga Sungai Liat, serta Jalan Raya Sungai Liat Desa Pagarawan. Ya, pendengar, tentunya juga nanti di pukul 8 saya juga akan mencoba menghadirkan nanti narasumber kami di kesempatan pagi hari ini ya, bersama Kasat kami ya, Kasat Polres Bangka Pak Siagian ya. Dan tentunya juga untuk Anda yang masih suasana liburan juga tetap hati-hati ya, tetap dilihat juga ya kondisi di pantai, gelombang tinggi ya, jika sudah tinggi ya jangan memaksakan untuk berenang seperti itu pendengar. Baik pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 Sungai Liat, kenal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1 kanal informasi dan inspirasi.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Sehat
1: 101.
2: Ayah nguap, kok adik juga ikut menguap ya?
1: Iya nak, lucu ya. Kita kok suka nguap bareng.
3: Pernahkah Anda menyadari bahwa menguap itu menular? Secara ilmiah, fenomena ini disebut contagious yawning. Penelitian menunjukkan bahwa menguap saat melihat orang lain menguap berkaitan dengan empati dan koneksi sosial. Ketika kita melihat orang lain menguap, otak kita merespon dengan memicu refleks yang sama. Sebuah studi oleh psikolog di State University of New York, Dr. Andrew Gallup, juga menemukan bahwa semakin kuat hubungan kita dengan orang yang menguap, semakin besar kemungkinan kita untuk ikut menguap. Jadi, lain kali saat kalian melihat seseorang menguap, jangan kaget jika Anda juga ikut terpengaruh.

0: Pro 1.
1: Baik pendengar, di manapun Anda berada, masih bersama kami di Pro 1 Sungai Liat ya. Dan pendengar, tentunya juga di kesempatan pagi hari ini juga kita sudah tersambung bersama Kasat Polres Bangka kita, yaitu Pak Siagian. Selamat pagi, Pak.
2: Selamat pagi.
1: Ya, salam sehat selalu ya Pak Kasat. Ya Pak, di kesempatan pagi hari ini juga ya, kita ini mendapatkan informasi juga nih, terjadi kembali nih ya Pak ya, laka lantas ya. Dan tentunya juga ini terjadi di Riau Silip. Sedangkan kalau kita membuka data nih Pak, sampai Juni awal saja ini memang sudah terjadi 51 laka lantas. Bagaimana nih Pak menyikapi, dan memang ini juga menjadi salah satu tempat ya Pak yang rawan laka lantas. Silakan Pak Siagian.
2: Ya, terima kasih. Kami dari Kasat Lantas Polres Bangka. Memang benar, laka lantas di wilayah hukum kita Polres Bangka memang paling tinggi. Yang meninggal dunia juga kita paling tinggi sejajaran Polda Kepulauan Bangka Belitung. Seperti kemarin, ada kejadian di Riau Silip, memang itu daerah rawan laka kita. Sama yang satu lagi itu di daerah KC, itu juga lintas barat itu. Rawan juga, kemarin juga ada dua Bu. Demikian, ini sekedar informasi kepada pemerintah atau masyarakat yang pendengar RRI dimanapun berada.
1: Ya, Pak, melihat juga sebelum kejadian yang ini tadi, informasi KC dan Riau Silip ya Pak ya, ini sebelumnya juga memang terjadi di daerah Puding gitu ya Pak ya. Ini juga sama untuk daerahnya juga ini terjadi laka lantas. Nah Pak, melihat dari memang angka yang lumayan cukup tinggi nih Pak, mungkin ini faktor yang paling terbanyak apa nih Pak?
2: Kebanyakan ya pada umumnya penyebab kelakaan ini adalah ketidaksadarannya masyarakat, itu human error, bahasa kita itu human error, yang tidak hati-hatian dan tidak mematuhi berkendaraan yang baik dan benar Bu.
1: Ya baik Pak, dan ini juga kan kita lagi pada musim liburan juga gitu ya Pak ya, di mana ya arus kendaraan lumayan cukup banyak. Nah kalau melihat dari yang Riau Silip nih Pak, apakah ini juga penerangan sangat mempengaruhi nih Pak?
2: Nah, itu sangat mempengaruhi Bu. Kejadiannya itu mobil parkir, parkir sebelah kiri. Nah, memang di arah situ saya tanya ke anggota, itu memang gelap. Okay. Kekurangan itu masyarakat itu sendiri Bu dalam berkendaraan. Kendaraannya mungkin tidak ada lampu penerangannya, kan gitu.
1: Oke, baik Pak Siagian, ini kita ke WhatsApp dulu ya. Sudah ada yang bergabung di WhatsApp kita di 085273771. Ini ada Novi. Selamat pagi Pak Siagian, izin bertanya. Ya memang kalau melihat dari situasi dan kondisi sekarang, kita sedang banyak kendaraan lalu lalang. Nah kalau melihat dari kendaraan lalu lalang, belum lagi dengan jalanan juga yang terkadang masih banyak yang bolong-bolong nih Pak. Nah adakah juga nanti ke depannya untuk rambu-rambu lebih waspada lagi untuk masyarakat yang akan dipasang? Itu dia Pak pertanyaannya, silakan.
2: Terima kasih Bu Novi atas pertanyaannya. Kami sudah berkolaborasi dan berkoordinasi dengan BPJN dan BPTD untuk memasang rambu lalu lintas yang patut dan kita anggap daerah tersebut rawan. Kita juga akan memasang nanti spanduk agar masyarakat agar berhati-hati. Dan untuk BPTD kita sudah kemarin pada saat forum lalu lintas, kita sudah sampaikan supaya dipasang lampu penerangan. Baik itu dari Pangkal Pinang menuju Sungai Liat maupun dari Sungai Liat menuju Blinyo, serta dari KC sampai ke Marseneng, kita sudah sampaikan pada forum kemarin agar pada titik-titik rawan agar dipasang lampu penerangan. Demikian Bu, itu sudah ada upaya-upaya kita.
1: Untuk pemasangan ini belum tahu kapan ya Pak ya?
2: Belum, tapi sudah kita sampaikan. Jadi dari hasil koordinasi kami, mereka akan mengajukannya dan akan membuatkan ke anggaran mereka Bu untuk pemasangan lampu jalan maupun rambu-rambu lalu lintas.
1: Baik, baik Pak Kasat, mungkin terakhir nih pesan-pesan ini untuk masyarakat ya, khususnya pengguna jalan, silakan Pak Kasat.
2: Ya, kami dari Satuan Lalu Lintas Polres Bangka dengan melalui RR ini kami mengimbau kepada masyarakat pengguna jalan, pertama selalu hati-hati. Jangan mengejar kecepatan, tapi kejarlah keselamatan. Ikuti rambu aturan maupun rambu-rambu yang ada. Nah, perhatikan juga kondisi kendaraan yang mau dipakai atau mau dikendarai. Utamakan keselamatan. Ya, utamakan keselamatan. Keluarga kita masih menunggu dan menanti kita di rumah dalam keadaan sehat walafiat. Mari kita bersama untuk tertib berlalu lintas. Kami ulangi, kemari kita sama-sama untuk tertib berlalu lintas. Demikian Ibu.
1: Ya baik, terima kasih Pak Kasat Polres ya, sudah meluangkan waktunya di pagi hari ini. Selamat berkegiatan kembali Pak.
2: Ya terima kasih Ibu, betul saya juga masih di tengah jalan ini Bu.
1: Siap, hati-hati Pak. Ya baik pendengar ya, tadi ya obrolan singkat kita ya bersama Pak Siagian di pagi hari ini. Dan memang di mana juga ternyata untuk angka laka lantas ya untuk di Kabupaten Bangka ini lumayan cukup tinggi. Dan tentunya juga memang dominan ini kehati-hatian. Dan selain itu juga ada pun penerangan yang kurang. Namun saat ini juga untuk Polres Bangka masih terus berupaya ya untuk memasang rambu-rambu dan penerangan tentunya, yang tentunya juga ini bisa mendukung di mana perjalanan ya bagi pengguna jalan juga lebih kehati-hatian dan lebih terang, karena kalau gelap memang ini juga sulit terlihat, apalagi juga ini di mana kejadian yang terakhir ini di Riau Silip ini memang bahwa ini kendaraan sedang parkir dan kurangnya penerangan di daerah tersebut. Baik pendengar, untuk Anda juga masih di Opini Publik, masih kami menemani Anda di kesempatan pagi hari ini. Ya selain itu juga pendengar ya, kita ketahui juga memang selain di mana arus lumayan cukup deras karena masih suasana liburan, kita juga hati-hati ya untuk Anda khususnya yang sedang berlibur ya, lihat tinggi gelombang juga, boleh liburan, boleh wisata kemanapun, tapi tetap penjagaan nomor satu untuk keluarga ya. Terus juga kalau air terlalu tinggi gelombangnya, jangan memaksakan untuk berenang ya. Baik pendengar, tetaplah bersama kami di Pro Satu Sungai, lihat kanal informasi dan inspirasi.

0: 101.
1: Tahukah Anda di mana pantai dengan pasir terhalus di dunia? Pantai yang dinobatkan sebagai pemilik pasir terhalus di dunia adalah Pantai Ngurblot yang terletak di Desa Ngilngof, Kepulauan Kei, Maluku Tenggara. Kehalusan pasirnya bahkan diakui oleh National Geographic mengalahkan pantai-pantai terkenal seperti Navigio di Yunani dan Bondi di Australia. Selain pasirnya yang luar biasa halus, pantai ini memiliki pemandangan yang memukau dengan garis pantai yang panjang, air laut yang biru jernih, dan suasana yang tenang. Pantai ini merupakan destinasi ideal untuk bersantai, berenang, dan menikmati keindahan alam yang masih sangat alami dan belum banyak terjamah.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Bagi pendengar dimanapun Anda berada, ya silakan bergabung bersama kami di 94301 ataupun di 0811-779-111. Ya, dan di pagi hari tadi juga kita sudah berbincang-bincang ya bersama Bapak Kasat Polres Bangka kita ya, Pak Siagian, bahwa memang kalau untuk laka lantas ya di Kabupaten Bangka ini memang lumayan cukup tinggi. Dan selain memang human error ataupun ketidakhati-hatian dalam berkendara, penerangan juga ini memang sangat mempengaruhi ya dalam laka lantas salah satunya. Ya, dan tentunya juga Polres Bangka juga ini masih terus akan berupaya dan sudah dirapatkan juga ya untuk memasang kembali rambu-rambu serta penerangan tentunya ya, agar bisa mengurangi ya laka lantas yang terjadi di Kabupaten Bangka. Untuk Anda pendengar mungkin yang memiliki informasi juga dipersilakan ya bergabung bersama kami di kesempatan pagi hari ini. Ya, dan tentunya juga pendengar, di pukul 9 pagi nanti kita juga akan menemani Anda dalam acara Halo RRI yang tentunya juga nanti akan berdialog bersama Ombudsman ya, bincang bersama Ombudsman. Dan tentunya juga ini akan terkait dengan ketika lautan jadi tantangan potret aksesibilitas layanan dasar di Kepulauan Pongo. Tentunya juga nanti Anda bisa langsung tonton langsung di live YouTube RRI Sungai Liat. Untuk streaming juga Anda bisa mendengarkan langsung dari RRI Digital ataupun di rri.co.id. Dan untuk radio terestrial Anda juga bisa dengarkan di 96,4 MHz. Untuk pertanyaan nanti Anda bisa langsung juga interaktif ya bersama narasumbernya ataupun di line WhatsApp di 0811-779-111. Dan nanti juga akan hadir Bapak Hafiz Jasman selaku Asisten Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Bangka Belitung yang akan menemani Anda. Pendengar, untuk di kesempatan pagi hari ini juga saya ingatkan kembali untuk Anda ya yang memang mau berkunjung ya ke pantai, boleh sekali, atau mungkin mau wisata alam ke air terjun dan lain halnya, boleh ya, tapi tetap menjaga keamanan nomor satu ya. Dalam artian, kalaupun bawa anak-anak kecil harus benar-benar dijaga ketat, dilihat benar ya. Jangan lepas dari pandangan ya, pagi masih aktif-aktifnya. Terus juga jika gelombang tinggi ya, jangan pernah memaksakan untuk berenang. Enggak cuma di pantai aja ya, tapi juga di kolam renang ya. Ini juga tetap harus dipantau ya. Karena kadang-kadang namanya anak-anak nih kan suka pindah ke sini, pindah ke sana gitu ya untuk kolam renangnya. Apalagi kalau misalnya masih kecil banget, ya udah deh, khusus di kolam renang yang anak-anaknya aja, enggak usah berpindah kemana-mana ya. Terus juga selain itu pendengar, saling menjaga ya, kalau misalnya bawa saudaranya ini saling lihat nih kemana-kemana, karena takutnya ada hal-hal yang tidak diinginkan, apalagi dengan musim liburan ini kan biasanya anak-anak main perosotan dan lain halnya ya kalau di kolam renang besar. Nah, ini juga harus dilihat lagi ya, jangan sampai ada yang dorong-dorongan, atau bahkan juga kadang-kadang suka aja ada nih yang naik tidak menggunakan tangga gitu ya, malah naik dari si perosotannya langsung. Nah, ini yang berbahaya ya, membahayakan bagi yang turun dari perosotannya, atau juga membahayakan untuk orang yang naik melalui perosotannya. Ini nih yang kadang-kadang suka terjadi ya. Baik pendengar, untuk Anda juga nanti kita akan mencoba menghubungi untuk di pagi hari ini ya, prakirawan bersama BMKG ya, bagaimana untuk cuaca di hari ini. Baik pendengar, kali ini kembali lagi kita hadirkan satu koleksi musik untuk Anda. Tetaplah bersama kami di Pro 1 Sungai Liat.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

0: Baik, pendengar, masih bersama kami 94301. Halo, selamat pagi. Oke, mari kembali ya. Untuk Anda juga dipersilakan ya bergabung di pagi hari ini juga ya di persilakan 94301. Namun sebelumnya, pendengar, kali ini kita akan hadirkan informasi cuaca dan tinggi gelombang, dan khususnya juga cuaca di tempat wisata, karena kita mengingat dan dimana baru saja kemarin ya terjadi dimana ada 4 wisatawan yang tenggelam seperti itu, pendengar ya, di Pantai Matras. Dan pagi hari ini kita sudah bersama perkirawan kita, bersama Bang Bimo Satrianugroho. Selamat pagi, Bang Bimo.
1: Selamat pagi, Kak.
0: Ya, baik, Bang Bimo, mungkin bisa informasikan untuk cuaca dan tinggi gelombang, dan khususnya juga cuaca di tempat wisata. Silakan, Bang Bimo.
1: Ya, selamat pagi para pendengar RI Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Saya Bimo Satrianugroho, selaku perakirawan BMKG Pangkal Pinang. Berikut perakiraan cuaca Kepulauan Bangka Belitung untuk hari ini. Pada pagi hari akan didominasi cerah berawan, kemudian pada siang hingga sore hari akan didominasi berawan dengan potensi hujan ringan yang tidak menyeluruh, artinya sporadis di wilayah Bangka Barat, khususnya untuk wilayah Jugus Pari 3 Kelapa, kemudian wilayah Bangka khususnya Bakam, Teosilip dan juga Buding Besar, serta Bangka Tengah khususnya Namang, Simangatis dan juga Sungai Selan. Pada malam hari, dini hari dan juga hingga esok pagi hari akan didominasi berawan. Dan suhu udara berkisar antara 24 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembaban udara 55 hingga 90%. Arah angin dominan bertiup dari arah tenggara dengan kecepatan rata-rata 9 hingga 36 km per jam. Kemudian untuk perakiraan gelombang, untuk sebagian besar di wilayah Kepulauan Bangka Belitung berada pada kategori tenang hingga rendah, yaitu 0,5 hingga 1,25 meter. Namun ada potensi ketinggian gelombang hingga kategori menengah yang terjadi di wilayah Belitung bagian timur ya, hingga mencapai ketinggian 2,5 meter. Kemudian juga perlu diwaspadai adanya potensi pertumbuhan awan yang juga bisa meningkatkan ketinggian gelombang. Untuk perakiraan cuaca wisata, lokasi wisata di sebagian besar Kepulauan Bangka Belitung untuk akhir pekan ini diperkirakan kondisi cuacanya cukup kondusif, yaitu antara cerah hingga berawan saja, kemudian potensi hujan juga relatif lebih minim, lebih minimal. Mungkin terjadi di siang hingga sore hari, namun juga dengan intensitas yang sangat rendah dan juga durasi yang singkat. Mungkin itu perakiraan untuk hari ini dan juga akhir pekan wisata, Mbak.
0: Ya, baik, terima kasih Mas Bimo ya sudah menghadirkan informasinya. Baik, pendengar, untuk Anda itu ada informasi kami ya untuk cuaca dan tinggi gelombang untuk di Kepulauan Bangka Belitung. Selamat pagi.
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Baik pendengar, masih bersama kami dan tentu juga ragam informasi kami hadirkan kembali untuk Anda. Pendengar, kali ini juga Komisi 8 DPR RI mulai menghimpun berbagai catatan evaluasi penyelenggara ibadah haji tahun 2026. Dan ini dilakukan sebagai bakal perbaikan layanan pada musim haji tahun 2027 kedepannya. Evaluasi tersebut juga menyakup penerimaan istitohah, kesehatan, penataan embargasi hingga pengelolaan kuota jemaah. Selain itu juga aspek kesehatan, pendengar ya, Komisi 8 menyoroti perlunya penataan embarkasi haji yang disesuaikan dengan wilayah terdekat. Pemerintahan bahkan berencana melakukan simulasi pembagian wilayah keberangkatan antar embarkasi Kertajati dan embarkasi Bekasi guna meningkatkan efisiensi pelayanan. Bahkan dia juga berharap seluruh hasil evaluasi tersebut menjadi dasar penyempurnaan kebijakan penyelenggaraan ibadah haji pada musim berikutnya, sehingga layanan kepada jemaah semakin efektif, tertata, dan berkualitas.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Tahukah Anda? Nyamuk lebih tertarik pada warna gelap. Anda mungkin tidak menduganya, tapi pakaian yang kita kenakan punya efek langsung pada potensi kita digigit nyamuk. Serangga kecil ini tertarik pada warna-warna gelap, sebab menurut penelitian, warna hitam menarik lebih banyak nyamuk dibanding putih. Penelitian yang sama juga memberitahu kita bahwa serangga terbang ini tertarik dengan panas yang diserap lebih banyak oleh warna gelap dibanding warna cerah.
1: Pro 1.

0: Baik, mendengar dimanapun Anda berada, masih bersama kami di RRI Pro 1 Sungai Liat. Ya, pendengar, kali ini informasinya kami hadirkan untuk Anda, di mana seniman Bangka Belitung Wanda Sona ini terpilih menjadi penerima manfaat program Dana Indonesia Raya dari Kementerian Kebudayaan. Terpilihnya Wanda Sona setelah melalui tahap kurasi dan seleksi ketat yang dilakukan oleh tim Kementerian Kebudayaan terhadap ratusan ribu proposal yang masuk dari seniman di seluruh tanah air. Di mana sebagai implementasi program Dana Indonesia Raya tersebut, Wanda Sona mengadakan konser Benicak Bedaeng yang akan berlangsung 15 hingga 19 Juli mendatang di Taman Hiburan Rakyat Sungai Liat. Ya, dan pendengar, di mana juga Wanda juga selaku angkasawan RRI Sungai Liat menjelaskan pada konser Benicak Bedaeng nanti dilibatkan ada 100 seniman Bangka Belitung yang terdiri dari musisi orkestra, musisi tradisi, penari, sastrawan, dan sebagainya. Sementara saudara konser Benicak Bedaeng Adnan mengaku tidak sabar menantikan malam konser berlangsung, dan di mana juga Dana Indonesia Raya ini adalah program pendanaan Kementerian Kebudayaan bekerjasama dengan LPDP untuk mendukung kegiatan pemajuan kebudayaan nasional, dan dana ini berasal dari hasil kelola dana abadi kebudayaan dan terbuka bagi perorangan, komunitas, ataupun lembaga.
1: Pro 1 informasi dan inspirasi.

0: Solo adalah upacara pemakaman adat Toraja, Sulawesi Selatan. Upacara ini sebagai bentuk penghormatan terakhir kepada orang yang telah meninggal. Rambu Solo juga bertujuan untuk mengantarkan arwah seseorang yang telah meninggal ke dalam alam roh. Masyarakat Toraja menganggap orang yang sudah meninggal akan benar-benar meninggal jika seluruh kebutuhan prosesi upacara Rambu Solo terpenuhi. Jika belum, maka orang meninggal tersebut akan diperlakukan layaknya orang sakit sehingga harus disediakan makanan, minuman, dan dibaringkan di tempat tidur. Secara harfiah, Rambu Solo adalah sinar yang arahnya ke bawah. Dan upacara Rambu Solo dapat diartikan sebagai upacara yang dilakukan saat matahari terbenam. Istilah lain dari Rambu Solo adalah Auk Rampe Matampu.
1: Baik pendengar, dimanapun Anda berada masih bersama kami di RRI Pro 19. Pendengar, kali ini kita akan hadirkan informasi bersama rekan reporter kami dalam Report on the Spot. Kali ini bersama rekan Ahmad Dwi Cahyo, di mana juga terkait Pemkot Pangkal Pinang yang gelar gotong royong bersama dalam gerakan Indonesia Asri tingkat nasional. Silakan rekan Cahyo.
2: Mendengar saat ini Pemkot Pinang gelar kegiatan gotong royong bersama dalam rangka mendukung gerakan Indonesia Asri tingkat nasional, di mana kegiatan ini dipusatkan di kawasan Stadion Depati Amir, Kota Pangkal Pinang, yang mana tadi kegiatan dilangsung oleh Wakil Wali Kota Pangkal Pinang. Nah, yang mana dari sini mengatakan berbagai kegiatan yang dilaksanakan dalam agenda tersebut, mulai dari senam bersama, pemeriksaan kesehatan gratis, penanaman pohon gotong royong, sekungan hingga operasi murah. Wakil Kota juga menyampaikan kegiatan ini tidak hanya bertujuan menciptakan lingkungan yang bersih dan asri, tetapi juga memperkuat kekompakan PSN dalam menjalankan tugas pemerintahan. Yang menambahkan budaya gotong royong di lingkungan pemerintah Kota Pangkal Pinang selama ini telah berjalan dengan baik. Kegiatan gotong royong rutin dilaksanakan pada hari Selasa dan Jumat sebagai bentuk komitmen pemerintah Kota Pangkal Pinang menjaga kebersihan lingkungan sekaligus mempererat kesamaan. Yang mana juga dalam kegiatan ini sejumlah kegiatan seperti cek kesehatan gratis juga terlihat juga banyak diminati oleh para ASN yang gotong royong di sekitar kawasan. Dinas Pengadaban Kota Pangkal Pinang juga membuka operasi pasar murah, yang mana tadi operasi pasar murah sebut pihak Dinas Pangan Depani Kota Pangkal Pinang menyiapkan stok beras SPHP sebanyak 2 ton, yang mana memang ini menjadi salah satu upaya untuk juga menekan angka atau stabilitas harga di Kota Pangkal Pinang dan menjaga inflasi di Kota Pangkal Pinang, yang mana memang dalam GPM yang digelar bersamaan dengan gerakan Indonesia Asri tingkat nasional ini juga dibuka untuk umum, yang mana memang tadi terlihat juga masyarakat juga ikut dalam kegiatan tersebut dan melakukan atau membeli dari gerakan pangan murah yang digelar oleh Dinas Pangan Depani Kota Pangkal Pinang. Mungkin benar laporan dari Kota Pangkal Pinang, Ahmad Wijayo, RRI, terus mudara untuk Indonesia.
3: Pro 1.

0: Ketika dulu kita mengumpulkan tugas yang diberikan guru, biasanya dapat tanda ponten atau krul, atau dalam bahasa Indonesia disebut ikal persetujuan. Nah, dari mana ya asal-usulnya? Di awal abad ke-19, muncullah simbol unik yang dikenal sebagai ponten atau krul di Belanda, seiring dengan meningkatnya birokrasi di Belanda. Simbol ini diyakini berasal dari huruf G yang ditulis dengan terburu-buru. Para sejarawan percaya bahwa ponten atau krul dinyatakan sebagai good, bagus atau gezien telah dilihat. Selain menjadi simbol untuk menilai tugas sekolah siswa, juga menjadi tanda paraf untuk menunjukkan bahwa seseorang telah melihat dan menyetujui sesuatu.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Satu.

0: dimanapun Anda berada, masih bersama kami di Pro 1.5 dan senang sekali hari ini bincang bersama Ombudsman kami hadirkan untuk Anda di hari Jumat 10 Juli 2026. Ya, dan pendengar, seperti biasanya kalau bincang bersama Ombudsman, kita akan menghadirkan berbagai isu publik yang dekat dengan kehidupan masyarakat. Dan salah satunya hidup di wilayah Kepulauan Bangka Belitung, pendengar, ya, tantangan tersendiri yaitu adalah salah satunya ada di masyarakat Kepulauan Pongo. Lautan bukan hanya menjadi penghubung antar pulau, tetapi juga ini menjadi tantangan dalam memperoleh layanan dasar, baik mulai dari akses kesehatan, lalu juga pendidikan, administrasi kependudukan, serta layanan publik lainnya. Dan bahkan ini sangat dipengaruhi oleh kondisi cuaca, transportasi, dan ketersediaan sarana dan pendukung. Nah, pendengar, tentunya semuanya ini ya layanan dasar yang memang benar-benar harus bisa dijangkau oleh masyarakat kepulauan. Kali ini juga pendengar, kita akan membahas ketika lautan jadi tantangan. Tentunya juga ini ada potret aksibilitas layanan dasar di Kepulauan Pongo bersama Bang Hafiz Jasman ya, yang tentunya juga selaku dari Asisten Ombudsman Republik Indonesia Kepulauan Bangka Belitung. Selamat pagi.
1: Pagi, Mbak.
0: Ya, ini baru pertama kali ya saya ketemu sama Bang Hafiz ya. Betul. Ya, dan kita ketahui bahwa memang kalau untuk di Kepulauan Bangka Belitung banyak banget ya sebenarnya pulau-pulau kecilnya.
1: Banyak.
0: Bukan cuma Pongo doang ya. Betul. Tapi memang Pongo ini salah satu pulau yang banyak banget kegiatannya. Nah, kalau ngeliat dari kacamata kepulauan sendiri nih, Bang, terus juga kita melihat bahwa akses ini harus nomor satu ya untuk kepulauan. Ini seperti apa nih sejauh Ombudsman ini melihat? Silakan.
1: Baik, terima kasih Mbak Ica. Sebenarnya kami memandang bahwasanya memang wilayah Kepulauan Bangka Belitung itu dominan sekali kepulauan-kepulauan kecil gitu ya, Mbak, ya, wilayah kepulauan. Dari data yang

0: kami menyoroti sekolah di sana gitu ya. Hanya ada beberapa sekolah. Dan Kepulauan Pongo uniknya dia itu kecamatan gitu ya Mbak. Kecamatan terdiri dari dua pulau. Pulau Pongo di desa Pongo gitu ya. Dan juga desa Celagen di pulau Celagen. Jadi aksesibilitas masyarakat ataupun siswa di desa Celagen itu harus nyebrang gitu, naik perahu ketek ke Pulau Pongo gitu kondisinya. Dan kami memandang bahwasanya terhadap layanan dasar pendidikan dan kesehatan khususnya itu merupakan amanat konstitusi gitu ya. Itu yang diamanatkan, dan juga kami yakini bahwasanya pemerintah daerah ataupun pemerintah dan negara itu wajib menjamin hal itu gitu.
1: Dan kebanyakan dominan, jujur ya, saya orang luar tuh taunya di sana tuh tempat wisata.
0: Iya, betul.
1: Karena memang indah banget di sana ya. Betul, itu betul. Aduh ya Allah, subhanallah banget ya. Nah, melihat dari kacamata ternyata akses pendidikan salah satunya. Ternyata harus pakai apa? Perahu kecil.
0: Perahu ketek ya.
1: Bener. Nah, perahu kecil gitu ya, perahu ketek. Nah, kalau melihat dari hal yang paling sangat mendasar yang banyak dikeluhkan, apakah ini juga bidang pendidikan?
0: Iya, pendidikan salah satu Mbak ya, yang banyak dikeluhkan. Sama akses kesehatan itu sih sejauh ini. Kalau misalnya layanan dasar, bahan pokok, sejauh yang kami dengar itu masih stabil, aman. Sama ya itu sih, akses kesehatan dan juga pendidikan gitu ya. Karena memang realita itu gitu ya, yang kami dengar dari pihak sekolah itu bisa menjadi alasan siswa untuk mengurungkan niat melanjutkan pendidikan gitu. Padahal negara mewajibkan 9 tahun, tapi dengan akses yang terhambat itu, siswa yang lulusan SD banyak memilih untuk mencari uang daripada bersekolah gitu.
1: Mungkin kalau boleh tahu SD ada berapa, SMP di sana?
0: Nah, kalau untuk sarana pendidikan, SD di sana di pulau, di desa Celagen 1, di desa Pongo 1.
1: Okay.
0: Oh, 2 SD Mbak, maaf. Nah, untuk SMP, mereka punya 1 SMP, SMPN 1 Kepulauan Pongo di desa Pongo. Dan juga SMA juga 1 di desa Pongo. Jadi yang terhambat itu adalah di siswa-siswa di desa Celagen gitu. Selain mereka harus nyebrang lewat ketek gitu ya. Dari dermaga sampai ke sekolah itu juga membutuhkan jarak yang cukup jauh gitu ya. Bisa sampai 1 kilo gitu Mbak.
1: Oke, lihat dari sini pun aksesnya sudah lumayan cukup luar biasa mereka ya. Makanya mungkin dominan mereka udah lulus SD, udah gak dilanjutkan lagi karena akses. Nah, jika melihatnya ataupun adakah memang penerimaan laporan ya, ataupun pengaduan masyarakat di Kepulauan Pongo terkait pelayanan publik misalnya nih Bang?
0: Terkait pelayanan publik terakhir Mbak ya, dalam 3 tahun terakhir mungkin belum ada lagi ya Mbak. Tapi kami pernah ke Pulau Pongo, ada beberapa isu pelayanan publik terkait dengan akses air gitu, itu pernah
1: air.
0: Gitu. Tapi dalam 3 tahun terakhir data kami belum ada. Dan terkait kegiatan memang kami itu on the spot gitu ya, jemput bola. Kami menghimpun pengaduan, saran, masukan terkait kendala pelayanan publik khusus di wilayah yang kurang terjangkau seperti wilayah kepulauan seperti itu.
1: Oke, untuk saat ini nih Ombudsman sendiri menilai komitmen pemerintahan daerah apalagi untuk memastikan ya masyarakatnya ini juga mendapatkan akses minimal setara deh gitu dengan pelayanan seperti apa nih?
0: Ya, sebenarnya kalau kami lihat gitu ya Mbak ya, kami mendengar gitu dari masyarakat apakah memang apa bentuk dari pemerintah setempat gitu. Kalau dari pemerintah sebenarnya sudah siap menyediakan sarana dan prasarananya gitu ya. Cuma mungkin yang belum dilihat yaitu aksesnya gitu. Bagaimana sarananya udah ada, tapi terhadap aksesnya ya udah silakan aja masing-masing gitu. Bagaimana caranya kalian harus bersekolah. Nah, itu yang mungkin masih perlu sedikit perhatian dari pemerintah untuk menyediakan aksesnya gitu.
1: Kalau dari sumber daya manusianya seperti apa nih?
0: Kalau sumber daya manusia itu juga Mbak yang jadi tantangan, khususnya layanan kesehatan ya Mbak ya. Berdasarkan keterangan dari tenaga kesehatan, mereka cuma punya 1 dokter. Itu 1 dokter untuk mencakup wilayah tadi, wilayah desa Pongo dan juga desa Celagen. Nah, yang terhambatnya kan desa Celagen itu kalau mau berobat harus nyebrang pulau gitu ya, nyebrang ke desa Pongo dan berjalan lagi ke puskesmas. Nah, informasinya memang sarana puskesmas ini juga sama beti-betian lah dengan SMA ya, jauh dari dermaga gitu Mbak. Jadi setiap akses itu naik ketek dan harus nyebrang lagi seperti itu. Nah, itu sih kalau untuk misalnya guru kemarin tidak ada kendala. Untuk sumber daya manusia paling ada kendala di yaitu dokter ya Mbak ya. Dokter, mereka merasa kekurangan.
1: Ya, dan kalau nggak salah puskesmasnya cuma satu ya di situ ya, kalau satu ya. Oke, melihat aksesnya juga ini ternyata sama ya, harus melalui perjalanan yang lumayan cukup

0: Yeah. Nah, melihat dari ini memang sarana ada, tapi itu dia harus masing-masing tadi ya kalau Bang Hafiz bilang. Nah, kalau untuk standar pelayanan publik, ini seharusnya seperti apa sih yang harus diterapkan gitu? Apalagi juga kita tahu memang kita kepulauan gitu ya, dan ini juga ada dua pulau gitu. Silakan.
1: Iya, kalau dari pelayanan publik secara regulasi ya Mbak ya, seharusnya memang kita memastikan ataupun menjamin atas aksesibilitasnya gitu ya, berdasarkan asas-asas penyelenggaraan pelayanan publik. Harusnya pelayanan publik itu mudah dijangkau, cepat dan setara seperti itu.
0: Okay. Ya, dan tentunya juga untuk pendengar ya, dipersilakan bergabung bersama kami di 0811-717-9111 ataupun juga di 94301 di kesempatan pagi hari ini bincang bersama Ombudsman. Tentunya juga terkait dengan ketika lautan jadi tantangan dan potret aksesibilitas layanan dasar di Kepulauan Pongo. Atau mungkin juga ada yang lain juga dipersilakan ya Bang Hafiz ya, bergabung bersama kami 94301 ataupun di 0811-717-9111. Nah, Bang, tadi udah di sedikit pemotretan ya, dari pendidikan terus juga dari kesehatan. Inilah mungkin yang paling sangat krusial ya. Nah, untuk aksesnya sendiri, ini kan beberapa tahun yang lalu memang ada aduan, terus sekarang air nggak ada lagi gitu. Nah, ketika dengan layanan jemput bola nih, langsung datang ke sana, melihat apa yang terjadi, memang ternyata masih dirasakan oleh masyarakat. Nah, apalagi dengan pendidikan tadi, yang banyak terputus sekolah. Mungkin dari datanya nih, kalau hitungan persen, seberapa persen masyarakat di situ masih minat?
1: Masih minat
0: mengenyam pendidikan.
1: Pendidikan, Mbak. Ini informasi ya, Mbak ya, dari sekolah. Jadi untuk tahun ini yang kami himpun, pada tahun sebelumnya ada 8 siswa SD yang tidak melanjutkan ke jenjang SMP.
0: Tahun sebelumnya.
1: Nah, untuk tahun sekarang informasi terakhir gitu ya, yang kami pada saat kunjungan itu kan masih dalam tahap SPMB ya,
0: dalam tahap
1: penerimaan, itu ada 4 siswa yang belum mendaftar gitu ke jenjang SMP.
0: Ya. Okay.
1: Nah, itu yang kami pun, karena kami mendengarnya waktu itu kami pengawasannya di SMPN 1 Kepulauan Pongo gitu.
0: Jadi katakan ada sedikit penurunan lah ya.
1: Iya.
0: 2025 8 orang yang tidak melanjutkan, tapi tahun ini ada 4. Gitu. Nah, melihat ini juga cuman dua ini ya, dua sekolah SD. SMP-nya cuman 1. Fasilitas di sana gimana nih?
1: Fasilitas
0: pembelajaran.
1: Kalau untuk sejauh yang kami lihat ya, Mbak, untuk SMA itu gedungnya udah udah mumpuni lah, sarana prasarana dia mereka udah punya lab segala macam, udah udah memenuhi standar pendidikan gitu ya. SMP juga kami rasa apa yang kami lihat juga sudah sesuai ya, Mbak ya. Memang kalau dari sarana dan prasarana udah oke lah gitu.
0: Nah, Bang, ini juga ini kan di luar ya, di pihak pihak luar lah katakan. Banyak juga yang akhirnya mereka tuh kayak mengabdi ke Pongo. Baik itu komunitas, baik itu organisasi, dan bahkan ada pihak swasta yang kayak sengaja ngerekrutmen anak-anak muda untuk sekitar, kalau nggak salah waktunya itu 2 mingguan untuk mengabdi di Pongo. Seperti apa nih tanggapan dari Ombudsman sendiri?
1: Ya, kami rasa itu hal yang bagus ya, Mbak ya. Artinya kita sama-sama melihat gitu bagaimana kondisi di sana secara real gitu. Cuma memang ketika itu tumbuh dari sebuah komunitas kan itu bukan yang berkelanjutan ya Mbak ya. Paling mereka misalnya perkegiatan gitu. Tapi ke depan kan harapannya kalau memang itu udah atensi pemerintah, itu harapannya perbaikannya secara berkelanjutan gitu. Itu ada perbaikan jangka panjangnya ataupun jangka pendeknya seperti itu.
0: Nah, menurut Om Usman nih, inovasi pelayanan seperti apa ya? Apakah layanan keliling atau mungkin pelayanan berbasis digital atau mungkin sejauh mana sih yang untuk solusi ya untuk masyarakat kepulauan nih?
1: Sejauh yang kami lihat ya, mereka kan ada dua akses tadi ya. Yang pertama mungkin layanan kesehatan. Kalau layanan kesehatan kita secara digital mungkin sudah diakomodir ya, screening kesehatan segala macam. Tapi untuk penanganannya yang masih terhambat karena bergantung banget dengan kondisi cuaca dan lautan. Misalnya contohnya apa yang kami dengar dari tenaga kesehatan di sana, beberapa pasien gitu ya, beberapa pasien itu gagal dirujuk Mbak, akhirnya meninggal gitu karena memang membutuhkan waktu untuk dari puskesmas ke rumah sakit umum. Kan kita tahu rumah sakit umumnya di daerah Toboali, Bangka Selatan ya.
0: Betul.
1: Jadi mereka harus mengarungi lautan selama kurang lebih 3-4 jam.
0: Betul.
1: Baru ke Pelabuhan Sadai, dan dari Sadai mungkin kurang lebih 1 jam gitu ya ke Toboali. Nah, makanya kemarin kalau keterangannya ada yang sampai meninggal karena gagal rujuk seperti itu.
0: Itu agak karena jarak lama, bukan karena cuaca aja.
1: Iya.
0: Oke. Okay.
1: Karena memang selain jaraknya jauh, Mbak ya. Kapal penyeberangan itu cuma satu sehari.
0: Okay.
1: Jadi dari Pelabuhan Sadai ke Pongok itu satu, dari Pongok ke Sadai itu cuma satu. Satu kali trip gitu. Jadi ada butuh waktu ya. Kita gak bisa ngebayangkan ketika misalnya pasien itu gawat darurat, butuh penanganan cepat, harus segera ke rumah sakit, tapi harus menunggu esok hari gitu untuk dirujuk gitu kan. Makanya kemarin ada beberapa pasien yang gagal dirujuk seperti itu. Jadi agak kesulitan kalau memang kita inovasinya secara digital karena dia
0: untuk kesehatan,
1: iya,
0: ya
1: kesehatan karena berkaitan dengan fisik gitu ya. Jadi kalau kami memandang, ada masukan juga dari tenaga kesehatan, mereka membutuhkan semacam kapal ambulans gitu ya. Jadi, dan ini sejalan gitu kan dengan informasi yang kami terima bahwa memang Pemda itu punya kapal dan udah diserahkan ke pemerintah desa katanya. Ini baru yang kami dengar, tapi belum kami validasi dan verifikasi gitu ya. Nah, sebenarnya itu mungkin bisa jadi solusi untuk akses layanan kesehatan. Kapal Pemda itu dijadikan kapal ambulans, jadi untuk penanganan darurat bisa menggunakan kapal itu gitu.
0: Dan katakan gak usah nunggu trip jam berapapun, apalagi yang khususnya ini harus dirujuk gitu ya, dengan waktu yang lumayan cukup lama, belum lagi kondisi. Berarti ini ada catatan bukan kesehatan dan pendidikan saja, tapi transportasi juga yang akhirnya salah satunya menghambat. Nah, kalau dari pendidikan nih, pagi dalam digital gimana nih Bang?
1: Ya, kalau pembelajaran saya rasa juga memang bisa gitu ya di inovasi secara digital, bagaimana kita mengakomodir gitu ya. Karena memang beberapa kendala siswa dari desa Celagen itu, kadang pagi itu cuaca laut ataupun kondisi laut itu tidak selalu bisa diseberangi gitu ya. Ada kondisi surut, jadi kapal itu gak bisa berangkat, ketek itu gak bisa nyebrang gitu kan. Nah, mungkin ketika hal itu dihadapi, kita bisa berinovasi secara digital, bagaimana guru di situ adaptif untuk memberikan pelajaran secara online gitu ya, baik masyarakat yang datang ataupun siswa yang datang ke sekolah maupun siswa yang memang masih terkendala gitu di transportasinya ataupun aksesnya seperti itu.
0: Tapi di sana untuk katakan layanan internet ya, ada blank spotnya nggak sih antara dua pulau itu?
1: Kalau pulau itu sejauh yang kami lihat dan kami rasakan untuk beberapa provider itu sudah full sinyal Mbak.
0: Full sinyal oke, nggak ada blank spot karena nggak sekan di sana ya, di kita juga kan masih ada beberapa yang blank spot gitu ya.
1: Betul,
0: tapi di sana alhamdulillah beberapa provider aman ya.
1: Oke.
0: Nah, untuk masyarakat ya, tentunya untuk dalam peran masyarakat deh, apalagi untuk mengawasi kualitas pelayanan publik agar tetap berjalan sesuai standar, ini seperti apa nih kalau Abang lihat?
1: Ya, kalau peran masyarakat, tentunya masyarakat di undang-undang pelayanan publik itu dijamin juga sebagai pengawas ya Mbak ya. Kita sama-sama masyarakat mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah gitu. Dan kami tentunya ombudsman selalu terbuka gitu Mbak, menerima masukan, saran, bahkan pengaduan gitu dari masyarakat seperti itu.
0: Oke, baik, kali ini kita ke WhatsApp dulu ya di 0811 7179111. Untuk Anda juga dipersilakan ya bergabung bersama kami kali ini di 0823 7242. Ya, ini dari Ahmad. Selamat pagi Bang, kita ketahui memang kalau kepulauan ini memang salah satunya transportasi juga yang memang susah. Kami wisatawan hanya bisa trip itu pun jika dibuka dengan cuaca yang baik. Padahal ini untuk Kepulauan Pongo ini sangat bagus sekali untuk wisatanya, dan mungkin ini bisa salah satu perekonomian di sana baik. Apakah ini juga tidak didaklanjuti? Oke, baik, silahkan.
1: Iya, terkait wisata berarti ya Mbak ya. Sebelumnya mungkin terkait layanan, mungkin bisa kepada pengadu siapa maaf namanya Mbak?
0: Ahmad.
1: Pak Ahmad gitu ya. Pak Ahmad bisa coba konsultasi ke Dinas Pariwisata setempat gitu Mbak ya, terhadap solusi bagaimana gitu ya mengakomodir wisatawan-wisatawan. Karena memang nggak bisa kita pungkiri juga wisatawan, sektor pariwisata juga berpengaruh ya, Mbak, ya, terhadap kelancaran UMKM di sana.
0: Oke, kita ke YouTube dulu ya, sudah ada yang bergabung. Di sini ada Dewi, selamat pagi. Adakah program khusus dari Ombudsman untuk pengembangan pelayanan publik di pulau-pulau lainnya yang ada di Bangka Belitung? Ya, karena tadi dia ada 50 pulau yang berpenghuni ya. Silakan, Bang.
1: Ya, pada dasarnya kami selalu terbuka dan tidak membedakan itu wilayah kepulauan maupun wilayah daratan gitu ya, Mbak ya. Jadi kami fokus kepada masalah pelayanan publik, dan kami rasa benar gitu ya, bahwa memang Pulau Pongo ini enggak akan jadi satu-satunya pulau yang kami kunjungin, tapi setidaknya Pulau Pongo ini menjadi titik keterwakilan pulau-pulau lain yang dari Pulau Pongo ini kami menyusun saran kebijakan ataupun saran perbaikan kepada pemerintah setempat. Dan kami mendorong tentunya pemerintah agar lebih aware, lebih peduli kepada masyarakat-masyarakat kita yang berada di wilayah kepulauan. Dan ke depan juga kami sangat terbuka tentunya kepada masyarakat. Kami menerima saran, masukan, pengaduan. Sekiranya memang ada pulau-pulau lain yang belum mendapat perhatian dari pemerintah ataupun masyarakat lain yang mengalami penyimpangan dalam pelayanan publik.
0: Dan yang bahayanya kalau pulau udah dicup kalau bahasa Bangka ya. Rupanya malah kita masyarakat sendiri gak boleh masuk ya. Karena ada beberapa pulau kalau di luar Bangka Belitung ya, yang ternyata orang lokalnya pun gak boleh masuk tuh ke pulau itu. Mudah-mudahan Bangka Belitung gak ada ya, Bang. Belum ada mungkin
1: belum
0: ya.
1: Belum ada laporan itu.
0: Belum ada laporan ya. Oke, dan pendengar tentunya juga untuk Anda ya, nanti juga silakan bisa bergabung kembali bersama kami di kesempatan pagi hari ini, bincang bersama Ombudsman ya. Masih panjang kebersamaan kami hingga pukul 9:55. Tetaplah bersama kami di Pro Satu Sengelia.
2: 92,1 Pradua FM, teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
3: Oui, allô, excusez-moi. Je suis là.
2: Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat.
4: Wah, Mar, aku krungu lo salamu. Matur nuwun lo, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
5: Samo-samo.
6: Bunda, janca main TikTok tarui.
7: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
6: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
7: Elo-elo, Bu Yuang, banyak panipu.
6: Ah, indang lah, Bundo. RRI News.

0: kamu yang mana?
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
3: Baik pendengar, di manapun Anda berada, tentunya juga masih bincang bersama Ombudsman di kesempatan hari ini. Dan tentunya juga untuk Anda mungkin pendengar yang baru saja bergabung ya di hari ini, tentunya juga kita sedang membahas dengan topik ketika lautan jadi tantangan, potret aksesibilitas layanan dasar di Kepulauan Pongo. Kalau tadi kita udah sedikit review ya Bang ya, bahwa ternyata dari SD pun di sana ada 2 ya, terus SMP pun 1 di Pongo, SMA-nya juga 1 di Pongo ya. Terus selain itu juga akses kesehatan tentunya yang, mohon maaf nih, ternyata ada yang juga meninggal dunia ya, dikarenakan memang aksesnya cukup sulit ya, baik itu karena jarak ataupun cuaca pendengar. Nah kalau melihat dari hal ini nih Bang Hafiz, ada gak sih kayak misalnya bentuk maladministrasi yang memang berpotensi gitu ya dalam penyelenggaraan pelayanan publik di wilayah kepulauan?
4: Baik Mbak, kalau kita bicara terkait mal, tentunya itu harus melalui tahap proses pemeriksaan ya Mbak ya. Tapi kami rasa sejauh yang kami lihat memang potensi itu ada gitu ya. Sama kemarin mungkin sedikit cerita juga, selain kegiatan pengawasan dan juga OTS, on the spot ombudsman, kami juga sekaligus mendampingi gitu ya, mendampingi bantuan sosial dari Kementerian Sosial, bantuan asistensi rehabilitasi sosial pada waktu itu di Desa Pongo dan juga Desa Celagen. Nah yang menariknya mungkin terhadap bantuan itu masih ditemukan gitu Mbak, beberapa keluhan juga dari masyarakat. Masyarakat mengeluhkan ketidaktepatan sasaran bantuan sosial gitu ya.
3: Ke bansos juga ya,
4: Jadi ada yang merasa si itu layak tapi tidak dibantu, ataupun oh yang itu harusnya nggak dibantu tapi kok dibantu gitu. Nah ini balik lagi, bantuan sosial sekarang kami memandang desil ya Mbak ya, karena memang basis datanya DTSEN itu desil 1 sampai 5 yang dikategorikan layak menerima manfaat. Nah kemarin temuan kami juga gitu ya, hasil keterangan, informasi yang kami terima bahwa dari sana pun pihak pemerintah desa itu belum melakukan musyawarah untuk menentukan masyarakat yang berhak menerima bantuan gitu. Mm-hmm. Nah, kemarin kami dorong ya untuk mm-hmm. melakukan musyawarah pemutakhiran desil untuk mm-hmm. DTSN untuk diajukan ke Dinas Sosial maupun Kementerian Sosial. Mm-hmm. Dan kemarin sejauh yang kami tangkap pemerintah desa setempat komitmen mm-hmm. ya Mbak ya mm-hmm. untuk melakukan pemutakhiran itu dan mereka bakal mm-hmm. melakukan musyawarah desa gitu mm-hmm. sih.
3: Oke, ini kalau berbicara bansos kayaknya hampir di beberapa daerah ya.
4: Iya, betul.
3: Hampir sama yeah. semua ya. Oke, okay, baik itu dia tempat sasaran atau bahkan juga tidak, bahkan juga ada sampai di TikTok gitu ya.
4: Iya,
3: sempat viral juga ya. Oke. Okay. Nah, untuk selain itu juga nih Bang, untuk yang maladministrasi tadi mm-hmm. ya. Mungkin kalau keterbatasan sumber daya manusia ini untuk sarana prasarana yang akhirnya juga menyebabkan utama belum optimal nih mm-hmm. di pelayanan ya di mm-hmm. kepulauan. Gimana nih Bang?
4: Iya. Terkait mal kalau mm-hmm. belum optimalnya mungkin mm-hmm. mungkin bisa aja ya Mbak, okay. potensi malnya tidak mm-hmm. memberikan pelayanan ataupun mm-hmm. mungkin penyimpangan prosedur mm-hmm. ya paling tidak memberikan pelayanan ya karena tidak mm-hmm. menyediakan akses yang layak gitu ya untuk okay. penerima layanan di sana gitu. Mm-hmm. Itu tapi itu harus balik lagi untuk penentuan mal administrasi itu melalui proses yang panjang ya Mbak ya. Itu harus melalui mekanisme laporan dan juga pemeriksaan substantif oleh ombudsman seperti itu.
3: Nah, ini kan udah terlihat banget ya, sangat real banget nih Bang. Baik dari beberapa sisi yang memang ternyata ini harus banyak perbaikan gitu ya, apalagi untuk di kepulauan sendiri. Kalau melihat dari standarnya untuk pelayanan publik di kepulauan itu harusnya seperti apa sih? Ada nggak sih standarnya sendiri?
4: Kalau standar untuk mm-mm. khusus wilayah kepulauan nggak ada ya Mbak ya. Tapi yang kami pandang itu kan pelayanan publik itu harus setara, adil dan terjangkau seperti mm-mm. itu. Nah memang kendalanya yaitu bagaimana cara pemerintah setempat mm-mm. itu mengakomodir inovasi-inovasi gitu ya Mbak ya, terhadap okay. untuk menjamin aksesnya tadi terhadap mm-mm. layanan dasar khususnya yang kami sorot layanan kesehatan dan pendidikan gitu.
3: Mm-hmm. Oke. Okay. Tantangan terbesar mungkin yang bisa terlihat sekali di pelayanan digital mungkin untuk di wilayah kepulauan ada nggak nih Bang?
4: Layanan digital.
3: Oke. Okay.
4: Kalau untuk layanan ya, digital ya, mungkin keterbatasan akses informasi mm-hmm. secara sinyal udah oke ya Mbak ya. Mm-hmm. Tapi itu tadi karena mereka aksesnya pendidikan pun enggan gitu ya mm-hmm. beberapa siswa enggan melanjutkan. Mm-hmm. Jadi keterbatasan terhadap akses itu gitu ya, pemanfaatan teknologi itu belum maksimal gitu mm-hmm. oleh mereka gitu. Karena mereka lebih kadang memilih yang tidak sekolah itu oh iya melaut aja gitu atau mm-hmm. memang sekedar oh dermaga nyari ikan nanti mm-hmm. jual gitu. Jadi orientasinya bukan kepada pendidikan mm-hmm. tapi lebih kepada cari uang seperti mm-hmm. itu.
3: Oke, okay, balik kali ini ada Nia di 08136766 sekian-sekian ya. Selamat pagi Pak, ini Nia di Pangkal Pinang. Ya, salam kenal. Saya pernah Pak ke Pulau Pongo dan bahkan juga pernah KKN di sana. Ya memang jujur akses ini cukup sulit, bahkan penerangan juga. Apakah penerangan sekarang di sana juga sudah baik atau belum? Karena itu salah satu juga yang kami sulitkan saat KKN. Oke, okay, silakan.
4: Oh iya. Kalau sekarang izin Mbak Nia, memang beberapa tahun yang lalu kami himpun informasinya memang belum optimal, tapi mm-hmm. untuk sekarang sudah optimal Mbak, jadi 24 mm-hmm. jam listrik di sana udah nyala gitu. Oh, kalau dulu memang informasinya kalau enggak salah siang nyala, malam nyala gitu ya, siangnya mm-hmm. mati gitu, tapi kalau sekarang udah 24 okay. jam gitu. Udah aman.
3: Gitu ya. Iya. Lihat dulu ya. Waduh, mudah-mudahan enggak lagi kayak gitu ya, lah
4: semoga
3: sekarang.
4: Semoga pulau lain juga enggak ada yang kayak gitu.
3: Betul, ya. Betul. Karena masih ada 50 pulau dan memang kalau Pongo ini yang masih banyak kegiatannya kalau ya. Menurut saya ya. Oke. Okay. Nah, untuk Anda juga pendengar ya dipersilakan di 08117179111 ataupun 94301 atau juga bisa di chat YouTube-nya ya, boleh langsung di live chatnya, langsung ngetik aja ya pertanyaannya apa, nanti kita akan bacakan juga, masih panjang kebersamaannya. Ya, jadi kalau melihat ternyata memang sebenarnya sudah banyak ya Bang dari beberapa tahun sebelumnya ya, tadi ada air juga akses bersih. Yeah. Di sana akses bersih dikarenakan memang sumurnya atau mungkin gimana nih PDAM atau seperti apa airnya gitu?
4: Iya, yeah, kalau dulu
3: yang
4: masalahnya
3: air ini
4: PDAM ya.
3: PDAM, oke. Okay. Ya,
4: kemarin ada kendala terhambat, tidak masyarakat tidak dapat air, tapi itu sudah terselesaikan.
3: Oke, okay. Itu karena mungkin alur dan yang lain halnya ya, mungkin ya. Oke, okay. Dan untuk listrik juga memang dulu ternyata sip-sipan.
4: Iya, kalau dulu
3: sip-sipan ya listriknya ya, tapi kalau sekarang enggak ya.
4: Pada dasarnya kan pemerintah sebenarnya udah aware gitu ya terhadap hal itu, udah menerima masukan terhadap listrik, air segala macam. Cuma mungkin ya itu tadi aksesnya yang belum secara optimal diperhatikan seperti itu.
3: Ya karena air ini sangat penting. Air, listrik apalagi ya. Ini udah pasti zaman sekarang susah kalau enggak ada listrik ya. Kalau katakan ada yang tenaga surya kalau enggak ada ya. Ini yang sulitnya ya. Iya. Nah, juga baik untuk informasi nih untuk Pak Buan ini menghubungi melalui telepon WhatsApp nih Pak di Belitung Timur. Boleh kita angkat dulu ya?
4: Boleh sih.
3: Oke, baik. Selamat pagi Pak Buana.
0: Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Iya, waalaikumsalam. Iya, silakan Pak Buana langsung bersama Bang Hafiz dari Ombudsman.
0: Oh, Ombudsman. Aku tadi nggak ngikutin dari awal tadi.
3: Oh, iya,
0: tapi ada agak menarik tadi ya. Jadi kalau masalah infrastruktur ini di Beltin juga masih ada, atau Pak, kayak di daerah-daerah pulau. Tapi nggak tahu yang update terakhir ini ya. Tapi beberapa tahun yang lalu aku ke pulau itu tahun 2023 terakhir itu ke 4 pulau yang berpenghuni.
3: Pulau apa tuh Pak?
0: Satu yang status desa, duanya masih status kayak dusun gitu. Tiganya.
3: Boleh info Pak pulau apa Pak?
0: Yaitu Pulau Long, Pulau Ketapang, Pulau Batu. Atau Pulau Batu orang ngomongnya. Jadi kalau Pulau Long itu ada di Belitung, ada di Kecamatan Gantung, desa desa Selingsing. Kalau Pulau Ketapang dengan Pulau Batu itu atau Pulau Batu itu masuk di itu satu dusun tapi dua pulau, itu masuk desa kalau tidak salah desa Tanjung Kelumpang. Nah di Pulau Long karena aku dulunya sering survei juga di sana dari BPS. Itu mereka 2 tahun yang terakhir ya, 2023 terakhir aku ke sana, itu lampu listrik itu ya kayak anu juga sip-sipan. Jadi jam 6 sore sampai ke jam setengah 7 kayaknya, apa jam 6 sore apa jam 6 pagi itu hidupnya. Sudah itu akses internet, saya juga lama juga sering ngomongin juga bahwa internet di sana itu nggak ada. Waktu zaman COVID susah sekali sana. Jadi mereka itu zaman COVID anak-anak sekolah ya gimana lah
3: gitu
0: ya. Nah, jadi apa internetnya mereka itu kalau mau keluar nelpon keluar itu pada malam hari menggunakan apa ya punya PLN itu kan terbatas mereka. Anda tahu yang terakhir kemarin itu ya bantuan dari dinas Kominfo. Itu seperti apa itu telepon siapa ya kemarin apa jenis telepon satelit ya kayaknya kemarin itu. Nah itu nggak tahu juga, itu saya belum dapat info lebih jelasnya apa masih aktif atau tidak. Dan juga bersumber dari mana kalau misalnya kuotanya mereka itu seperti apa gitu. Saya dulu itu minta kalau bisa itu ada BTS gitu ya, yang saya syukur-syukur yang apa dulunya ada Kimpo apa Bakti Kominfo ya kemarin ya, waktu sebelum ada kasus itu saya berharap memang ketiga pulau ini yang berstatus kayak dusun itu memiliki akses jaringan internet karena paling tidak mereka itu bisa melihat dunia luar, tapi tanda kutip memang ada ada positif atau negatif, tapi kita ngambillah berpikiran positif bahwa mereka bisa mengambil yang sisi positifnya daripada sisi negatifnya. Sudah itu ketika terjadi langkah laut itu kan mudah mereka mengakses juga ke darat. Nah itu seperti itu, apalagi kayak Pulau Long dengan Pulau Batu itu kan jarak tempuhnya itu dari darat itu sekitar 4-5 jam. Nah kalau ini kemarin nih ketika kawan-kawan kemarin ngomong yang SE ini kemarin sesi ekonomi itu gelombang cukup besar mendatangi dua pulau itu. Nah jadi kita berharap sih ke depan ini infrastruktur yang mendukung dukung pulau-pulau, walaupun tidak terdepan dari beranda NKRI, tapi terdepan daripada kabupaten kota yang ada di Bangka Belitung ini, juga mereka dapat diperhatikan. Baik sumber air juga tidak ada, Bang, sumber air bersih itu mereka berharap dengan air hujan atau suplai ini mereka beli di daratan di Pulau Belitungnya untuk bawa ke sana ke pulau. Nah, jadi sumber air itu, air bersih itu sangat-sangat penting ke tiga pulau agar menjadi perhatian prioritas. Seperti apa? Memang dulu Pulau Long itu pernah ada yang menetralkan air laut itu menjadi air air tawar, tapi katanya biayanya cukup besar katanya untuk memproses itu menjadi air tawar itu, karena kan mengadakan genset waktu itu.
3: Biayanya ya, katakan seperti itu ya. Oke, terima kasih Pak Buana.
0: Itu aja yang dapat saya sampaikan. Lebih saya mohon maaf, tapi ini hanya belum update ya, karena
3: baik.
0: Keadaan tiga pulau itu aja. Kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum
3: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, baik, tadi ya Pak Buana dari Belitung Timur nih, Bang. Nah, ini Pulau Long, Ketapang dan Batun ya. Batun apa Batu seperti itu ya. Ini yang satunya satu desa ya. Dua pulau, dan tentunya juga ini mungkin apakah udah kesana juga nih sebelum ke Pongo ya? Apakah ini udah pernah juga dikunjungi nih, Bang?
4: Belum pernah, kalau
3: belum pernah sama sekali ya. Oke, terima kasih Pak Buana ya, walaupun memang ini informasinya ada beberapa tahun yang lalu, dan memang mengingat juga memang dulu sempat ada nih, Bang, kayak BTS, dan memang ini dikorupsi pada saat itu 2020-2022. Dan ini kalau nggak salah ini mencapai kerugian negara ini 8 triliun. Seperti itu. Dan ini memang salah satunya ini kayak ngasih base transceiver station gitu. Ya, ini memang dulu sangat digencarkan. Tapi ya karena korupsi ya, jadi akhirnya memang disayangkan ya, apalagi untuk ke daerah-daerah kepulauan memang sangat dibutuhkan. Tadi listrik juga kayaknya memang dominan ya. Di Pongo tadi awalnya dulunya sip-sipan. Ternyata di tiga pulau ini juga dulunya juga sama sip-sipan seperti itu ya. Bahkan ada yang tidak ada akses internetnya seperti itu. Nah, ini gimana nih, Bang? Apalagi air, bahkan yang dikagetkan pengen air bersih ini kalau nggak pakai air hujan harus beli ke Belitung Timur. Silakan, Bang Hafiz.
4: Ya, baik. Terima kasih sebelumnya Pak Buana ya tadi. Ya, perlu kami sampaikan bahwa memang Pulau Pongo itu bukan satu-satunya wilayah pulau di Bangka Belitung, Pak ya. Tapi seenggaknya Pongo menjadi salah satu lokasi pemantauan kami, yang kemudian kami inginnya membuka mata seluruh pemerintah daerah gitu ya, untuk lebih aware dan perhatian, dan juga lebih bisa menyusun kebijakan pelayanan publik yang adaptif gitu ya, dengan memperhatikan kebutuhan masyarakat di wilayah kepulauan seperti itu. Tapi yang kami highlight juga tadi blank spot, ini juga masuk concern kami ya, Mbak ya, karena memang data yang kami terima cukup banyak masyarakat di Bangka Belitung ini masuk ke dalam titik blank spot, dan ini sudah kami tindak lanjuti, kami beri masukan kepada dinas terkait ya, Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dan waktu itu juga sudah kami koordinasikan kepada Kemenko ya, Kemenko Polhukam pada saat kunjungan ke Babel seperti itu. Ya, seenggaknya kami merasa bahwasannya memang yang terpenting itu juga bukan menyelesaikan permasalahan di Pongo saja gitu ya, tetapi bagaimana temuan-temuan di Pongo ini mendorong perbaikan berkelanjutan secara komprehensif menyeluruh kepada seluruh masyarakat wilayah kepulauan di Bangka Belitung. Seperti itu, Mbak.
3: Oke, okay. Ya, dan untuk Pak Buana juga terima kasih informasinya tadi ya, ini sangat bermanfaat, ini catatan-catatan juga nih untuk Ombudsman-nya. Sambil mengecek juga nggak cuma Pongo aja ya, Bang ya, yang jadi konsen, karena ada memang 50 pulau yang tadi juga berpenghuni seperti itu. Mungkin ini juga salah satunya yang pulau yang tadi Pak Buana sebutkan. Ya, dan untuk Anda juga pendengar ya, silakan bergabung kembali bersama kami di 94301 ataupun di 0811 717 9111. Nah, Bang, ini juga ngeliat bahwa memang kalau di kepulauan ya, listrik, air, pendidikan, kesehatan, hampir semuanya ada kendala. Ya, kalau cuaca itu udah pasti nggak bisa udah alam udah nggak bisa digimana-gimana ya, tapi ini ada beberapa hal yang sebenarnya bisa teratasi atau mungkin bisa diantisipasi gitu ya, Bang ya, untuk dalam artian mengurangi deh hal-hal yang katakan bersifatnya pelayanan seperti itu. Nah, Kalau tadi juga ada inovasi ya, inovasi-inovasi yang bisa dilakukan gitu kan, baik itu secara digital kayak sekolah tadi ya Bang ya, bisa juga secara online karena kalau di khususnya untuk di Pongo ini internet aman gitu ya, beberapa provider sudah aman gitu. Terus juga masyarakat juga memang harus selalu mengawasi ya dengan hal-hal apapun itu bantuan, termasuk juga bantuan sosial gitu. Dan ternyata sekarang juga sedang didorong untuk pembaharuan data gitu ya Bang ya.
4: Betul.
3: Nah, kalau melihat dari hal ini yang terjadi di lapangan gitu nah Bang, apa nih rekomendasi Ombudsman gitu kepada pemerintahan daerah dan instansi penyelenggara layanan ya, agar tentunya kesenjangan pelayanan antar wilayah daratan sama kepulauan ini bisa diminimalkan.
4: Ya, balik lagi ya Mbak ya, mungkin yang pertama kami menyoroti apa yang kami lihat, apa yang kami dengar, dan apa yang kami rasakan di Pulau Pongo terlebih dahulu gitu ya. Kepada pemerintah daerah, beberapa catatan kami terkait dengan bantuan sosial, terkait juga dengan akses kesehatan, juga akses pendidikan, itu merupakan apa ya, pelayanan publik dasar gitu ya, yang memang seharusnya itu dijamin oleh negara. Dan kami rasa memang alam kita tidak prediksi gitu ya, tapi dapat kita mitigasi gitu ya, terhadap apa yang menjadi inovasi terhadap aksesnya. Jadi sehingga pemerintah memandang laut itu juga tidak boleh menjadi alasan berkurangnya kualitas pelayanan seperti itu, tetapi justru menjadi dasar untuk pemerintah daerah setempat merancang pelayanan yang lebih adaptif kayak gitu sih Mbak. Ke depan mungkin gak cuma pemerintah daerah yang menaungi Kepulauan Pongo, tapi pulau-pulau lain juga aware, oh ternyata temuan Ombudsman di pulau itu seperti itu, sehingga mereka bisa lebih lebih melihat gitu ya bagaimana kondisi di lapangan. Ketika misalnya terhadap akses pendidikan, kita di daratan milih berangkat sekolah naik apa, kendaraan apa, tapi mereka di sana setingkat oh kondisi lautnya bersahabat atau enggak gitu. Itu yang sangat juga temuan kemarin membuka mata saya gitu sih Mbak.
3: Berarti kalau katakan surut
4: nggak bisa terbang
3: sama sekali, nggak bisa ya,
4: jadi nggak sekolah gitu ya,
3: nggak sekolah, sayang banget ya. Padahal mereka mungkin udah semangat, apalagi ini sekarang bentar lagi masuk ya, udah ajaran baru ya, mudah-mudahan kondisi airnya di sana menyemangati mereka juga. Ya masih bisa dikondisikan untuk menyeberang. Nah Bang, itu kalau melihat dari meminimalisir ya kesenjangan gitu. Nah kalau untuk menurut Ombudsman sendiri, seperti apa pelayanan publik yang ideal bagi masyarakat di wilayah kepulauan seperti Pongo?
4: Aksesnya Mbak ya, kalau kami memandang ya, kalau di daratan kita bisa ngebangun jalan yang begitu nyaman, begitu mewah, paling nggak akses di sana juga memperhatikan hal tersebut. Bagaimana akses terhadap sarana yang sudah kita bentuk itu masyarakat bisa menjangkau, apalagi wilayah kepulauan yang memang ada keterbatasan akses seperti itu. Jadi ke depan harapannya memang Ombudsman nggak bisa gitu ya menyediakan kapal, Ombudsman nggak bisa menyediakan puskesmas seperti itu. Tapi paling nggak dengan temuan Ombudsman ini kita sama-sama perbaiki, kita sama-sama lebih memperhatikan pelayanan publik di wilayah kepulauan.
3: Iya, dan tadi juga mengingat bahwa ternyata ada bantuan kapal sebenarnya ya, yang itu bisa dipergunakan. Karena mengingat bukan satu masyarakat yang meninggal dunia dikarenakan akses, dan ini memang sangat-sangat krusial. Dan ini juga sempat terjadi di kepulauan lain, yang ini juga menjadi akhirnya sebuah catatan untuk kepala daerahnya, karena ternyata susah banget hanya untuk akses, katakan alat-alat yang harusnya ada, tidak ada. Seperti apalagi ini mengingat puskesmasnya hanya satu ya,
4: hanya satu,
3: dokter pun satu, nah dokter pun satu. Pendengar yang mudah-mudahan aja ya nanti kedepannya ada perbaikan-perbaikan. Nah mungkin Pak, di ujung-ujung acara kita nih, ada pesan nggak nih Pak untuk Bapak Ibu kepada pemerintahan, penyelenggara layanan publik lah khususnya ya, terus juga masyarakat juga, agar pelayanan dasar di Kepulauan Pongo juga ini semakin bisa diakses ya, berkualitas khususnya dan bisa dikatakan berkeadilan. Ya silakan.
4: Ya mungkin dari temuan di Pongo, kami menekankan bahwa memang Pongo itu bukan salah satunya wilayah di Bangka Belitung yang termasuk dalam wilayah kepulauan yang memiliki akses, keterbatasan akses seperti itu ya. Kita masih ada sekitar 40-50 pulau yang berpenghuni. Ya kami mendorong apa yang menjadi temuan di Pulau Pongo, kami harap itu menjadi trigger bagi pemerintah ataupun stakeholder terkait untuk lebih memperhatikan kondisi kepulauan, dan juga membangun atau menciptakan budaya pelayanan publik yang lebih komprehensif gitu ya, dengan orientasi kebutuhan masyarakat wilayah kepulauan gitu.
3: Oke, Pak, ini kayak pertanyaan terakhir nih ya, dari Pak Yadi di Sungai Liat. Assalamualaikum Pak di 08237731 ya ada Pak Yani. Assalamualaikum Pak, ya memang pemerataan kalau di kepulauan kadang-kadang tidak merata. Nah, apakah MBG di sana sudah ada Pak? Mengingat juga alurnya seperti itu susah. Kasihan Pak anak-anak kalau di kepulauan juga tidak mendapatkan makan MBG walaupun sedang pro dan kontra. Oke, silakan.
4: Baik, Yandi. MBG silakan. Ya.
3: Iya.
4: MBG dapat.
3: Jangan langsung nyanyi ya, Bang.
4: Iya. Udah ada insting nyanyinya tadi.
3: Langsung laut tahu nantinya.
4: Oke, lanjut. Ya. MBG sejauh yang kami lihat di Pulau Pongo-nya itu udah ada bangunannya, dapurnya sudah ada. Cuma memang kemarin momennya lagi libur gitu ya. Kami enggak motret gimana kondisi di sana gitu, penyediaan makanannya atau sarana prasarana. Tapi kalau dapurnya udah ada dan keterangannya sudah operasi ya.
3: Sudah berjalan.
4: Iya, betul.
3: Berarti kalaupun berjalan ini mengcover 2 SD,
4: 2 SD, 1 SMP, 1 SMA.
3: Walaupun harus menyeberang.
4: Nah, itu yang belum kami ketahui apakah di Desa Celagen tadi juga ada dapur atau dia nginduknya ke Desa Pongo gitu. Karena lumayan.
3: Kalau ngelihat cuman di Pongo aja ya, adanya.
4: Distribusinya berarti kalau di Desa Celagen kan harus naik kapal lagi kan distribusi makanan.
3: Jam berapa nganternya? Enggak usah pikir saya. Jam berapa nganternya ya? Oke, Pak Yadi ya, makasih pertanyaannya. Oh, langsung nanya nih, MBG dapat enggak? Ditanya ya. Oke, jangan auto nyanyi ya. Oke, terima kasih ya Bang Hafiz ya sudah hadir bersama kami tentunya, dan ini juga membuka kacamata kita ya bahwa ternyata masih ada pulau khususnya di kita, kepulauan di kita juga yang ternyata masih banyak kurangnya, dan tentunya juga semoga dengan hal seperti ini ya semuanya bisa diakses ya. Dan kita ketahui memang lautan ini memang memisahkan pulau-pulau ya Pak ya, tetapi tidak seharusnya memisahkan masyarakat dari hak mereka, apalagi atas layanan kesehatan, pendidikan, administrasi dan kependudukan maupun layanan dasar lainnya. Justru ini salah satu tantangan yang bisa menjadi pengingat untuk seluruh penyelenggara pelayanan publik khususnya ya, untuk menghadirkan inovasi, terus juga memperkuat koordinasi dan memastikan setiap warga negara mendapatkan pelayanan yang setara dimanapun mereka berada. Terima kasih Bang Hafiz ya. Dan tentunya juga pendengar, saat lagi Bangka Belitung Siang akan ada rekan Reta Kurniawan yang menemani Anda. Selamat siang.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Harvey Malaiholo,
2: Cicak Kuswoyo,
3: Nabila Gomez,
4: Roni Sianturi,
5: Lita Zen.

Pendengar, mengawali kebersamaan kita untuk hari ini, pilihan musik dan juga informasi akan hadir menemani Anda hingga nanti berakhir di jelang pukul 11. Kita akan ikuti dinamika olahraga dan kami sampaikan pendengar, untuk Anda kami juga akan hadirkan berbagai pilihan musik dan informasinya, juga laporan-laporan langsung dari reporter kami terkait beberapa peristiwa atau kejadian ya yang memang sedang berlangsung, dan yang pastinya terupdate-nya akan terus kita perbarui untuk Anda di sepanjang hari ini. Pendengar Pro 1, saya Reta akan menemani Anda hingga nanti berakhir di jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan saat ini pendengar, cuaca di kota Sungaliat dan sekitarnya bisa dikatakan sangat panas. Jadi ada baiknya buat Anda yang mungkin aktivitas di luar ruangan, lindungi mungkin ya kulit Anda dari paparan sinar matahari langsung, bisa menggunakan sunblock atau sunscreen ya. Dan untuk yang masih aktivitas, jangan lupa juga untuk konsumsi minum air putih secukupnya, 8 liter itu dianjurkan dalam sehari di kondisi cuaca yang cukup panas ya untuk saat ini. Baik pendengar Pro 1, sebelum kita hadirkan untuk Anda berbagai pilihan musik dan juga informasinya, kami masih akan terus perbarui informasi untuk Anda. Kita juga akan coba tersambung nantinya pendengar bersama reporter kami yang akan menghadirkan laporan langsungnya di kebersamaan kita untuk hari ini. Pendengar Pro 1, sebelum kita tersambung bersama reporter kami, kami hadirkan untuk Anda dalam pilihan musik yang kali ini sudah kami persiapkan dari meja tugas. Tetap bersama Pro 1 di 96,4 FM.

0: tentunya akan melaporkan di kebersamaan kita untuk hari ini, di mana Bawaslu Provinsi Bangka Belitung mulai mempersiapkan diri menghadapi pemilu 2029. Kita sudah bersama reporter kami, Debbie, laporan Anda.
1: Baik, rekan Reta dan juga pendengar, di mana Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung saat ini tengah persiapan menghadapi pemilu 2029, meski saat ini masih dalam masa non-tahapan, Bawaslu Bangka Belitung meluncurkan program bertajuk Serasi atau Silaturahmi Relasi Demokrasi untuk memperkuat konsolidasi dengan partai politik di wilayah Bangka Belitung ini. Ketua Bawaslu Bangka Belitung, E.M. Oshikar, mengatakan, langkah awal ini sangat penting untuk membangun komunikasi dan sinergitas sejak dini dengan partai politik yang memiliki kursi di tingkat DPRD, kabupaten maupun provinsi. Dalam kunjungan ke kantor DPD atau DPW Parpol, Bawaslu memfokuskan diskusi pada pemutaran data internal partai. Menurut Oshikar, dinamika kepengurusan Parpol saat ini bergerak sangat cepat dan mengalami perubahan. Langkah tertib ini juga, pendengar, dinilai krusial menjadi guna menghindari konflik internal seperti saling klaim kepengurusan yang berpotensi merugikan partai politik itu sendiri. Kemudian Oskar juga mengingatkan adanya aturan baru yang akan dihadapi partai politik pada pemilu 2029. Berbeda dengan sebelumnya, kali ini seluruh partai politik tanpa terkecuali akan melewati proses verifikasi ulang. Verifikasi menyeluruh, parpol yang memiliki kursi di Senayan tidak lagi mendapatkan pengecualian dan wajib mengikuti verifikasi administrasi atau permin serta verifikasi faktual ataupun verfak. Kemudian penyesuaian dengan putusan MK, Bawaslu Bangka Belitung tengah mengantisipasi perubahan Undang-Undang Nomor 7 tahun tentang pemilu demi menyesuaikan putusan Mahkamah Konstitusi. Bawaslu Bangka Belitung juga menegaskan tidak akan tebang pilih dalam safari kunjungan ke partai politik tersebut agar dapat berjalan dengan seperti yang diharapkan pemilu 2029 nanti berkualitas dan mendapat legitimasi dari tiga komponen utama, yakni masyarakat, penyelenggara, dan peserta pemilu. Demikian rekan Reta dan juga pendengar, informasi dapat sampaikan. Kembali ke Anda di studio.

Iya, mendengar M2M mengawali kebersamaan kita untuk pagi siang hari ini ya. Dan kita akan segera berinformasi untuk Anda bersama reporter kami Debbie Nirwandi, mendengar yang

101. Dengar demikian laporan dari reporter kami Debbie Nirwandi di kebersamaan kita untuk hari ini. Saya masih menemani Anda, kita masih hadir dengan berbagai pilihan musiknya.

Saat musim kemarau dan dampak El Nino melanda, penggunaan air perlu diperhatikan. Dengan kebiasaan sederhana, kita bisa membantu menjaga ketersediaan air bersih untuk bersama. Pertama, saat mandi atau mencuci, gunakan air seperlunya. Hindari membiarkan keran tetap terbuka jika tidak digunakan. Kedua, tampung air hujan atau simpan air di ember dan toren sebagai cadangan saat pasokan air berkurang. Ketiga, segera perbaiki keran atau pipa yang bocor. Tetesan kecil yang dibiarkan bisa membuang banyak air setiap hari. Empat, manfaatkan air bekas mencuci sayur atau beras untuk menyiram tanaman. Kelima, hindari mencuci kendaraan menggunakan selang yang terus mengalir. Gunakan ember agar air lebih hemat. Yang keenam, ajak keluarga untuk ikut hemat air. Mulai dari langkah kecil hari ini, kita bisa menjaga persediaan air untuk masa depan. Hemat air bukan hanya kebutuhan, tapi juga bentuk kepedulian terhadap lingkungan.

Anda masih bersama kami pendengar Pro 1 di kebersamaan kita untuk hari ini. Saya masih menemani Anda. Kita masih akan hadirkan dengan berbagai pilihan musik dan juga informasi ya. Dan yang pastinya kita masih menemani Anda hingga berakhir di jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat.

Iya, dari Kementerian Kebudayaan yang menggelar sayembara program produksi film narasi kepahlawanan Indonesia di tahun 2026. Program ini mendorong lahirnya karya-karya sinema yang mengangkat perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia pada periode 1945 hingga 1950. Pendengar, Menteri Kebudayaan Fadlizon mengatakan program ini bertujuan mengedukasi masyarakat terutama generasi muda tentang sejarah dan kepahlawanan bangsa, dan tidak hanya figur sentral tapi juga tokoh lain yang berjuang secara fisik dan diplomasi. Dan program ini berangkat dari kebutuhan untuk menghadirkan kembali narasi kepahlawanan Indonesia melalui medium yang dekat masyarakat, dan tentunya sejarah diharapkan tidak hanya dipahami sebagai rangkaian peristiwa masa lalu tapi juga refleksi kebangsaan. Dan tentunya Fadlizon juga mengatakan bahwa program ini dibuka dalam dua kategori, yaitu film panjang dan film pendek, di mana dalam kategori film panjang memiliki durasi sampai minimal 75 menit, sedangkan film pendek durasi 15 hingga 30 menit. Dan untuk kategori film panjang, peserta diberikan keleluasaan dalam mengeksplorasi berbagai tokoh, yakni pada peristiwa maupun dinamika sosial pada masa perjuangan kemerdekaan melalui berbagai genre. Sementara kategori pendek berfokus pada sejumlah peristiwa sejarah yang telah ditetapkan sebagai titik awal pengembangan cerita, di antaranya peristiwa Rengas Dengklok, proklamasi kemerdekaan, pertempuran Surabaya 10 November, agresi militer Belanda hingga pemerintah darurat Republik Indonesia. Ya, mendengar informasinya bahwa program ini memberikan pendampingan menyeluruh mulai dari penjemputan skenario dan konsultasi bersama sejarawan dan budayawan.

Tahukah kamu bahwa setiap hari jutaan anak di seluruh dunia menghabiskan waktu berjam-jam menatap layar gadget? Ini bukan sekedar tren, tapi juga masalah serius yang mengancam kesehatan mereka. Menurut penelitian terbaru, penggunaan gadget berlebihan bisa menyebabkan masalah serius pada mata anak, seperti miopi atau rabun jauh. Selain itu, radiasi dari gadget juga berpotensi mengganggu pola tidur dan perkembangan otak. Bahkan, ada studi yang menunjukkan bahwa anak-anak yang terlalu banyak bermain gadget cenderung lebih mudah mengalami obesitas. Fakta menariknya, tahukah kamu bahwa rata-rata anak di negara maju menghabiskan waktu lebih dari 7 jam sehari di depan layar? Bayangkan, waktu yang sangat panjang untuk aktivitas yang kurang bergerak dan lebih banyak pasif. Kita punya peran penting untuk membatasi waktu anak bermain gadget dan mengarahkan mereka pada aktivitas yang lebih bermanfaat, seperti membaca buku, bermain di luar, atau berinteraksi dengan teman sebaya. Mari kita mulai dari sekarang untuk masa depan anak yang lebih sehat.

Anda masih bersama kami pendengar, kita masih hadir, masih dengan berbagai informasinya, di mana pendengar Direktorat Inovasi dan Riset Berdampak Tinggi Universitas Indonesia atau DIR BTUI bersama PT Gaptek meluncurkan aplikasi MAKA. Aplikasi MAKA ini adalah simulasi digital berbasis gamifikasi untuk mendukung tumbuh kembang anak usia prasekolah. Pendengar, peluncuran MAKA menjadi bagian dari upaya hilirisasi riset perguruan tinggi kepada masyarakat. Aplikasi ini dikembangkan melalui kolaborasi peneliti Universitas dan Industri Teknologi. Wakil Rektor Bidang Riset Inovasi Mahasiswa dan Alumni Universitas Indonesia, Hamdi Muluk, mengatakan teknologi ini perlu dirancang sesuai kebutuhan dan ia menilai teknologi digital harus memberikan dampak positif bagi proses belajar anak. Dengan itu informasinya kami hadirkan untuk Anda di siang hari ini, dan nantinya pukul 11 kita akan hadirkan untuk Anda dalam dinamika olahraga yang kami relay bersama Pro 3 RRI Jakarta. Buat Anda pendengar yang saat ini masih menikmati suasana kerjanya, selamat aktivitas. Buat yang sudah menikmati work from home-nya, tetap kerja ya walaupun dari rumah. Iya, dan yang pastinya buat yang sudah menikmati liburnya, selamat berlibur saja ya. Dan saya masih akan hadir menemani Anda di kebersamaan kita untuk hari ini.

0: muka Anda, ada hewan penyerap karbon terbesar di dunia. Selama hidupnya, seekor paus dapat menangkap dan menyimpan karbon. Rata-rata menyerap 33 ton CO2 yang terakumulasi dalam tubuhnya sebelum bangkai mereka tenggelam ke dasar laut. Hewan besar seperti paus memiliki berat mencapai 50 ton serta hidup selama lebih dari 200 tahun. Mereka dapat menyimpan karbon dalam jumlah yang besar. Peran paus yang tak kalah menarik dalam menyerap karbon dikenal sebagai whale pump. Besarnya kontribusi paus dalam menjaga bumi dengan menyerap karbon di lautan tak lantas membuat mereka aman. Salah satu bahaya yang mengancam paus adalah perburuan liar, perubahan lingkungan, dan aktivitas manusia yang juga membahayakan.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

0: Mental tak gampang menyerah menjadi kunci kemenangan Prancis. PSSI akan bangun pusat pelatihan timnas usia dini di sejumlah daerah. PP PBVSI memasang target tinggi bagi timnas voli putra Indonesia di CV Cup 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Jumat 10 Juli 2026 bersama saya, Safira Amalia.
1: Kabar terkini, Pesta Bola Dunia 2026.

0: Kita awali dinamika olahraga siang ini dengan informasi Piala Dunia 2026. Di mana pelatih timnas Prancis Didier Deschamps menyebut mentalitas tidak mengenal menyerah menjadi kunci bagi tim asuhannya meruntuhkan pertahanan Maroko pada pertandingan babak perempat final Piala Dunia 2026 pada Jumat dini hari. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Berbahaya, oh dihadang saja dari belakang saudara oleh pemain-pemain belakang Maroko. Namun datang lagi serangan, Mbappe berikan umpan, kira-kira tembakan, masuk saudara. Kylian Mbappe akhirnya berhasil menjebol gawang Maroko pada menit ke-59 babak pertama setelah melalui serangan balik yang
2: sangat. Pelatih timnas Prancis Didier Deschamps menyebut mentalitas tidak mengenal menyerah menjadi kunci bagi tim asuhan yang meruntuhkan pertahanan Maroko. Pernyataan ini disampaikan Deschamps usai Prancis mengalahkan Maroko 2-0 pada perempat final Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Stadion Boston, Amerika Serikat dini hari tadi. Deschamps menilai Maroko memang tim yang tangguh sehingga para pemainnya harus bekerja ekstra menciptakan berbagai peluang di setiap kesempatan.
3: On a concédé vraiment très très peu d'occasions aussi.
4: Kami benar-benar menciptakan banyak peluang karena di atas kemampuan menciptakan peluang adalah hal yang penting. Dimulai dari para penyerang, di mana kami mampu untuk bisa melewati pemain lawan dan mengecohnya sehingga pemain lain bisa leluasa. Penyerang kami tampil sangat baik, jadi ini juga menjelaskan level permainan seperti apa yang kami hadapi dengan Maroko. Jadi ya, saya sangat bangga bisa kembali l'équipe du Maroc lagi.
3: Donc oui, beaucoup de fierté d'être de nouveau en demi-finale.
2: Sementara itu pencetak gol kedua Le Bleu Ousmane Dembélé juga menyampaikan pendapat serupa sang pelatih. Menurut Dembélé, ia dan rekan-rekannya tidak pernah berhenti mencari peluang ketika terjadi kebuntuan. Itu yang membuat mereka bisa menciptakan peluang yang dibutuhkan.
5: Tentu saja saya sangat senang kami dapat kembali menembus semifinal. Ini adalah Piala Dunia ketiga saya secara beruntun sejak saya bergabung dengan tim nasional. Jadi saya sangat senang dengan hasil ini. Kami tahu menghadapi Maroko akan menjadi pertandingan yang sulit dengan kualitas pemain yang bagus. Tapi kami tetap fokus bahkan saat gagal penalti. Jadi kami senang dengan hasil ini.
2: Prancis mengalahkan Maroko 2-0 di perempat final dengan gol yang diciptakan Kylian Mbappe di menit ke-60 dan Ousmane Dembélé di menit ke-66. Kemenangan ini pun memastikan langkah Prancis ke babak semifinal. Pada semifinal nanti, Prancis akan menghadapi pemenang pertandingan antara Spanyol melawan Belgia yang dijadwalkan bertemu pada Sabtu dini hari nanti di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat pukul 2 dini hari waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Mira Abdul Litiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk

0: Pendengar, babak perempat final Piala Dunia 2026 langsung memanas setelah Prancis sukses membungkam Maroko 2-0 di Stadion Boston Jumat dini hari tadi. Apa saja catatan dari laga tersebut? Berikut kita simak perbincangan Luna Elia bersama pemerhati sepak bola Ari DP.
1: Pendengar, gelaran babak perempat final Piala Dunia 2026 langsung dibuka dengan drama tensi tinggi di Stadion Boston dini hari tadi. Prancis sukses mengamankan tiket pertama ke semifinal setelah membungkam Maroko dengan skor 2-0. Laga ini tidak hanya menjadi ulangan dejavu di semifinal Qatar 2022, tetapi juga diwarnai kegagalan penalti Kylian Mbappe. Namun kemudian dibayar lewat aksinya di babak kedua. Apa saja catatan paling krusial dari kemenangan Liblu kali ini? Kita akan perbincangkan bersama pemerhati sepak bola Ari DP.

0: pertandingan tadi Prancis tercatat melepaskan sebanyak 22 tembakan dengan 8 tepat sasaran, kemudian 9 melenceng dan 5 di blok penjaga gawang. Sebaliknya Maroko hanya punya 1 tendangan sudut dan kemudian 5 tembakan dengan 1 saja yang tepat sasaran. Selebihnya melenceng atau digagalkan kiper. Dari situ sudah terlihat kalau Prancis memang secara permainan lebih efektif dan layak keluar sebagai pemenang dan kemudian melaju ke semifinal atau 4 besar.
1: Di babak pertama tadi kan Mbappe gagal ya dalam mengeksekusi tendangan penalti. Kenapa itu bisa terjadi menurut Anda, Bung Ari? Dan bagaimana pengaruhnya terhadap ketajaman tendangan sang striker ini?
0: Ya, penalti ini memang misteri ya. Siapapun pemain bisa gagal gitu. Nah, termasuk Messi saat menghadapi Mesir kemarin di 16 besar. Dan sekarang Mbappe yang merupakan eksekutor utama dari timnas Prancis ternyata pun juga bisa gagal. Padahal logika penalti itu apabila pemain menembak ke pojok kanan atau kiri atas dari bidang gawang pasti akan gol karena tidak akan terjangkau penjaga gawang. Namun sekali lagi penalti itu tidak selalu ditentukan aspek teknis gitu. Ada mental dan perang pikiran antara penendang dan penjaga gawang. Dan faktanya Mbappe salah memilih arah tadi dan posisinya pun juga tidak tepat saat menendang. Hanya ke posisi kiri mendatar di sisi Yasin Bono. Nah, ini sangat mudah buat Bono untuk membacanya dan terbukti ya memang gagal gitu. Dan tidak keras juga tadi tendangannya. Tapi saya kira kegagalan penalti seperti ini tidak akan mempengaruhi mentalitas dan teknik dari pemain sekali Mbappe ya. Tetap dia akan tetap menjadi eksekutor utama dari timnas Prancis.
1: Di kubu Maroko, lini depannya terkesan pincang begitu Bung Ari karena absennya Saibari. Apakah Anda melihat ini menjadi salah satu penyebab Maroko kalah di laga tadi?
0: Ya, kita percaya sepak bola itu adalah permainan kolektif dan di Piala Dunia ini ada 26 pemain yang bisa didaftarkan. Jadi saya kira absennya satu atau dua pemain seperti Saibari di Maroko tadi tidak memberi banyak pengaruh. Saya justru melihat permainan terbaik Maroko itu tidak bisa keluar karena terus mendapat tekanan dari Prancis, nggak mampu mereka keluar dari tekanan. Pola 4-2-3-1 yang diterapkan pelatih Maroko Wahbi benar-benar tidak jalan dengan strategi penuh determinasi yang diterapkan Didier Deschamps.
1: Dengan keberhasilan Prancis menembus semifinal 3 kali berturut-turut, kelemahan apa dari laga kontra Maroko ini yang wajib dievaluasi oleh Didier Deschamps jika ingin mempertahankan gelar juara kali ini?
0: Banyak evaluasi dari pertandingan menghadapi Maroko tadi itu sudah pasti di dalam pikiran Didier Deschamps ya. Tapi juga Didier Deschamps tetap akan menunggu juga mereka akan menghadapi siapa di semifinal. Maksudnya waktunya tim pelatih itu akan lebih banyak tersita untuk menyiapkan taktik dan strategi yang pas untuk menghadapi Spanyol atau Belgia daripada mengurusi evaluasi-evaluasi saat menghadapi Maroko yang pertandingan sudah selesai dan Prancis keluar sebagai pemenang. Jadi menurut saya barangkali evaluasinya hanya pemain yang tadi performanya kurang, kemungkinan akan tidak diturunkan menghadapi Spanyol atau Belgia di semifinal. Tapi itu pun di masa 5 hari ke depan dalam persiapan ini, pemain yang performanya kurang pun di perang Maroko juga pasti akan diperbaiki lagi.
1: Baik, kalau begitu terima kasih banyak Bung Ari untuk analisisnya sudah disampaikan di Pro 3 RRI. Selamat siang Bung Ari, salam olahraga.
0: Ya, terima kasih Mbak Luna. Salam olahraga, jaya selalu.

0: Sementara itu pendengar, Spanyol hanya membutuhkan 3 kemenangan lagi untuk kembali menjadi juara dunia setelah terakhir meraihnya pada 2010. La Roja akan menghadapi Belgia pada perempat final Piala Dunia 2026 di Sofie Stadium Sabtu dini hari waktu Indonesia Barat. Spanyol tampil impresif dengan 6 clean sheet beruntun dan menjadi satu-satunya tim yang belum kebobolan sepanjang turnamen. Sementara itu, Belgia datang dengan modal 18 laga tanpa kekalahan dan kemenangan meyakinkan 4-1 atas Amerika Serikat di babak 16 besar. Pemenang laga ini akan menghadapi Prancis di semifinal. Duel Spanyol melawan Belgia diprediksi berlangsung sengit dengan mempertemukan pertahanan terbaik melawan salah satu lini serang paling produktif di turnamen. Now you got to believe, I believe,
1: 'cause you know what it takes. Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Dua petenis Republik Ceko, Karolina Muchova dan Linda Noskova, memastikan tiket ke partai final tunggal putri Wimbledon 2026 usai menyingkirkan lawan masing-masing di All England Club tadi malam. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Karolina Muchova mengamankan tiket ke final Wimbledon perdananya usai menyingkirkan peringkat 7 dunia Coco Gauff di All England Club tadi malam. Petenis Republik Ceko itu menang dramatis 6-2, 1-6, 7-6 lewat super tiebreak setelah mengamankan satu match point untuk mengunci kemenangan. Muchova tampil solid pada set pertama sebelum Gauff bangkit pada set kedua untuk memaksakan set penentuan. Hasil ini mengantarkan Muchova ke final Grand Slam kedua sepanjang karirnya, di mana ia akan bertemu rekan senegaranya Linda Noskova. Usai pertandingan, Muchova mengaku tidak menyangka dapat menang melawan Gauff.
2: Thank you. First of all, it sounds really nice to be.
1: Terima kasih. Pertama-tama, rasanya luar biasa bisa berada di final. Sejujurnya, pertandingan ini benar-benar pertarungan yang berat. Rasanya seperti naik roller coaster. Tadi juga sudah disebutkan, situasinya terus berubah. Dalam hitungan detik, saya sempat memiliki match point, lalu justru berada dalam posisi menghadapi match point. Tidak ada waktu untuk berpikir, tetapi situasinya sangat menegangkan. Saya bahkan tidak tahu harus berkata apa. Sampai sekarang, saya masih gemetar dan berusaha mencerna semua ini. Suasana di sini juga benar-benar tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Terima kasih kepada semua yang sudah datang dan mendukung kami.
2: Undescribable. Thank you everyone who came and supported us.
1: Sementara itu, pada pertandingan semifinal tunggal putri lainnya, Linda Noskova berhasil mengalahkan Marta Kosyuk 2 set langsung dengan skor 6-4, 6-4 tadi malam. Kemenangan itu membawa petenis berusia 21 tahun tersebut ke final Grand Slam pertamanya, sekaligus menjadikan finalis Wimbledon termuda sejak Eugene Bocard pada 2014. Noskova tampil konsisten sepanjang laga dan mampu mematahkan servis lawan di game penutup pada set kedua. Petenis Republik Ceko itu mengaku fokus pada pertandingan menjadi kunci keberhasilannya dalam menghadapi pemain-pemain terbaik dunia.
2: For me, it's always just to focus on myself.
1: Bagi saya, yang terpenting adalah tetap fokus pada diri sendiri dan permainan saya. Saat saya bisa menampilkan permainan terbaik, saya tahu saya mampu bersaing dengan para pemain terbaik dunia. Dan hasil besarnya, akhirnya saya berhasil mencapai final Grand Slam.
2: Finally a Grand Slam, I guess.
1: Dengan hasil ini, final Wimbledon Tunggal Putri 2026 akan menghadirkan duel sesama petenis Republik Ceko untuk pertama kalinya dalam sejarah Grand Slam. Karolina Muchova unggul 1-0 dalam rekor pertemuan keduanya setelah mengalahkan Linda Noskova di US Open tahun lalu. Laga final nanti akan menjadi kesempatan bagi kedua petenis untuk meraih gelar Grand Slam perdana mereka. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar, Marc Marquez memperkirakan masih menghadapi kendala fisik saat tampil pada MotoGP Jerman di Sachsenring 10 hingga 12 Juli 2026. Meski belum pulih sepenuhnya, juara bertahan MotoGP itu optimistis kondisinya lebih baik dibandingkan saat tampil di Assen. Dua pekan lalu, Marquez finish ketujuh di MotoGP Belanda setelah terkena penalti batas lintasan pada lap terakhir. Ia mengaku sengaja membalap lebih hati-hati untuk menjaga pemulihan fisik pasca operasi yang dijalani seusai MotoGP Prancis. Meski belum mencapai kondisi terbaik, Sachsenring menjadi sirkuit yang memberi kepercayaan diri bagi Marquez. Pembalap asal Spanyol itu telah mengoleksi 12 kemenangan di lintasan tersebut, termasuk 9 kemenangan di kelas utama.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pendengar Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia PSSI berencana membangun pusat latihan tim nasional kelompok usia dini di sejumlah daerah sebagai bagian dari strategi jangka panjang untuk mencetak bibit-bibit pesepak bola berkualitas. Selengkapnya dilaporkan Dian Parwanto dari RRI Yogyakarta.
1: Menteri Pemuda dan Olahraga Menpora yang juga Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia PSSI Erick Thohir akan membangun pusat-pusat pelatihan di tingkat daerah. Upaya ini dilakukan untuk menjaring dan membina pemain-pemain yang memiliki talenta sejak dini sebagai pondasi utama Indonesia di kancah internasional. Hal ini diungkapkan Menpora saat menyaksikan semifinal Liga 4 Nasional antara Pasuruan United melawan Persinga Ngawi di Stadion Mandala Krida Yogyakarta, Rabu sore. Erick mengungkapkan nantinya pusat pelatihan ini akan menjadi dasar PSSI untuk memulai program pembinaan timnas sejak usia 13 tahun.
2: Yang coach U17 dan U15 itu mereka akan punya formula tersendiri. Karena kalau kita fokus di U20-U23 telat. Ya, kita bisa lihat para peserta Asia di Piala Dunia semua sudah gugur. Ya, dan kita bisa lihat dominasi Eropa. Artinya kalau kita dari usia U13-U15 ini kita bisa mengeluarkan bibit-bibit bagus, bisa bermain di Eropa gitu. Nah, ini jadi asuransi. Ya, seperti tim-tim Jepang yang pemainnya banyak sekali dimain di Eropa. Nah, cuman ini mungkin program 10 tahun karena ini baru dibangun. Dan kami PSSI dalam jangka 1-2 tahun ke depan akan mulai membangun pusat pelatihan tim nasional di daerah yang usianya U13-U15. Apalagi FIFA sekarang sudah mengumumkan ada kejuaraan dunia U15. Artinya kalau semua negara sudah berinvestasi di kelompok umur yang lebih muda, kita asik sendiri di senior terus, kita akan tertinggal.
1: Erick Thohir menyebutkan pembinaan usia dini menjadi kunci Indonesia agar bisa mengejar negara-negara yang telah lebih dahulu mengembangkan sistem talenta berjenjang.
2: Dan mudah-mudahan ini bagian dari bagaimana kita mulai membangun juga yang namanya persepakbolaan amatir. Ya, tadi saya cek umurnya ada yang 19, ada yang 20, 21 ya. Ya, ini yang kita harus jaga bagaimana tadi ada Liga 1, Liga 2 yang profesional, tetapi nanti tim-tim amatir juga harus dibentuk. Mudah-mudahan ke depannya kita akan fokus di kompetisi di kota. Ya, lalu kompetisi di provinsi itu yang
1: PSSI berharap program pembinaan sejak dini atlet-atlet ini mendapatkan dukungan dari pemerintah pusat hingga daerah, termasuk seluruh stakeholder sepak bola, sehingga diharapkan bisa menghasilkan atlet-atlet yang berdaya saing di kancah Asia hingga dunia.

0: Informasi menarik lainnya pendengar, Piala Dunia 2026 menghadirkan euforia besar di berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia. Antusiasme masyarakat terlihat dari ramainya nonton bareng atau nobar, hingga penggunaan atribut tim-tim peserta yang menunjukkan besarnya kecintaan publik terhadap sepak bola. Ketua Umum KONI Kabupaten Tabanan Bali, Made Nurbawa, menyebut momentum Piala Dunia harus dijadikan pelajaran bagi persepakbolaan Indonesia.
1: Bagaimana sepak bola itu adalah cerminan kedaulatan dan manajemen olahraga sebuah negara. Ini kan kita bandingkan dengan Indonesia, timnas kita kok nggak bisa gitu ya. Jadi pelajaran-pelajaran seperti itu kita coba tarik, termasuk juga dampak ekonomi. Nah ini kan mendadak nih, satu bulan ini boleh katakan warga kita, bangsa Indonesia, begitu antusias menggunakan atribut-atribut negara lain kan gitu. Gimana ini melihat ini, mereka bangga pakai jersey Argentina, ada yang Jerman, macam-macam lah. Kalau dari KONI-nya, kita jadikan momentum Piala Dunia ini untuk mendudukkan bahwa olahraga itu hari ini, olahraga itu menjadi perhatian global kan gitu.
0: Menurut Made Nurbawa, tingginya animo masyarakat seharusnya tidak berhenti sebagai euforia sesaat. KONI ingin menjadikan Piala Dunia sebagai momentum memperkuat pembinaan sepak bola. Mulai dari pembinaan usia dini, peningkatan kompetisi daerah, hingga penguatan tata kelola organisasi olahraga. Ia menilai besarnya kebanggaan masyarakat mengenakan jersey tim-tim dunia, membuktikan sepak bola memiliki daya tarik yang luar biasa. Karena itu, semangat tersebut diharapkan dapat diarahkan menjadi dukungan nyata bagi pengembangan sepak bola nasional agar Indonesia mampu bersaing dan mewujudkan impian tampil di Piala Dunia.

0: PP PBVSI memasang target tinggi bagi Timnas Voli Putra Indonesia yang akan tampil di CV Cup 2026 di Filipina. Target itu disampaikan Wakil Ketua Umum 2 PP PBVSI Joko Sardono saat melepas tim di Padepokan Voli Jenderal Polisi Kunarto, Sentul, Kamis kemarin. Di tengah pelepasan tim, Joko Sardono menegaskan Indonesia harus mampu mempertahankan tradisi prestasi di kawasan Asia Tenggara.
1: Targetnya mereka yang ke China masuk 4 besar, under 18. Ya, karena si Felix tahun lalu juara di Velodrome di Indonesia, ketua umum menargetkan juara lagi.
0: Optimisme tersebut berbekal pencapaian gemilang Timnas Voli Putra Indonesia pada AVC Men's Volleyball Cup 2026. Saat itu, skuad asuhan Riddle Toiran sukses menjadi juara usai menaklukkan Korea Selatan 3 set langsung dengan skor 34-32, 25-16, dan 25-23.

0: Sebanyak 250 atlet biliar dari berbagai klub di Kota Kupang, Kabupaten Timur Tengah Selatan, Timur Tengah Utara, Belu, dan sejumlah daerah lainnya mengikuti turnamen biliar Nine Ball Wali Kota Cup 1 tahun 2025. Maksud kami tahun 2026. Selengkapnya disampaikan reporter Alfred Sengge dari RRI Kupang.
1: Banyak 250 atlet biliar dari berbagai klub di Kota Kupang, Kabupaten Timur Tengah Selatan, Timur Tengah Utara, Belu, dan sejumlah daerah lainnya mengikuti turnamen biliar Nine Ball Wali Kota Cup 1 tahun 2026. Kejuaraan yang berlangsung pada 8 hingga 12 Juli 2026 di Biruja Biliar ini menjadi ajang pembinaan atlet sekaligus persiapan menuju PON 2028. Ketua Panitia Dulem Lusi mengatakan turnamen terlaksana berkat dukungan pemerintah Kota Kupang bersama POPSI Provinsi Nusa Tenggara Timur, POPSI Kota Kupang, serta berbagai pihak yang mendukung pengembangan olahraga biliar di daerah.
2: Turnamen ini diselenggarakan sebagai upaya meningkatkan prestasi olahraga biliar, mempererat tali silaturahmi antar atlet, serta memberikan ruang kompetisi yang sehat dan sportif bagi para pencinta olahraga biliar.
1: Ketua Umum POPSI Nusa Tenggara Timur, Adrian Manafe, menegaskan seluruh pertandingan harus berlangsung profesional dengan wasit yang menjunjung tinggi keadilan serta penerapan aturan yang konsisten selama kompetisi berlangsung.
3: Lomba-lomba yang dijalankan dalam tahun ini dan tahun-tahun berikutnya akan menjadi bahan pertimbangan untuk kita semua dalam menyongsong Pekan Olahraga Nasional ke depan. PON 2028 sudah dekat. Artinya teman-teman semua harus bisa terus lebih sering berlatih.
1: Wali Kota Kupang Dr. Christian Widodo dalam sambutannya yang disampaikan Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Kupang menegaskan komitmen pemerintah Kota Kupang dalam mendukung pembinaan olahraga yang dinilai sebagai investasi pembangunan sumber daya manusia.
4: Olahraga adalah investasi bagi masa depan. Dari lapangan olahraga lahir disiplin, dari kompetisi lahir mental. Itulah sebabnya kami terus mendorong berbagai cabang olahraga untuk bertumbuh dan berprestasi. Kami ingin semakin banyak anak-anak muda Kota Kupang yang memiliki ruang untuk mengembangkan bakatnya, menjauhi hal-hal negatif dan mengharumkan nama daerah di tingkat provinsi, nasional, bahkan internasional.
1: Turnamen Nine Ball Wali Kota Cup 1 tahun 2026 secara resmi dibuka melalui pemukulan bola pertama oleh Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Kupang. Disaksikan pengurus POPSI Provinsi dan Kota Kupang, unsur panitia dan ratusan peserta sebagai simbol dimulainya persaingan menuju lahirnya atlet-atlet biar berprestasi dari Nusa Tenggara Timur yang siap bersaing secara sportif. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alfred Sengge, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, Program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, @rriprogram3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Satu.
1: Pendengar Pro 1 Anda masih bersama kami di 96,4 FM. Di kebersamaan kita untuk siang hari ini baru saja kita hadirkan untuk Anda pendengar berita dari Pro 3 dalam dinamika olahraga. Pendengar Pro 1 menemani Anda di kebersamaan kita untuk hari ini. Kami akan hadirkan untuk Anda nantinya siaran langsung salat Jumat dari Masjid Agung Sungailiat ya. Namun sembari menantikan pilihan musik religi dan juga beberapa informasi akan hadir menemani Anda. Ya, pendengar, di siang hari ini satu informasi saya coba hadirkan untuk Anda, di mana BPOM tengah menyusun standar nasional untuk batas aman cemaran mikroplastik, dan penyusunan standar ini diharapkan bisa memperkuat pengawasan keamanan produk sekaligus melindungi kesehatan masyarakat Indonesia. Ya, jadi dikatakan oleh Kepala BPOM Taruna Ikrar bahwa masalahnya secara global itu belum ada standar, baik kodeks dari FAO maupun WHO belum menetapkan berapa kandungan mikroplastik atau nanoplastik yang diizinkan. Dan penyusunan standar nasional ini merupakan tindak lanjut hasil pembahasan bersama Komisi 7 DPR RI, di mana BPOM akan memanfaatkan kapasitas lab yang dimiliki untuk menyusun skala batas aman berdasarkan bukti ilmiah. Dan standar mikroplastik BPOM menjadi acuan nasional juga sekaligus berkontribusi terhadap penyusunan standar internasional di masa mendatang. Dan langkah ini diharapkan bisa memperkuat perlindungan kesehatan masyarakat dan pengawasan keamanan produk. Itu beri informasi, BPOM siapkan standar nasional batas aman mikroplastik yang kami kutip untuk Anda di kebersamaan kita siang hari ini.

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu sebagai penegak keadilan, karena Allah ketika menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat pada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah. Al-Maidah ayat 8. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

0: Baik pendengar kaum muslimin dan muslimah dimanapun saat ini Anda berada. Selanjutnya kita menuju Masjid Agung Sunggalian untuk mengikuti selangsung salat Jumat bersama reporter kami Dudi R. Pramana. Dudi.
1: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar program 1 RRI Sungai Liat Kepulauan Bangka Belitung, kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada. Alhamdulillah pendengar, di siang hari ini kami kembali menghadirkan siaran langsung ibadah sholat Jumat, yang mana di hari ini edisi 10 Juli 2026 siaran langsung ibadah sholat Jumat dilaksanakan berlokasi di Masjid Agung Sungai Liat. Kami informasikan untuk Anda semua pendengar dan juga kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, program siaran langsung ini tentunya berjalan atas kerjasama antara Badan Pengurus Masjid Agung Sungai Liat bersama dengan LPP RRI Sungai Liat, yang mana tentunya setiap Jumat kita melaksanakan siaran langsung ibadah sholat Jumat. Kami informasikan untuk Anda dimanapun Anda berada pendengar, hari ini untuk petugas yang akan melaksanakan tugasnya dalam rangkaian ibadah sholat Jumat dari Masjid Agung Sungai Liat yang bertindak selaku muazin nantinya, yaitu Ustadz Waldiansah. Dan untuk khatib dan imam nanti akan dipimpin oleh Kyai Haji Dr. Andes Syaiful Zohri, di mana berdasarkan informasi tema khutbah yang akan disampaikan yaitu memaksimalkan ekonomi syariah. Dan juga informasinya pendengar, untuk azan hari ini diperkirakan pukul 12.01 waktu Indonesia Barat. Kemudian juga kami informasikan untuk Anda semua pendengar yang saat ini berada ataupun sedang dalam perjalanan di sekitar wilayah Jalan Ahmad Yani, Jalur 2 Sungai Liat, untuk segera menuju ke Masjid Agung Sungai Liat atau masjid terdekat Anda, karena tentunya pelaksanaan ibadah sholat Jumat sesaat lagi akan segera dimulai. Kemudian untuk kondisi cuaca di hari ini pendengar, dari pantauan yang kami lihat di lapangan masih terpantau cerah ya. Mudah-mudahan ini akan berlangsung hingga nanti selesai pelaksanaan ibadah sholat Jumat. Lalu juga untuk kondisi di Masjid Agung Sungai Liat pendengar, kami informasikan juga kepada Anda semua saat ini untuk parkir ataupun kantong-kantong parkir yang disediakan oleh Badan Pengurus Masjid Agung Sungai Liat, baik itu roda 4 sudah terpantau beberapa ataupun kendaraan-kendaraan roda 4 sudah memenuhi area parkir. Kemudian juga untuk kantong parkir kendaraan roda 2 yang disediakan oleh Badan Pengurus Masjid Agung Sungai Liat saat ini juga sudah mulai terisi. Dan juga para jamaah di sekitar wilayah Masjid Agung Sungai Liat juga saat ini terpantau sudah mulai menuju ke Masjid Agung Sungai Liat untuk juga turut melaksanakan sholat ataupun rangkaian ibadah sholat Jumat di hari ini. Sekali lagi kami informasikan kepada Anda pendengar di hari ini, untuk para petugas yang nanti akan melaksanakan tugasnya dalam rangkaian ibadah sholat Jumat dari Masjid Agung Sungai Liat, yang mana bertindak selaku muazin nanti akan disampaikan atau dikomandangkan oleh Ustadz Waldiansah. Lalu khatib dan imam nanti akan dipimpin oleh Kyai Haji Dr. Andes Haji Saiful Zohri. Lalu juga pendengar, untuk Anda sekali lagi kami himbau yang saat ini mungkin masih beraktivitas dan mobile di kendaraan, baik itu kendaraan roda 4 ataupun juga roda 2-nya, untuk segera menuju ke masjid-masjid terdekat atau juga menuju ke Masjid Agung Sungai Liat untuk turut melaksanakan rangkaian ibadah sholat Jumat di hari ini. Dan juga pendengar sekali lagi, kita berdoa agar cuaca yang saat ini terpantau cerah berawan ataupun cerah ini mudah-mudahan akan terus berlangsung hingga nanti berakhir rangkaian ibadah sholat Jumat di hari ini. Kami gambarkan juga suasana di luar Masjid Agung Sungai Liat. Para jamaah saat ini juga sudah mulai berdatangan, baik itu warga-warga sekitar Masjid Agung Sungai Liat, kemudian juga para pegawai-pegawai Pemda, yang mana meskipun hari ini dilaksanakan WFH atau bekerja dari rumah, ada sebagian pegawai yang masih rutin melaksanakan pekerjaannya di kantor masing-masing juga sudah mulai berbondong untuk datang menuju Masjid Agung Sungai Liat. Kemudian untuk suasana di dalam Masjid Agung Sungai Liat, pendengar, saat ini terpantau jamaah juga sudah memulai rangkaian ibadah sunnah, ya, seperti melakukan sholat sunnah dan juga rangkaian ibadah lainnya, sembari juga menantikan azan di hari ini, di mana berdasarkan informasi yang kami dapatkan, diprediksi azan hari ini yaitu tepat pada pukul 12.01 waktu Indonesia Barat. Jadi untuk Anda yang saat ini juga mungkin masih berada di rumah, pendengar, untuk segera menuju ke masjid terdekat rumahnya agar dapat melaksanakan rangkaian ibadah sholat Jumat di hari ini. Dan sekali lagi kami sampaikan juga kepada Anda semua pendengar bahwasanya RRI Sungai Liat tentunya bekerja sama dengan Badan Pengurus Masjid Agung Sungai Liat akan terus melaksanakan siaran langsung ibadah sholat Jumat dari Masjid Agung Sungai Liat. Dari kejauhan kita sudah terdengar tanda beduk di mana menandakan azan akan segera dikumandangkan. Oleh karena itu, kami kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti rangkaian ibadah sholat Jumat

0: أكبر.
1: أشهد.

ورسوله اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل محمد أما بعد فيا أيها المسلمون رحمكم الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقل اعملوا فسيرى الله أعمالكم ورسوله والمؤمنون إلى آخره صدق الله العظيم Al-Quran Surat At-Taubah ayat 105. Kaum muslimin jemaah Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah tidak hentinya kita untuk mengucapkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala betapa banyak nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita. Nikmat sehat, kuat, nikmat kesempatan semuanya kita berada dalam keadaan iman dan Islam. Salawat serta salam tertujukan kepada junjungan kita manusia teladan bagi seluruh umat manusia, teladan yang sangat luas segi kata-katanya, teladan ibadahnya, teladan perjuangannya, semuanya ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kesempatan ini kami ingin mengajak kita membicarakan bagaimana kita memaksimalkan ekonomi syariah. Allah sudah memberikan kepada kita dua anugerah utama. Anugerah yang pertama, Allah sudah memberikan kepada kita wasilah al-hayah. Wasilah al-hayah adalah sarana kehidupan untuk memenuhi segala hajat dan keperluan dalam hidup dan kehidupan kita. Lalu di samping segala fasilitas yang Allah berikan kepada kita, udara, air dan segalanya semuanya gratis bagi kita agar kita tidak lari jauh dari sana, Allah sudah memberikan kita anugerah yang kedua, manhaj al-hayah, aturan-aturan, pranata-pranata, tata cara untuk mengambil isi bumi agar kita tidak melanggar hak-hak Allah yang diberikan kepada orang-orang yang saat itu belum menikmati hak itu, dan juga agar tidak melanggar hak-hak antar sesama kita. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. 4 hari yang lalu, tanggal 7 bulan Juli 2026, dalam satu acara yang cukup indah yang dibalut dengan silaturahim, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia dan Mas Basnas Republik Indonesia melakukan ada acara award penghargaan di Hotel Discovery Ancol Jakarta. Satu tema yang sangat indah, anugerah kepatuhan zakat yang berdampak. Sehingga pada kesempatan itu DSN MUI bersama Basnas memberikan apresiasi kepada 56 perusahaan-perusahaan yang syariah. Lalu diberikan juga kepada 9 orang Dewan Pengawas Syariah. Ini sungguh luar biasa. Artinya sekarang betapa untuk ekonomi syariah itu agar berdampak kepada umat, pemerintah pun lewat lembaga-lembaga sudah melakukan yang sungguh luar biasa, kampanye-kampanye tentang kebaikan, tentang halal itu. Untuk apa itu dilakukan? Ketua Basnas Republik Indonesia Dr. Insinyur Haji Shodiq Mujadid menegaskan bahwa kepatuhan syariah tidak boleh berhenti pada aspek administrasi semata yang kita hanya biasa pada catatan, tetapi harus mampu menghadirkan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat melalui optimalisasi zakat perusahaan-perusahaan. Sebab ketika perusahaan syariah ini dapat menunaikan zakatnya, maka dampaknya, manfaatnya begitu besar dalam rangka mulai memberikan beasiswa, penguatan UMKM, layanan kesehatan,

mengentaskan kemiskinan dan berbagai macam hal yang lainnya. Dan inilah cara yang dilakukan lewat zakat ini. Sekian ribuan tahun kita semuanya mengentaskan dana umat Islam itu ada pada infak, ada pada zakat, ada pada sedekah, ada pada wakaf dan hibah dan yang lain-lainnya. Saudaraku rahimakumullah, mungkin ada yang lebih penting untuk kita agar semuanya memberikan dampak yang bagus dunia dan akhirat, maka memasyarakat ekonomi, memaksimalkan ekonomi syariah itu harus kita mulai dari prinsip dasar ekonomi itu sendiri. Setidaknya pengendalian harta individu. Bagaimana kita mengendalikan ketika kita mendapatkan harta kita itu, kita dapat dari harta yang bersih. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jauh-jauh hari sudah mengingatkan kepada umat Islam, yang diingatkan beliau dalam hadis Bukhari, bismillahirrahmanirrahim, la ya'tiyanna 'alan nasi zamanun la yubalil mar'u bima ahdhal mal amin halalin au haramin. Akan datang, kata Rasulullah, suatu masa nanti maka orang-orang tidak peduli lagi dari mana harta yang dihasilkan mereka, apakah datang dari jalan yang halal atau datang dari jalan yang haram. Ini yang dikhawatirkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya beliau mengingatkan kepada pelaku-pelaku usaha di dalam kita mencari rezeki. Diingatkan Rasulullah, Ta'isha abdud dinar wa abdud dirham wa abdul khamis, dalam hadis Bukhari juga. Maka setiap kita mendapatkan sesuatu, kata Rasulullah, kalau yang kita pikirkan hanyalah hamba dinar, hanyalah dinar yang kita pikirkan. Yang kita pikirkan hanyalah dirham, artinya duit. Yang kita pikirkan adalah wa abdul khamis, yaitu pakaian, kendaraan, rumah. Maka dipastikan kamu akan celaka kamu, kata Rasulullah. Celaka ta'is, berbahaya bagi kita. Lalu saudaraku rahimakumullah, ada suatu yang menarik. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, lalu kaum muslimin diperintahkan oleh Abu Bakar As-Siddiq saat itu. Ketika Abu Bakar As-Siddiq wafat, lalu diteruskan dengan Khalifah Umar ibn Khattab. Satu tugas mulia yang pertama sekali yang diembankan, yang dilakukan oleh Khalifah saat itu, oleh Umar ibn Khattab, dia tidak kemana-mana. Tapi kemana yang dia lakukan? Yaitu ke pasar. Dia menata pasar. Dia datang ke pasar di mana ada orang berjual, dia membentuk tim. Tim dibentuk untuk mengecek. Apa yang diceknya? Dia katakan, ini dapat kita ambil ceritanya dalam Sanan Al-Asar, dihasankan oleh Syekh Albani, itu la yabi'u, kata beliau, la yabi'u pisukina illa man qad tafaqqaha fid din. Janganlah berjualan di pasar ini, kata Sayyidina Umar, janganlah kamu berjual, janganlah kamu berusaha dulu. Ini disampaikan kepada para pedagang. Bagi yang tidak mengerti dengan din, tidak mengerti dengan muamalat, tidak ada ilmu-ilmu tentang fikih muamalahnya. Ini artinya betapa keinginan dari Khalifah Umar, setiap kita berusaha, maka yang kita dapati adalah dua keuntungan. Keuntungan dunia, kita dapat finansial, ada untungnya, duit yang kita dapati. Siapapun kita harus berusaha, harus mendapat keuntungan. Kalau tidak mendapat keuntungan, berarti kita orang rugi. Tetapi yang lebih besar dari situ, karena berdagang pun, bekerja pun merupakan ibadah, ketika kita lakukan dengan benar, maka ibadah yang didapati oleh orang-orang yang berjualan itu, posisi mereka itu sangat dekat dengan para nabi, para syuhada. Orang-orang yang jujur itu posisinya bersama orang syuhada, orang-orang alim posisinya, didekatkan begitu dekatnya, sehingga dekat sekali surganya kepada mereka. Bahkan Sayyidina Ali juga dalam salah satu kesempatan, dia pernah menyampaikan juga,
manittajaro qabla ayatafaqqaha fiddin faqadirta tumpir riba summartatum summartatum. Barang siapa yang melakukan perniagaan sebelum mempelajari fikih, sebelum mempelajari ilmu-ilmu tentang muamalatnya, dia sangat mudah sekali terjerumus ke dalam perbuatan riba. Terjerumus, kata Sayyidina Ali, kamu akan terjerumus. Tiga kali beliau menyampaikan berulang-ulang. Ini artinya betapa pentingnya untuk kita semua memperhatikan ekonomi syariah yang sudah diatur oleh Allah dan Rasulnya, aturan-aturannya. Saudaraku jemaah rahimakumullah, maka mengendalikan harta kita juga di samping untuk diri kita sendiri juga termasuk untuk perusahaan-perusahaan. Perusahaan-perusahaan, makanya tadi DSN MUI dan Basnas memberikan apresiasi yang tinggi kepada sekian banyak perusahaan yang sudah membayar zakat. Mereka juga sudah mengeluarkan ada CSR-nya, Corporate Social Responsibility. Tetapi CSR hanya sebagai komitmen perusahaan dan berkontribusi pada pembangunan ekonomi, sosial, lingkungan sekitarnya. Tetapi di situ ada kewajiban. Zakat itu adalah sebuah kewajiban. Dan pajak juga kena di negeri kita, ada pajak, maka sebuah kewajiban kepada negara. Maka zakat tidak boleh ditinggalkan, karena zakat paling mudah ngurusnya ketika uangnya terkumpul, menyalurnya pun begitu cepat dan begitu mudah dan begitu banyak orang yang akan tertolong. Lalu saudaraku rahimakumullah, apa yang kita lakukan di samping pengenalan diri harta individu kita, maka supaya ekonomi syariahnya berkembang, maka distribusi pendapatan dilakukan secara inklusif, terbuka, merangkul semua orang dari berbagai latar belakang. Ini sangat penting kepada kita semua. Lalu penting sekali kita untuk berinvestasi secara optimal. Ini Allah perintahkan dalam surat At-Taubah ayat 105. Wa kulli malu fasayarallahu amalukum wa rasuluhu wal mu'minun. Dan kata Allah, bekerjalah kamu. Bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu. Nantinya Rasul itu senang kepada kamu bekerja. Orang-orang mukmin senang kepada kita bekerja. Sebab bekerja itu adalah bahagian dari cara kita untuk mencari nafkah. Fa'idha kudatis sholah, sering dibacakan imam kita. Fa'idha kudatis sholah, pantashiru fil ar. Apabila kamu sudah selesai melaksanakan sholat, bertebarlah kamu ke muka bumi. Wabtau min fadlillah, carilah karunia Allah. Apapun yang diberikan oleh Allah, keahlian, keterampilan kepada kita, keterampilan apapun, kalian apapun, tapi kita bertebar untuk mencari rezeki di muka bumi ini. Ini untuk apa? Agar kita dapat menghasilkan uang untuk diri kita, untuk keluarga kita, dan juga kita berinvestasi, bisa membayar zakat dan seterusnya. Saudaraku rahimakumullah, maka negara dan para-para ahli kita juga sudah begitu banyak memberikan tempat untuk menempatkan apa segala hasil kita agarnya aman. Maka dibentuklah ada LKS lewat lembaga keuangan syariah, perbankan, ada non perbankan, bermacam-macam. Dibentuklah lembaga bisnis syariah, banyak sekali, ada LPS, lembaga perekonomian syariah, dan bermacam. Ini semuanya dalam rangka menata keuangan umat Islam agar harapan yang sangat besar dari yang kita kerjakan di samping finansial, untung dunia, harapan kita juga semuanya menjadi bahagian pahala dan akan kita raih di akhirat nanti. Ibtiwa'an liwajhillah wa tulaban li sawabihi fil akhirah. Apapun yang kita lakukan, kita berharapkan, maka kita mendapat catatan dan menjadi pahala, mendapat pahala dari Allah, dan semuanya akan kita rasakan di negeri akhirat nanti. Semoga kita senantiasa melaksanakan tugas-tugas yang mulia ini untuk kita, dan kita menjadi orang-orang yang senantiasa berusaha, bekerja, dan senantiasa diberikan keberkahan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Ya Rabbal Alamin, Barakallahu li wa lakum fil Quranil Azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. وَتَقَبَّلْ مِنِّي وَمِنْكُمْ تِلَاوَتَهُ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ أَقُولُ قَوْلِي هَذَا
fastaghfirullahalazim li wa lakum wa li walidayya wa li walidikum wa li sairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.

哦。

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين،

哦，我课本。بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Indonesia Barat.
1: Yang agak kritis itu telur, stoknya agak rawan menimbulkan ketidakstabilan harga. Gula juga harus diwaspadai, beras, minyak goreng, sama tepung terigu itu aman.
2: Jadi anak-anak yang baru, kelas 7 baru, kita kumpulkan untuk pra-MPLS, persiapan MPLS yang akan dilaksanakan di tanggal 13 sampai 17 Juli.
3: Selamat siang pendengar Radio Republik Indonesia, sengalihat dengan Warta Berita Daerah Sari Berita. Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Belitung Timur memastikan stok beras di daerah tersebut masih aman untuk memenuhi kebutuhan masyarakat hingga 53 hari ke depan. SMP Negeri 2 Sungaliat menggelar pramasa pengenalan lingkungan sekolah pra-MPLS yang diikuti murid baru.

0: Pendengar, inilah berita selengkapnya edisi hari ini Jumat 10 Juli 2026 bersama saya Reta Kurniawan, dan kami akan sampaikan berita yang pertama. Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Belitung Timur memastikan stok beras di daerah tersebut masih aman untuk memenuhi kebutuhan masyarakat hingga 53 hari ke depan. Septrianingsi melaporkan.
1: Penting itu kayak beras, minyak goreng, tepung terigu, gula, sama telur itu yang agak.
2: Dinas Perdagangan dan Perindustrian Disperindak Kabupaten Belitung Timur memastikan stok beras di daerah tersebut masih aman untuk memenuhi kebutuhan masyarakat hingga 53 hari ke depan. Kepala Bidang Perdagangan Disperindak Belitung Timur, Wiwi Lesari, mengatakan secara umum kondisi ketahanan pangan daerah mengalami perbaikan dibandingkan pada awal tahun. Sejumlah komoditas bahan pokok penting menunjukkan peningkatan ketersediaan stok.
1: Yang agak kritis itu telur. Beras itu ketersediaannya itu hanya hitungan hari. Jadi pas tanggal terakhir itu kami pemantauan 21-nya itu hanya untuk cukup 4 hari ke depan. Jadi memang stoknya agak rawan menimbulkan ketidakstabilan harga. Untuk gula juga harus diwaspadai gula, tapi kan kita nggak terlalu masuk gula. Sedangkan untuk beras, minyak goreng, sama tepung terigu itu aman.
2: Selain telur ayam ras, Disperindak Belitung Timur juga mencatat stok gula pasir terendah di wilayah Kecamatan Simpang Renggiang yang hanya bertahan hingga 3 hari. Sedangkan komoditas minyak goreng di Kecamatan Kelapa Kampit dan Damar berada pada kategori waspada dengan ketahanan stok masing-masing 6 hari dan 11 hari. Meski terdapat beberapa komoditas yang perlu mendapat perhatian, Disperindak Belitung Timur pun memastikan ketersediaan bahan pokok secara umum masih aman karena pasokan dari distributor terus berjalan, sehingga kebutuhan masyarakat terus dapat terpenuhi. Dari Manggar, Belitung Timur, Septrianingsi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: SMP Negeri 2 Sungaliat menggelar pramasa pengenalan lingkungan sekolah pra-MPLS yang diikuti murid baru. Irwan Aulia Rahman melaporkan.
3: Jadi anak-anak yang baru, kelas 7 baru, kita kumpulkan untuk pra-MPLS, persiapan MPLS yang akan dilaksanakan di tanggal 13.
4: SMP Negeri 2 Sungai Liat menggelar pramasa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS murid baru tahun ajaran 2026-2027 di lingkungan sekolah. Ketua Sistem Penerimaan Murid Baru SPMB SMP Negeri 2 Sungai Liat Sukartono mengungkapkan pra-MPLS dilaksanakan sebagai persiapan para murid yang akan menjalani MPLS selama 5 hari dari 13 hingga 17 Juli 2026.
3: Ya, jadi anak-anak yang baru, kelas 7 baru, kita kumpulkan untuk pra-MPLS, persiapan MPLS yang akan dilaksanakan di tanggal 13 sampai 17 Juli ini di SMP Negeri 2 Sungai Liat. Ya, di pra-MPLS akan dijelaskan mengenai persiapan anak-anak kelas 7 untuk menghadapi MPLS selama 1 minggu, 5 hari ini, di tanggal 13-17, seperti persiapan alat tulisnya, persiapan pembagian kelompoknya, kemudian materi apa yang akan diberikan selama 5 hari tersebut.
4: Sukartono menambah,

0: kolaborasi dengan kawan lain dan bisa berkompetensi berkompetisi lah.
1: Dari Kabupaten Bangkai, Ronolia Rahman RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sebanyak 200-an lebih koperasi di Kabupaten Bangka terdaftar di online data system atau ODS Kementerian Koperasi dan UKM. Bustomi Ahmad melaporkan.
3: Setengah aktif mati suri itu di 106.
4: Sebanyak 200-an lebih koperasi di Kabupaten Bangka terdaftar di online data system atau ODS Kementerian Koperasi dan UKM atau Kemenkop UKM. Namun dari 200-an yang terdaftar, hanya sekitar 100-an unit koperasi aktif dalam menjalankan roda organisasinya. Hal itu disampaikan Kepala Bidang Koperasi dan UMKM Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Koperasi Usaha Kecil Menengah Kabupaten Bangka Baharudin kepada RRI.
3: Itu kalau yang terdaftar di ODS itu sebanyak 200-an lebih, Pak. Itu kan yang terdaftar itu yang ada aktif juga masih terdaftar kan karena belum ada pembubaran. Dan terus yang setengah aktif di setengah aktif mati suri itu di 163. Paling-paling yang aktif di perikanan nggak nyampe 100, Pak.
4: Ia menjelaskan beberapa koperasi yang aktif dominan di bawah manajemen perusahaan swasta atau BUMN, seperti perusahaan sawit atau PT Timah. Sedangkan yang ada di Pemda Bangka tidak begitu banyak, hanya di beberapa dinas seperti DLH Bangka, Dinas Perikanan, serta BPP KAD Kabupaten Bangka. Menurutnya jumlah 100-an unit koperasi yang dinilai aktif tersebut sudah termasuk di dalamnya 81 koperasi desa Merah Putih KDMP yang ada di Kabupaten Bangka. Bustomi Ahmad melaporkan.
2: Capaian program genting di Kabupaten Bangka masih rendah di mana hingga Juni 2026 baru terrealisasi sekitar 37% dari 993 sasaran. Berikut laporan Rana Gusari.
5: Pencapaian atau realisasi sasaran genting Kabupaten Bangka masih rendah.
6: Program genting di Kabupaten Bangka yang hingga Juni 2026 masih tergolong rendah. Dari target 993 sasaran baru terrealisasi 370 sasaran atau sekitar 37,26%. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bangka Mina mengatakan, pemerintah Kabupaten Bangka bersama Kementerian Kependudukan dan Pembangunan BKKBN Provinsi Kabupaten Bangka Belitung memperkuat kolaborasi dalam upaya percepatan penanganan keluarga berisiko stunting melalui program gerakan orang tua asuh cegah stunting atau genting. Penguatan sinergi ditandai dengan penandatanganan nota kesepakatan, sosialisasi program genting serta penandatanganan komitmen bersama mitra Pentahelix di Kabupaten Bangka.
5: Tujuan dari kegiatan ini adalah peningkatan pencapaian realisasi dan juga untuk mengajak seluruh elemen mulai dari individu, komunitas, akademisi, hingga sektor swasta untuk turut serta menjadi orang tua asuh bagi keluarga risiko stunting atau kurang mampu berupa perjanjian kerjasama.
6: Pemerintah Kabupaten Bangka mengajak berbagai unsur mulai dari pemerintah, dunia usaha, akademisi, organisasi masyarakat, media, hingga individu untuk berpartisipasi sebagai orang tua asuh melalui kerjasama yang tadi sepakati. Sementara Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Kabupaten Bangka Belitung, Fajar Supriyadi Sentosa menjelaskan, hingga Juni 2026 capaian pelaksanaan program genting di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah mencapai 4.686 sasaran atau sebesar 50,06% dengan dukungan 32 mitra Pentahelix.
7: Di Provinsi Bangka Belitung targetnya itu ada 4.686, sudah tercapai 2.346, sudah 50% ya. Nah, tapi kalau di Bangka itu baru 37% tadi, nutrisinya 19, perbaikan rumahnya masih kosong, kemudian air bersihnya belum.
6: Fajar berharap kolaborasi lintas sektor melalui program genting stunting dapat terus diperkuat sehingga semakin banyak keluarga berisiko stunting yang mendapatkan pendampingan dan bantuan pemenuhan gizi. Dari Sungai Let, Rana Gusari, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Warta berita daerah ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia, Sungai Let, Provinsi Bangka, Belitung. Beralih ke berita selanjutnya. Non tahapan pemilu 2029 Bawaslu Provinsi Bangka Belitung gencarkan program serasi ke partai politik. Debi Nirwandi melaporkan.
8: Bawaslu Provinsi Bangka Belitung di masa non tahapan ini memiliki agenda Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tengah melakukan persiapan menghadapi pemilu 2029. Meski saat ini masih dalam masa non-tahapan, Bawaslu Bangka

0: Kabitung meluncurkan program bertajuk Serasi atau Silaturahmi Relasi Demokrasi untuk memperkuat konsolidasi dengan partai politik di wilayah tersebut. Ketua Bawaslu Bangka Belitung EM Oshikar mengatakan langkah awal ini sangat penting untuk membangun komunikasi dan sinergitas sejak dini dengan partai politik yang memiliki kursi di DPRD tingkat provinsi maupun kabupaten kota. Dalam kunjungan ke kantor DPD atau DPW partai politik tersebut, Bawaslu memfokuskan diskusi pada pemutakhiran data internal partai. Bawaslu Bangka Belitung menegaskan tidak akan tebang pilih dan memperlakukan semua partai politik secara setara. Melalui persiapan yang matang sejak dini, Bawaslu Babel berharap pemilu 2029 dapat berjalan berkualitas dan mendapat legitimasi kuat dari tiga komponen utama demokrasi.
1: Akan serasi, silaturahmi, relasi demokrasi. Selain melakukan pengawasan, juga menjalin komunikasi, sinergisitas ke partai-partai politik, terutama partai-partai politik yang memiliki kursi di DPRD tingkat provinsi maupun kabupaten kota. Apa saja yang akan kami diskusikan kantor DPD atau DPW partai tersebut, yakni membahas terkait pemutakhiran data partai politik, karena secara sama-sama kita amati, ya kita perhatikan memang terjadi ada beberapa perubahan kepengurusan. Nah, ini harus disinkronkan dengan data yang ada di Sipol.
0: Sementara itu, warga Pangkal Pinang Ripki berharap adanya perbaikan proses demokrasi dari tahun ke tahun. Dari Pangkal Pinang, Debi Nirwandi, RRI.
2: Gerakan Indonesia Asri di Pangkal Pinang, ada pasar murah hingga penanaman pohon. Ahmad Dwi Cahya melaporkan.
3: Karena banyak, jadi dimulai dengan senam bersama.
4: Pemerintah Kota Pangkal Pinang menggelar kegiatan gotong royong bersama dalam rangka mendukung gerakan Indonesia Asri tingkat nasional. Kegiatan yang dipusatkan di kawasan Stadion Pati Amir, Kota Pangkal Pinang, dipimpin langsung oleh Wakil Wali Kota Pangkal Pinang, Desi Aikrisna. Desi mengatakan berbagai rangkaian kegiatan dilaksanakan dalam agenda tersebut, mulai dari senam bersama, pemeriksaan kesehatan gratis, penanaman pohon, gotong royong membersihkan lingkungan hingga operasi pasar murah.
3: Karena banyak, jadi dimulai dengan senam bersama, kemudian ada donor darah, ada cek kesehatan, ada penanaman pohon, ada gotong royong bersih-bersih.
5: Pasar murah.
4: Desi menyampaikan kegiatan ini tidak hanya bertujuan menciptakan lingkungan yang bersih dan asri, tetapi juga memperkuat kekompakan aparatur sipil negara atau ASN dalam menjalankan tugas pemerintahan. Wakil Wali Kota menambahkan budaya gotong royong di lingkungan pemerintah Kota Pangkal Pinang selama ini telah berjalan dengan baik. Kegiatan gotong royong rutin dilaksanakan setiap Selasa dan Jumat sebagai bentuk komitmen menjaga kebersihan lingkungan sekaligus mempererat kebersamaan. Sementara itu, Kepala Bidang Pangan Dinas Pangan dan Pertanian Kota Pangkal Pinang, Zileida, mengatakan pihaknya turut berpartisipasi dalam kegiatan tersebut melalui pelaksanaan gerakan pangan murah sebagai bentuk dukungan terhadap gerakan Indonesia Asri tingkat nasional. Pada pelaksanaan kali ini, Dinas Pangan dan Pertanian menyediakan sebanyak 2 ton beras stabilisasi pasokan dan harga pangan atau SPAP yang dijual kepada masyarakat dengan harga Rp59.000 per kemasan 5 kg sebagai upaya membantu masyarakat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga terjangkau.
6: Jadi gerakan pangan murah kita hari ini untuk mendukung kegiatan nasional, ya, gerakan Indonesia Asri nasional. Jadi kan di situ ada juga harus ada gerakan pangan murah. Jadi kami ikut berkontribusi di kegiatan tersebut.
4: Melalui kegiatan ini, pemerintah Kota Pangkal Pinang berharap semangat gotong royong, kepedulian terhadap lingkungan, serta sinergi antara pemerintah dan masyarakat terus meningkat guna mewujudkan lingkungan yang bersih, sehat, dan asri. Dari Pangkal Pinang, Ahmad Dwi Cahyo, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kelaka, salah satu karyawan lokal masyarakat Pulau Bangka, sangat potensial dikembangkan menjadi objek wisata menarik. Seperti apa informasinya? Berikut laporan Ivan Sona.
7: Di Kelaka Community ini, konsep yang kita bangun itu tiga. Yang pertama, bahasa Bangka, pegawai, pengalat, pemain orang lu.
8: Majunya perkembangan wisata di suatu daerah tidak akan bisa terwujud jika hanya berpangku tangan kepada pemerintah. Namun, kontribusi dari masyarakat juga sangat dibutuhkan dalam menciptakan wahana wisata yang unik, menarik, dan bisa memberi kontribusi positif bagi majunya kepariwisataan. Seperti yang dilakukan oleh Haji Heri, warga Pangkal Pinang, yang membangun sebuah objek wisata berbasis kearifan lokal yakni Klekak Community. Mengusung tema yang agak berbeda dengan objek wisata kebanyakan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Klekak Community yang terletak di Tuatunu, Kota Pangkal Pinang, bisa menjadi alternatif bagi wisatawan yang datang ke Kota Pangkal Pinang. Klekak, salah satu kearifan lokal masyarakat di Pulau Bangka di tangan Haji Heri, kini telah menjelma menjadi sebuah kawasan wisata budaya, religi, sekaligus wisata edukasi. Diungkapkan Haji Heri, lewat Klekak tersebut dirinya ingin membagi pembelajaran dan pengetahuan tentang Bangka Belitung tempo dulu kepada generasi muda. Beragam bentuk budaya dihadirkannya, mulai dari masjid kayu, balai panggung, galeri tradisional Bangka, permainan tradisional, peralatan kerja nenek moyang dahulu, dan lain sebagainya.
7: Di Klekak Community ini, konsep yang kita bangun itu tiga, Pak. Yang pertama, bahasa Bangka, pegawai, pengalat, kayak pemain orang lu, itu bahasa Bangkanya. Jadi kalau bahasa Indonesia-nya, pekerjaan, job tradisionalnya, kemudian pengalat, alat, tool jobnya, tradisional, kemudian pemain, pemain itu artinya ancient-nya. Dari semua kawasan ini, yang berawal kita bangun itu masjid kayunya, Pak. Di tanggal 12, bulan 12 tahun 2012. Nah, unik ya, keunikannya. Jadi dengan konsep Melayu, muncullah masjid kayu ini. Mulailah kita bangun lagi konsep kedua, balai panggungnya. Di bawah itu ada ya. Kemudian setelah balai panggung itu, kita mulai mengumpulkan barang-barang lama dulu ya. Nah, mungkin muncullah galeri itu.
8: Kedepan, Klekak Community menurutnya akan lebih aktif memperkenalkan diri kepada masyarakat sehingga kecintaan terhadap budaya leluhur yang tak ternilai kian mendapat tempat di hati, terutama generasi muda, dan juga dapat meningkatkan minat wisatawan untuk belajar mengenai kebudayaan Bangka Belitung. Ivan Sona Alham, RRI, melaporkan.
2: Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah menargetkan pertumbuhan ekonomi pada 2027 berada di kisaran 3,24 hingga 3,64% sebagai sasaran pembangunan yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan daerah. Bupati Bangka Tengah Ghafri Rahman mengatakan target pertumbuhan ekonomi tersebut disusun berdasarkan rasio dan indikator pembangunan yang terukur sehingga bukan sekedar angka dalam dokumen perencanaan. Selain pertumbuhan ekonomi, pemerintah daerah juga menargetkan produk domestik regional bruto atau PDRB per kapita pada 2027 mencapai kisaran 64,07 juta hingga 65,88 juta sebagai indikator peningkatan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, Pemkab Bangka Tengah juga menetapkan sasaran tingkat kemiskinan sebesar 5,92% dan tingkat pengangguran terbuka 4,08% sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas pembangunan ekonomi yang lebih inklusif. Seluruh indikator makro tersebut menjadi tolak ukur keberhasilan pembangunan daerah yang harus dicapai melalui sinergi seluruh perangkat daerah dengan menerapkan pendekatan penganggaran berbasis kinerja agar sasaran pembangunan dapat diwujudkan secara efektif dan terukur. Sekian warta berita daerah produksi Radio Republik Indonesia Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan selamat siang.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadir menyapa Anda kembali. Mendingan dalam program kita Ruang Rotu kan. Propersada ya. Ruang Tindu Kama Malam gitu ya. Propersada di hari ini, hari Jumat tanggal 10 Juli 2026. Seperti biasanya di program kita Propersada, kita ajak Anda untuk gabung bersama Pro 1 943 0108 11 79 111. Pendengar, Anda tahu bahwa Presiden Prabowo Subianto kemarin ya, Kamis 9 Juli itu resmi meluncurkan program mandatory biodiesel B50. Jadi biodiesel B50 ini adalah campuran 50% biodiesel berbasis sawit dan 50%-nya solar. Nah, tanggapan Anda seperti apa pendengar ketika memang adanya peluncuran biodiesel 50 ini sendiri ya, yang kemarin gitu diluncurkan oleh Presiden Prabowo. Nah, itu aja tema kita. Baik, kita langsung sapa ingin gabung bersama saya. Halo Pro Persada, selamat siang. Siang, halo.
1: 100%.
0: Iya. Oke, apa kabar?
1: Baik, Mbak.
0: Baik ya, alhamdulillah. Iya, baik. Panas ya?
1: Ya.
0: Apa?
1: Cerita Prabowo.
0: Iya, Pak Presiden gitu.
1: Iya.
0: Nah, gimana nih tanggapannya? Kita udah diluncurkan kemarin biodiesel B50-nya. Tanggapan Anda sebagai warga negara Indonesia, Pak Irwan?
1: Enggak monitor, Mbak. Enggak begitu apa ya? Paham ya.
0: Nah, enggak begitu paham.
1: Oh.
0: Tapi kan ini merupakan salah satu upaya pemerintah kita untuk mendiversifikasi energi, juga mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar fosil gitu.
1: Iya sih.
0: Hmm.
1: Kalau kita ini kan apa ya? Saat ini kan kesulitan juga ya BBM ini, Mbak ya. Setiap hari itu antrinya panjang banget.
0: Iya.
1: Seperti dulu ya, ketersediaannya
0: ada gitu ya.
1: Ada ya.
0: Terus ya.
1: Sekarang ini kita antri sudah di ujung.
0: Ya, habis.
1: Dekat pom bensinnya
0: habis. Habis. Oh, udah pernah mengalami ya.
1: Iya, jadi mau antri lagi besok ya seperti itu. Nggak tahu ya pasokannya dulu. Ada sih kelangkahan mungkin pasokan yang gelombang dan sebagainya, ini gelombangnya nggak ada
0: langka mulu gitu ya.
1: Iya, dan semakin parah loh gitu ya.
0: Iya, nah ini kan ada kayak program B50 ini kan, semoga nantinya bisa jadi strategi pemerintah untuk menekan impor BBM, jadi kita nggak langka lagi, terutama solar mungkin ya.
1: Iya, kalau solar ini kan sudah tahunan, Mbak ya, selama masih ada tambang itu, ya, solarnya tetap aja apa antri panjang ya. Terus keterbatasan, masa sih orang beli minyak itu malam-malam jam 12 malam sudah antri.
0: Oh iya, benar, pasti itu.
1: Iya.
0: Banyak.
1: Menandakan bahwa BBM itu langka itu kenapa? Karena posisi kita di kepulauan ini kan disuplai nih, disuplai oleh pusat lah bahasanya, Pertamina. Sementara Pertamina sendiri mensuplai seluruh Indonesia, ngebayang gitu ya repotnya ya. Nah, dengan penduduk sekian kita di sini, bertambahnya kendaraan, apalagi motor terus bertambah,
0: mobil.
1: Ya itu BBM cukup, tapi karena penambahan kendaraan akhirnya kurang terus ya, Mbak ya.
0: Iya benar.
1: Nah, kita tinggal menunggu gebrakan pemerintah itu apa sih, yang masyarakat ini yang penting bukan mahalnya, Mbak, tetap
0: kesediaan
1: itu yang penting ya. Kalau orang disuruh beli pertama, nggak ada yang lain mahal ya,
0: ya juga sih, daripada jalan kaki kan.
1: Iyalah, apa kita kembali naik sepeda, Mbak, rame-rame.
0: Kayaknya bagus itu beli sepeda ya. Tapi kalau dari Pemali ke sini pakai sepeda, waduh, berkuah ketiaknya gitu ya.
1: Enggak, Mbak Reta enak lah. Itu kalau perginya enak, kan turun tuh.
0: Turun dari mana? Di Bukit Betungnya naik lah.
1: Iya, pulangnya itu. Petis sih, dua kali lipat gitu.
0: Iya, waktunya dua, waktunya juga yang biasanya berapa menit, berarti setengah jam gitu jatuhnya ya.
1: Iya, jadi kalau tanggapan saya sih terserah pemerintah lah Pak. Ikut baik.
0: Ikut baik.
1: Buktinya pertama dinaikin, apa bisa turun? Enggak.
0: Enggak, semoga saja dengan adanya B50 ini nanti antre solarnya enggak panjang-panjang lagi gitu kan.
1: Itu kan namanya aja Mbak, artinya ini biodieselnya dirubah aja namanya doang, ujung-ujungnya tetap masret Mbak, pasti itu.
0: Oh gitu ya, waduh pesimis banget gitu ya.
1: Iya, pemerintah kita udah pinter gitu.
0: Oke deh kalau gitu, lagunya apa hari ini?
1: Saya mau puter lagu, Mbak Reta juga sering puter ini, Dodi.
0: Apa?
1: Apa? Budi Doremi aja Mbak.
0: Ada untukmu ya?
1: Iya, ada untukku.
0: Oh ada untukku atau untukmu sih?
1: Untukmu, tetapi kan yang dengar aku, jadi ada untukku.
0: Jangan berubah nanti di kruce loh sama Budi Doremi.
1: Jadi protes ya.
0: Iya, diprotes sama Budi Doremi. Ada untukmu. I see. Oke, okay, ya. Lagunya buat salamnya siapa?
1: Untuk semua aja Mbak siang ini ya. Semua yang mendengar Pro 1 ya, yang semalam begadang mungkin udah melek sekarang.
0: Prancis menang ya semalam ya?
1: Oh enggak. Saya sih pegangnya Maroko kalah.
0: Iya, makanya Prancis yang menang.
1: Iya, Prancisnya menang. Maroko kok jelek banget sih semalam.
0: Masa sih?
1: Iya. Oh. Masa ditekan terus, nggak ada serangan balik, nggak ada berbahayanya.
0: Oh, jadi nggak seru ya?
1: Iya, jelek lah semalam. Tapi jelek nggak apa-apa ya. Bukan negara kita kok.
0: Yang penting udah ke perempat final loh.
1: Iya.
0: Jadi ya, Prancis, ya, ya. Prancis masuk final kayaknya ya.
1: Ya kalau malam ini saya harus nonton nih Spanyol ya.
0: Spanyol. Spanyol sama apa? Belgia ya?
1: Iya sama Belgia. Ya, mudah-mudahan Spanyolnya menang.
0: Iya.
1: Finalnya ketemu sama Argentina pengennya.
0: Tapi Spanyol kemarin yang mengalahkan Portugal, jadi saya nggak dukung Spanyol.
1: Iya. Kasihan deh pulang kampung ya.
0: Oke deh. Salamnya buat ya. Siapa?
1: Salamnya untuk semua aja Mbak siang ini ya.
0: Baik.
1: Untuk semua semoga sehat selalu lah semua pendengar Pro 1 di Persada juga ya. Mbak Reta juga udah sembuh tuh kelihatannya ya, udah sehat.
0: Masa sih udah sembuh ya? Suaranya udah beda, udah.
1: Suaranya udah normal.
0: Ya. Masa sih udah normal?
1: Sudah.
0: Oh, sudah agak normal ya.
1: Iya, normal maksudnya seperti dulu, bukan normal. Ya,
0: oke. Okay.
1: Kan sembuh tuh.
0: Iya.
1: Ya. Ya baik Mbak, gitu aja Mbak Reta.
0: Iya, makasih ya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Halo, Pro Persada siang.
2: Pro Persada 100% Indonesia.
0: Iya. Apa kabar?
2: Mbak Reta kayaknya begadang tuh suaranya suara pilek.
0: Enggak, suaranya emang udah berapa hari kayak gini.
2: Oh gitu. Iya. Kalau sama pantas udah tiap malam begadang terus. Sekarang udah mau pulih tinggal batuknya sedikit lagi. Ini batuknya masih ada nempel nih.
0: Itu mah dicari ya. Cari gara-gara namanya.
2: Aduh Mbak Reta, begini kalau bicara tadi kata Bang Irwan kan memang aduh bingung saat tadi Prancis sama lawan sama Maroko, aduh dua-duanya tim populer saya. Mana saya mendukung, saya bingung kan. Maroko juga adalah memang tim Afrika satu-satunya yang diharapkan untuk apa tuh, untuk mengangkat citra Afrika, ternyata pupuslah sudah kan. Nah, justru kalau 2092 kalau 2002 mah kan empat besar kan, Maroko sama dengan Prancis berhadapannya juga itu kan di semifinal. Sekarang di perempat final. Ketemu lagi sama Prancis, dabe bingung siapa jadi akhirnya teh mana aja lah itu keberuntungan di pihak mana. Akhirnya seperti itu, seperti hanya Belanda lawan Maroko juga. Nah Belanda yang tersisih gitu. Aduh, udah bingung kalau sama kalau Prancis ketemu bingung terakhir ketemu sama Maroko nih, dua-duanya tim favorit saya, Cing.
0: Bingung. Tapi kan jadi menang, akhirnya, satunya aduh. Menang kan, salah satunya pasti.
2: Tapi kan
0: menang.
2: Begini, maaf nih ya, waktu Argentina melawan melawan Mesir kan, itu kemenangan yang kontroversi kan, ini bukan kata saya nih, kata beberapa pengamat sepak bola itu kan bahwa ternyata wasit itu berpihak kepada Argentina karena itu FIFA bermain kata maaf bukan kata saya nih, saya makan cuma penikmat tidak ada kemampuan untuk wah wasit mungkin enggak, cuman menurut beberapa pengamat bahwa kalau Mesir katanya kan kurang pendukungnya, kalau final tidak karame, tapi kalau akhirnya banyak pendukungnya sehingga di sanalah bermain, sehingga banyak gol kita disahkan, banyak pelanggaran juga dibiarkan, nah seperti itu diantaranya, itu berpihak kepada Argentina, itu kata menurut feeling saya juga memang betul, memang itu Mesir, Mesir itu memang bagus.
0: Tapi kita nggak bahas bola loh, kita bahasnya B50 yang resmi diluncurkan hari kemarin, gimana tuh tanggapannya?
2: Gimana?
0: Biosolar B50 itu kan resmi diluncurkan tuh sama presiden. Gimana tuh tanggapannya?
2: Ya kalau memang itu bermanfaat buat rakyat atau buat pengguna tersebut adalah boleh-boleh saja kan. Jadi beginilah, jangan banyak program itu kan, tapi kurang efektif. Kalau pada saya satu-satu aja dulu lah, sukseskan dulu ya program itu. Ya itu benar, itu kan satu-satu dulu. Seperti kan sekarang banyak program pemerintah, Koperasi Merah Putih, kemudian ada juga MBG, itu satu lagi masalah sekolah rakyat. Itu kan ketiga program tersebut salah satunya masih belum efektif lah.
0: Tapi kalau di sana gimana? BBM-nya masih, antriannya masih panjang nggak?
2: Kalau di sini kadang-kadang tidak terlalu, seperti hanya saya nggak lihat berita di daerah-daerah yang lain. Ya sebut aja lah masih keadaan normal.
0: Masih aman karena begini, sana ya?
2: Iya, karena naiknya BBM itu kan yang naiknya yang non-subsidi ya. Sedangkan yang bersubsidi, ya otomatis itu secara permainan dikurangi. Justru yang tidak kurang, yang non-subsidi. Nah itu seperti itu, ngapain lah seperti itu diantaranya. Bahkan menurut ini kan dengan alasan harga minyak dunia krisis itu, kan minyak dunia menurut mereka udah turun, tapi tetap masih tetap tidak bisa turun lagi, padahal usulan harus turun sebetulnya seperti itu diantaranya. Okay, kalau dibilang penyesuaian, saya kira kurang setuju. Kalau bukan naik tapi penyesuaian, ya naik. Penyesuaian seperti apa? Kalau ekonomi rakyat sudah pulih, baru itu dibilang penyesuaian, itu aja.
0: Baik, okay deh, pengen dengar lagu apa hari ini?
2: Saya lagunya minta lagu inilah, Kasih Tak Sampai.
0: Baik, siap Padi ya.
2: Dari Padi,
0: bukan gitu aja. Salamnya buat siapa?
2: Salamnya buat Bang Irwan yang barusan sudah masuk ya. Sama Bang itu saya juga Maroko itu ada tim favorit saya itu kan.
0: Baik, sama siap. Prancis.
2: Kemudian buat Pak Ramadan, buat Bang Leman, buat Bu Dek Sumi, udah masuk Bu Dek Sumi belum? Buat Ibu Kori, Ibu Yulia, Bang Niko, ada juga Embera, Pak Suhamin, Bang apa Ajadin, Bang Ramlan, Bang Jante, ada juga Bang Zul, Pak Ijar, ya Bang Panji, ada juga Ato, dan siapa lagi? Ya semuanya aja, Mbak Reta ya, mudah-mudahan Mbak Reta segera pulih seperti biasa biar suaranya lebih cereng ya.
0: Siap.
2: Soalnya suara Barita tuh jangan suara seperti begitu, tetap apalagi suara yang sangat mengenkan saya itu kan.
0: Oke. Okay. Baik, terima kasih. Oke, waalaikumsalam. Baik, terima kasih. Halo, Bro Persada, selamat siang.
3: Indonesia.
0: Iya, apa kabar? Dengan ngopi. Apa? Bang Romlan ya?
3: Ya, Bung Romlan. Jangan kata abang muda iya terlalu.
0: Oh iya. Bung atau Pak Romlan maunya?
3: Apa Pak Romlan enggak apa-apalah.
0: Oh iya, Pak Romlan. Pak Romlan gimana nih tanggapannya dengan diluncurkannya biosolar di B50 oleh presiden?
3: Kalau kita rakyat ini yang terbaik ikut aja lah. Penting semoga sukses. Soalnya kalau ada minpres tetap ada kan, minpres tetap ada sebagian mendukung, ada sebagian itu biasa ya, namanya masyarakat ya. Jadi kita yang penting sukses aja lah.
0: Sukses nah, aja kan. Gitu ya.
3: Oke, minta lagu Mareta ya.
0: Oke, okay. Lagunya kalau apa?
3: Lagu Sultan Berpisah di Ujung Jalan itu bisa gak?
0: Bisa. Bisa ya. Judulnya apa?
3: Berpisah di Ujung Jalan.
0: Oke, okay, boleh.
3: Tapi hanya lagu dan kita berpisah.
0: Ini lagunya berpisah. Tahun berapa? Enggak lama kan?
3: Tahun
0: 90-an. Oh, apa? Jangan dong. Kita kan lagunya 2000-an ke atas.
3: Kalau 2000-an itu lagu apa Mareta kira-kira?
0: Ih, banyak. Dari siapa kalau maunya?
3: Lagu Agnes
0: tuh. Agnes yang mana?
3: Seserah Mareta.
0: Teruskan Matahariku.
3: Matahariku yang enggak apa-apa.
0: Matahariku ya. Oke, okay, baik. Lagunya buat siapa?
3: Salamnya buat Bang Irwan di Air Kantung tadi ya. Bang Pak Irwan tuh di mana? Pak Irwan rumahnya. Saya kan sering ke Air Kantung soal jalan itu kan saya ngambil ikan di pelabuhan kan. Kita kopi darah, kita ngobrol-ngobrol tentang kehidupan dengan Pak Irwannya. Semoga sehat Pak Irwannya. Atau juga buat Pak Irwan di Bandung juga ya. Tadi semalam dia buat pantun, jadi aku balas pantun Pak Irwan di Air Kantung, gak apa-apa mereka ya.
0: Iya boleh yuk.
3: Bunga tertiup di kalap pagi. Dahan mengkudu patah berganti. Bila hidupmu Pak Irwan terasa sepi, saran dariku cepatlah carilah pengganti.
0: Ini buat Pak Irwan yang di mana?
3: Pak Irwan di Air Kantung, bukan Pak Irwan di Bandung semalam dia agak berbantuan kan.
0: Oh yang di Bandung ya, oke.
3: Okay. Salam buat semua ya, foto kopi Pak Irwan di Bandung tadi ya.
0: Iya baik.
3: Selamat juga, yuk. Assalamualaikum Mareta.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Prof. Bersada, Pak Yota, apa kabar?
4: Halo, selamat siang Mareta.
0: Siang Pak Yota, apa kabar?
4: Alhamdulillah. Juga buat Mareta sekeluarga.
0: Amin ya Allah. Oke, Pak Yota, gimana nih tanggapannya dengan diresmikannya biosolar, diluncurkannya biosolar B50 oleh Presiden?
4: Kurasa tuh, tapi pemakaian solar, sedangkan diesel ini kan kalau di perkotaan termasuk kurang lah kendaraan kan. Biasa mungkin untuk yang di lapangan lah biasa kan, bangkanya kan, bagus tuh anu dari pemerintah kebijakan yang demikian,
0: Bagus ya.
4: Berartikan secara tidak langsung petani-petani sawit TBS-nya bertahan harganya mbak.
0: Gitu.
4: Berarti kan gitu. Di samping itu juga apa yang namanya itu polusi karbon dioksida itu kan termasuk menipis kalau kita dengar itu. Kurang istilah polisi udaranya kurang istilahnya kan.
0: Oke. Bagus itu. Bagus kalau ya, apresiasi berarti ya.
4: Sangat apresiasi kayaknya.
0: Oke, siap kalau begitu. Bang Yota pengen dengar lagu apa hari ini?
4: Dari yang biasalah agak ingin dengar lagu Jawaban dari Monica, mbak.
0: Jawaban dari Monica?
4: Veronica.
0: Jawaban dari Veronica.
4: Veronica.
0: Hah?
4: Jawaban dari Veronica.
0: Oke, yang reggae itu ya.
4: Yang versi reggae, mbak.
0: Yuk, baik. Lagunya buat siapa?
4: Salam dia buat yang lama masuk tadi itu. Apa dari?
0: Ada.
4: Oh, mbak. Oh.
0: Apa?
4: Ini maaf mbak sikit mbak ya.
0: Iya.
4: Kalau pendengar dengan yang mbaknya penyiar kan kurang ideal suaranya, kecil kadang pendengar itu memang kurang enak kita dengar radio mbak.
0: Kalau sekarang gimana? Bagus nggak?
4: Kalau punya kune bisa agak bernyaring kan.
0: Iya, kalau telepon WA kayaknya lebih besar deh suaranya.
4: Berarti volume HP masing-masing itulah, bukannya ngajar istilahnya kan agak dibesar.
0: Okay.
4: Soalnya kita ingin, kita kan posisi kita pendengarnya kan dengar kan, jangan sampai terjadi sepihak mbak.
0: Iya benar. Nanti suara saya sendiri yang mengudara gitu ya.
4: Cuma suara angkasawatinya sendiri. Cuma iya kan. Bener lah. Jadi kan enak kita didengar itu kan.
0: Iya benar.
4: Okay. Triknya gak jauh di HP kita lah, cuma dibesarkan volume istilah. Mungkin itulah.
0: Oke, siap deh kalau gitu.
4: Kadang-kadang kita juga ingin dengar kisah dari kawan-kawan pendengar lain tuh. Benar, ingin kadang-kadang kan.
0: Benar. Jadi nggak apa-apa
4: lucu, ya. Ada
0: Jadi nggak apa-apa kalau panjang. Ada yang enggak, kan? Iya, ada yang sedih ya. Jangan yang sedih ya, tapi ya.
4: Hah?
0: Jangan yang sedih ya ceritanya ya. Oke, gas kalau gitu. Salamnya buat siapa?
4: Buat yang tadi lah masuk lah. Buat semua pendengar kita yang lagi stay tune siang ini, selamat siang ya, selamat istirahat.
0: Amin.
4: Terima kasih Mbak Reta.
0: Ya, sama-sama. Kasih kembali.
4: Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, ada Bang Yota. Saya cek fakta dulu pendengar.
5: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
0: Saya kutip Cek Fakta dari komdigi.go.id, di mana pendengar, beredar sebuah unggahan di medsos Instagram dengan narasi yang mengklaim informasi disertai tautan untuk pemutihan pajak kendaraan yang berlaku hingga Agustus 2026 di seluruh wilayah Indonesia. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, tautan itu terindikasi modus pencurian data pribadi atau phishing karena meminta pengunjung memasukkan nama lengkap dan nomor telegram aktif. Korps Lalu Lintas atau Korlantas Polri mengimbau masyarakat untuk waspada terhadap informasi palsu mengenai program pemutihan pajak kendaraan yang beredar di medsos. Masyarakat juga diminta mewaspadai akun medsos yang mengatasnamakan Korlantas Polri maupun NTMC Korlantas Polri yang tidak resmi dan terverifikasi. Jadi pendengar, informasi terkait tautan untuk akses program pemutihan pajak kendaraan 2026 adalah berita hoax. Demikian Cek Fakta untuk siang ini.
5: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI. Pro 1.

0: 1.
1: Baik, mendengar Pro 1 dimanapun saat ini Anda berada, saya bacakan terlebih dahulu ada WA dari siapa nih? Dari Mbak Julia. Alhamdulillah timnas Prancis unggul 2 gol menang atas Maroko, golnya 0, jadi timnas Prancis masuk semifinal. Jangan kecewa ya yang mendukung timnas Maroko, harus gugur, harus terima kekalahan, lumayanlah dapat 8 besar di FIFA World Cup 2026. Terima kasih, selamat olahraga jaya. Yang paling kecewa itu Bang Niko, jangan nangis ya Bang Niko. Oke, terima kasih Mbak Julia. Tuh main gak request lagu, bahas bola ya, kita gak bahas bola loh. Ada Bang Ramadhani siang Bareta yang sedang bertugas di Pro 1. Propersada, tetap semangat, saya selalu ya, amin. Bareta, saya request lagunya Aku Pun Sama dari Selvi Ramadhani. Salamnya sementara untuk semua pendengar aja dimanapun berada. Semoga tetap sehat dan diberkahi dalam pekerjaan karir dan keluarga. Tentang topik B50 yang kemarin diresmikan oleh Presiden di Karawang, menurut saya itu adalah suatu langkah maju menuju kemandirian bangsa sendiri. Jadi tidak terlalu tergantung pada negara lain. Kalau harga minyak mentah semakin mahal, maka akan berdampak pada negara kita, terutama rakyat kecil yang sangat berharap tidak terjadi kenaikan BBM. Tetapi satu catatan dari saya, B50 ini butuh waktu untuk membuktikan kualitasnya. Karena kalau langsung digunakan, kemudian kalau mesin kendaraan terganggu, siapa yang bertanggung jawab? Jadi lihat saja ke depannya bagaimana, semoga terbukti kualitasnya baik dan sesuai. Buat Mbak Retanya, terima kasih. Kasih kembali terima kasih buat Bang Ramadan ya, yang ada di Sorong, Papua Barat Daya, ada gabung bersama kita pendengar untuk hari ini. Dan mungkin saya ke lagu dulu ya, nanti kita akan lanjutkan kembali buat yang pengen gabung bersama Pro 1 dalam program kita Prosada.

0: Langit biru di atas kita penuh cerita. Dari pagi yang tenang hingga malam yang sibuk, dunia terus bergerak tanpa henti. Pagi ini di Jakarta, sebuah pesawat lepas landas menuju New York. Dalam sehari, ribuan penerbangan sipil menyatukan dunia, membangun bisnis, menyatukan keluarga, dan membawa harapan baru. Menurut data International Air Transport Association, lebih dari 100 ribu penerbangan melintasi langit dunia, mengangkut jutaan penumpang dan kargo penting seperti obat-obatan, makanan segar, dan bahkan organ untuk transplantasi. Di balik keajaiban ini, ada orang-orang hebat, pilot yang piawai, pramugari yang penuh perhatian, teknisi yang teliti, dan pengendali lalu lintas udara yang sigap menjaga keamanan kita semua.
1: Selamat pagi, Bapak dan Ibu yang terhormat. Di sini pimpinan penerbangan Anda, Kapten Fahki Arif, bersama Kopilot Fandi Adianto dan seluruh awak pesawat yang bertugas pada pagi hari ini.
0: Setiap pesawat di langit membawa cerita. Cerita kita, cerita dunia. Selamat Hari Penerbangan Sipil Internasional.

0: Baik, pendengar Anda masih bersama Pro 1, masih dalam program Pro Persada. Ada tiga lagu sudah saya hadirkan ya di kebersamaan kita untuk sore hari ini. Saya masih lanjut. Buat yang pengen gabung kembali boleh 94301 08 11 7179 111, nya telepon WA boleh, telepon 94301 juga boleh ya. Ada Mbak Julia, bisa ada kebijakan dari Presiden Prabowo harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, menghemat BBM, request lagu dangdutan, salah. Bahaya nih ya, kecewa dari BCL. Makasih Mbak Rata, wahai. Oh. Makasih, saya takut bacanya. Nanti kuping saya mekar ya. Oke, makasih buat Mbak Julia yang udah gabung bersama kita juga di hari ini. Baik, belum ada yang gabung bersama saya kembali. Boleh, saya sapa nih. Ada Bang Hermanto di Desa Z. Halo Bang Hermanto, apa kabar?
1: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Iya, apa kabar?
1: Kabar, Alhamdulillah, saya doa lepias. Hari Jumat Barokah ini.
0: Jumat Barokah, baik, cerah ya di sana ya.
1: Cerah, kita lagi di sebuah lihat ini kak.
0: Lagi di mana?
1: Di Geraha Kantor Bupati Bangka ini.
0: Oh, ada kegiatan ya berarti ya.
1: Ya, sekarang ini menunggu ini free fair untuk geladi bersih pelantikan organisasi Muhammadiyah besok pagi.
0: Oke, baik, siap deh kalau gitu. Nah, tanggapannya ya, terkait biosolar B50 yang kemarin diluncurkan atau diresmikan gimana nih?
1: Tanggapan saya suatu terobosan yang baik artinya kan. Mudah-mudahan nanti bisa diterapkan dan implikasinya kan ke petani sawit yang ada di seluruh Indonesia ini artinya kan.
0: Benar.
1: Kita artinya mengurangi ketergantungan impor dari bahan baku BBM dari luar negeri itu artinya kan.
0: Iya. Oke. Okay.
1: Ya, dan mudah-mudahan turunannya bisa terlaksana dengan baiklah artinya kan. Dengan adanya program kita sambut baiklah artinya program ini, namun tidak dipungkiri sosialisasi ataupun bagaimananya perlu secara masif di masyarakat kita.
0: Iya, jadi agar artinya masyarakat biar tahu lah gitu ya.
1: Ya, biar tahu ini kan hanya segelintir orang apa sih itu B50 dan bagaimana turunannya kan dan pengaplikasinya.
0: Oke, siap, baik. Pengen denger lagu apa hari ini Bang Hermanto?
1: Lagunya kalau ada ini dari Kahitna, ada enggak?
0: Yang mana Kahitnanya?
1: Cantik.
0: Cantik itu lagu tahun berapa tuh? 90-an. Kahitna yang baru aja.
1: Apa tak judulnya?
0: Ada, mungkin ada Mantan Terindah. Ada
1: ya, Mantan Terindah aja.
0: Kenapa tertawa sesebut Mantan Terindah?
1: Ada sesuatu lah dengan Terindah itu.
0: Oke, baik, bagus.
1: Salam-salam kak ya.
0: Yuk, boleh.
1: Salam-salamnya buat kakek Sakamura yang ada di Senalian. Yang kedua buat seluruh pendengar yang lagi mendengarkan, dan buat para penelpon tadi yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu ya.
0: Baik, siap.
1: Ya, untuk saran juga kak, kalau boleh bisa kak ya.
0: Apa tuh sarannya?
1: Mohon dengan bijak dan tidak ada tendensius ke penelpon. Artinya kita itu kalau menelpon sesuai tema aja lah kan. Ya nggak usah kemana kemin sini, artinya kan kita berbagi waktu bagi audien atau penelpon angkasawan yang lain juga artinya kan.
0: Oke, siap ya, baik.
1: Mudah-mudahan artinya dengan masukan ini para penelpon dari tidak tersinggung atau gimana ya, demi kebaikan kita semua artinya kan.
0: Oke.
1: Ya, salah kata saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Buat Mbak Reta Jemat petugas, yo assalamualaikum.
0: Yo, waalaikumsalam, terima kasih Bang Rehermanto di Desa Z. Boleh ingin gabung lagi yang tadi sempat telepon, masih ada waktu loh ya. Sebelum nantinya saya akhiri, kok diakhiri Mbak? Ya iya ya, karena jam 3 kita harus mengakhiri kebersamaan kita di Pro Persada. Boleh ingin gabung masih ada waktu 94301 08 11 7179 111 untuk edisi sore ini.

0: Ya baik, mendingan masih bersama di Promarsada. Kita ke penelpon. Halo, Promarsada. Selamat siang jelang sore.
1: Halo.
0: Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa ya?
1: Bung Alek Bermon Kidul,
0: nah. Ya, apa kabar Bung Alek?
1: Sehat. Cuaca panas ya hari ini.
0: Cuaca panas ya, iya sama.
1: Hari ini mendung. Ini panas hari ini.
0: Oke, baik.
1: Dunia berputar, dunia ada siang, ada malam kan?
0: Iya, benar, siap
1: ada
0: deh.
1: Ada
0: mendung, ada panas. Kabarnya baik Bang Alex. Oke.
1: Apa ceritanya nih?
0: Ceritanya apa nih, tanggapan dengan diresmikan, diluncurkannya biosolar B50 oleh Presiden?
1: Apanya kecil suaranya, ini berbesar nih.
0: Iya, tanggapannya terkait diluncurkannya biosolar B50 oleh Presiden seperti apa?
1: Gak kedengeran.
0: Oh iya, kalau gitu gak kedengeran lagunya apa ya, kalau gitu?
1: Lima tetangga mereka.
0: Oke, baik. Lagunya buat siapa?
1: Lagunya buat Bung Ramadan, Bung Leman, Gul Faizar, ya suami Emira. Itu aja mereka.
0: Oke, baik.
1: Ya,
0: makasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, lanjut penelpon berikutnya ada Pak Udo. Halo Pak Udo, apa kabar?
2: Halo Promarsada, Satu Persen Indonesia.
0: Iya, apa kabar?
2: Alhamdulillah masih baik.
0: Masih baik. Panas di sana?
2: Enggak juga.
0: Enggak juga. Oke, baik. Topik kita gini nih. Biosolar B50 resmi diluncurkan oleh Presiden. Tanggapannya seperti apa?
2: Bagus ya.
0: Bagus. Terus?
2: Yang jelas apa namanya tuh, kalau tidak mencukupi, kalau untuk apa namanya, untuk ekspor impor, yang jelas kalau kita BBM ekspor ya jauh ya. Yang jelas itu tuh untuk tambah-tambahan lah.
0: Tambah-tambahan untuk kita di sini gitu ya, untuk Indonesia aja dulu ya. Bener deh. Oke. Okay.
2: Kalau apa nama itu, kalau udah memadai, ya bagus, bisa apa nama itu, bisa ekspor, bisa menunjang ekonomi Indonesia kan.
0: Bener.
2: Depannya.
0: Iya. Oke, okay, kalau gitu request lagu apa hari ini?
2: Lagu apa ya?
0: Terserah, mau lagu apa? Saya mah kasih aja.
2: Lagu manca.
0: Enggak boleh manca. Kan proper saja. Lagunya apa?
2: Berisik enggak?
0: Ya agak.
2: Kira-kira berisik enggak?
0: Agak-agak sih dikit berisik.
2: Maaf.
0: Enggak apa-apa, biasalah.
2: Iya.
0: Jadi lagunya apa nih?
2: Lagu apa ya? Jomblo Happy aja lah.
0: Hah?
2: Jomblo Happy.
0: Jomblo Happy. Oke, baik. Jomblo Happy-nya buat siapa?
2: Buat semuanya aja yang lagi dengar.
0: Bukan buat yang jomblo gitu ya.
2: Mungkin kalau mungkin apa namanya tuh yang
0: ngerasa
2: yang
0: ya?
2: yang udah punya pasangan, mungkin di rumah dia merasa ada yang punya, kalau di luar mungkin dia merasa jomblo, kan nggak apa-apa.
0: Bahaya. Aduh, okay deh kalau gitu. Baik.
2: Selamat sore aja buat yang lagi dengar. Pasti kau tuh selalu sehat ya.
0: Siap.
2: Ini apa namanya, suaranya kedengarannya agak masih seperti yang kemarin deh.
0: Iya, memang sih belum begitu optimal, masih serak-serak basah.
2: Semoga pulih lah ya.
0: Amin, makasih banyak ya.
2: Ibadahnya semoga selalu terjaga.
0: Amin ya Allah.
2: Segala urusannya.
0: Amin.
2: Mudah.
0: Amin.
2: Sukses selalu lah.
0: Amin, terima kasih banyak. Oke.
2: Itu aja ya, makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih buat Pak Udo yang dagang bersama kita, pendengar. Di kebersamaan kita untuk hari ini ya, di edisi hari ini di Propersada kita di Pro 1.

Baik, mendengar Pro 1, beberapa lagu akan saya hadirkan untuk Anda di kebersamaan kita untuk hari ini. Request dari Anda, terima kasih buat Anda semua yang sudah bersama Pro 1 menemani Anda. Dan yang pastinya selain ini hadirkan saya, Novi Farida, akan menemani Anda hingga nanti berakhir di jelang pukul 20 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama Pro 1, 96,4 FM.

Tahukah kamu? Ternyata di dunia ini ada lebih dari 7 miliar sidik jari manusia. Hal ini yang membuat sidik jari menjadi sangat unik dan istimewa. Sidik jari terbentuk sejak dalam kandungan dengan beberapa faktor yang mempengaruhi, seperti pergerakan janin selama dalam kandungan, faktor genetik, serta pembentukan kulit ketika di dalam rahim. Terdapat pola tertentu yang diperlihatkan oleh cap sidik jari, seperti pola lingkaran, lengkungan, dan ulir. Walaupun setiap orang mempunyai pola sidik

0: Ternyata Sumatera Barat udah terkenal dari dulu ya.
1: Iya, kulinernya enak, alamnya indah lagi. Beruntung banget nih jadi orang Sumatera Barat.
0: Iya, apalagi seni musiknya itu udah bagus dari dulu, udah viral.
1: Maksudnya gimana?
0: Nah, kalau sekarang ada rendang yang udah terkenal dari Sumatera Barat, dulu itu ada lagu Gelang Si Paku Gelang yang juga dari Sumatera Barat, tau nggak?
1: Nggak tahu.
0: Faktanya tau nggak sih kalau lagu ini diciptakan oleh penyanyi sekaligus pencipta lagu Adi Karso. Banyak nih yang nggak tahu lagu ini berasal dari Sumatera Barat karena liriknya menggunakan bahasa Indonesia. Nah, kalau makna lagunya sendiri itu menggambarkan kerinduan mendalam tentang seseorang yang sangat berarti di kampung halaman. Nah, ini nih sejalan dengan kebiasaan merantau masyarakat Sumatera Barat yang udah dilakukan sejak dulu.
1: Oh, ya udah, aku mau siap-siap dulu ya. Mau merantau ke Jerman nih.
0: Hah, biar apa?
1: Biar bisa rindu sama kamu. Terus nyanyi Gelang Si Paku Gelang dari Jerman.

Pendengar Pro 1 RRI Sungai Liat Bangka Belitung, Nauf dengan Bila Aku Pulang, yaitu satu lagu yang saya hadirkan juga untuk menemani Anda di kesempatan sore hari ini bersama 96,4 MHz Pro 1 RRI Sungai Liat Bangka Belitung. Saya Novi lanjut menyapa Anda pukul 15 hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat di suasana hari ini ya, di hari Jumat, di hari ke-10 di bulan Juli tahun 2026. Dan tentunya peringat untuk kesempatan sore hari ini saya akan hadirkan pilihan acara kita yang akan menemani pendengar hingga pukul 16 waktu Indonesia Barat dalam sajian musik dan informasi. Kali ini peringat saya akan hadirkan dulu ya, ada beberapa informasi yang sudah saya siapkan untuk Anda dan nanti juga ada beberapa lagu-lagu cantik pilihan juga yang akan mewarnai suasana sore pendengar. Dan berikut ini ada informasi pertama mengawali kebersamaan kita pendengar. Nah ini kalau kita pengen pindah ke luar negeri, ada 10 kota yang bikin pendatang itu jadi betah pendengar. Di daerah manakah itu di luar negeri, kita kulik dikit ya. Dan mudah-mudahan ini juga menjadi referensi buat yang mungkin sudah ada rencana sih melanjutkan studi ke luar negeri ya, atau juga karena karir yang menuntut Anda untuk keluar Indonesia seperti itu. Nah pendengar, memutuskan pindah ke luar negeri bukan hanya tentang mendapatkan pekerjaan atau mengejar gaji yang lebih tinggi atau ingin memutuskan melanjutkan studi yang lebih mumpuni lagi pendengar. Sebenarnya ada banyak hal yang perlu dipertimbangkan ya, mulai dari biaya hidupnya, kemudian transportasinya, sampai ke persyaratan visa bagi mereka yang ingin bekerja atau menjadi digital nomad pendengar. Namun di luar sebagai faktor ini, ada satu hal yang seringkali menentukan apakah seseorang itu benar-benar bisa betah ya tinggal di negara baru, yaitu soal kenyamanan dan seberapa diterimanya kita para pendatang atau ekspatriat di kota tersebut pendengar. Jadi dikutip dari laman City and Traveler, perusahaan asuransi kesehatan internasional William Russell itu mengeluarkan daftar kota yang dinilai paling membahagiakan bagi ekspatriat di tahun 2026. Studi ini membandingkan kota-kota di 38 negara anggota Organization for Economic Cooperation and Development berdasarkan sejumlah indikator yang mempengaruhi kualitas hidup pendatang. Dan penilaian ini mencakup skor kebahagiaan dari Happy City Index, tingkat keamanan berdasarkan data Nambeo, serta tingkat keramahan masyarakat yang diukur melalui persentase kekhawatiran seseorang akan dihina atau diperlakukan tidak menyenangkan di ruang publik. Selain itu, penelitian ini menggabungkan temuan dari World Best Cities Report tahun 2020 yang disusun resonansi konsultansi studi William Russell yang sebelumnya mengenai kota-kota paling ramah di dunia. Dan hasilnya pendengar, Copenhagen, Denmark itu menempati posisi pertama sebagai kota yang paling membahagiakan bagi ekspatriat dengan skornya 6.954. Kenapa Copenhagen, Denmark? Jadi kota ini dikenal memiliki kualitas hidup yang tinggi, kemudian layanan publik yang baik, serta lingkungan yang mendukung keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi pendengar. Jadi meski demikian, dalam kategori kota paling ramah bagi pendatang itu di Zurich, Swiss pendengar, justru berada di posisi teratas berkat tingkat keamanan yang tinggi dan minimnya gesekan sosial. Di posisi kedua ditempati Tokyo, Jepang pendengar, dengan skor kebahagiaan itu 6.788. Kota ini memperoleh nilai tinggi di hampir seluruh aspek penilaian. Sementara kalau di Munich, Jerman itu berada di peringkat ketiga berkat kualitas ruang hijaunya, kemudian layanan publiknya, dan kualitas hidup yang konsisten. Jadi Direktur William Russell, William Cooper, juga menerangkan banyak orang keliru menganggap bahwa negara-negara besar dan terkenal lantas otomatis menawarkan proses adaptasi yang mudah bagi ekspatriat. Jadi salah satu kesalahan terbesar yang dilakukan oleh ekspatriat adalah
menganggap bahwa negara-negara populer itu menjamin proses adaptasi yang mudah. Tapi kenyataannya beberapa bulan pertama justru menjadi masa yang paling menantang pendengar. Mulai dari memahami sistem layanan kesehatannya hingga mendapatkan penghasilan yang stabil. Jadi persiapan menghadapi tahap awal itu seringkali lebih penting daripada kita memilih destinasi itu sendiri, pendengar. Jadi saya akan sampaikan ya kota yang paling membahagiakan untuk ditinggali ya, khususnya yang terbaiklah di dunia ya, menurut para ekspatriat di tahun 2026 ini. Yang pertama itu Copenhagen, Denmark, itu skornya 6.954. Kemudian yang kedua Tokyo, Jepang ya. Kemudian yang ketiga Munich, Jerman. Kemudian Zurich, Swiss. Kemudian Barcelona, Spanyol. Oslo, Norwegia. Singapura, Paris, Prancis. Seoul, Korea Selatan. Dan Stockholm, Swedia, pendengar. Nah itu ya, jadi ada 10 kota yang paling membahagiakan untuk ditinggali. Up to you, kembali lagi ke Anda pendengar, kalau memang ingin memutuskan untuk melanjutkan studi atau juga pengen ya mengejar gaji yang tinggi, mendapatkan pekerjaan-pekerjaan sesuai dengan minat Anda. Nah itu tadi rekomendasinya ya, mudah-mudahan cukup membantu. Dan Anda masih bersama kami, Pro 1 RRI Sungai Liat Bangka Belitung. Anda masih bersama saya Novi, dan juga operator yang bertugas ada Bung Dian Ismu, dan tak lupa teknisi di Pemancar Kimak yang tetap setia menyapa Anda di kesempatan sore hari ini.

yang sering dianggap sebagai sumber daya tak terbatas ternyata memiliki peranan penting dalam menjaga keseimbangan iklim global. Salah satu aset laut yang paling berharga adalah karbon biru. Ekosistem seperti mangrove, padang lamun, dan rawa pasang surut menyimpan karbon dalam jumlah yang besar. Menurut data dari Bank Dunia menunjukkan bahwa lautan telah menyerap 90% panas berlebih akibat aktivitas manusia dan 23% emisi karbon dioksida. Namun yang lebih mengagumkan adalah kontribusi ekosistem karbon biru. Meskipun hanya mencakup 2% dari permukaan laut, ekosistem ini mampu menyerap hingga 50% karbon dioksida global. Karbon biru berperan dalam mitigasi perubahan iklim, dan juga ekosistem lainnya seperti mangrove bertindak sebagai benteng alami yang melindungi garis pantai dari abrasi dan gelombang badai, sekaligus menyediakan habitat bagi berbagai spesies laut. Tantangan dalam pengelolaan karbon biru memang kompleks. Dengan pengelolaan yang berkelanjutan, ekosistem pesisir tidak hanya akan menjadi benteng pertahanan terhadap perubahan iklim, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi dan sosial yang tak ternilai.

Pernahkah kamu mendengar istilah batas Chandra Sekar? Istilah ini ditemukan pada tahun 1930 dari seorang astrofisikawan bernama Subramanian Chandra Sekar. Beliau menemukan teori batas massa terbesar yang bisa dimiliki oleh bintang kerdil putih agar tidak meledak menjadi supernova. Artinya, jika massa inti bintang melebihi batas Chandra Sekar, inti bisa runtuh dan meledak atau bahkan kolaps menjadi lubang hitam jika massa melebihi 3 kali massa matahari. Batas Chandra Sekar penting dalam astrofisika karena membantu memahami evolusi bintang, penyebaran elemen berat di alam semesta, dan pembentukan bintang serta planet baru.

0: Pendengar Pro 1 RRI Sungai Liat Bangka Belitung, kita lanjutkan kembali untuk pendengar kami yang saat sekarang ini mendengarkan Pro 1 RRI Sungai Liat Bangka Belitung ya. Kali ini kita lanjut dulu dengan ragam informasi yang kami hadirkan untuk menemani pendengar. Ya, kali ini pendengar, saya lanjut dulu untuk informasi berikutnya. Ternyata pendengar, kita juga perlu waspada ya, ada sebuah studi yang mengatakan golongan darah punya resiko tinggi stroke, pendengar. Selain faktor kesehatan dan gaya hidup, sejumlah penelitian menjelaskan ada hubungan antara golongan darah dan resiko tinggi stroke ya. Jadi jenis golongan darah tertentu ternyata dinilai beresiko tinggi yang bisa menyebabkan stroke. Dan stroke ini sendiri merupakan salah satu kondisi kesehatan serius yang bisa menyebabkan kerusakan sel otak, komplikasi jangka panjang, bahkan mengancam nyawa. Salah satu penelitian menemukan adanya kemungkinan hubungan antara tipe golongan darah tertentu dan resiko stroke pada usia muda. Jadi meski begitu, golongan darah bukanlah satu-satunya penentu seseorang itu pasti akan terkena stroke, pendengar. Jadi golongan darah dengan resiko tinggi stroke itu dari penelitian yang dipublikasikan dari jurnal Neurologi dari Amerika Academy of Neurology tahun 2022 itu menemukan adanya hubungan ya antara variasi gen yang menentukan golongan darah dan juga risiko stroke iskemik pada usia muda atau sebelum usia 60 tahun. Berdasarkan meta-analisis yang melibatkan 48 studi genetik dari Amerika Utara, Eropa, dan Asia, para peneliti menganalisis data dari 16.927 orang yang mengalami stroke serta 576.353 orang tanpa riwayat stroke. Setelah mempertimbangkan jenis kelamin dan faktor lainnya, para peneliti menemukan orang dengan golongan darah A, nah ini memiliki resiko sekitar 16% lebih tinggi mengalami stroke usia muda dibandingkan pemilik golongan darah lain. Jadi di sisi lain, pemilik golongan darah O diketahui memiliki resiko itu sekitar 12% lebih rendah dibandingkan golongan darah lainnya. Menurut peneliti Braxton De Mitchell dari University of Maryland School of Medicine, variasi gen yang berkaitan dengan golongan darah A dan O itu kemungkinan memiliki hubungan dengan kecenderungan pembentukan gumpalan darah. Jadi gumpalan darah ini dapat menjadi salah satu penyebab dari stroke iskemik. Meski demikian, temuan ini bukan berarti seseorang dengan golongan darah A pasti akan mengalami stroke, tidak ya. Jadi penelitian lebih lanjut masih diperlukan untuk memahami bagaimana hubungan itu terjadi. Nah, kemudian dari World Health Organization atau WHO, faktor resiko stroke itu terbagi menjadi faktor yang dapat diubah dan faktor yang tidak dapat diubah ya. Jadi faktor ini berkaitan dengan kondisi kesehatan, kemudian gaya hidup sampai riwayat medis seseorang ya. Dan beberapa faktor yang dapat mempengaruhi resiko stroke itu diantaranya adalah tekanan darah tinggi atau hipertensi. Jadi hipertensi itu menjadi salah satu faktor utama, pendengar, yang meningkatkan resiko seseorang itu mengalami stroke. WHO menjelaskan bahwa seseorang dengan hipertensi itu memiliki resiko hampir 3 kali lebih tinggi terkena stroke dibandingkan orang yang tanpa hipertensi, pendengar. Nah, kemudian yang kedua, kebiasaan merokok. Jadi penggunaan tembakau atau kebiasaan merokok dapat berdampak buruk pada kesehatan pembuluh darah kita. Kebiasaan ini bisa meningkatkan resiko gangguan aliran darah yang tentunya berkontribusi terhadap terjadinya stroke, pendengar. Kemudian yang berikutnya adalah kolesterol tinggi dan diabetes ya. Jadi kadar kolesterol tinggi, terutama kadar low density lipoprotein atau LDL yang berlebihan, ini bisa menyebabkan penumpukan plak pada pembuluh darah. Jadi selain itu, diabetes atau kadar gula darah tinggi juga dapat merusak pembuluh darah dan meningkatkan resiko stroke. Yang berikutnya adalah pola hidup yang tidak sehat, pendengar. Jadi ya, kurang aktivitas fisik, kemudian berat badan berlebih, obesitas ya, serta pola makan tinggi garam, kemudian rendah konsumsi buah maupun sayuran. Nah, ini bisa meningkatkan kemungkinan seseorang itu mengalami stroke ya. Kemudian yang berikutnya adalah konsumsi alkohol berlebihan dan penggunaan obat terlarang. Jadi mengkonsumsi alkohol secara berlebihan serta penggunaan obat-obatan terlarang seperti kokain, nah ini bisa mempengaruhi kesehatan pembuluh darah dan meningkatkan resiko gangguan pada otak, pendengar. Dan yang terakhir itu faktor usia dan juga riwayat kesehatan. kesehatan ini juga punya pengaruh pendengar ya. Beberapa faktor risiko stroke itu tidak dapat diubah, seperti bertambahnya usia dan riwayat pernah mengalami stroke sebelumnya. Selain itu, kondisi medis tertentu seperti gangguan jantung, fibrilasi atrium, gagal jantung, serta penyakit ginjal kronis juga bisa meningkatkan risiko stroke ya. Meski penelitian ini menunjukkan adanya hubungan antara golongan darah tertentu dengan risiko stroke, menjaga pola hidup sehat tetap menjadi langkah utama untuk mengurangi risiko pendengar. Melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin, juga jaga tekanan darah, ngatur pola makan dan aktif bergerak, ini dapat membantu menjaga kesehatan pembuluh darah serta otak pendengar. Nah itu ya satu informasi buat Anda. Jadi sekali lagi waspada, ada sebuah studi yang mengatakan bahwa golongan darah tertentu itu punya risiko tinggi stroke pendengar. Baik, pendengar Pro 1 RRI Sungaliat Bangka Belitung, nanti kita akan lanjutkan kembali, dan kali ini pendengar kita akan lanjut dulu ya untuk update informasi terkini. Ada reporter kami Debbie Nirwandi yang akan melaporkan informasi terkini untuk Anda pendengar terkait DPW Perempuan Bangsa Bangka Belitung ini menggelar muswil pendengar. Nah ini kita akan dengarkan laporannya bersama dengan reporter kami Debbie Nirwandi. Baik, untuk Anda pendengar dimanapun saat ini Anda masih memantau siaran Pro 1 RRI Sungaliat Bangka Belitung, kita langsung saja dengarkan laporan reporter kami Debbie Nirwandi berkaitan dengan DPW Perempuan Bangsa Bangka Belitung gelar muswil. Baik rekan Debbie, silakan laporan Anda.
1: Baik rekan Novi dan juga pendengar dimanapun berada, saat ini saya sedang berada di salah satu hotel di Pangkal Pinang, di mana saat ini Perempuan Bangsa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menggelar musyawarah atau muswil, di mana agenda ini juga dengan penentuan pemilihan kepengurusan masa hikmat 2026-2031 tentunya pendengar, yang juga dihadiri oleh pengurus Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB DPW Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, di mana Wakil Ketua DPP Perempuan Bangsa menyatakan bahwa ini adalah agenda tahunan yang digelar setiap menjelang pemilihan kepengurusan yang baru, di mana agenda ini juga serentak dilakukan di seluruh Indonesia pada hari ini dengan agenda yang sama untuk kepengurusan yang baru yang akan dipilih melewati proses hari ini, dan juga sudah ditentukan nama-nama yang sudah melewati proses sebagaimana mestinya. Kemudian kepengurusan yang baru nanti DPW Perempuan Bangsa ini untuk menyiapkan diri untuk mengikuti pilkada ataupun pileg 2029 mendatang. Kemudian mereka juga diminta untuk terjun langsung ke tengah masyarakat. Kemudian juga mereka harus memberikan bahwa hadir di tengah masyarakat dengan berbagai kegiatannya yang tentunya diharapkan bermanfaat bagi masyarakat luas. Kemudian juga mereka juga para anggota DPRD baik itu provinsi maupun kabupaten kota, bahwa istrinya diwajibkan begitu jika bukan dari kalangan ASN ataupun lainnya yang tidak diperbolehkan untuk berpolitik, maka mereka para istri dari anggota DPRD yang berasal dari partai PKB ini untuk masuk dalam organisasi pengurusan perempuan bangsa tersebut pendengar. Dan ini adalah rangkaian bagaimana kesiapan-kesiapan perempuan bangsa juga diharapkan terutama mengikuti keikutsertaan 30% suara perempuan seperti putusan MK dalam Pesta Demokrasi 2029 mendatang. Demikian rekan Nopi, informasi yang dapat saya sampaikan. Kembali ke Anda di studio.
0: Ya, baik pendengar, demikian tadi telah kita dengarkan laporan dari reporter kami Debi Nirwandi mengenai DPW Perempuan Bangsa Bangka Belitung menggelar Muswil pendengar. Baik, selanjutnya menemani Anda di kesempatan sore hari ini jelang pukul 16 waktu Indonesia Barat, masih lanjut kembali dalam pilihan lagu-lagu hiburan.

sebaiknya kamu tahu. Mager atau malas gerak adalah satu aktivitas paling berbahaya untuk tubuh. Gaya hidup tersebut bisa membawa konsekuensi serius terhadap kesehatan. Karena itu, kamu perlu tahu bahaya dari kebiasaan mager. Kita juga harus mengetahui bahwa bergerak tak kalah penting dari makan sehat dan tidur cukup. Dengan menghabiskan sebagian hari dengan duduk, bermain gawai, dan tidak melakukan apa-apa, ternyata dapat memicu aneka risiko kesehatan. Penelitian JAMA Network Open menemukan, mereka yang menghabiskan sebagian besar hari dengan duduk di tempat kerja, punya risiko terkena penyakit kardiovaskular 34% lebih tinggi. Risiko kematian pun 16% lebih tinggi ketimbang orang yang tidak menghabiskan sebagian besar waktu dengan duduk-duduk di tempat kerja. Tetapi sesungguhnya, bahaya mager tidak hanya risiko munculnya masalah pada jantung. Namun, ada sederet bahaya gaya hidup lainnya yang kerap disepelekan. 1. Obesitas. 2. Nyeri punggung. 3. Gampang lupa. 4. Mood turun drastis. 5. Meningkatkan risiko kanker.

0: Baik, Prier, hingga di sini dulu saya hadirkan pilihan lagu-lagu hiburan kita untuk menemani Anda, dan juga tadi ada beberapa informasi yang telah kami pilihkan untuk pendengar. Selanjutnya tepat pukul 16 waktu Indonesia Barat, sesaat lagi kita akan bergabung bersama Korwil Belaja Sumba untuk mendengarkan Warta Belaja Sumba.
1: Pukul 16 waktu Indonesia Barat.
2: Informasi aktual dari wilayah Belaja Sumba, Bengkulu, Lampung, Jambi, Sungai Liat, dan Palembang. Kami rangkum dalam Warta Belaja Sumba.
3: Kita kan mau buat perumahan ini untuk ASN. Nanti kita ambilkan contoh rumah ASN Bandar Lampung. Kita akan kasih contoh.
4: Mula juga harus diwaspadai, Mula. Tapi kan kita nggak terlalu ini ya, maksudnya. Sedangkan untuk beras, minyak goreng, sama tepung terigu itu aman.
5: Banyak yang kami temui data yang disampaikan itu tidak valid, karena untuk yang penanganan yang di Kementerian PKP itu kan desil 1 sampai desil 4.
1: Pendengar, itulah di antaranya informasi yang akan kami hadirkan sore hari ini di Jumat 10 Juli 2026 yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi RRI Bengkulu bersama saya Haryansyah. Inilah Warta Belaja Sumba selengkapnya. Kami awali informasi pertama Warta Belaja Sumba dari RRI Bandar Lampung.

0: Mendengar pemerintah Kota Bandar Lampung menyiapkan pembangunan perumahan ramah lingkungan bagi aparatur sipil negara atau ASN. Program ini menjadi bagian dari rencana penyediaan hunian yang lebih tertata bagi pegawai di lingkungan pemerintah kota. Berikut laporan dari Nuriyah Novasari selengkapnya.
1: Nanti rumah percontohan rumah Kota Bandar Lampung.
2: Perumahan ASN ramah lingkungan akan menjadi model awal sebelum pengembangan dilakukan secara lebih luas. Pemerintah kota telah meninjau dan menyiapkan beberapa titik lahan di sejumlah wilayah di Kota Bandar Lampung. Wali Kota Bandar Lampung, Eva Duyana, menyampaikan lokasi yang disiapkan berada di Teluk Betung Barat, Sukarame, dan Tanjung Senang. Luas lahan di Teluk Betung Barat sekitar 5 hektar, di Sukarame 1 hektar, dan di Tanjung Senang sekitar 2,5 hektar.
1: Kita ambilkan contoh rumah ASN di Bandar Lampung. Nanti rumah percontohan rumah Kota Bandar Lampung. Kita kan mau buat perumahan ini untuk ASN. Nanti kita ambilkan contoh rumah ASN di Bandar Lampung. Kita akan kasih contoh di CBB, Lubutung Barat. Sudah itu ada di Sukarame, ada satu di Tanjung Senang. Unitnya banyak sih. Kalau yang di CBB itu sekitar ada 5 hektaran. Kalau yang di Sukarame itu ambil 1 hektar. Kalau yang Tanjung Senang itu 2,5.
3: Kapan mulai?
1: Insya Allah, ya tahun ini juga insya Allah.
3: Berarti lahan itu bebas banjir Bun ya?
1: Iya dong, karena kan di atas posisinya. Tapi kita akan buktikan, kita akan tunjukkan bahwa gorong-gorong itu kalau sinjingkan gimana keluar masuknya. Makanya nanti percontohan rumah kita.
2: Eva menjelaskan rumah percontohan ini akan menjadi contoh perumahan ASN di Kota Bandar Lampung. Ia memastikan lahan yang dipilih berada di posisi lebih tinggi sehingga relatif aman dari banjir. Sistem drainase dan gorong-gorong juga akan diperhatikan agar aliran air berjalan baik. Pembangunan ditargetkan dapat dimulai tahun ini. Pemerintah kota ingin memastikan kawasan hunian tersebut dirancang dengan perancangan matang, mulai dari tata letak bangunan hingga sistem saluran air. Dengan konsep percontohan ini diharapkan pembangunan perumahan ASN ke depan dapat berjalan lebih terarah dan memberikan kenyamanan bagi para penghuninya. Dari Bandar Lampung, Nuriyah Novasari melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Bandar Lampung kita menuju ke SP Sungai Penuh.

0: Angka perceraian di Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh terus meningkat. Hingga Juni 2026, Pengadilan Agama Sungai Penuh mencatat 305 perkara perceraian yang didominasi cerai gugat oleh pihak istri. Selengkapnya disampaikan Desi Hermila dari RRI SP Sungai Penuh.
1: Perceraian di Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh masih menunjukkan tren peningkatan. Hingga Juni 2026, Pengadilan Agama Sungai Penuh mencatat sebanyak 305 perkara perceraian. Panitra Muda Perkara Pengadilan Agama Sungai Penuh, Jaya Pirgo, mengatakan jumlah tersebut meningkat dibanding periode sebelumnya. Sepanjang tahun 2025, Pengadilan Agama Sungai Penuh menangani 420 perkara perceraian. Sementara hingga pertengahan tahun 2026 ini, jumlah perkara telah mencapai 305 kasus. Menurut Jaya Virgo, sebagian besar perkara yang masuk merupakan cegat gugat yang diajukan oleh pihak istri. Faktor ekonomi masih menjadi penyebab utama perceraian, selain perselingkuhan, kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT, serta maraknya judi online juga menjadi faktor yang cukup dominan.
2: Yang lebih banyak kita temukan itu bisa jadi salah satunya ekonomi, orang ketiga atau perselingkuhan. Kemudian seperti yang berkembang sekarang ini kayak judi online gitu, yang salah satu pasangan itu suka minuman keras atau obat terlarang gitu. Dan juga biasanya ada juga beberapa perkara yang penyebabnya itu salah satu pihak meninggalkan, misalnya suami meninggalkan istri atau sebaliknya.
1: Jaya menghimbau pasangan suami istri yang sedang menghadapi persoalan rumah tangga agar lebih mengedepankan komunikasi dan menyelesaikan secara kekeluargaan sebelum memilih menempuh jalur hukum. Pengadilan Agama Sungai Penuh juga terus mendorong setiap pasangan yang mengajukan perceraian untuk mengikuti proses mediasi. Langkah tersebut diharapkan dapat menjadi solusi penyelesaian konflik, mempertahankan keutuhan rumah tangga, sekaligus menekan angka perceraian di wilayah Kerinci dan Kota Sungai Penuh. Desi Hermila, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Sungai Penuh kita menuju ke RRI Sungai Liat.

0: Mendengar berikut tanggapan masyarakat Provinsi Bangka Belitung terkait program 3 juta rumah di wilayah Belajar Sumba yang dihimpun oleh reporter RRI Sungai Liat, Ahmad Dwi Cahyo.
1: Perkenalkan, nama saya Agus. Terkait program 3 juta rumah, menurut saya merupakan langkah yang baik untuk membantu masyarakat memiliki hunian yang layak, khususnya dapat membuka kesempatan bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah untuk memiliki rumah impian sendiri. Sebagai masyarakat, kami juga mendukung program 3 juta rumah karena dapat menjadi solusi atas kebutuhan hunian. Kami juga berharap pelaksanaannya tepat sasaran, bebas dari penyimpangan, dan memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat. Kemudian kami juga berharap program 3 juta rumah tidak hanya mengejar target pembangunan, tetapi juga memastikan rumah yang dibangun berkualitas, aman, dan nyaman untuk dihuni dalam jangka panjang. Dengan pengawasan yang baik dan pembiayaan yang terjangkau, program ini diyakini akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya di Bangka Belitung.
2: Saya Marisha, kami menyambut baik program 3 juta rumah karena memberikan harapan bagi masyarakat untuk memiliki hunian yang layak dan terjangkau. Menurut saya, program ini dinilai dapat membantu mengurangi kekurangan perumahan, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Namun, kami berharap pemerintah memastikan kualitas bangunan tetap baik. Lokasi perumahan memiliki akses yang memadai terhadap

0: Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Belitung Timur memastikan stok beras di daerah tersebut masih aman untuk memenuhi kebutuhan masyarakat hingga 53 hari maksud kami ke depan. Septrianingsi dari RRI SP Belitung melaporkan untuk Anda.
1: Penting itu kayak beras, minyak goreng, tepung terigu, gula, sama telur itu yang agak.
2: Dinas Perdagangan dan Perindustrian Disperindak Kabupaten Belitung Timur memastikan stok beras di daerah tersebut masih aman untuk memenuhi kebutuhan masyarakat hingga 53 hari ke depan. Kepala Bidang Perdagangan Disperindak Belitung Timur, Wiwi Elsari, mengatakan secara umum kondisi ketahanan pangan daerah mengalami perbaikan dibandingkan pada awal tahun. Sejumlah komoditas bahan pokok penting menunjukkan peningkatan ketersediaan stok.
1: Yang agak kritisnya itu telur. Beras itu ketersediaan itu hanya hitungan hari. Jadi pas tanggal terakhir itu kami pemantauan 21 Mei itu hanya untuk cukup 4 hari ke depan. Jadi memang stoknya agak rawan menimbulkan ketidakstabilan harga. Untuk gula juga harus diwaspadai gula, tapi kan kita nggak terlalu ini ya maksudnya. Sedangkan untuk beras, minyak goreng, sama tepung terigu itu aman.
2: Selain telur ayam ras, Disperindak Belitung Timur juga mencatat stok gula pasir terendah di wilayah Kecamatan Simpang Renggiang yang hanya bertahan hingga 3 hari. Sedangkan komoditas minyak goreng di Kecamatan Kelapa Kampit dan Damar berada pada kategori waspada dengan ketahanan stok masing-masing 6 hari dan 11 hari. Meski terdapat beberapa komoditas yang perlu mendapat perhatian, Disperindak Belitung Timur pun memastikan ketersediaan bahan pokok secara umum masih aman karena pasokan dari distributor terus berjalan, sehingga kebutuhan masyarakat terus dapat terpenuhi. Dari Manggar, Belitung Timur, Septrianingsi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Anda masih mendengarkan Warta Belanja Sumba melalui Pro 1 RRI.
0: Anda sedang mendengarkan Warta Belajar Sumba yang disiarkan langsung dari RRI Bengkulu yang juga dapat Anda saksikan melalui YouTube channel RRI Net Bengkulu. Dari SP Belitung kita menuju ke SP Waikanan.

0: Pemerintah Kabupaten Wai Kanan merencanakan pengembangan wilayah permukiman di Kecamatan Wai Tuba. Langkah ini selaras dengan rencana tata ruang wilayah dan rencana detail tata ruang yang telah ditetapkan. Bayu Satria dari SP Wai Kanan melaporkan.
1: Nah, Wai Tuba ini penyangga. Karena di situ ada Bandara Gatot Subroto, terus kita juga bersebelahan dengan Opu.
2: Kecamatan Wai Tuba direncanakan menjadi salah satu zona wilayah pengembangan permukiman di Kabupaten Wai Kanan sesuai dengan rencana tata ruang wilayah dan rencana detail tata ruang yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah. Kepala Bidang Perumahan, Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Wai Kanan, Dedi Saputra, mengatakan Kecamatan Wai Tuba memiliki posisi yang strategis dan potensial untuk pengembangan permukiman lantaran dekat dengan bandara, stasiun kereta, dan berbatasan dengan kabupaten lain. Ia mengungkapkan saat ini pihaknya tengah menyusun dokumen rencana pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman atau RP3KP yang merupakan rencana umum tentang kebijakan dan strategi pembangunan perumahan dan kawasan permukiman di suatu daerah.
1: Kalau kita bicara untuk rencana pembangunan permukiman, RTRW kita sudah ada. Itu sudah ada zonasi-zonasi yang di Kecamatan Wai Tuba. Kenapa kita ambil sampel di Kecamatan Wai Tuba? Karena Wai Tuba ini penyangga. Karena di situ ada Bandara Gatot Subroto, terus kita juga bersebelahan dengan Opku Timur, ini gerbang. Ketika itu nanti sudah berjalan, saya rasa kawasan strategis di situ ada pabriknya, ada bandaranya. Kami juga ada dokumen namanya RP3KP, rencana pengembangan perumahan kawasan permukiman ya. Jadi semua nanti induknya di situ. Jadi master plan-nya ada di RP3KP. Yang semua ini bersinggungan sama dengan RTRW kita, dengan ya LH kita, dan semuanya bersinggungan nanti.
2: Menurutnya RP3KP

0: maupun untuk mengkoordinasikan dan mengintegrasikan berbagai upaya pembangunan perumahan dan kawasan permukiman, serta menjadi acuan bagi seluruh pemangku kepentingan dalam mewujudkan pengembangan kawasan permukiman yang terarah, berkelanjutan, serta mendukung pertumbuhan ekonomi wilayah secara umum. Dirinya berharap rencana pengembangan permukiman di Kecamatan Waituba akan memberikan dampak positif terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat serta pemerataan pembangunan di wilayah Kabupaten Waikanan ke depannya. Dari Waikanan, Bayu Satria melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dari Waikanan kita menuju ke RRI Palembang.

0: sampah menjadi energi listrik atau PSEL di Kota Palembang kini memasuki tahap akhir dengan progres yang telah mencapai hampir 89,16% yang ditargetkan mulai beroperasi pada Oktober 2026. Berikut laporan selengkapnya bersama Esi Armisi.
1: Upaya pemerintah Kota Palembang menghadirkan sistem pengelolaan sampah modern melalui pembangkit listrik tenaga sampah atau PSEL terus menunjukkan perkembangan. Proyek strategis tersebut kini memasuki tahap akhir pembangunan dan ditargetkan mulai beroperasi pada Oktober 2026. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Palembang, Ahmad Mustain mengatakan, berdasarkan laporan pihak pengembang, hingga 30 Juni 2026, progres pembangunan PSEL telah mencapai 89,16%. Hampir seluruh pekerjaan konstruksi telah diselesaikan. Serta, dari sisi infrastruktur kelistrikan, seluruh tower transmisi juga telah selesai dibangun.
2: Berdasarkan laporan dari pihak pengembang, terhitung sampai dengan tanggal 30 Juni tahun 2026, progres pembangunan TCL sudah sampai 89,16%. Jadi alhamdulillah segala sesuatu dalam proses pembangunannya sudah terlaksana. Kalau dilihat dari pabrik sudah terlihat sangat megah, dan juga jaringan listrik, semua tower sudah berdiri. Sekarang lagi proses stringing kabelnya, mudah-mudahan sesuai dengan rencana Oktober tahun 2026, PLTSA atau PCL Kota Palembang sudah bisa beroperasional.
1: Kehadiran fasilitas ini diharapkan mampu mengurangi volume sampah yang selama ini dibuang ke tempat pembuangan akhir, sekaligus menghasilkan energi listrik dari proses pengolahan sampah. Selain itu, PSEL diharapkan menjadi solusi pengelolaan sampah yang lebih modern, efisien, dan ramah lingkungan bagi Kota Palembang. Esi Armisi melaporkan.
0: Dari Palembang kita menuju ke SP Bintuhan.

0: Pendengar, Kapolres Kaur minta jajaran tegas berantas peredaran narkoba. Laporan selengkapnya bersama rekan Tendius Afriawan dari SP Bintuan.
1: Kepolisian Resort Kaur kembali mempertegas komitmennya dalam memberantas segala bentuk peredaran dan penyalahgunaan narkotika di wilayah hukum Kabupaten Kaur. Langkah tegas ini diambil sebagai upaya nyata melindungi masyarakat, khususnya generasi muda dari dampak buruk zat terlarang yang dapat merusak masa depan bangsa. Kapolres Kaur AKBP Alam Bauno mengatakan pihaknya tidak akan memberikan ruang bagi para pelaku kejahatan narkoba, baik pengedar maupun bandar. Fokus utama kepolisian saat ini adalah memutus rantai distribusi barang haram tersebut hingga ke tingkat desa agar lingkungan masyarakat tetap bersih dari pengaruh narkotika. Operasi pemberantasan narkoba yang dilakukan tidak hanya mengedepankan aspek penegakan hukum secara represif, tetapi juga upaya preventif melalui sosialisasi berkelanjutan. Hal ini dinilai penting agar masyarakat memiliki ketahanan diri dan kesadaran kolektif untuk menolak segala bentuk tawaran pengguna narkoba. Kapolres Kaur menjelaskan bahwa peran serta masyarakat merupakan kunci sukses dalam mengungkap jaringan narkoba yang sering kali beroperasi secara tertutup. Informasi sekecil apapun dari warga akan sangat berharga bagi kepolisian dalam melakukan tindakan cepat dan akurat di lapangan.
2: Saya tidak akan henti-hentinya untuk memberantas tuntas peredaran narkoba, baik itu bersifat pemakai, penjual beli, pengedar biasa, ataupun lapak-lapak. Kita sudah berhasil berapa kali? 4 kali kita termasuk ini. Kita sudah berhasil termasuk yang ini. Jadi 3 kemarin lapak yang kita bongkar ini hanya lapak yang memang menyediakan tempat betul-betul untuk menggunakan.
1: Lebih lanjut, Kapolres Kaur menambahkan, selain penegakan hukum, Polres Kaur juga menjalin koordinasi dengan berbagai instansi terkait untuk memperkuat pengawasan di jalur-jalur lintas yang rawan menjadi pintu masuk narkoba. Penjagaan ketat di wilayah perbatasan terus ditingkatkan guna mempersempit ruang gerak para penyelundup barang terlarang tersebut. Melalui sinergi antara kepolisian dan seluruh elemen masyarakat, diharapkan angka penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Kaur dapat ditekan secara signifikan. Komitmen kuat ini menjadi landasan bagi terciptanya situasi Kamtibmas yang aman, sehat, dan kondusif bagi seluruh warga Kabupaten Kaur secara berkelanjutan. Tendi Safrewan, RRI Bintuhan, melaporkan.
0: Dari Bintuhan kita menuju ke RRI Bengkulu.

0: Pendengar, berikut kami ajak Anda untuk menyimak wawancara bersama reporter RRI Bengkulu Bisri Mustofa dengan Kepala Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bengkulu, Rinaldi Noe, mengenai progres BSPS program 3 juta rumah di Bengkulu. Berikut.
1: Pendengar, saat ini kita telah tersambung dengan Kepala Satuan Kerja Satker Penyediaan Perumahan Provinsi Bengkulu yang berada di bawah naungan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera 4 dengan Bapak Rinaldi ST. Kita akan mewawancarai seperti apa progres percepatan program 3 juta rumah di Provinsi Bengkulu, khususnya dalam program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya BSPS.
2: Kalau untuk yang harus percepatan, kan kita kan saat ini kan memang istilahnya untuk keluarnya itu kan secara bertahap. Jadi sekarang kita masuk instruksi verifikasi yang ke-8. Artinya kan per masing-masing wilayah seperti kabupaten, kota, ataupun kota, provinsi, masuk kota, itu kan kita kan berangsur. Nah, sementara kita kewalahannya di masalah data, khususnya data yang disampaikan melalui pengusul melewat lewat si baru, ya kan, karena data yang kami gunakan saat ini kan data dari DTSN. DTSN itu kan data dari Kemensos. Jadi beberapa setelah kami melakukan verifikasi, banyak yang kami temui data yang disampaikan itu tidak valid. Karena untuk yang penanganan yang di Kementerian PKP itu kan desil 1 sampai desil 4.
1: Dari alokasi yang sudah ditentukan dari pemerintah pusat nih, untuk yang gagal proses verifikasi atau masih tertunda nih, apakah nanti ada gantinya dan jumlahnya berapa?
2: Sudah kami lakukan verifikasi, itu kurang lebih yang direkomendasikan, ya kan, yang direkomendasikan dari 2220. Nah, itu kurang lebih yang direkomendasikan 719. Yang tidak direkomendasikan dalam arti tidak lolos itu kurang lebih 738 unit. Itu yang apa yang sudah kita apa lakukan verifikasi itu. Nah, untuk sudah kita lakukan istilahnya di sini proses dalam arti proposal, artinya sudah kita lakukan semacam pencarian anggaran dari Satker ke bank penampung, itu kurang lebih dari SKPPK sendiri 487 unit. Nah, itu yang data yang pada saat ini yang sudah kita laksanakan. Nah, dari 2220 itu, nah, tidak direkomendasikan dalam arti data yang disampaikan dari pengusul itu tidak masuk kriteria. Jadi kami sudah menyampaikan ke masing-masing khususnya dari pengusul, khususnya dari Pemda Provinsi, Pemda seprovinsi Bengkulu, kabupaten kota, mereka tetap disiapkan untuk data pengganti.
1: Baik, itu artinya nanti ada data pengganti dan bakal dieksekusi kapan, Pak, untuk yang 700 sekian yang sudah lolos verifikasi?
2: Data pengganti itu sudah berangsur ya, sudah berangsur disampaikan oleh Pemda sekabupaten 738 tadi. Nah, itu sudah kita mereka sampaikan melalui aplikasi baru. Nah, itu sudah ditindaklanjuti untuk beberapa di kabupaten. Nah, artinya di sini dari 738 itu sudah kita sudah keluar lagi istilahnya inter pengganti, ya, instruksi verifikasi pengganti itu kurang lebih sebanyak 145 unit gitu, Pak. Yang artinya kan kita berangsur-berangsur gitu ya, maksudnya dari 145 tadi ke kabupaten ABCD khususnya di Provinsi Bengkulu ya sudah dilakukan. Ini contoh kemarin kita info baru dari Kabupaten Bengkulu, dari Kabupaten Kaur, dari Kabupaten Utara 145 unit. Jadi kenapa kita hanya 145 unit kita berangsur, jadi kita kan sifatnya nasional ya Pak, menyampaikan.
3: Okay.
2: Jadi itu, jadi kita tidak ada istilahnya ada apa kesalahan-kesalahan. Jadi di 2020 ini diharapkan bisa selesai di awal di akhir Desember lah kira-kira paling tidak gitulah. Apa ya

0: Pendengar, wawancara tadi mengakhiri kebersamaan kita di Warta Belajar Sumba untuk hari ini, Jumat 10 Juli 2026. Saya Haryansyah dan kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih. Selamat sore.
1: Baru saja Anda ikuti rangkuman informasi aktual Warta Belajar Sumba. Selamat sore, sampai jumpa.

Tuareri Singalian Bangka Belitung, Yotari dengan cara bahagia yang saya hadirkan juga untuk menemani Anda di kesempatan sore hari ini. Dan berikut pendengar, kita beralih ke pilihan informasi-informasi yang kami hadirkan juga ya. Dan berikut dari KBRN, rri.co.id pendengar. Ini ada informasi mengenai Jampitsus tegaskan masih jalankan tugas tangani perkara korupsi pendengar. Dari Jakarta, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Jampitsus Kejaksaan Agung membantah isu pengunduran dirinya dari jabatan. Jadi Jampitsus Febri Ardiansa menegaskan masih menjalankan tugas dan menerima perintah menangani kasus korupsi. Ya, disampaikan Febri bahwa arahan tersebut langsung diteruskan kepada seluruh penyidik di Gedung Bundar. Jadi penyidik diminta memprioritaskan perkara yang menjadi perhatian masyarakat agar segera disidangkan. Menurut Febri, Jampitsus tetap berfokus menangani perkara yang menyangkut kepentingan bangsa dan masyarakat. Jadi penanganan perkara juga mendukung pelaksanaan program prioritas Presiden Prabowo Subianto. Ia menyebutkan penanganan perkara difokuskan pada pemberantasan korupsi yang berdampak terhadap kepentingan publik. Seluruh proses dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dalam kesempatan tersebut, pendengar, Febri juga menanggapi penggeledahan rumahnya di kawasan Sentul, Kabupaten Bogor. Jadi penggeledahan ini dilakukan penyidik Kontatipidkor Polri bersama Ditreskrim Suspolda Metro Jaya. Febri juga menanggapi temuan uang dan emas batangan saat di penggeledahan berlangsung. Menurutnya seluruh barang tersebut memiliki pemilik dan dapat dipertanggungjawabkan. Ia menegaskan penjelasan rinci tidak disampaikan melalui konferensi pers. Seluruh keterangan akan diberikan sesuai dengan prosedur hukum pada waktunya. Demikian pendengar, satu informasi yang kami hadirkan untuk Anda terkait Jampitsus tegaskan masih jalankan tugas untuk tangani perkara korupsi.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Ya, baik pendengar, cek fakta untuk sore hari ini, pendengar, edisi 10 Juli 2026, pendengar, dan kali ini ada cek fakta yang kami hadirkan berdasarkan sebuah unggahan di media sosial Instagram dengan narasi yang mengklaim informasi disertai dengan tautan untuk pemutihan pajak kendaraan yang berlaku hingga Agustus 2026 di seluruh wilayah Indonesia. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, tautan tersebut terindikasi modus pencurian data pribadi atau finishing karena meminta pengunjung memasukkan nama lengkap dan nomor telegram aktif. Korps Lalu Lintas Korlantas Polri menghimbau masyarakat untuk waspada terhadap informasi palsu mengenai program pemutihan pajak kendaraan yang beredar di media sosial. Masyarakat diminta mewaspadai akun media sosial yang mengatasnamakan Korlantas Polri maupun NTMC Korlantas Polri yang tidak resmi dan terverifikasi. Demikian cek fakta.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI. Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Pendengar Pro 1 RRI Sengaliat Bangka Belitung, menemani Anda di kesempatan sore hari ini. Saya lanjut dulu nih, ada beberapa informasi lagi yang saya hadirkan untuk Anda. Dan kali ini pendengar, masih saya kutip dari rri.co.id, Kemlu Republik Indonesia menyambut baik keberhasilan kapal tanker Pertamina Pride milik PT Pertamina International Shipping melintasi Selat Hormuz pada 8 Juli 2026. Kapal ini dijadwalkan tiba di Indonesia pada 23 Juli 2026 di tengah situasi keamanan kawasan Timur Tengah yang masih dinamis. Pendengar, keberhasilan pelayaran Pertamina Pride menjadi perkembangan positif setelah sebelumnya kapal Gom Su Noro juga berhasil melintasi Selat Hormuz dengan aman pada Juni 2026. Kelancaran pelayaran kedua kapal ini menunjukkan adanya perkembangan situasi yang lebih kondusif di kawasan. Pendengar, sementara itu disampaikan oleh juru bicara Kemlu Republik Indonesia Yvonne Mawengkang dalam keterangan persnya pada Kamis 9 Juli 2026 di ruang Palapa Kantor Kemlu Jakarta, Yvonne menjelaskan kelancaran perlintasan kedua kapal merupakan hasil koordinasi erat antara Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, PT Pertamina International Shipping dan KBRI di Teheran. Selain itu, komunikasi yang baik dengan otoritas terkait di Iran juga berperan penting dalam memastikan keselamatan kapal beserta seluruh awaknya. Sementara itu, Yvonne juga menyampaikan Menlu Republik Indonesia dijadwalkan menggelar pertemuan bilateral dengan Menlu Iran pada Jumat 10 Juli di Teheran. Pertemuan tersebut akan membahas penguatan kerjasama di berbagai bidang prioritas kedua negara. Pendengar, nah itu informasi mengenai Kementerian Luar Negeri mengatakan bahwa keberhasilan Pertamina Pride tunjukkan situasi Hormuz lebih kondusif. Baik pendengar, selanjutnya menemani sore Anda kami hadirkan lagu-lagu religi hingga nanti kita jelang saat kita dengarkan pengajian ayat suci Al-Quran dan kumandang azan maghrib.

0: Satu RRI Sungaliat Bangka Belitung, hingga di sini dulu kami hadirkan pilihan lagu-lagu religi kita, dan selanjutnya pendengar kami hadirkan untuk Anda pengajian Suci Al-Quran. Sore hari ini akan ditemani bersama dengan Qori'ah Tisma Yunita, bacakan surah Al-Mumtahana dimulai dari ayat 7 hingga 10, dirangkaikan dengan kumandang beduk serta azan maghrib bersama muazin Yusuf Mujarobi yang akan berkumandang pada pukul 18 lewat 5 menit waktu Indonesia Barat.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Terima kasih pendengar Anda bersama Pro 1 RRI Sungai Liat Bangka Belitung. Pendengar, saat ini 45 menit berlalu dari pukul 18 waktu Indonesia Barat. Dan tentunya pendengar, untuk Anda kaum muslimin dan muslimah, mungkin Anda sudah melaksanakan ibadah salat maghribnya ya. Untuk Anda yang mungkin baru tiba ke rumah, setelah tadi mungkin ada berbagai kegiatan yang Anda lakukan, buruan untuk melaksanakan ibadah salat maghribnya. Nah, kali ini pendengar, saya akan hadirkan untuk Anda pilihan lagu cantik dan juga ada berapa kisah inspiratif yang mungkin bisa menjadi tauladan buat kita pendengar. Jadi dikisahkan ada seorang penjual selimut ya dengan kualitas terbaik. Jadi selimut ini bervariasi harga dan ketebalan yang diberikan. Dan suatu hari ada seorang kakek tua renta dengan kondisi bajunya yang lusuh. Jika dilihat secara menyeluruh, kakek ini ternyata adalah orang yang tidak berpunya pendengar. Meski begitu, ia tetap memberanikan diri untuk membeli sebuah kalimat ya, ketika kakek tua itu berada di dalam toko. Kebanyakan para pengunjung melihatnya dengan sinis dan tentunya penuh dengan rasa tidak suka pendengar. Namun siapa sangka si pemilik toko ini melayani kakek tua itu dengan sopan. Perhatiannya layaknya seperti para pengunjung lainnya. Jadi kakek tua ini mengutarakan maksud kedatangannya ke toko tersebut untuk membeli selimut. Jadi ia meminta selimut dengan harga yang paling murah dengan total uang yang dimiliki kakek tua itu hanya pas-pasan saja. Bahkan dibilang cukup, ternyata tidak bisa ya. Nah, mengetahui hal tersebut, pemilik toko tetap memberikan pelayanan terbaik sekaligus mulai mencari selimut untuk kakek tua tadi, pendengar. Nah, siapa sangka pemilik toko itu memberikan sebuah selimut dengan kualitas terbaik. Menariknya, harga yang dibanderol untuk selimut tersebut adalah sejumlah total uang si kakek tua tadi. Lantas kakek tua tadi memberikan ucapan terima kasih yang begitu mendalam kepada pemilik toko. Ternyata selimut yang dibeli si kakek tadi adalah untuk menyelimuti anak dan istrinya di balik tembok rumahnya. Jadi suatu hari datanglah pengunjung ingin membeli selimut yang sama kualitasnya dengan si kakek tua tadi. Dan si pengunjung itu tampak marah pendengar ketika mengetahui harga dari selimut tersebut. Ia membandingkan harga yang diberikan kepada si kakek kemarin terhadap dirinya saat ini memiliki perbedaan yang cukup signifikan. Dan ia menganggapnya itu adalah sesuatu yang adil, yang tidak adil pendengar. Dengan penuh kesabaran si pemilik toko tadi memberikan penjelasan. Memang benar harga yang saya berikan kepada Anda berbeda dengan kakek tua kemarin. Namun kali ini saya berdagang dengan manusia, sedangkan kemarin saya berdagang dengan Allah. Jadi seketika si pemuda tadi bertengun dan membayar semua harga yang dibayarkan sambil berdoa agar kakek tua itu terhindar dari rasa dingin beserta keluarganya. Namun ia juga berucap dan memohon kepada Allah agar keluarganya juga dijauhkan dari siksaan api neraka. Jadi intinya pendengar, pesan moral yang diberikan dari kisah tadi adalah seberapa tinggi jabatan kita, tetaplah berbagi kepada sesama sama ya. Banyak yang membutuhkan bantuan dengan rasa ikhlas, tidak peduli sebesar apapun bantuan itu. Dan kelak keikhlasan kita dalam membantu sesama ini akan bisa memberikan jalan terbaik kepada kehidupan kita di masa depan. Dan selalu ingat, jika berbagi kepada sesama tidak akan membuat kita menjadi miskin pendengar. Jangan pernah ragu untuk berbagi penuh dengan rasa ikhlas kepada sesama.
1: Pro 1 informasi dan inspirasi.

Ya, baik pendengar Budi Doremi dengan ada untukmu. Dan kali ini pendengar masih dalam sebuah kisah inspiratif yang saya hadirkan kembali untuk menemani Anda kali ini ya pendengar. Jadi ada sebuah daerah terdapat gunung yang katanya ketika pendaki mencapai puncaknya akan disuguhkan sebuah pemandangan yang cantik dan eksotis ya. Jadi bisa dibilang pemandangan yang disuguhkan oleh gunung tersebut tidak bisa ditemukan di tempat lain. Karena hal tersebut, beberapa waktu kemudian datanglah seorang pemuda yang bermaksud untuk mencapai puncak gunung. Pemuda ini lalu mencoba untuk menapaki langkahnya sehingga sampailah di lereng gunung. Pada area lereng gunung terdapat sebuah rumah yang di dalamnya terdapat seorang kakek tua. Lalu pemuda ini menemui sang kakek dan bertanya untuk menunjukkan jalan menuju puncak gunung. Sang kakek menjelaskan jika terdapat 3 jalan untuk menuju puncak, jadi semua jalan bisa dilalui, namun tetap saja setiap pendaki harus memilih jalan untuk menuju ke puncak. Seketika pemuda tadi memilih jalan yang sebelah kiri, namun sebelum langkah pertama diambil oleh pemuda tersebut, sang kakek menjelaskan jika pada jalan sebelah kiri terdapat banyak kerikil dan rintangan. Seakan penuh keberanian dan percaya diri, pemuda tadi mulai menapaki langkah demi langkah. Semua yang diberitahu oleh kakek tua tadi ternyata benar ya. Semakin tinggi jalan yang dilalui oleh pemuda tadi, kerikil dan bebatuan besar kerap ia temui. Bahkan jalan juga seakan-akan tidak berpihak kepadanya. Selanjutnya memutuskan untuk turun dan kembali ke kakek tua tadi, dan ia menjelaskan semua kejadian yang dialaminya. Lalu pemuda tadi ingin mencoba menggunakan jalan sebelah kanan. Sang kakek tua menjelaskan kembali jika pada jalan sebelah kanan penuh dengan duri sambil tersenyum manis. Pemuda tadi tetap melangkah. Sekali lagi omongan kakek tua tadi benar kembali. Pemuda tadi mendapatkan banyak rintangan, lalu kembali lagi meminta arahan kepada sang kakek. Yang sebenarnya jalan yang aman dan tidak banyak rintangan itu yang mana? Sang kakek menjawab dengan nada serius, "Nah, untuk menuju puncak dan mendapatkan pemandangan yang indah, memang diperlukan usaha dan kegigihan. Semua jalan yang kamu lewati tadi tidak ada yang pasti kemudahannya. Bahkan mungkin jalan buntu juga akan ditemui." Ini yang dikatakan sang kakek sambil memberikan nasihat pendengar. Dari apa yang diucapkan oleh sang kakek tadi, pendengar, kepada si pemuda tentunya paham ya apa yang dimaksud dan bertekad untuk melanjutkan perjalanan menuju ke puncak apapun itu rintangannya. Jadi dari kisah tadi, kita bisa paham ya, jika untuk menuju sebuah kesuksesan atau tempat tertinggi, itu dibutuhkan kerja keras dan keberanian. Selain doa dan berserah diri kepada Allah juga sangat penting. Sebab ketika kita berdoa dan berusaha, maka jalan akan dibukakan oleh Allah. Jadi sesulit apapun menurut manusia, bagi Allah adalah sebuah kemudahan untuk mengubahnya menjadi jalan yang berliku.

0: Baik pendengar, hingga di sini dulu saya hadirkan pilihan lagu-lagu hiburan menemani Anda kali ini dan selanjutnya sesaat lagi tepat pukul 19 waktu Indonesia Barat kita akan bergabung dulu bersama Pro 3 RRI Jakarta. Saatnya kita dengarkan penyampaian warta berita.
1: Pro 3, jaringan berita nasional.

0: dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.
1: Saya bersyukur ini simbol kerja keras, ini simbol persatuan.
2: Tim juga mengamankan barang bukti, di antaranya dalam bentuk logam mulia, kemudian uang tunai.
0: Sari Berita, Presiden Prabowo Subianto meresmikan 5 bendungan di berbagai daerah. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mengamankan barang bukti bernilai miliaran rupiah dalam OTT yang menjerat Bupati Sukoharjo, Etik Suryani. Jenazah mendiang pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, telah selesai dikebumikan di tempat peristirahatan terakhirnya di Kompleks Makam Imam Reza di Mashhad, Iran Timur Laut. Inilah Warta Berita selengkapnya Jumat 10 Juli 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Presiden Prabowo Subianto meresmikan 5 bendungan di berbagai daerah. Pembangunan bendungan sebagai simbol kerja keras rakyat Indonesia. Berikut laporan Sugandi Afandi.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Pada siang hari ini, Jumat 10 Juli 2026, dengan rahmat Tuhan Yang Maha Besar, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, dengan ini saya resmikan bendungan Meninting Provinsi Nusa Tenggara Barat, Bendungan Rukoh dan Keruto Provinsi Aceh, Bendungan Jelantah Provinsi Jawa Tengah, Bendungan Sidan Provinsi Bali.
4: Suara sirene meraung-raung setelah Presiden Prabowo Subianto menekan tombol peresmian 5 bendungan di berbagai daerah di Indonesia. Peresmian dilakukan langsung di Lombok Nusa Tenggara Barat NTB. Presiden Prabowo Subianto didampingi sejumlah menteri dan 2 orang perwakilan petani bersama-sama menekan tombol peresmian 5 bendungan. Adapun 5 bendungan tersebut yakni Bendungan Maninting di Kabupaten Lombok Barat Nusa Tenggara Barat, Bendungan Keruto dan Rukoh di Provinsi Aceh, Bendungan Jelantah di Jawa Tengah, dan Bendungan Sidan di Bali. Presiden Prabowo Subianto mengatakan pembangunan seperti bendungan atau infrastruktur lainnya memerlukan biaya, waktu, dan sumber daya yang besar. Oleh sebab itu, Presiden Prabowo Subianto bersyukur karena pembangunan 5 bendungan dapat dituntaskan dan diresmikan untuk selanjutnya dimanfaatkan oleh rakyat. Presiden Prabowo mengatakan peresmian bendungan menjadi simbol kerja keras dan persatuan bangsa Indonesia. Penjelasan Presiden Prabowo Subianto disampaikan dalam sambutannya pada acara peresmian bendungan di Lombok Nusa Tenggara Barat siang tadi.
1: Jadi saudara-saudara, saya bersyukur ini simbol kerja keras, ini simbol persatuan.
5: Dan laporan dari Menteri Pekerjaan Umum.
4: Sementara itu, Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo mengatakan peresmian 5 bendungan Indonesia berpotensi meningkatkan produksi padi nasional hingga sekitar 720 ribu ton per tahun. Kehadiran 5 bendungan itu merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam membangun infrastruktur pengairan di berbagai daerah di Indonesia.
6: Yang didukung dengan jaringan irigasi, Bapak, mohon izin, sepanjang 280 km untuk kurang lebih 40 ribu hektar layanan irigasi secara serentak, Bapak. Jadi dari 5 bendungan ini, insya Allah kita akan mendapatkan kurang lebih 720 ribu ton, Pak, padi per tahun.
5: Dilanjutkan dengan penandatanganan prasa.
4: 5 bendungan tersebut dibangun dengan total nilai kontrak senilai 9,79 triliun rupiah. 5 bendungan dibangun dalam rentan waktu antara tahun 2015 hingga 2025. Pembangunan bendungan ini bukan hanya sekedar menghadirkan infrastruktur, tetapi membangun fondasi kedaulatan bangsa dan negara. Demikian Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mengamankan barang bukti bernilai miliaran rupiah dalam OTT yang menjerat Bupati Sukoharjo Etik Suryani. Giat ini terkait dugaan pemerasan terhadap aparatur sipil negara di lingkungan pemerintahan Kabupaten Sukoharjo. Berikut laporan Hairul Umam.
2: Selain mengamankan sejumlah orang tersebut, tim juga mengamankan barang bukti.
7: Komisi Pemberantasan Korupsi berhasil mengamankan barang bukti bernilai miliaran rupiah dalam operasi tangkap tangan yang menjerat Bupati Sukoharjo Etik Suryani. Giat ini terkait dengan dugaan pemerasan terhadap aparatur sipil negara di lingkungan Pemkab Sukoharjo. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan barang bukti yang diamankan berupa logam mulia, uang tunai dalam mata uang rupiah, serta dolar Australia dan dolar Singapura. Budi menjelaskan KPK sebelumnya telah memeriksa 18 orang di Polres Surakarta setelah melakukan operasi penindakan di wilayah Solo Raya. Dari jumlah tersebut, 9 orang dibawa ke Jakarta untuk menjalani pemeriksaan lanjutan.
2: Selain mengamankan sejumlah orang tersebut, tim juga mengamankan barang bukti, di antaranya dalam bentuk logam mulia, kemudian uang tunai, baik rupiah maupun falas, ada dolar Australia, kemudian juga ada dolar Singapura. Totalnya mencapai miliaran rupiah. Adapun perkara ini diduga terkait dengan dugaan tindak pemerasan yang dilakukan oleh Bupati.
7: Sementara itu, Bupati Sukoharjo Etik Suryani memilih bungkam ketika dikonfirmasi terkait dengan operasi tangkap tangan yang menyeret dirinya. Budi menjelaskan para pihak yang diamankan berasal dari sejumlah wilayah yakni Sukoharjo, Solo, dan juga Wonogiri. KPK menduga perkara tersebut berkaitan dengan praktik pemerasan yang dilakukan oleh Bupati terhadap perangkat daerah. Saat ini para pihak yang telah tiba di Jakarta menjalani pemeriksaan intensif untuk menentukan konstruksi perkara dan status hukumnya. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, terdakwa John Phil, pemilik Blu-ray Cargo, divonis 2 tahun penjara karena terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi dan suap kepada pejabat bea cukai. Hal itu disampaikan Ketua Majelis Hakim Breli Yuniar Dien Wardi Haskori dalam amar putusannya di Pengadilan Tipikor Jakarta. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Muhammad Isnan Suhanda.
8: Menjatuhkan pidana kepada terdakwa 1 John Phil dengan pidana penjara selama 2 tahun dan pidana denda sejumlah 300 juta rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar.
9: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap kepabeanan pada Ditjen Bea Cukai Kementerian Keuangan dengan terdakwa pimpinan PT Blu-ray Cargo, John Veld dan kawan-kawan. Dalam persidangan yang diketuai Majelis Hakim Breli Yuniar Dien Wardi Haskori mendengarkan pembacaan amar putusan. Dalam amar putusannya, Majelis Hakim memvonis terdakwa 1 John Veld 2 tahun penjara dan terdakwa 2 dan 3 masing-masing 1 tahun 6 bulan penjara.
8: Menjatuhkan pidana kepada terdakwa 2 Dedi Kurniawan Sukolo dan terdakwa 3 Andri dengan pidana penjara masing-masing selama 1 tahun dan 6 bulan serta pidana denda masing-masing sejumlah 200 juta rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 80 hari.
9: Atas vonis tersebut, Jaksa KPK M. Takdir mengatakan pikir-pikir dulu, sedangkan para terdakwa menerima vonis Majelis Hakim dan menyatakan tidak akan melakukan banding.
10: Bagaimana terdakwa? Silakan.
11: Ya, terima kasih Yang Mulia. Saya menerima.
10: Terima?
11: Ya, saya terima. Ya.
10: Terdakwa Dedi?
12: Ya, sama.
10: Terdakwa Andri?
12: Ya, Majelis, saya menerima.
9: Dalam perkara ini, para terdakwa terbukti bersalah memberikan suap lebih dari 91 miliar rupiah kepada pejabat bea cukai agar kontainer atau barang impor milik Blu-ray Cargo mendapat kemudahan pemeriksaan oleh Kepabeanan Bea dan Cukai. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terus berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk memajukan kooperasi merah putih yang tersebar di semua wilayah. Berikut laporan Aga Jaya bijaksana.
13: Mendukung program KDKMP secara masif.
14: Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Provinsi Kalimantan Tengah terus memperkuat sinergi dengan berbagai pemangku kepentingan dalam upaya mengembangkan Koperasi Merah Putih sebagai salah satu penggerak perekonomian masyarakat di tingkat desa dan kelurahan. Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kalimantan Tengah, Rahmawati Kepala.

0: berharap sinergitas kolaborasi yang sudah terjalin antara koperasi dengan mitra-mitranya ini akan membuahkan hasil yang sangat signifikan untuk pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Tengah.
1: Sementara itu, Ketua Koperasi Kelurahan Merah Putih, Bukit Tunggal Palangkaraya, Mambang Tubil, mengaku pihaknya memang belum dapat menyediakan layanan simpan pinjam, meskipun unit simpan pinjam termasuk dalam rencana usaha koperasi. Pada tahap awal, koperasi lebih memfokuskan modal untuk usaha seperti gerai sembako, pupuk, dan gas LPG. Dirinya juga menyampaikan bahwa layanan pinjaman kepada anggota dapat dijalankan setelah modal koperasi dinilai mencukupi dan diputuskan melalui rapat anggota.
2: Usaha yang memang belum berjalan seperti simpan pinjam ya, peminjaman yang belum bisa kita realisasikan karena memang untuk pinjaman kepada anggota dan pengurus koperasi itu tentu harus memenuhi persyaratan-persyaratan yang ditetapkan oleh Kementerian Koperasi. Itu
3: okay.
2: Jadi kita belum bisa melaksanakan itu karena belum disetujui juga untuk pinjaman dana bergulir dari LPDB Kementerian Koperasi itu.
1: Seperti diinformasikan sebelumnya, pemerintah Kota Palangkaraya menargetkan pembangunan 19 gedung koperasi Kelurahan Merah Putih yang tersebar di berbagai kelurahan. Pembangunan fisik dilakukan secara bertahap dengan target penyelesaian pada tahun 2026 ini. Sejumlah koperasi telah mulai beroperasi atau memasuki tahap operasional, sementara lainnya masih dalam proses penyelesaian bangunan dan penguatan kelembagaan. Agajaya Bijaksana melaporkan.
4: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, warga yang tinggal di kawasan Lereng Merapi, Kecamatan Kemalang, Kabupaten Klaten, kini meningkatkan kewaspadaannya seiring meningkatnya aktivitas Gunung Merapi. Namun demikian, mereka masih melakukan aktivitas seperti biasa. Berikut laporan Adam Sutanto.
5: Kalau mendelengi gunungnya ya lebih intens karena ternyata memang ada agak berbeda.
6: Seiring meningkatnya aktivitas Gunung Merapi dalam beberapa hari terakhir, masyarakat di Lereng Merapi, Kecamatan Kemalang, Kabupaten Klaten juga meningkatkan kewaspadaannya meskipun sampai saat ini mereka tetap melakukan aktivitas seperti biasa. Koordinator relawan Desa Tegal Mulyo, Kecamatan Kemalang, Subur mengatakan sejauh ini belum ada dampak yang terjadi dari adanya peningkatan aktivitas Merapi tersebut seperti halnya terjadinya hujan abu. Namun demikian, untuk mengetahui perkembangan Gunung Merapi yang terletak di perbatasan Jawa Tengah dan Yogyakarta tersebut, warga juga melakukan pemantauan dari Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi BPPTKG Yogyakarta atau informasi dari BPBD Kabupaten Klaten.
7: Beberapa hari ini semakin meningkat, namun untuk dampak yang khususnya di wilayah Tegal Mulyo tidak berdampak ya, karena arah kurang relatif banyak ke barat-barat daya.
6: Pihaknya juga terus melakukan pemantauan secara ketat jalur pendakian Gunung Merapi melalui pos sapu angin Tegal Mulyo agar tidak digunakan untuk jalur pendakian. Sedangkan koordinator relawan kebencanaan Desa Sidorjo, Kemalang Klaten, Sukiman, membenarkan terjadinya peningkatan aktivitas Gunung Merapi. Namun sampai saat ini masih dalam kondisi aman terkendali dan masyarakat tetap melakukan aktivitas seperti biasa. Namun dirinya juga merasa prihatin dengan adanya peningkatan aktivitas Gunung Merapi, banyak masyarakat yang akan melakukan pendakian ke Gunung Merapi tersebut.
5: Yang justru menjadi perhatian kita maraknya orang-orang yang niat banget atau selak kepingin banget untuk mendaki. Ini menjadi perhatian khusus di masyarakat, jadi kesiapsiagaannya bukan justru Merapinya, tetapi Merapi yang aktif begini kok ya ada aja yang pengen mendaki Merapi terus.
6: Sukiman menyatakan meskipun dalam kondisi aman dan terkendali, kewaspadaan terhadap bahaya Merapi tetap dilakukan. Sementara Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Klaten Saruna menyatakan berdasarkan hasil pertemuan lingkar Merapi, erupsi atau awan panas masih mengarah ke barat daya. Namun perkembangan terakhir kubah lama terjadi peningkatan suhu.
8: Tumbuh kubah baru di barat daya sehingga sampai sekarang itu guguran lavanya terjadi awan panas dari kubah baru ini yang barat daya. Posisi rakor kemarin untuk kubah lamanya ada peningkatan suhunya.
6: Saruna berharap tidak terjadi apapun, namun demikian pihaknya tetap melakukan kesiapsiagaan. RRI Surakarta.

0: Dam Santo melaporkan.
1: Dan berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah wilayah di Indonesia bersama perakirawan BMKG.
2: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Sabtu 11 Juli 2026. Bersama saya Vita, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, bibit siklon tropis 97W terpantau di Samudra Pasifik Timur, Papua Nugini dengan tekanan udara 1007 hektopaskal serta arah geraknya ke barat mendekati wilayah Indonesia. Sistem ini menginduksi terbentuknya daerah konvergensi dan konfluensi di Samudra Pasifik Timur Laut Papua Nugini serta di sekitar sistem tersebut. Sedangkan daerah perlambatan angin atau konvergensi lain diperkirakan terbentuk di Malaysia hingga Laut Natuna Utara, di Selat Makassar, di Laut Cina Selatan, di Laut Sulu, di Laut Maluku, di Laut Banda, dan di sekitar pesisir utara Papua hingga Teluk Cendrawasih. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah bibit siklon tropis dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu diwaspadai potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning, meliputi Sumatera Utara, Sumatera Barat, Kepulauan Riau, Kalimantan Utara, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan. Kemudian untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Tanjung Selor, kemudian potensi hujan ringan di Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, dan Bandar Lampung. Sedangkan sebagian besar wilayah Sumatera, Jawa, dan Kalimantan berawan hingga berawan tebal. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Manokwari, Nabire, Jayawijaya, dan Merauke. Kemudian terdapat juga potensi berawan hingga berawan tebal yang terdapat di sebagian besar wilayah Sulawesi, Maluku, Papua, kemudian Denpasar, dan juga Kupang. Sedangkan potensi asap atau kabut dan udara kabur terdapat di Mataram dan di Palu. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbaharui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @infobmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Pendengar, Direktur Sosial Budaya dan Kemitraan Strategis Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Ari Aprianto, mengatakan pemerintah Indonesia melihat peluang besar untuk menjadi salah satu produsen gelatin halal dunia di tengah tingginya kebutuhan industri halal global, utamanya melalui D8 Halal Expo Indonesia 2026 yang berlangsung hingga 12 Juli mendatang di Jakarta. Selengkapnya dilaporkan Retno Madasari.
1: Karena gelatin ini sendiri kan juga sangat dibutuhkan dalam industri halal.
2: Pemerintah Indonesia melihat peluang besar untuk menjadi salah satu produsen gelatin halal dunia di tengah tingginya kebutuhan industri halal global. Melalui D8 Halal Expo Indonesia 2026, pemerintah ingin memperkuat rantai pasok industri halal, termasuk mengembangkan produksi gelatin halal berbahan baku limbah ikan. Direktur Sosial Budaya dan Kemitraan Strategis Kementerian Luar Negeri RI, Ari Aprianto, mengatakan, salah satu komoditas yang dinilai memiliki prospek besar ialah gelatin halal dan kebutuhan pasar terhadap produk tersebut terus meningkat. Sementara sebagian besar pasokan gelatin dunia hingga kini masih berasal dari bahan baku yang tidak memenuhi standar halal.
1: Bahwa 42% gelatin yang di tingkat global ini ternyata berasal dari produk-produk yang tidak halal. Itu 42,17%. Sementara gelatin yang berasal dari daging sapi itu 29,3%. Pasar gelatin halal sendiri sangat besar. Nah, ini yang coba salah satu contoh di Ad Halal Expo Indonesia diadakan.
2: Sekretaris Jenderal D8 Sohail Mahmud dalam pesan video saat pembukaan D8 Halal Expo Indonesia 2026 di Senayan Tennis Indoor Stadium Jakarta Rabu lalu mengatakan, dalam upaya mencapai perolehan nilai dagang antar anggota, D8 mencapai $500 miliar Amerika Serikat pada 2030 membutuhkan langkah konkret, terutama melalui penguatan ekosistem ekonomi halal lintas negara dan mengusulkan pembentukan koridor perdagangan halal D8 yang terintegrasi.
3: Kita belum membentuk koridor perdagangan halal D8 yang terintegrasi, yang didukung harmonisasi dan saling pengakuan standar sertifikasi halal, sertifikasi digital. Kemudian, kerjasama kepabeanan, koridor logistik halal, serta penyederhanaan prosedur perdagangan.
2: Di sisi lain, Direktur Ari Aprianto mengatakan meski menjadi penyelenggaraan perdana, pemerintah belum menetapkan target nilai transaksi dalam D8 Halal Expo Indonesia 2026 yang berlangsung hingga 12 Juli mendatang. Namun Ari menegaskan sasaran utama kegiatan tersebut adalah membangun kerjasama jangka panjang yang mampu memperkuat daya saing industri halal Indonesia.
1: Karena keberadaan di Halal
2: Expo Jakarta, Retno Madasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Paling tidak ini menempatkan Indonesia.
0: Pendengar, jenazah mendiang pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei telah selesai dikebumikan di tempat peristirahatan terakhirnya di kompleks makam Imam Reza di Masyad, Iran Timur Laut. Pengebumian Ali Khamenei ini berlangsung di Aula Salat Dar Al-Dir di kompleks makam Imam Reza Kamis kemarin pada waktu setempat, sebagaimana dikutip dari Antara Hari Ini. Upacara pemakaman Ali Khamenei yang berlangsung sejak Jumat pekan lalu dihadiri oleh pejabat politik yang mewakili lebih dari 45 negara dan cendikiawan dari 90 negara lebih. Prosesi tersebut bermula di Musola Besar Teheran pada akhir pekan lalu, di mana jutaan orang hadir memberi penghormatan terakhir. Prosesi kemudian berlanjut di Teheran Senin lalu. Setelah itu di Teheran, prosesi berlanjut Selasa di Masjid Qom dan Jamkaran. Kemudian di hari Rabunya, dua hari yang lalu, dilaksanakan upacara penghormatan yang serupa berlangsung di Najaf dan Karbala, Irak. Dari dunia olahraga, pendengar, tim sepak takraw Sulawesi Selatan memastikan langkah ke Liga Nasional setelah meraih hasil pada Liga Sepak Takraw Regional Sulawesi yang digelar di Mamuju, Sulawesi Barat. Pelatih sepak takraw Sulawesi Selatan, Muhammad Amkar, mengatakan tiga tim terbaik di wilayah Sulawesi berhak melaju ke putaran nasional. Sulawesi Selatan menjadi salah satu provinsi yang berhasil mengamankan tiket tersebut. Menurutnya, hasil ini diraih menjadi modal penting bagi tim untuk menghadapi persaingan yang lebih ketat pada tingkat nasional.
4: Ya, untuk hasilnya kemarin sudah selesai sore, kemarin sudah sempat saya sampaikan, baru kali ini baru saya sampaikan. Hasilnya itu yang mau dicari itu satu wilayah itu 3 provinsi. Jadi itu wilayah Sulawesi, jatahnya itu 3 provinsi. Dan keluar kemarin itu Gorontalo, kemudian Sulteng sama Sultra. Sulsel. Putrinya Sulsel yang jalan satu. Nanti itu di lot lagi, di lot bulan lagi. Nanti setelah bulan berapa, ya jelas tahun ini kayaknya rencananya itu mau di pertandingan untuk tingkat nasional.
0: Amkar menambahkan, tim pelatih akan melakukan evaluasi terhadap hasil yang diperoleh pada babak regional sebagai bahan pembenahan sebelum menghadapi Liga Nasional. Ia berharap persiapan lebih matang dapat membawa Sulawesi Selatan meraih hasil yang lebih baik pada kompetisi tingkat nasional.

Demikian warta berita malam ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Programa 3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

Pendengar Pro 1 RRI Sungai Liat Bangka Belitung, selanjutnya kami hadirkan mimbar agama Buddha, pendengar, dan untuk malam hari ini dengan judul cara menumbuhkan keyakinan terhadap Buddha, Dharma, dan juga Sangha.

Terimalah salam dharma dari saya, Sukihotu Namo Buddhaya. Kembali lagi dalam mimbar RRI Agama Buddha bersama saya, Indra Gotama Putra, penyuluh agama Buddha kantor Kementerian Agama Kabupaten Bangka, di mana pada hari ini mimbar RRI Agama Buddha saya akan mengambil tema tentang cara menumbuhkan keyakinan terhadap Buddha, Dharma, dan Sangha. Jika kita berbicara keyakinan dalam Buddha Dharma, keyakinan ini dibagi menjadi dua. Apa saja? Yaitu keyakinan yang berdasar dan keyakinan yang tanpa adanya dasar. Keyakinan yang berdasar itu dilakukan secara observasi, keyakinan yang dilandasi dengan adanya tinjauan, dengan adanya pengalaman, sedangkan keyakinan yang tanpa adanya dasar adalah keyakinan tanpa adanya observasi, tanpa adanya pengalaman, tanpa adanya pembelajaran. Jadi, keyakinan yang tanpa dasar, apanya ini diyakini dengan cara membuta. Jadi, perlu diketahui semua, sahabat mimbar RRI Agama Buddha, atau sahabat religi dimanapun berada, bahwa keyakinan dalam Buddha Dharma ini dibagi menjadi dua, yaitu yang berdasar dan tanpa adanya dasar. Maka dari itu, kita harus bisa memahami apa itu keyakinan dalam Buddha Dharma itu sendiri. Keyakinan yang tanpa adanya dasar tentu saja keyakinan yang memiliki suatu observasi yang sangat kuat, yang memiliki suatu landasan dengan adanya suatu tinjauan. Namun kebalikannya, yang tidak memiliki dasar atau tanpa adanya dasar, diyakini dengan cara membuta. Dijelaskan dalam salah satu sutta, Sang Buddha pernah menyampaikan bahwa kalau seseorang kuat keyakinannya, tapi lemah kebijaksanaannya, maka orang itu akan fanatik secara membuta. Sebaliknya, kalau seseorang kuat kebijaksanaannya, tapi lemah keyakinannya, maka orang itu akan merasa benar sendiri. Maka dari itu, di antara keyakinan dan kebijaksanaan haruslah seimbang. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, sahabat religi dimanapun berada, sebagai umat Buddha kita harus memiliki keyakinan kepada Buddha, Dharma, dan Sangha atau sering disebut juga dengan Tiratana. Dan untuk itu kita harus berupaya untuk memperjuangkan supaya keyakinan kepada Buddha, Dharma, dan Sangha dapat tumbuh dengan baik, dapat berkembang dengan baik. Bagaimana caranya untuk menumbuhkan keyakinan terhadap Buddha, Dharma, dan Sangha? Ada tiga cara. Tiga cara ini menjelaskan bahwa kita bisa menumbuhkan keyakinan terhadap Buddha, Dharma, dan Sangha dengan cara yang pertama, yaitu mempelajari Dharma. Sebagai umat Buddha tentunya kita harus bisa memahami dengan cara menumbuhkan keyakinan kepada Buddha, Dharma, dan Sangha. Sebagaimana yang sudah dijelaskan, bahwa di dalam ajaran Sang Buddha, keyakinan itu dilakukan dengan cara observasi. Maka di sini pada tahap pertama kita berupaya. Berupaya apa? Berupaya menumbuhkan keyakinan dengan kita belajar mengobservasi ajaran Sang Buddha. Kita belajar khotbah-khotbah Sang Buddha. Kita belajar gata-gata dari Sang Buddha. Kita belajar cerita jataka dari Sang Buddha. Yang mana itu adalah upaya kita bagaimana memiliki keyakinan yang mendasar. Keyakinan kepada Buddha, Dharma, dan Sangha. Karena dari itu kita mengerti apa itu Buddha, apa itu Dharma, dan apa itu Sangha. Jadi benar-benar itu tumbuh dari pembelajaran yang kita lakukan, bukan tumbuh dari katanya. Maka dari itu, Bapak, Ibu, Saudara, Sedharma sekalian, kesempatan kita sebagai umat Buddha, belajarlah Dharma sebaik mungkin. Ini merupakan cara pertama kita meningkatkan keyakinan terhadap Buddha, Dharma, dan Sangha. Dijelaskan juga dalam Bala Sutta bahwa Sang Buddha pernah mengatakan, seorang siswa Arya yang memiliki keyakinan benar, maka ia akan selalu ingat kepada Buddha,
Dharma dan Sangha. Kemudian cara menumbuhkan keyakinan terhadap Buddha, Dharma dan Sangha yang kedua yaitu telah kita mempelajari Dharma, tentu saja kita mempraktekkan Dharma itu sendiri. Cara untuk menumbuhkan keyakinan yaitu dengan melaksanakan apa yang telah kita pelajari dari ajaran Sang Buddha. Untuk apa kita mempelajarinya? Ya tentu saja membuktikan bagaimana menumbuhkan keyakinan yang benar dan baik itu dengan cara seperti apa yang sudah kita pelajari. Nah, kalau dalam agama Buddha kita mengenal yang namanya ehipasiko, di mana sebagaimana salah satu ciri Dharma itu adalah ehipasiko, yaitu dengan mengundang dan membuktikan secara langsung. Setelah kita memahami teori-teori tadi, maka di tahap 2 untuk keyakinan tumbuh harus ada pembuktiannya. Pembuktiannya bagaimana? Ya, dengan mempraktekannya, melaksanakannya. Melaksanakan dengan mengimplementasikan Dharma yang sudah kita pelajari secara teori tadi. Kita terapkan dalam keseharian praktek berdana. Kita terapkan dalam keseharian praktek sila. Dan kita juga tentu saja menerapkan dalam keseharian praktek bermeditasi. Dari praktek-praktek yang sudah kita lakukan, untuk apa? Fungsinya untuk apa? Agar kita bisa melaksanakan secara langsung. Kita bisa menerapkan Dharma yang baik dan benar. Pembuktiannya itu ada dengan cara ehipasiko. Kita ehipasiko kan Dharma. Dalam keseharian kita praktekkan berdana. Dalam keseharian kita praktekkan sila. Minimal kita sebagaimana umat awam yaitu melaksanakan Pancasila atau 5 sila. Tetapi bisa kita lakukan juga dengan praktek 8 sila. Ya minimal pada saat hari Uposatha setiap tanggal 1 dan tanggal 15 penanggalan lunar kita bisa praktekkan 8 sila tersebut. Dalam keseharian kita praktekkan meditasi, ada prakteknya adalah cara melaksanakannya. Prakteknya ada pelaksanaannya meskipun itu hanya kita lakukan 5-10 menit. Tentu saja dalam meditasi kita bisa praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Seperti kita beraktivitas yang dilakukan dengan penuh kesadaran. Ketika kita sudah merasakan secara langsung pengalaman itu, pengalaman yang kita alami itulah yang akan menguatkan keyakinan kepada Buddha, Dharma, dan Sangha. Keyakinan itulah yang membuat kita tumbuh kepada Sang Tiratana. Maka dari itu, di tahap kedua keyakinan kita kokoh, kuat, tumbuh, dan berkembang kepada Buddha, Dharma, dan Sangha adalah dengan cara melaksanakan Dharma. Kemudian yang ketiga, dari cara kita meyakini adanya Buddha, Dharma, dan Sangha atau Sang Tiratana, setelah kita mempelajari Dharma, kemudian kita mempraktekkan Dharma, kita akan memperoleh hasil, akan memperoleh manfaat, buah dari apa yang sudah kita lakukan. Hasil, manfaat, buah dari tahap ketiga ini, dari apa yang sudah kita lakukan di tahap 1 dan tahap kedua, yaitu mempelajari Dharma dan mempraktekkan Dharma itu sendiri. Teori dan praktek tentu saja akan memberikan manfaat atau akan membuahkan hasil. Bila mana parami kita mencukupi, akan merealisasikan kesucian. Namun, bila mana parami belum mencukupi dari teori dan praktek Dharma yang sudah kita lakukan, membuat batin kita minimal bisa berkembang. Membuat batin kita dapat menjadi dewasa. Dan tentunya minimal membuat batin kita tumbuh menjadi seorang yang bijaksana. Sehingga ketika kita mengalami fenomena kehidupan, untung, rugi, dipuji, dicela, bahagia, menderita, semua itu dihadapi dengan kedewasaan batin. Seorang yang batinnya sudah berkembang, maka akan tumbuh lebih baik. Seseorang yang batinnya sudah berkembang, ia pun akan memahami suka duka kehidupan. Memiliki sifat yang sama,
semuanya hanya sementara, semuanya pasti akan berlalu. Kita akan menerima itu dengan lebih baik, tanpa gelisah, tanpa galau, dan tanpa menjadi lupa diri. Banyak di lingkungan sekitar kita, banyak orang yang mengalami frustasi, putus asa, capek, lelah dalam melakukan segala macam aktivitasnya. Namun, jika kita mampu mempraktekkan Dharma dengan baik, mampu memahami Dharma dengan baik, mampu memiliki suatu keyakinan hingga keyakinan itu tumbuh dalam batin kita, tentu saja segala macam frustasi, putus asa, lelah, capek dalam segala macam aktivitas, semuanya akan sirna. Inilah saudara-saudara sedharma, sahabat religi, mimbar RRI Agama Buddha dimanapun berada, apa yang kita lakukan untuk menumbuhkan keyakinan terhadap Buddha, Dharma, dan Sangha, yaitu dengan cara mempelajari Dharma, mempraktekkan Dharma, dan setelah itu akan mendapatkan atau akan memperoleh hasil atau buah dari manfaat yang sudah kita yakini terhadap Buddha, Dharma, dan Sangha itu sendiri. Demikianlah apa yang sudah saya sampaikan mengenai cara menumbuhkan keyakinan terhadap Buddha, Dharma, dan Sangha. Mudah-mudahan dari apa yang saya bicarakan mengenai keyakinan terhadap Buddha, Dharma, dan Sangha, semuanya dapat bermanfaat bagi si pendengar dan bagi kita semua. Akhir kata dari saya,

bukan sembarang muntahan. Walau terdengar jorok, nilainya sangat fantastis. Muntahan dari paus sperma yang dikenal sebagai ambergris. Ambergris sebenarnya adalah zat padat, berlilin dan mudah terbakar yang dihasilkan dalam sistem pencernaan paus sperma. Awalnya berbau amis dan seperti kotoran, tetapi setelah mengering dan terpapar udara serta sinar matahari selama bertahun-tahun, ambergris mengembangkan aroma yang manis, musky dan mirip tanah. Selama berabad-abad, ambergris sangat dihargai, terutama dalam pembuatan parfum. Di beberapa budaya, ambergris juga digunakan dalam pengobatan tradisional dan sebagai penyedap rasa dalam makanan dan minuman. Kombinasi dari kelangkaan, proses pembentukan yang lama, aroma unik, kesulitan dalam menemukan, dan permintaan yang tinggi dari industri parfum mewah menjadikan ambergris sebagai komoditas yang sangat berharga dan mahal. Harganya bisa mencapai ribuan dolar per ons, tergantung pada kualitas dan ukurannya. Ambergris adalah fenomena alam yang unik dan berharga. Meskipun asalnya mungkin terdengar kurang menarik, transformasi dan kegunaan ambergris menjadikannya komoditas yang dicari dalam industri parfum dan di kalangan kolektor.

1. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Pro 1.

Baik, pendengar Pro 1 RRI Sungai Liat Bangka Belitung, tanpa terasa saya harus mengakhiri kebersamaan kita di siang hari ini, dan dengarkan terus siaran Pro 1 RRI Sungai Liat Bangka Belitung. Selain ini nanti ada rekan saya lain, ada Bang Dudi, mungkin yang sudah lama menunggu Bang Dudi ya, sudah membersamai kita kembali per hari ini sampai seterusnya. Dan pendengar, terima kasih untuk kebersamaannya, pantau terus 96,4 MHz Pro 1 RRI Sungai Liat Bangka Belitung.

mini drama dengan judul Maaf Aku Belum Memaafkan. Para pemain: Sarah sebagai Nisa, Yuli Hairani sebagai Burita, Adi Adnan sebagai Pak Budi, Putri sebagai teman kerja Nisa, narator Deci Chaniago, dan penulis naskah Fazil Abdullah. Selamat mendengarkan.

0: Sudahlah, ikhlaskan saja.
1: Maafkan aja.
2: Yang sabar.
3: Aneh, orang yang tidak pernah kehilangan apa-apa karena fitnah, sering paling mudah menyuruh orang lain memaafkan. Mereka tidak tahu, ada luka yang tidak berhenti karena waktu terus berjalan.
0: Nis, ngumpet lagi di sini. Nih, kopi.
3: Makasih.
0: Kamu udah dengar? Bu Rita bulan depan dilantik jadi kepala bagian loh.
3: Hah? Apa?
0: Iya.
3: Orang yang ngancurin karirku, naik jabatan.
0: Nis, itu sudah 2 tahun yang lalu loh.
3: 2 tahun kamu bilang? Bagi aku, itu bukan cuma angka. Itu 2 tahun hidup yang hilang.
0: Aku tahu kamu disakiti. Tapi, kalau kamu terus dibawa perasaan kayak itu, yang habis tetap kamu.
3: Aku gak balas dia. Aku juga gak menjatuhkan dia. Bahkan, aku gak pernah ganggu hidupnya. Tapi kalau disuruh memaafkan sekarang, aku belum bisa.

0: Baik semuanya, Bapak Ibu peserta rapat. Jadi berdasarkan hasil pemeriksaan terakhir, kesalahan data audit berasal dari saudari Nita. Saya sudah berkali-kali mengingatkan.
1: Enggak, Bu. Data yang saya serahkan berbeda. File itu sudah berubah setelah adanya...
0: Nisa, jangan membuat tuduhan tanpa bukti. Kamu tahu kan, kita sedang rapat resmi.
1: Bu, saya tidak menyerahkan tugas
0: ini. Ibu ngerti, semua orang bisa salah. Tapi tolong, belajarlah bertanggung jawab.
2: Sejak hari itu, Nisa kehilangan lebih dari sekedar nama baik. Ia kehilangan kepercayaan, kesempatan, dan masa depan yang sedang dibangunnya.

0: Lisa, kamu kenapa?
1: Maaf pak, gak apa-apa.
0: Kalau benar baik-baik aja, kamu gak akan bersembunyi di ruang arsip ini. Bapak dengar, Bu Rita dapat promosi. Kamu masih belum bisa ngelupain yang dulu ya?
1: Saya capek pak. Semua orang menyuruh memaafkan. Seolah kalau saya belum memaafkan, berarti saya manusia yang buruk.
0: Menurutmu, apa yang paling menyakitkan?
1: Apa yang Bu Rita lakukan?
0: Yakin? Atau karena selama 2 tahun ini, kamu terus menghukum dirimu sendiri karena belum mampu memaafkan?
1: Saya gak pernah mikir kayak gitu sih pak.
0: Kamu marah sama Bu Rita, lalu kamu marah pada dirimu sendiri. Akhirnya kamu terluka 2 kali.
1: Kalau saya belum memaafkan dia, saya tidak salah.
0: Memaafkan adalah kemuliaan. Tapi kemuliaan tidak bisa dipaksa. Luka punya waktunya sendiri untuk sembuh.
1: Saya tidak ingin balas dendam, pak. Tapi saya juga belum rela dengan semua ini.
0: Dan itu manusiawi. Kamu berhak terluka. Kamu berhak berharap ada keadilan. Yang tidak boleh membiarkan Bu Rita tinggal di kepalamu selamanya.
1: Jadi pak, saya tidak harus memaafkan hari ini kan?
0: Tidak. Tapi hari ini kamu bisa mulai memaafkan dirimu sendiri.
1: Hari itu saya tidak tiba-tiba menjadi orang yang mampu memaafkan. Saya juga tidak melupakan apa yang terjadi. Tetapi untuk pertama kalinya, saya berhenti merasa bersalah karena masih terluka. Mungkin suatu hari saya akan memaafkan Bu Rita. Mungkin juga tidak. Hari itu saya belum tahu. Yang saya tahu, untuk pertama kalinya setelah 2 tahun, saya bisa pulang tanpa membawa Bu Rita di dalam kepala saya.
2: Ada luka yang membutuhkan waktu. Ada keadilan yang belum tiba. Dan ada pengampunan yang tidak bisa dipaksa. Karena damai tidak selalu dimulai dengan memaafkan orang lain. Kadang, damai dimulai saat kita berhenti menyalahkan diri sendiri. Terima kasih telah mendengarkan mini drama produksi RRI Banda Aceh dengan judul Maaf Aku Belum Memaafkan. Sampai jumpa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar program 1 RRI Sungai Liat Kepulauan Bangka Belitung. Apa kabar Anda di malam hari ini pendengar? Mudah-mudahan kita semua yang pastinya tetap sehat dan juga tetap semangat menjalankan aktivitas kita. Di malam hari ini edisi 10 Juli 2026, saya Dudi R. Pramana kembali hadir menyapa Anda setelah sekian lama tidak hadir menyapa Anda ya. Di malam hari ini dalam Bangka Belitung malam hingga pukul 24 waktu Indonesia.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital,

0: Ini juga menghadirkan terobosan baru, Workspace Platform, dan Online Learning Platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Tahukah kamu? Ternyata di dunia ini ada lebih dari 7 miliar sidik jari manusia. Hal ini yang membuat sidik jari menjadi sangat unik dan istimewa. Sidik jari terbentuk sejak dalam kandungan dengan beberapa faktor yang mempengaruhi, seperti pergerakan janin selama dalam kandungan, faktor genetik, serta pembentukan kulit ketika di dalam rahim. Terdapat pola tertentu yang diperlihatkan oleh cap sidik jari, seperti pola lingkaran, lengkungan, dan ulir. Walaupun setiap orang mempunyai

RI Sungai Ilir Kepulauan Bangka Belitung 96,4 MHz kanal informasi dan inspirasi pendengar, dan kami masih akan hadirkan pilihan informasi di ruang dengar Anda. Sebelum nanti kita juga akan hadirkan program Ruang Rindu pukul 21 waktu Indonesia Barat. Saat ini informasi kami hadirkan untuk Anda yang kami lansir dari portal rri.co.id. Kali ini informasi terkait dengan LGBTQ, ancaman non-militer. Bangka Belitung ini mendukung penuh kebijakan dari pusat. Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana menyatakan komitmen penuh untuk mengawal kebijakan pemerintah pusat di tingkat daerah. Langkah ini diambil menyusul ditetapkannya penyebaran budaya LGBTQ sebagai salah satu ancaman non-militer dalam dimensi sosial budaya yang tertuang dalam Peraturan Presiden atau Perpres nomor 111 tahun 2025 tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara tahun 2025 hingga 2029 oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Kepala DP3 CSKB Provinsi Bangka Belitung Megawati mengatakan, sebagai instansi daerah pihaknya secara birokrasi tegak lurus dengan keputusan dan kebijakan yang telah digariskan oleh pemerintah pusat. Ia mengatakan, pendengar, fokus utama pihaknya di daerah adalah memperkuat benteng utama bangsa, yaitu institusi keluarga melalui program pengendalian penduduk dan keluarga berencana. Di sisi lain, pendengar, dalam dimensi pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pihaknya memastikan fungsi perlindungan terhadap anak-anak dan remaja dari paparan informasi atau gerakan yang tidak sesuai dengan tumbuh kembang mereka semakin diintensifkan. Lalu juga mereka berharap seluruh elemen masyarakat dapat bahu-membahu bersama pemerintah daerah untuk menyukseskan implementasi Perpres ini demi menjaga stabilitas sosial, budaya dan keberlanjutan generasi masa depan Indonesia yang tangguh. Sementara itu, mengenai administrasi kependudukan, DP3 CSKB akan tetap menjalankan fungsi pelayanan pencatatan sipil secara objektif dan patuh berdasarkan regulasi hukum positif yang berlaku di Indonesia, di mana instansi ataupun institusi perkawinan yang sah dan diakui oleh negara hingga saat ini adalah komitmen legal antara laki-laki dan juga perempuan. Pernyataan tegas tersebut diungkapkan oleh anggota Komisi DPR RI Syahrul Aidi Mazaat. Syahrul juga mengaitkan pandangannya dengan Peraturan Presiden atau Perpres nomor 111 tahun 2025 tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara 2025-2029. Maraknya kampanye lesbian, gay, biseksual dan transgender di Indonesia mendapat sorotan tajam dari DPR RI. Penyebaran LGBT tersebut dinilai sebagai ancaman non-militer yang mampu mempengaruhi ketahanan nasional. Syahrul juga mengatakan, memperkuat alat utama sistem persenjataan belum cukup untuk menjaga kedaulatan negara. Ia menegaskan pengembangan karakter, akhlak, kemudian pendidikan, serta semangat persatuan juga menjadi bagian penting dalam menghadapi ancaman non-militer. Kemudian ia juga menuturkan, pendengar, ancaman terhadap suatu negara pada era modern ini tidak hanya datang melalui kekuatan militer, tetapi juga dapat muncul melalui penyebaran nilai, budaya, dan juga ideologi.

0: Hai, aku Syifa Syahla. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Bye.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Masih di RRI Sungai Liat Kepulauan Bangka Belitung 96,4 MHz kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, berikutnya kami hadirkan informasi berikutnya untuk Anda yang kami lansir dari portal rri.co.id kembali. Dan untuk Anda yang ingin mengupdate informasi terkini, pendengar, silakan membuka laman resmi atau portal resmi miliknya Radio Republik Indonesia, yaitu rri.co.id. Kali ini informasi terkait dengan Kejati Bangka Belitung menerima pengembalian kerugian negara tipikor pertambangan timah. Pendengar, Kejaksaan Tinggi Kepulauan Bangka Belitung atau Kejati Bangka Belitung menerima pengembalian kerugian keuangan negara dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi atau tipikor penambangan timah tanpa izin dalam kawasan HPT Dusun Nadi dan kawasan HPT dan HL Dusun Sarang Ikan Kecamatan Lubuk Besar Kabupaten Bangka Tengah tahun 2025 pada Jumat 10 Juli 2026. Pengembalian kerugian negara sebesar Rp451.747.500 ini diserahkan kuasa hukum terdakwa Herman Fu Apri Anggara menjelang agenda persidangan pemeriksaan dan diterima tim penuntut umum dari Kejati Bangka Belitung, juga didampingi penuntut umum Kejaksaan Negeri Kabupaten Bangka Tengah. Dengan begitu, pendengar, Penkum Kejati Bangka Belitung Romza Septian mengatakan dalam perkara yang dimaksud penyidik maupun penuntut umum telah berhasil melakukan pemulihan kerugian keuangan negara dari tahap penyidikan hingga penuntutan. Nah, sementara itu, kuasa hukum Herman Fu Apri Anggara mengatakan kliennya beritikad baik melakukan pengembalian uang kerugian tersebut secara langsung di kantor Kejati Bangka Belitung dan ini masuk tahap 2 pengembalian kerugian keuangan negara tersebut. Ia berharap dengan pengembalian kerugian keuangan negara tersebut adanya keadilan dalam proses hukum yang kini sedang berjalan di Pengadilan Negeri Kota Pangkal Pinang. Dalam kasus tindakan pidana korupsi ini, para terdakwa memiliki peran masing-masing. Di antaranya Herman Fu sebagai penyedia alat berat, Yul Haidir sebagai pelaksana di lapangan di Sarang Ikan, Igus sebagai pelaksana di lapangan Desa Nadi, Merdiansah sebagai pegawai negeri sipil. Dari dakwaan JPU, perbuatan para terdakwa kerugian keuangan negara berdasarkan laporan hasil audit kerugian keuangan negara dari BPKP Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan nomor PE.03.03/SR/LHP/144/PW29/5/2026 tanggal 10 Maret 2026 yakni mencapai 89.701.442.371 rupiah. Dan tentunya kita berharap dengan terungkapnya kasus tindak pidana korupsi ini juga akan terus mengembalikan kerugian-kerugian yang diakibatkan oleh hal tersebut.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar program 1 RRI Sungai Liat. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: Dengar, akhirnya malam hari ini kita kembali dipertemukan ya dalam siaran rutin kita di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Dan tentunya malam hari ini kami seperti biasa ya mengundang Anda untuk bergabung di Ruang Rindu. Malam hari ini kita akan membahas tentang satu tema yang menarik, yaitu tentang durian, pendengar ya. Saat ini masih tentunya aroma-aroma durian di seputar jalan, mungkin di daerah rumah masing-masing tetap ramai ya, di pinggir jalannya orang menjajakan atau berjualan durian ya. Kalau di Sungai Liat pusatnya itu ada di Taman Kota ya. Di situ ada bazar durian, kemudian juga di depan Masjid Agung malam-malam hari juga ada ya. Tapi tentu durian ini juga bukan hanya bisa dimakan kalau dalam posisi buahnya saja, tapi kalau sudah diolah ya, pasti banyak juga yang suka dengan olahan durian. Nah, olahan durian apa yang menjadi favorit Anda? Silakan bergabung bersama kami di Ruang Rindu. Baik, kita undang untuk Anda bergabung di 0717943001, kemudian juga di WA 0811717911. Kita undang, ada penelpon pertama. Siapa yang akan bergabung bersama kita? Selamat malam, Ruang Rindu.
1: Malam, Ruang Rindu juga.
0: Ruang Berbagi Rindu.
1: Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.
0: Iya, dengan siapa ini ya?
1: Masa lupa sih?
0: Julia ya, kayaknya suaranya suara Julia ini.
1: Iya, habisnya suaranya kecil banget bang. Mentah-mentah HP kecil ya, kecil suaranya.
0: Oh iya.
1: Kalau HP gede kan besar.
0: Oh gitu ya?
1: Nggak pernah ngasih kalau Julia mau nelpon di Android.
0: Oh, di Android. Oh, di WA ya, maksudnya. Sekarang bisa semua. Mau lewat WA bisa, mau lewat telepon biasa bisa ya. Tapi kita bagi ya. Untuk awal-awal kita telepon biasa, nanti baru ke WA. Yang ingin bergabung WA juga silakan ya. Julia, apa kabar?
1: Telepon WA bisa ya, Bang?
0: Bisa dong. Julia, apa kabar?
1: Kabar Julia sih baik-baik sayang.
0: Alhamdulillah.
1: Kabar Bang Dudi?
0: Alhamdulillah sehat seperti biasanya. Semangat luar biasa. Allahu Akbar kata orang
1: Allah
0: tuh ya.
1: Akbar.
0: Iya.
1: Sudah satu abad ya nggak ketemu.
0: Satu abad 100 tahun berarti ya.
1: Iya. Serasa satu abad.
0: Padahal baru 3 bulan ya gitu ya.
1: Iya, serasa 3 tahun deh.
0: Serasa 3 tahun ya, bukan satu abad ya.
1: Iya.
0: Kalau satu abad kelamaan dong, 100 tahun.
1: Sebelum Piala Dunia FIFA World Cup loh, 2026.
0: Iya, ini sudah mau mendekati final ya.
1: Besar ini.
0: Iya, sudah mau final lagi, tanggal 20 nanti
1: sampai
0: final.
1: Sampai Portugal, Cristiano Ronaldo-nya udah gugur, udah pulang kampung, jualan somai.
0: Jualan somai. Oh, jadi Julia fansnya CR7 ya?
1: Hah?
0: Fansnya Cristiano Ronaldo?
1: Iyalah.
0: Oh iya.
1: Tapi,
0: iya.
1: Ya, udah pulang, Bang.
0: Oh, ya enggak apa-apa dong, kan? Ya, dia kan juga
1: 8 besar atau sampai semifinal atau apa Portugal yang dapat Piala Dunianya gitu. Enggak tahu enggak apalah.
0: Iya.
1: Namanya juga permainan ya, Bang.
0: Oh iya benar, ada kalah ada menang ya.
1: Iya,
0: ada kalanya kita kalah.
1: Tapi, yang penting kan biarpun kalah dalam pertandingan bola tapi sudah memenangkan hatinya Julia gitu.
0: Widih. Oke deh. Tapi Cristiano Ronaldo suka durian enggak ya kira-kira?
1: Suka lah.
0: Oh, suka ya. Apalagi yang di olahan durian. Nah, kalau Cristiano Ronaldo suka durian, Julia pasti juga suka durian nih. Julia?
1: Waduh, Julia malah favoritnya buah durian.
0: Benar. Tapi kalau olahannya, kalau durian buahnya pasti enak ya. Tapi kalau diolah biasanya favoritnya apa nih kalau Julia?
1: Semuanya.
0: Oh, semuanya. Olahan ya, apa misalnya? Contohnya satu misalnya.
1: Ketan kuah duren, mau bubur kuah duren.
0: Hmm.
1: Mau tapi yang pasti Julia tuh maunya ya yang langsung di

0: gitu. Iya, mungkin karena sinyal kali ya.
1: Nggak tahu, tapi kalau di telepon WA-nya enggak, gede luar biasa.
0: Gitu.
1: Mbak petir menggelegar gitu.
0: Oh iya ya, nanti saya infokan ke operator yang bertugas malam hari ini ya, ada Bung Hermanto. Oke deh. Siap, kalau begitu terima kasih Julia sudah bergabung. Oke. Lagunya mau lagu apa malam hari ini?
1: Terima kasih atas informasinya.
0: Siap, lagunya mau lagu apa?
1: Lagunya, lagu apa ya? Oh, I Love You aja.
0: I Love You dari?
1: Dari Celine Dion.
0: Widih, Celine Dion ya. Inggris dong pembuka kita ya.
1: Ya, mancanegara.
0: Mancanegara.
1: Iya.
0: Celine Dion. Tar, aku tulis dulu ya biar gak lupa.
1: Ada loh, masa gak inget sih? I Love You.
0: Judulnya I Love You kan?
1: Iya, dari Celine Dion. Udah lama ya gak begaget sama Bang Dudi.
0: Celine Dion. Oke, siap. Salam sapanya silakan.
1: Salam sapanya spesial untuk Bang Putraku ya, Bang Putra Sambat. Terus sama Mbak Ria yang ada di Belitung. Benar gak sih di Belitung? Oh iya ya.
0: Iya di Lesung Batang. Lesung Batang lagi. Tanjung Pendam dia. Tanjung Pendam, Tanjung Beli, Tanjung Pandan. Iya, Tanjung Pendam nama daerahnya Tanjung Pendam, nama daerah punya Kak Ria.
1: Oh. Ya ntar deh ditanya.
0: Iya.
1: Sama Mbak Ria langsung. Terus Bang Jante ya.
0: Iya.
1: Terus Pak Ramadan. Terus Pak Leman. Pak Ahmad Irwan Bandung, Bude Sumi ya. Udah Sultan, udah lama yang enggak pernah lagi mungkin pulang kampung. Terus Yuklin ya. Terus untuk Pak Romlan, ya Suhamid. Siapa lagi ya? Siapa Bang yang sering gabung?
0: Siapa ya? Lupa-lupa ingat saya juga.
1: Bang Dudi gak ingat lagi.
0: Iya.
1: Udah lupa sama orang lama. Orang baru lebih gacor ya Bang?
0: Oh iya dong.
1: Ini semuanya aja lah.
0: Oke, siap.
1: Tanpa
0: makasih.
1: Kecuali. Ya jangan lupa ya informasi dulu nih.
0: Apa itu?
1: Tonton jam 2 dini hari.
0: Oh iya, Spanyol melawan Belgia.
1: Spanyol versus Timnas Belgia ya.
0: Oke, mantap
1: bener
0: itu.
1: Enggak?
0: Iya dong, benar. Spanyol.
1: Baru minggu paginya Timnas Inggris versus Timnas Norwegia.
0: Norwegia. Oke, mantap.
1: Ya, sekian informasi seputar bola FIFA World Cup 2026.
0: Terima kasih informasinya.
1: Yes. Untuk Bang Dudinya, selamat datang lagi kembali ke Bangka City ya.
0: Iya.
1: Bangka Island.
0: Bangka Island ya, Pulau Bangka, iya.
1: Dan say goodbye to Belitung Island.
0: Oke.
1: Udah lama nih nggak dengar ketawanya Bang Dudi. Oke.
0: Oke, siap.
1: Terima kasih ya atas waktunya.
0: Yo, sama-sama.
1: Wassalamualaikum, semoga sehat selalu.
0: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, amin ya robbal alamin. Terima kasih. Julia di IRY ya, yang bergabung di telepon kita tahan dulu. Kita gabung dengan Bang Yota di Bangka Barat ya. Benar ya ini ya. Assalamualaikum, Ruang Rindu.
2: Waalaikumsalam.
0: Iya, Ruang Berbagi Rindu.
2: Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.
0: Iya, siap. Ada Bang Yota di Bangka Barat. Benar ya Bang Yota, Bangka Barat ini ya.
2: Benar.
0: Benar.
2: Oh, ini Bang Dudi yo yang ku sering dengar juga di radio tuh ke Belitung kan selama nih.
0: Oh iya benar-benar Bang Yota. Salam kenal Bang Yota di Bangka Barat. Bangka Barat di mana nih?
2: Sama lah Salken juga. Di seputaran Kecamatan Kelapa.
0: Kelapa. Wih, kalau saya lagi mudik pasti saya mampir ke Kelapa, makan dulu di Kelapa gitu ya.
2: Anu cuma kecamatan lah, tapi kuning di selatan Kacung Dendang nih.
0: Oh gitu, siap. Kalau gitu, apa aktivitasnya malam hari ini Bang Yota?
2: Denger apa nih lah, main bola rupa ada juga, aku juga baru kurang update lah.
0: Oh iya.
2: Kata Julia tadi main malam nih kan.
0: Benar, jam 2 nanti akan ada pertandingan Spanyol lawan Belgia.
2: Oh Spanyol loh.
0: Iya, Spanyol lawan Belgia. Mantap. Oke deh, Bangka Barat, alhamdulillah sehat semuanya, warga Bangka Barat ya.
2: Lihat di info-info tuh sehat lah, benar-benar kaya tuh.

0: Ada kontes duren.
1: Oh iya, ada kontes duren juga ya kemarin ya. Cumasi itu dari Bangka Barat nggak sih? Bukan ya?
0: Apa?
1: Duren Cumasi itu dari Bangka Barat bukan? Bukan ya?
0: Kurang tahu juga, yang kurang tahu tuh di Pelangas, Bang Dudi.
1: Oh, di Pelangas ya?
0: Kecamatan Simpang Teritip kan?
1: Tapi kalau Bangka Barat ada duren khusus atau duren asal Bangka Barat, tahu nggak Bang Yata? Atau nggak tahu?
0: Kalau yang ku setahu ku dulu, tembaga super tuh kan?
1: Tembaga super.
0: Ada yang sebelah Paritiga nih kan? Apa tuh nama tuh? Memang bagus tuh.
1: Memang bagus, mantap ya rasanya. Iya, tapi Bang Yota memang juga hobi penikmat durian juga ya?
0: Oh, dengan Mbak Rita aku sering interaktif, tidak hobi lagi gini. Alah, Bang Dudi.
1: Oh iya. Dulunya hobi ya, sekarang nggak lagi.
0: Kalau dulu, gitu. Kalau dulu belum masak, cuma dimakan mentah-mentah.
1: Oke deh. Oh. Tapi kalau udah diolah, Bang Yota favoritnya ada nggak yang udah diolah jadi makanan?
0: Oh, kayak durian itu,
1: iya.
0: Apa nih? Ya dengan apa tuh? Dengan ketan, kan?
1: Oh iya, ketan.
0: Iya. Atau anu tuh.
1: Itu enak juga tuh. Kalau kami dodol durian di seberang di Prabu Muli.
0: Dodol Bang Dudi orang mana?
1: Prabu Muli.
0: Bang Dudi orang mana?
1: Prabu Muli. Muli. Ya. Dodol durian itu enak tuh kalau dibikin, ya kan? Kalau sini dodol ada nggak sih dodol durian di sini?
0: Dodol durian kurang lah kalau ku tahu di Bangka nih Bang Dudi.
1: Kurang ya.
0: Yang dodol ditaruh aroma durian kan?
1: Iya. Tempoyak tau nggak tempoyak?
0: Tempoyak juga enggak lah tahu ku dulu akrab ku orang sebelah Palembang lah
1: sama gitu ya. Iya, tempoyak enak tuh kalau dibikin
0: di rumah dia tuh nyicip tempoyak orang daerah Palembang benar lah
1: kan. Oh iya tuh. Iya. Oke deh, mantap luar biasa. Makasih banyak Bung Yota ya. Kenapa?
0: Kawan enggak dilupakan.
1: Iya.
0: Itu kawan yang enggak dilupakan.
1: Iya, semakin
0: malah
1: banyak
0: sampai sekarang. Malah sampai sekarang anakku pun yang kini SMP tuh ku beri nama kawanku dulu.
1: Oh gitu, biar nggak terlupakan gitu ya.
0: Kawan sebelah Palembang lah dulu.
1: Oke deh, kalau gitu
0: Bang. Tapi dibentok tapi waktu dibentok dulu.
1: Iya, sekarang kan udah di Kelapa gitu ya.
0: Di Kelapa selama berkeluarga nih Bang Dudi.
1: Oke dah, saya selalu Bang Yota. Lagunya mau lagu apa Bang Yota?
0: Alhamdulillah juga sehat juga buat Bang Dudi.
1: Amin.
0: Sekeluarga.
1: Amin.
0: Mancanegara juga mendudio.
1: Widih,
0: yang dari Brian Adam.
1: Oh, Brian Adam, yang mana?
0: Apa? Kalau nggak ngerepot, yang judul anu tuh, please forgive me.
1: Please forgive me. Ya. Oke, nanti saya cari dulu ya. Siap. Salam sapanya silakan Bung Yota. Please forgive me ya kali ya.
0: Forgive. Berikan padaku.
1: Oh, forgive me. Siap deh kalau gitu. Siap. Kita akan hadirkan ya. Silakan salam sapanya Bung Yota.
0: Salam buat yang lagi stay tune semua nih, yang di Sungai Liat nih, Pak Irwan, Pak Puji, Niko, Nur Hadi di Pangkal Mang Ian Gabek, Panji, Budi Sumi, di Belitung Bang Gante, Ria, Maria Zulfaizar, Yak Suhamid, Bang Ramadan, Bang Leman, semua lah pokoknya. Selamat malam ya.
1: Oke, siap.
0: Lalu Bang Yudio.
1: Oke, siap.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut kita bergabung di telepon 0717943301. Halo, Ruang Rindu, selamat malam. Halo, Ruang Rindu.
2: Halo.
1: Wih.
2: Selamat malam, Ruang Rindu berbagi rindu memori lewat lagu dengan Bung Dodi.
1: Iya, dengan Bung Jante. Apa kabar Bung Jante? Wah, kita lama gak ketemu ya. Kemarin kita sempat ketemu di Belitung.
2: Lama gak gabung,
1: wow. Iya.
2: Ini tempat-tempatkan dong Bung Dodi. Halo Bung Dodi.
1: Iya, kenapa?
2: Aku tempat-tempatkan ini, gak kali ngelalui radio enggak ini.
1: Oh, tebak-tebakan ya. Iya, waktu susah di
2: pertama Bung Dodi datang ke Belitung kan waktu masih dapat aku kan.
1: Iya, benar.
2: Bergabung sama Bung Dodi waktu memperingati Hari Kartini kan.
1: Mm-hmm, benar.
2: Kebetulan mulailah.
1: Ayo, aduh, ya, sekarang lagi. Sekarang karena
2: jadi aku gabung langsung ke Persatu sekalian kan.
1: Iya. Nah,
2: kadang tambah-tambah kan dapat waktu itu yang siaran Mbak itu Mbak Nur Yunar Indonesia kan.
1: Mm-hmm.
2: Ah, yang udah di itu Abdul Rahman Haris kan?
1: Iya.
2: Jadi aku tanya sama apa? Dia bilang, oh pernah kena petir dia bilang.
1: Oh iya benar. SPB
2: itu dia bilang.
1: Kemarin kena petir jadi.
2: Udah ya. Berapa hari pulang ke Bangkanya?
1: Berapa hari ya? 3 hari kayaknya.
2: Aku sih banget tuh waktu Bondo di Mati di Tanjung Pandan. Tapi aku kesehatan masih diganggu. Bekas operasi belum kunjung sembuh, Bung Rudi.
1: Oh iya iya, iya.
2: Jadi sekarang aku tanyakan sama Bung Haris, sekarang ganti Bung Rudi Topan Libero dibilang.
1: Iya benar, ada Bang Tofan Libero.
2: Aku ke Tanjung pernah yang barusan ini tanggal 30 kemarin kan. Mm-hmm. Aku beli obat di apotek Budi kan.
1: Mm-hmm. Ada
2: beli obat di situ di apotek Budi.
1: Iya, oh, berarti di Tanjung ya.
2: Aku pikir kok pasti mau ketemu, aduh, atau sampai pulang bunuh dia.
1: Gak apa-apa, yang penting kita tetap sehat selalu ya, gitu ya, Bung Janti ya.
2: Jadi tempat tembakan aku bunuh dia ini, dah lihat radio kan.
1: Alhamdulillah, berarti ya, berarti masih
2: kadang-kadang ada sedikit-sedikit hilang gitu kan.
1: Iya.
2: Jadi kalau aku mau bergabung pagi, menterap pagi, gak bisa aku.
1: Mm-hmm.
2: Pagi pun beli, gak bisa lah.
1: Iya, karena kita lagi kena petir itu. Itu
2: enggak nyampe ke daerah aku ini, siar itu.
1: Mm-hmm, benar.
2: SPB Belitung.
1: Oke deh, kalau Bung Jante suka durian enggak?
2: Apa?
1: Suka durian enggak? Durian.
2: Halo.
1: Ya, suka durian enggak kalau Bung Jante?
2: Apa durian?
1: Iya.
2: Ya?
1: Iya, durian.
2: Oh, durian.
1: Suka enggak?
2: Kalau aku tuh gimana kalau buat durian tuh kalau makan gitu saya enggak benar. Kalau durian tuh mau dibikin bahan jadi dulu.
1: Oh ya, nah ini benar sama tema kayak
2: bikin
1: kita.
2: Kue kan?
1: Atau
2: diberikan itu beras ketan kan?
1: Mm-hmm.
2: Atau tepung kue kan, agar gitu. Atau dibubur sama kecing hijau itu.
1: Oh kalau dibikin
2: langsung makan gitu nggak bisa aku bunuh di.
1: Oh iya, berarti harus diolah dulu gitu ya.
2: Mm-hmm. Tadi ada sama samar juga yang tadi dari kulit telepon ada Mbak Julia gabungnya.
1: Iya benar ada Julia tadi Mbak Julia.
2: Lagunya apa nih?
1: Lagunya
2: nostalgia.
1: Lagunya iya nostalgia. Mau lagu apa nih Bung Jante nih?
2: Lagunya Merantau.
1: Merantau dari?
2: Dari titik sandera.
1: Merantau dari titik sandera.
2: Boleh titik pesan ya?
1: Boleh dong, silakan.
2: Salam-salam.
1: Aha. Boleh,
2: terus
1: silakan.
2: Sama saya untuk Bodudi lah, terus saya selalu Bodudi.
1: Amin.
2: Sama siaran juga, hingga selesai. Dan juga Bung Zul Pezer, selamat malam Bung Zul. Bu Desumi juga selamat malam, dan Bung Erwan di Bandung selamat malam, Bung Ramadan juga selamat malam dan juga Bung Leman juga selamat malam dan juga Mbak Devori kan dan juga Mbak Julia tadi Mbak Widya selamat malam juga dan juga Mbak Ria. Mbak Ria ini di pernah datang tempat Mbak Ria?
1: Enggak, dulu taunya di Tanjung Pendam dianya ya.
2: Pernah ketemu?
1: Belum.
2: Oh. Ya dia bilang mungkin itulah sekitar Tanjung Pendam dibilang.
1: Hmm, kalau Bung Janti kan di Lintang ya?
2: Iyalah, untuk Ria juga kan yang lebih tuh, Maria juga malam. Untuk semua-semua lah pendengar-pendengar radio Persatu Segelet sehat selalu.
1: Amin.
2: Dan juga untuk penyiar-penyiar semoga sehat selalu juga.
1: Amin ya Rabbal.
2: Gitu aja punya, terima kasih lah Bung Rudi.
1: Yo sama-sama Bung Jante.
2: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar, sudah ada 3 pendengar kita yang bergabung di malam hari ini di awal kebersamaan kita dalam Ruang Rindu. Kami hadirkan dulu pilihan lagu untuk Anda, tetap di Ruang Rindu.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Indonesia adalah negara yang kaya akan kebudayaan. Sebagian besar masyarakat global saat ini masih sibuk dengan urusan kepercayaan yang mereka anut masing-masing. Bahkan di Indonesia, hal ini begitu tabu dan harus sangat berhati-hati dalam bertutur mengenai agama. Tapi, tahukah Anda dalam catatan sejarah yang dikutip dalam artikel Enroll di Hapwi.com, suku Polahi, suku terasing di wilayah Gorontalo, justru memiliki tiga Tuhan yang tidak pernah sama sekali mereka perdebatkan. Dari ketiga Tuhan yang mereka percayai, mereka selalu patuh dan menaatinya. Adalah Poluhuta, Tuhan yang digambarkan sebagai sosok hidup yang berkuasa atas tanah dan dicirikan sebagai leluhur. Mereka yang ingin membuka lahan untuk perkebunan harus meminta izin pada Poluhuta terlebih dulu agar berkah dan selamat. Yang kedua adalah Lati, Tuhan yang dikatakan menyerupai makhluk-makhluk kecil yang mendiami pepohonan. Ketika mereka akan menebang pohon, mereka harus membakar kemenyan dan merapal mantra untuk mengusir Lati dari tempat tinggalnya. Terakhir adalah Lausa, yang menjadi Tuhan ketiga mereka percayai akan keberadaannya. Lausala adalah makhluk yang selalu berkeinginan untuk membunuh masyarakat suku Polahi. Digambarkan sebagai sosok protagonis yang haus akan darah.

0: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Baik pendengar, masih di Pro 1 RRI Sungai Liat Kepulauan Bangka Belitung, 96,4 MHz kanal informasi dan inspirasi. Berikutnya, sebelum kita lanjut di telepon 0717943001, saya bacakan dulu ya WA yang sudah bergabung atau pesan WA yang sudah dikirimkan oleh pendengar kita, ada Ibu Kori ya di Sungai Liat. Ruang Rindu, halo Dudi, apa kabarmu? Alhamdulillah sehat Ibu, semoga sehat selalu ya. Siap, terima kasih Ibu. Kalau Ibu Kori kurang suka durian karena ada sakit lambung, tapi mencicipi satu biji saja, satu lulum saja gitu ya. Nah, request lagunya Angin Malam by Bruri. Salam buat Budi Sumi, kemudian Pak Ahmad Irwan, kemudian Ria, Bung Jante, Nico, Zulfaizar, Pak Azaldin, atau Bell Team dan lain-lain. Terima kasih Dudi, semoga sehat selalu, salam sehat selalu. Terima kasih Ibu Kori yang sudah bergabung. Berarti Bu Kori tidak begitu suka dengan buah durian ya. Baik, kita lanjut di telepon kita, ada siapa yang ingin bergabung? Halo, Ruang Rindu, selamat malam. Halo, assalamualaikum.
1: Selamat malam, assalamualaikum Bang Bung Topan.
0: Bukan, Dudi ini. Halo,
1: Bung Topan sehat.
0: Dudi ini.
1: Ya Bang Dudi, ya udah lama Bang Dudi ini. Dua kali ini saya dengan Bang Dudi.
0: Iya, kemarin di RRI Belitung. Ini RRI Sungai Liat lagi gitu.
1: Oh, mantap. Sebelumnya di Belitung ya Bang Dudi ya.
0: Sempat tugas 3 bulan di Belitung ya, Bung Leman ini ya.
1: Iya betul. Leman di Kota Agung Tanggamus Lampung.
0: Mantap, Bung Leman di kota.
1: Gimana kabar Bang Dudi?
0: Apa?
1: Kabarnya gimana?
0: Alhamdulillah sehat. Bung Leman, kabarnya gimana?
1: Iya, sehat juga sama Bung Dudi. Oh ya Bung Dudi.
0: Ya?
1: Saya ini channel ke Belitung ada Bung Dudi, saya jujur. Apa Bang Dudi apa bukan gitu saya lihat.
0: Iya benar.
1: Saya sangka Bang Dudi udah lama gak tugas di Sungai Liat gitu Bang Dudi.
0: Iya, ini Bung Topan gantian nanti di Sungai Liat. Ini lagi di Sungai Liat di Belitung lagi, Bung Topan. Bung iya.
1: Ya lagunya Bung Dudi. Apa temanya Bang Dudi?
0: Oh bentar, tema dulu ya. Temanya durian. Iya. Di Lampung musim durian juga enggak?
1: Oh, Lampung ini udah selesai Bang Dudi.
0: Oh, udah selesai. Ya,
1: tidak apa namanya? Tidak menunggu jatuh. Sepeda langsung diunduh Bang Dudi.
0: Oh, gitu. Iya, iya, iya.
1: Ya, diunduh. Dikasih karbit, apa namanya langsung dijual Bang Dudi. Jadi sekaligus gitu. Diunduhnya. Jadi habis. Singkat
0: iya.
1: Bang Dudi.
0: Oh singkat ya, nggak lama kayak di sini kan?
1: Nggak lama. Jadi kadang-kadang juga makannya itu nggak enak Bang Dudi, asem, hanyet gitu.
0: Oh iya.
1: Kadang-kadang kalau dia bukan jatuhan, saya tidak suka Bang Dudi.
0: Nggak. Tapi enak. Kalau olahan kayak gitu, olahan apa nih kalau di?
1: Olahannya itu buat tempoyak Bang Dudi.
0: Oh tempoyak, seneng tempoyak berarti ya?
1: Iya, saya nggak suka Bang Dudi.
0: Oh nggak suka.
1: Saya juga. Tapi kalau gua aslinya saya suka Bang Dudi.
0: Oh iya. Tempoyak nggak suka juga berarti?
1: Bang Dudi itu kan, gua itu kalau kita makan banyak, badan jadi panas Bang Dudi gitu. Jadi,
0: iya benar. Karena kan dia panas.
1: Menguap Bang Dudi gitu.
0: Ha.
1: Jadi kalau sudah habis makan durian itu Bang Dudi, kita minum Bang Dudi segelas gitu supaya jangan badannya supaya jangan panas Bang Dudi.
0: Iya, kalau orang biasanya minumnya di ini ya, di apa? Di kulitnya itu ya. Biar enggak.
1: Iya betul. Kulitnya bisa, langsung juga bisa gitu.
0: Iya benar.
1: Kadang-kadang untuk apa namanya? Untuk buat es, apa namanya? Untuk ya bahan-bahan kue gitu Bang Dudi.
0: Oke deh, berarti Bung Leman juga deh. Kurang begitu suka gitu ya dengan durian
1: iya,
0: ya?
1: Iya Bang Dudi.
0: Oke.
1: Saya suka tapi jangan banyak-banyak, jangan terlalu kelebihan Bang Dudi.
0: Oh iya, siap. Oke, kalau begitu lagunya, Bung Leman, Bang lagu Dudi. Mau lagu apa?
1: Tak apa namanya judulnya? Ini judulnya itu apa nanti dulu?
0: Tak boleh.
1: Seperti biasa.
0: Tak seperti biasa dari?
1: Iya, tak seperti biasa makan buah durian Bang Dudi.
0: Tak seperti biasa dari siapa?
1: Betaria Sonata.
0: Tak seperti biasa.
1: Tak.
0: Oke.
1: Saya baca dulu, tak seperti biasa.
0: Iya, Betaria Sonata
1: kalau
0: ya.
1: Kalau sinonimnya itu anomali Bang Dudi.
0: Oh, anomali. Oke. Okay. Siap.
1: Salamnya Pak Ahmad di Bandung, Bu Ramadan, Mbak Julia, Budi Zumi, Pak Yewandi, Bung Aliat, Satu Bung Niko, Bung Jul, Bung Jante, Bung Jante, Satu Bung Rindu, Mbak Maria, tuh semua-semua saja lah, tanpa kecuali. Selamat malam semuanya.
0: Oke, siap.
1: Oke, itu saja Bung Dudi.
0: Siap, makasih banyak Bung Leman di Tanggamus, Lampung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak Bung Leman ya di Tanggamus, Lampung. Berikutnya silakan, ada siapa ya di belakang Bung Leman, kita angkat dulu. Halo, Ruang Rindu. Assalamualaikum, selamat malam. Mantap, ada Embera.
2: Iya.
0: Kabar baik ya Embera ya. Kenapa?
2: Sakit leher.
0: Waduh, masih sakit leher ya kawan ya. Kita ini. Iya, lagi ngapain malam ini?
2: Kenapa?
0: Kenapa?
2: Baring-baring.
0: Oh, baring-baring. Di mana? Di rumah apa di kebon?
2: Rumah.
0: Di rumah? Udah jarang ke kebon ya?
2: Jarang lah.
0: Di rumah terus ya?
2: Orang maju. Lagi sakit dia, malek.
0: Malek
2: kurang. Itu apa? Beda.
0: Iya.
2: Malang.
0: Oke. Okay,
2: deh.
0: Oke. Kenapa kecil banget ya suaranya Embera ya?
2: Halo.
0: Nah itu baru kedengeran. Oh. Iya, kenapa kok kecil banget suaranya?
2: Ah.
0: Kenapa?
2: Zoom.
0: Iya, halo, kedenger enggak ini?
2: Kedenger.
0: Iya, iya. Nah, Embera suka durian enggak?
2: Suka.
0: Suka. Kenapa?
2: Jarang makan.
0: Oh, jarang makannya tapi suka.
2: Suka.
0: Oh, iya. Kalau olahannya suka apa? Kalau olahan durian?
2: Bubur.
0: Bubur?
2: Oh.
0: Bubur durian.
2: Oh.
0: Iya. Sudah sering makan bubur durian. Bubur durian kayak mana sih, Embera? Bubur durian, bubur yang ada rasa durian kayak gitu.
2: Oh,
0: iya. Oke deh, Embera, terima kasih. Mau lagu apa?
2: Nike.
0: Hah?
2: Nike.
0: Nike Ardila yang mana? Mama Aku Ingin Pulang. Oke, ini lagu favorit Embera nih. Kalau request lagu Nike, lagu ini terus nih. Siap. Mama Aku Ingin Pulang. Lanjut salam sapanya. Yang gede suaranya biar kedengeran, Embera.
2: Buat Ramadan, Makdul. Amalek.
0: Terus.
2: Tan. Buat Baradi. Buat Ayu Buku. Buat Panji. Buat Ipori. Buat Idahabu. Ayo apoi, Jebe, Ramlan, Samit, Idil, Wah, Leman di, Leman, Wah, Ramadan, Nur, Wah, Najis Sepan, Nirlin, Alia, Wah, Masia, Wah,
0: Jebe. Buat siapa lagi?
2: Buat adikku. Buat Mungian. Buat
0: Oke, baik. Terima kasih. Amin ya Rabbal Alamin. Makasih banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak Embera ya, sudah bergabung bersama kita. Baik, kita lanjut ya. Sepertinya masih ada yang ingin bergabung bersama kita di malam hari ini. Tapi sepertinya waktunya juga sudah tidak mencukupi ya. Kita lanjut lagi nanti di segmen ketiga kita. Kami akan hadirkan dulu satu pilihan lagu yang sudah direquest oleh siapa tadi ya? Aduh, saya banyak lupa lagi. Bu Kori ya. Lagu miliknya Bruri. Nanti kita akan sambung setelah kami hadirkan dulu Cek Fakta. Tetap bersama kami di Ruang Rindu.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar waspada dan juga teliti saat Anda mendapatkan informasi dari media sosial, media online dan juga platform digital lainnya. Kali ini melansir informasi dari komdigi.go.id. Beredar sebuah unggahan di media sosial yang berisi informasi lowongan kerja di PT Surveyor Indonesia Persero, disertai tautan yang diklaim merupakan tautan pendaftaran lowongan kerja. Faktanya, klaim unggahan video berisi informasi atau tautan pendaftaran lowongan kerja PT Surveyor Indonesia Persero adalah informasi hoax ataupun informasi tidak benar. Dilansir dari Cek Fakta, tautan tersebut mengarah ke halaman mencurigakan berisi formulir digital yang meminta pengisian data pribadi seperti nama, alamat, dan nomor telegram melalui laman karir resmi milik PT Surveyor Indonesia Persero, sapahc.ptsi.co.id. Diketahui bahwa PT Surveyor Indonesia hanya sedang membuka pendaftaran untuk posisi staf dokumen kontrol dan pengemudi hingga 3 Juli 2026. Adapun 5 posisi yang ditawarkan dalam unggahan tersebut telah ditutup pada 12 Desember 2025. Dapat dipastikan unggahan di media sosial yang berisi informasi lowongan kerja di PT Surveyor Indonesia Persero disertai tautan yang diklaim merupakan tautan pendaftaran lowongan kerja adalah informasi hoax ataupun informasi tidak benar.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Baik pendengar, pukul 22.15 waktu Indonesia Barat, kita masih masuk di segmen ketiga kita dalam ruang rindu. Berikutnya kita undang lagi yang ingin bergabung di malam hari ini, di telepon 0717-94301. Halo, ruang rindu, selamat malam, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, dengan siapa ini? Pak Zaldin ya?
1: Iya, Pak Zaldin.
0: Oh, Pak Zaldin di Bangka Tengah. Kabar baik Pak Zaldin?
1: Alhamdulillah. Bang Dodi, apa kabarnya?
0: Alhamdulillah, sehat Pak Zaldin. Wah, lama kita tidak bertemu ya Pak Zaldin ya.
1: Bang Dodi kan 3 bulan nyebrang laut kan?
0: Iya, nyebrang lagi ya ke Pulau Belitung ya. Ini udah pulang lagi Pak Zaldin, alhamdulillah ya. Menyapa para pendengar lagi ya. Oke deh, Pak Zaldin, apa nih aktivitasnya malam hari ini?
1: Kalau misalnya lagi dengar radio, duduk-duduknya sambil merenung kekalahan Maroko.
0: Oh gitu, wah berarti fansnya Maroko nih ya.
1: Iya, saya fans Maroko.
0: Iya, kalau saya Spanyol, tim saya masih menunggu hasil malam ini. Mudah-mudahan bisa menang ya, ketemu Perancis kalau menang nanti. Oh Maroko ya, iya Maroko. Padahal udah banyak yang mendukung Maroko ya untuk maju sampai ke semifinal, tapi gagal lawan Perancis ya.
1: Iya, kalah lawan Perancis.
0: Iya, nggak apa-apa tapi.
1: Itulah bola, Bang Dudi.
0: Ada kalah ada menang ya. Oke deh, Pak Zaldin suka makan durian Pak Zaldin?
1: Kalau masih muda tuh suka Bang Dudi itu, kalau 1 biji 2 biji itu habis sendiri habis tuh. Itu durian tembaga namanya.
0: Durian tembaga. Iya, khas Bangka Tengah. Bangka Tengah nih duriannya kalau yang terkenal nih di daerah mana sih?
1: Denda nih, Beruas.
0: Ada satu lagi yang ada kelekak itu punya temanku di sana. Aduh lupa namanya lagi Pak Zaldin.
1: Mungkin kereta.
0: Perbatasan Pangkal Pinang tuh?
1: Oh truk tuh. Pedilang.
0: Bukan arah jalan bandara apa ya lupa lagi.
1: Bundul.
0: Bukan Kampung Dul, sana lagi
1: Binjai.
0: Kampung. Yang ada markas TNI.
1: Ada Kodim, ada Korem, entah.
0: Aduh lupa nah, lagi.
1: Orang kurang tahu juga Bang Dudi, jarang keluar nih kita ini
0: kan. Apa ya nama daerahnya? Udah di ujung lidah tapi lupa Pak Zaldin ya. Enggak apa nanti kuingat lagi ya. Nah, berarti durian suka, tapi sekarang enggak suka lagi.
1: Sekarang ini kalau saya makan durian pengaruh Bang Dudi.
0: Oh iya.
1: Lain rasa badan itu. Apalagi kalau ada mah ke lambung enggak boleh.
0: Iya, benar. Tapi kalau udah diolah suka enggak?
1: Kalau diolah suka, sangat suka.
0: Oh iya, apa nih olahan favoritnya kalau
1: apa
0: durian?
1: Apa yang dibuat kata orang sini lempok itu kan, nah itu
0: enak lempok. Itu. Oh lempok tuh sama kayak dodol enggak sih?
1: Iya kayak, ya dodol kan kayak gitu beda itu kan.
0: Oh iya, oh.
1: Kalau durian itu apa namanya?
0: Apa ya? Kalau

0: Kami dodol nyebutnya.
1: Sejenis itulah dia. Tempoyak bapak namanya.
0: Oh, tempoyak. Tempoyak kan biasanya untuk jadi olahan juga, olahan masak pindang biasanya. Sambal tempoyak tuh mantep tuh. Oke deh kalau gitu Pak Zadin. Ya, kalau begitu. Mau lagu apa malam hari ini Pak Zadin?
1: Lagunya, lagu apa ya? Lagunya lupa lagu.
0: Lagu nostalgia.
1: Ya, yang ngambil amannya ngikut aja lah.
0: Ngikut aja. Bentar, saya pilihin dulu berarti kalau ngikut aja ya. Apa iya, ya kira-kira?
1: Mantapkan Bang.
0: Pilih
1: milih.
0: Oke, saya pilihan mungkin Rahmat Kartolo ya, Patah Hati. Mau?
1: Boleh juga.
0: Boleh. Oke, silakan. Salam sapanya, Pak Zadin.
1: Salamnya buat Julia, Maria, Embera. Ah, mudah-mudahan Embera cepat sembuh, Embera nggak tahu apa lah.
0: Iya. Amin.
1: Kita ini kan ujian kadang-kadang kan. Dan pada Pak Budi, Ibu Kori, Bang Ale, Bang Ramadan, Ahmad Irwan, Pak Irwan, Kang Panji, dan yang apa? Kaleman di Lampung, Mbak Ayu, kemudian apa lagi? Bang Faizar, Niko, Julia. Lagi Pak Buana, Pak Rustam, Ibu apa ya, Ibu Rindu yang diampuni kemudian di IP. Pokoknya kunci intinya pada semuanya kan tanpa terkecuali.
0: Oke,
1: siap. Jadi satu-satu kan udah lupa kan.
0: Oke.
1: Buat bang apa ini lupa.
0: Bang Dudi.
1: Selamat berbantu di selamat pulang hati-hati, semoga sampai rumah dan semoga selalu.
0: Amin ya rabbal alamin. Eh Pak Zadin di mana sih kalau di ini Simpangkatis ya?
1: Kecamatan Simpangkatis, desanya Desa Celuak.
0: Oh, Desa Celuak ya?
1: Iya.
0: Oh, Kelurahan Puput berarti ya?
1: Enggak, dia kelurahannya di sini Kelurahan Celuak aja gitu.
0: Ini
1: kades kan, jabatan kepala desa.
0: Oke.
1: Tapi sana kan Kaling kan, Induk kan. Nah, ini langsung kelurahan inilah.
0: Oke, siap. Makasih banyak Pak Zadin sudah bergabung ya.
1: Oke.
0: Ya. Salam sehat selalu Pak Zadin.
1: Amin.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, makasih banyak Pak Zadin ya sudah bergabung bersama kita dari Bangka Tengah. Berikutnya kita sambung kembali yang di WA juga kami masih undang ya di 0811 7871 1911 ya. Berikutnya kita undang ada siapa? Halo, Ruang Rindu. Selamat malam, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Alhamdulillah dapat masuk.
0: Wah, dapat masuk ya. Orang mana ini?
2: Ini di Selat Panjang namanya si Buah Manggis.
0: Oke, Bung Jais ya di Selat Panjang Riau ya. Oke.
2: Iya lah, Buah Manggis lah apalagi.
0: Mantap. Selat Panjang Riau Manggis ya nama dusunnya ya.
2: Enggak lah, sengaja aja dari RR Batam kan kena gelar-gelar buah-buah, jadi Buah Manggis, buah apa gitu.
0: Oh iya. Selat Panjang itu kampung ya? Dusun gitu ya?
2: Desa dusun biasa.
0: Oh iya, Selat Panjang. Kalau ininya kelurahannya apa?
2: Nah, kalau mau tahu desanya Tanjung Sari.
0: Oh, Selat Panjang itu nama
2: kecamatannya Tebing Tinggi Timur.
0: Oh, Tebing Tinggi.
2: Kabupatennya Kepulauan Meranti.
0: Tebing Tinggi.
2: Provinsi Riau.
0: Tebing Tinggi Timur ya.
2: Iya. Terus panjangnya Tebing Tinggi aja.
0: Terus tuh kelurahannya apa tadi?
2: Desa Tanjung Sari.
0: Oh, Tanjung Sari. Oke, ketemu nih. Kita masukin di data pendengar kita ya. Nah, nama desanya?
2: Desanya Tanjung Sari.
0: Oh, Kelurahan Tanjung Sari, Desa Tanjung Sari juga. Oh, kelurahannya Tanjung Sari gitu ya.
2: Iya.
0: Yeah. Oke deh, siap. Aktivitasnya Bung Jais malam hari ini lagi ngapain ini?
2: Ini lagi RAP-nya sebelah RRI Tanjung Pinang.
0: Mm-hmm.
2: Makanya nonton TV.
0: Widih.
2: Jangan kan nelpon secara radio yang lain-lain gitu lah.
0: Oh iya. Ini multifungsi berarti ya, mata melihat, telinga mendengar. Bener ya?
2: Iya. Oke, lagu kita lagu Mancanegara malam ini.
0: Ah, boleh, tapi temanya dulu. Temanya boleh dikomentari. Temanya olahan durian yang menjadi favorit nih apa nih?
2: Durian kalau favorit di sini enggak ada lah, biasa-biasa aja semuanya.
0: Yang diolah dari bahan durian apa nih favoritnya?
2: Favoritnya bubur kacang hijau lah, campur durian.
0: Oh, gitu. Iya.
2: Apalagi kalau ada pulut hitam kan.
0: Oke, pulut hitam ada duriannya sedikit gitu ya.
2: Oke lah.
0: Iya. Oke, kalau begitu mau
2: lagu Indonesia masuk gak?
0: Lagu Indonesia dong, boleh. Lagu nostalgia kita lagunya apa?
2: Yang tahun berapa tuh masuk?
0: Nostalgia 2000 ke bawah lah, boleh.
2: Ya maksudnya kalau yang lalu aja lah dari The Mercies masuk nggak?
0: The Narcis? The Mercies? Masuk dong. Lagunya lagu apa?
2: Lagu The Mercies kan lebih kurang. Oh tak mungkin aku kembali.
0: Oh tak mungkin berarti judulnya ya?
2: Uh-uh.
0: Oh tak mungkin. The Mercies.
2: Kata The Mercies, Deloid. Antara dua itu lah.
0: Pokoknya judulnya Oh Tak Mungkin ya.
2: Ya.
0: Tak Mungkin ya. Benar ya? Deloid ya. Atau The Mercies ya? Deloid atau The Mercies. Boleh, siap. Salam sapa aja.
2: Salamnya semuanya aja yang enggak masuk, yang belum masuk, tinggal semuanya tanpa terkecuali. Selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak ya. Bung Jais di Selat Panjang Riau ya, sudah bergabung bersama kita. Ada dua pendengar yang sudah bergabung tadi, ada Bung Jais, ada Pak Azadin ya. Selanjutnya pendengar ketiga kita di segmen ketiga. Ini menjadi pendengar terakhir juga di segmen ketiga. Nanti kita lanjut di segmen berikutnya. Halo, Ruang Rindu. Selamat malam, assalamualaikum.
3: Selamat malam. Malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu.
0: Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada Kak Ria ya ini ya.
3: Iya.
0: Oh iya, Kak Ria di Tanjung Pandam, Tanjung Pandan, Belitung. Wah, orang Belitung jauh nyebrang ya. Apa kabar Kak Ria?
3: Alhamdulillah. Lagi sakit gigi nih.
0: Oh, lagi sakit gigi. Cepat sembuh mudah-mudahan ya.
3: Amin.
0: Iya, orang Belitung tuh kalau perempuan dipanggilnya Kak, ya benar ya?
3: Benar.
0: Iya, itu saya sudah di Belitung sudah tahu gitu ya. Oke, Kak Ria apa aktivitasnya malam hari ini?
3: Lagi monitor.
0: Lagi monitor.
3: Bang Dodi ngomong.
0: Oh iya, mantap, luar biasa. Suasana di Belitung malam hari ini panas atau seperti apa cuacanya?
3: Panas, suka Dodi.
0: Oh panas ya?
3: Uh-uh.
0: Oh iya, benar-benar. Nggak hujan ya?
3: Enggak.
0: Udah dari berapa hari nggak hujan?
3: Pagi tadi nggak hujan.
0: Oh iya, tapi kemarin beberapa bulan di sana sering hujan ya Belitung ya. Beda dengan
3: iya,
0: Bangka ya.
3: Hari Minggu kemarin hujan.
0: Iya makanya.
3: Terus Senin Selasa sampai hari ini enggak.
0: Iya benar. Oh berarti udah nggak hujan lagi di sana ya.
3: Uh-uh.
0: Oke deh, siap. Olahan durian favoritnya apa nih kalau Kak Ria?
3: Enggak makan.
0: Oh enggak makan durian. Walaupun udah diolah juga nggak dimakan?
3: Enggak.
0: Oh, nggak suka durian berarti ya?
3: Okay. Bau juga udah muntah.
0: Oh gitu, wah sayang sekali. Padahal durian itu salah satu buah yang sangat nikmat kalau dinikmati dan dimakan ya. Oke okay, deh, kalau gitu Kak Ria mau lagu apa?
3: Biasanya kenapa? Kan di jalan-jalan tuh kan ada jualan ya.
0: Mm-hmm, benar.
3: Nah pas di sim lampu merah. Kantor bupati kan biasanya ada.
0: Iya ada di situ, nah, di depan situ, terminal ya.
3: Pas berhenti.
0: Iya.
3: Iya, kalau ada durinya situ nggak bisa tahan langsung mual langsung.
0: Oh wow.
3: Di situlah muntahnya.
0: Kalau di Belitung itu di depan pengadilan. Ya,
3: pengadilan tuh juga banyak jasa bidanya.
0: Iya, terus di depan terminal lampu merah Bupati ya. Iya, benar enggak sih? Depan terminal ada.
3: Depan Bupati ada.
0: Iya.
3: Di Jalan Sudirman, lampu merah Sudirman juga ada.
0: Dulu saya ke kemarin saya ke Kelka yang di Membalong di Kamari tahu Kamari?
3: Membalong.
0: Iya, Kamari di Kamari. Desanya Kamari namanya, daerah Membalong. Kelkanya yang orang ramai beli di Kelka ya.
3: Jauhnya.
0: Iya dong, diajak sama saudara. Mantap pokoknya durian di situ.
3: Ria juga belum ke sana.
0: Iya. Oke deh, Ria mau lagu apa tadi?
3: Ku nanti.
0: Ku nanti dari siapa karya itu?
3: Dari Arwana.
0: Ku nanti ya. Udah pernah di request belum lagunya?
3: Belum.
0: Oh belum. Ini perdana request ku nanti berarti ya. Oke, kita cari dulu. Ku nanti dari Arwana. Oke. Siap, salam sapanya silakan karya.
3: Salam sapanya buat Julia. Terus buat Bu Kori, Yuklin, terus Bu Tadi buat Bang Jais ya. Terus buat Mas Panji, buat Ambera, terus buat Bang Reza, Bang Niko, buat semua mola kali ya, tanpa kecuali dari A sampai Z.
0: Oke, siap buat, kalau gitu.
3: Buat Dodi, buat Kak Dodi, mantukas aja. Yang dibeli itu sekarang siapa?
0: Bung Taufan Libero.
3: Oh.
0: Iya.
3: Dapat cek monitorku.
0: Bisa kalau RRI digital bisa, tapi kalau ya, terestrial ya, masih. Ya,
3: memang dapat itu Kak Dodi dari dulu dapatnya, tapi suaranya pecah.
0: Iya, karena alat kita kena petir, jadi ya tidak bisa sebagus dulu gitu ya.
3: Makanya aku tuh tanya ke Kak Dodi tuh kok pecah gitu.
0: Iya nanti ya kan, mudah-mudahan
3: HP-ku yang nantinya kan yang rusak anunya speakernya.
0: Oh iya enggak. Nanti mudah-mudahan bisa segera ditanggulangi ya semuanya. Iya, doakan yang terbaik. Oke, siap silakan. Oke, terima kasih banyak ya.
3: Selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak ya Ria di Tanjung Pendam. Saya baru 3 bulan sudah hampir hafal daerah Tanjung Pandan Belitung ya. Oke deh, kita lanjut dulu hadirkan beberapa pilihan lagu yang sudah di request oleh para pendengar kita. Tetap bersama kami di Ruang Rindu.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: rindu, memori lewat lagu. Baik pendengar, di segmen terakhir kita pukul 22.45 waktu Indonesia Barat, sepertinya masih ada dua pendengar lagi yang akan kita undang ya di segmen terakhir ini. Kita undang, ada siapa yang ingin bergabung? Halo, Ruang Rindu, assalamualaikum, selamat malam.
1: Waalaikumsalam, selamat malam, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.
0: Baik, mantap, luar biasa. Ada. Aduh, lupa lagi ya. dengan.
1: Ya, maklum, saya udah lama. Baru aja saya kemarin. Dari di sini.
0: Mm-hmm. Dengan Bang siapa ini ya? Bang siapa ya? Lupa lagi.
1: Mbak Tri.
0: Oh, ya benar ya. Aha, apa kabar?
1: Enggak salah lagi.
0: Apa kabar Mbak Tri?
1: Alhamdulillah sehat selalu. Kan saya tinggalkan.
0: Alhamdulillah sehat Mbak Tri. Iya.
1: Mudah-mudahan pan-pan semua juga sehat semua.
0: Amin ya rabbal alamin.
1: Bisa masuk semua.
0: Iya.
1: Alhamdulillah masih kebahagiaan.
0: Iya benar.
1: Tadinya saya juga apa asik mendengarkan pan-pan yang masuk-masuk itu suaranya itu.
0: Mantap semua ya.
1: Iya.
0: Oke deh. Mbak Tri lagi ngapain nih malam hari ini nih?
1: Ya lele istirahat. Tadi saya juga baru masuk ini waktu Bang Dodi bacain WA-nya dari Bunda Kori.
0: Oh iya.
1: Sebelumnya siapa yang masuk tadi?
0: Ada Bung Janti, ada Bang Yota, ada Mbak Julia tadi udah masuk juga.
1: Mbak Julia juga sudah.
0: Iya. Ya,
1: kalau Mbak Julia kemarin saya sudah dengar, Bang Janti juga kemarin juga sudah dengar juga. Alhamdulillah.
0: Mbak Tri, Sungai Liatnya di mana sih? Lupa lagi.
1: Di Kelurahan Sri Menanti sini.
0: Sri Menanti, desanya?
1: Ya.
0: Kampungnya?
1: Sri Menanti 4.
0: Oh, Sri Menanti 4. Oke deh, kita masukin di data pendengar ya. Siap kalau gitu. Kenapa harus dimasukin tuh?
1: Ya, terima kasih, enggak apa-apa.
0: Iya. Mbak Tri suka makan durian?
1: Iya, tadi saya dengerin masalah durian itu ya. Kalau
0: iya.
1: Durian mah suka, bener. Wah, seneng banget.
0: Suka.
1: Iya, cuman sekarang sudah faktor U, dianjurkan tidak diperbolehkan banyak-banyak.
0: Oh iya.
1: Jadi, ya nggak ada pengaruh apa-apa. Kan ada yang suka bau durian aja mual-mual gitu ada kan. Tapi kalau saya nggak, enak-enak saja.
0: Nggak,
1: makanan-makanan yang bernuansakan rasa durian pun juga seneng juga. Apalagi
0: iya.
1: Kalau dibikin bubur dengan ketan itu, itu enak banget itu, ditodol dengan itu ya enak. Ya pokoknya dibikin apa aja kalau durian itu enak juga.
0: Wih, berarti favoritnya ya
1: iya.
0: Durian.
1: Cuman saya gak mengenal jenis-jenis nama durian itu gak apa saya.
0: Yang pasti suka yang lah ya.
1: Iya. Kalau taunya ya, oh ini manis, oh ini agak kurang manisnya apa ya gitu.
0: Okay.
1: Oh ini yang tebal anunya, apa dagingnya ini yang kurang gitu.
0: Oh iya iya.
1: Paling tahu-taunya itu kalau oh ini muda, ini tua gitu aja. Jadi sini nggak tahu.
0: Oke deh, siap. Ya. Berarti kalau olahannya semua olahan durian pasti suka gitu ya?
1: Iya, senang itu kan maka apa buah Indonesia asli.
0: Buah favorit ya?
1: Iya.
0: Oke deh, kalau gitu Mbak Tri mau lagu apa?
1: Bahasa Inggrisnya juga durian.
0: Iya, nggak ada bahasa Inggris selain durian gitu ya. Oke, mau lagu apa Mbak Tri?
1: Ya, karena ini sudah seksi yang terakhir ya dari The Rollies aja lah.
0: The Rollies?
1: salam terakhir karena ini seksi terakhir.
0: Oke, salam terakhir dari The Rollies ya. The Rollies. Oke, siap. Salam sapanya silakan.
1: Ya, untuk yang sudah pada masukan tadi, Mbak Ria yang di Belitung, Abang Jae yang di Selat Panjang, Bang Ajadin yang di Celuwa, terus Bang Leman yang di Tanggamus, Embera yang di Sinjai, Bunda Kori yang sama dengan Bang Aleknya, terus apa, Ayu Yuli Yulia dengan Bang Nikonya, juga Bang Ramadannya yang di Bab Sorong belum masuk ya ini tadi.
0: Iya belum masuk.
1: Tungguin ya, kemarin masuk alhamdulillah. Ya untuk semua semuanya udah malam. Tinggal satu lagi.
0: Oke.
1: Okay. Yang masuk.
0: Siap. Terima kasih. Yo, sama-sama Mbak Tri.
1: Semoga sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak Mbak Tri di Sermenanti Sungai Liat ya. Makasih banyak sudah bergabung. Lanjut satu penelpon lagi. Di akhir kebersamaan kita undang ada siapa? Halo, Ruang Rindu. Assalamualaikum. Selamat malam.
2: Halo, Ruang Rindu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
0: Iya, dengan siapa ini?
2: Dengan Rambe Kelana nih Bang.
0: Rambe Kelana?
2: Iya.
0: Wih, salam kenal Bang Rambe Kelana. Iya, itu nama panggung apa nama asli?
2: Nama panggung
0: Bang. Nama panggung, oke saya tulis tetap Rambe ya berarti ya, Rambe iya, Kelana ya.
2: Rambe itu marganya.
0: Oke, asalnya dari mana Bang Rambe?
2: Asalnya dari Riau.
0: Riau, wih jauh juga sama kayak ya, Bung Jais.
2: Sekarang posisinya di Pangkal Pinang.
0: Oh di Pangkal Pinang, Pangkal Pinang di mananya?
2: Di Semabung.
0: Semabung, siap. Apa aktivitasnya malam hari ini Bung Rambe di sana?
2: Ini lagi sambil-sambil ngopi nunggu bolanya ini.
0: Iya, jam 2 nanti ya.
2: Jam 2 ya Bang ya.
0: Iya. Favoritnya siapa nih tim ini? Tim
2: favoritnya alhamdulillah satu sudah masuk ke ini, sudah masuk ke 4. Besar ya.
0: Apa? Prancis.
2: Prancis.
0: Oh ya. Iya.
2: Tapi
0: iya.
2: Favorit utamanya bukan itu.
0: Siapa tuh?
2: Argentina.
0: Nah,
2: mudah-mudahan jumpanya di final.
0: Oh gitu ya, jadi dua timnya masuk semua dong namanya ya.
2: Itu pilihannya sebelum di 3-2 itu.
0: Oh sebelum di 3-2 udah milih itu memang. Ah, wow, kalau saya karena, dari dulu udah milih Spanyol kalau dulu dari dulu.
2: Karena milihnya begini, dulu di Prancis kan ada Zinedine Zidane. Ya.
0: Oh iya.
2: Tapi sekarang dia nggak main lagi.
0: Iya. Oke, Zinedine Zidane dulu ya.
2: Di Argentina alhamdulillah sekarang masih Messi ya.
0: Masih terus main dia ya.
2: Iya.
0: Wah, luar biasa. Oke deh, olahan durian yang paling disukai ini apa nih Bung Rambe?
2: Kalau durian itu dimakan gitu aja pun udah
0: enak. Oh, iya.
2: Cuman di Riau itu ada, kalau sama di sini mungkin sama tuh ya. Ada tempoyak namanya.
0: Oh, sama dong.
2: Ah sama ya, maksudnya iya. Kalau durian itu sudah kelewat masak gitu langsung diolah menjadi tempoyak. Jadi untuk sambal makan.
0: Sambal juga mantep, sambal tempoyak gitu ya.
2: Tempoyak.
0: Oke deh. Oke, mengingat waktu yang cukup tidak cukup lagi, lagunya nggak bisa ya, tapi silakan salam sapanya, boleh Bung Rambe.
2: Oke, buat abang yang baru masuk tadi, Mbah ya, Mbah.
0: Mbah Tri tadi ada Mbah Tri.
2: Mbah Tri, salam kenal dari Rambe Kelana. Dan untuk semua-semuanya lah, fan pro satunya, Sungai Liatnya, salam kenal dari Rambe Kelana, mohon disenggol-senggol ya.
0: Oke, siap.
2: Buat masnya ini, abangnya
0: siapa? Dudi.
2: Siapa?
0: Dudi.
2: Bang Dudi, salam iya. Kenal, mudah-mudahan selalu sukses di meja siarnya.
0: Ya. Amin, terima kasih banyak.
2: Nah, itu aja Bang ya.
0: Yo.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak Bung Rambe Kelana ya di Semabung tadi sudah bergabung bersama kita. Sekaligus juga menjadi akhir dari kebersamaan kita dalam Ruang Rindu di malam hari ini. Tentunya terima kasih untuk Anda yang sudah memberikan atensinya ya. Mudah-mudahan kita semua tetap sehat ya. Ya, yang pastinya untuk kita semua kita akan bertemu lagi di program Ruang Rindu edisi-edisi berikutnya. Setelah ini kami hadirkan ragam pilihan informasi dalam Bangka Belitung Malam. Dan juga tetap bersama kami di Pro 1 RRI Sungai Liat, kanal informasi dan inspirasi.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.
3: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
4: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Wah, banyak amat paketnya. Borong nih. Beli peralatan mendaki dong. Liburan ini aku tuh mau naik gunung.
2: Hah, seriusan? Tapi kamu kan belum pernah naik gunung.
1: Pengen aja, katanya tuh ada trek jalur pendakian yang aman buat pemula.
2: Bener sih, emang harusnya kalau naik gunung tuh jangan ngasal ambil trek. Bahaya tahu, resiko tersesat, kepleset, longsor. Belum lagi ancaman hewan buas atau cuaca dingin yang bikin hipotermia.
1: Ah, kayak expert aja ngomongnya.
2: Kan aku waktu sekolah ikut Mapala. Sekarang juga masih sering naik gunung tahu.
1: Pantesan, jadi biar aman gimana nih?
2: Kalau buat pemula, mending ikut kelompok pendakian yang berpengalaman aja deh. Jangan pas musim hujan, pastiin ambil jalur atau trek pendakian yang aman. Sama jangan lupa, lapor petugas pos pendakian. Biar kedetek kalau ada pendaki yang naik.
1: Oke deh,

Masih di Pro 1 RRI Sungai Liat Kepulauan Bangka Belitung, pendengar, kami hadirkan pilihan informasi dalam Bangka Belitung malam di malam hari ini yang dilansir dari portal rri.co.id. Pendengar, BKKBN inisiasi gerakan ayah mengantar anak di hari pertama sekolah. Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga atau BKKBN menginisiasi gerakan ayah mengantar anak di hari pertama sekolah atau GAMAS. Program ini mengajak para ayah untuk hadir dan mengantar anak ke sekolah pada hari pertama tahun ajaran sebagai bentuk kepedulian serta dukungan terhadap tumbuh kembang anak. Kepala BKKBN Bangka Belitung, Fazar Supriyadi Sentosa, mengatakan GAMAS merupakan bagian dari implementasi gerakan Ayah Teladan Indonesia yang bertujuan meningkatkan keterlibatan ayah dalam pengasuhan, pendidikan, dan pembentukan karakter anak sejak usia dini. Dikatakan Fazar, peran ayah tidak hanya sebatas pencari nafkah, tetapi juga memiliki tanggung jawab besar dalam mendampingi proses tumbuh kembang anak. Berbagai penelitian menunjukkan keterlibatan aktif ayah dalam kehidupan anak berkontribusi positif terhadap perkembangan emosional, sosial, serta prestasi belajar anak. Melalui gerakan ayah mengantar anak di hari pertama sekolah, BKKBN berharap semakin banyak keluarga Indonesia yang menerapkan pola pengasuhan yang setara, penuh kasih sayang, dan berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak demi mewujudkan generasi Indonesia yang sehat, cerdas, dan berkarakter. Sementara itu, Bupati Bangka Perinsani mengatakan jika gerakan GAMAS hanya sebagai bentuk upaya saja bagi yang masih memiliki orang tua atau ayah. Program ini dilakukan sebagai upaya pemerintah agar ayah juga memiliki peran dalam pengasuhan anak. Baik pendengar, itulah informasi yang kami lansir dari portal rri.co.id. Kami akan kembali hadirkan ragam pilihan lagu di ruang dengar Anda.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Laut yang sering dianggap sebagai sumber daya tak terbatas ternyata memiliki peranan penting dalam menjaga keseimbangan iklim global. Salah satu aset laut yang paling berharga adalah karbon biru. Ekosistem seperti mangrove, padang lamun, dan rawa pasang surut menyimpan karbon dalam jumlah yang besar. Menurut data dari Bank Dunia menunjukkan bahwa lautan telah menyerap 90% panas berlebih akibat aktivitas manusia dan 23% emisi karbon dioksida. Namun yang lebih mengagumkan adalah kontribusi ekosistem karbon biru. Meskipun hanya mencakup 2% dari permukaan laut, ekosistem ini mampu menyerap hingga 50% karbon dioksida global. Karbon biru berperan dalam mitigasi perubahan iklim, dan juga ekosistem lainnya seperti mangrove bertindak sebagai benteng alami yang melindungi garis pantai dari abrasi dan gelombang badai, sekaligus menyediakan habitat bagi berbagai spesies laut. Tantangan dalam pengelolaan karbon biru memang kompleks. Dengan pengelolaan yang berkelanjutan, ekosistem pesisir tidak hanya akan menjadi benteng pertahanan terhadap perubahan iklim, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi dan sosial yang tak ternilai.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Siapa sangka 12 bulan yang kita kenal dalam setahun, dulunya hanya 10 bulan. Hal ini ada kaitannya dengan bulan Desember. Kata Desember berasal dari bahasa Latin, yakni Decem, yang berarti 10. Dalam kalender Romawi kuno, yang digunakan sekitar tahun 750 sebelum Masehi hingga 45 sebelum Masehi, Desember adalah bulan ke-10 dalam setahun. Jadi, secara langsung mencerminkan posisinya ke dalam kalender tersebut. Namun ketika Julius Caesar memperkenalkan kalender Julian pada tahun 45 sebelum Masehi, ia menambahkan dua bulan baru di awal tahun, yaitu yang kita kenal Januari dan Februari. Penambahan ini membuat Desember bergeser menjadi bulan ke-12 dalam kalender. Diketahui perubahan ini dilakukan karena kalender Romawi kuno dianggap tidak akurat dalam menghitung waktu. Kalender Julian yang baru ini lebih sesuai dengan pergerakan bumi mengelilingi matahari. Jadi, kata Desember awalnya mengacu pada bulan ke-10 dalam kalender Romawi kuno karena kata Decem berarti 10. Namun, dengan perubahan sistem kalender, Desember kini menjadi bulan ke-12 yang kita kenal saat ini.

Pendengar, sebagai informasi terakhir menjelang akhir dari kebersamaan kita, kami hadirkan informasi yang kami lansir masih dari portal rri.co.id terkait dengan prediksi Spanyol melawan Belgia yang akan adu kekuatan menuju semifinal Piala Dunia 2026 yang nanti akan digelar di Stadion Los Angeles, California, Amerika Serikat pada Jumat 10 Juli 2026 pukul 12 waktu setempat atau pukul 19 GMT. Spanyol berambisi melanjutkan catatan impresifnya, sementara Belgia mengincar kejutan demi merebut tiket ke semifinal. Lansir dari Al Jazeera, Belgia datang dengan kepercayaan diri tinggi setelah menyingkirkan tuan rumah bersama Amerika Serikat pada babak 16 besar, namun mereka kini dihadapkan pada tantangan lebih berat menghadapi Spanyol yang tampil solid dengan pertahanan kokoh dan permainan berbasis penguasaan bola yang membuat La Roja menjadi salah satu favorit juara. Spanyol melaju ke perempat final sebagai juara grup H dengan koleksi 7 poin setelah mengalahkan Arab Saudi dan Uruguay serta bermain imbang melawan Tanjung Verde. Pada fase gugur, tim asuhan Luis de la Fuente mengalahkan Austria 3-0 di babak 32 besar sebelum menyingkirkan Portugal dengan skor 1-0 melalui gol pada menit-menit akhir babak 16 besar. Kemenangan atas Portugal juga mencatatkan sejarah baru bagi Spanyol. La Roja menjadi tim pertama yang membukukan 6 clean sheet secara beruntun dalam sejarah Piala Dunia sekaligus mengakhiri harapan Cristiano Ronaldo untuk meraih gelar juara dunia. Sementara itu, Belgia lolos sebagai juara grup G dengan 5 poin berkat kemenangan atas Selandia Baru serta hasil imbang melawan Iran di Mesir di babak gugur. Belgia menundukkan Senegal 3-2 melalui perpanjangan waktu sebelum mengalahkan Amerika Serikat dengan skor meyakinkan 4-1. Meski Spanyol lebih diunggulkan, pendengar, kiper Belgia Thibaut Courtois optimis timnya mampu memberikan kejutan. Menurutnya, Belgia memiliki kualitas yang cukup untuk mengimbangi bahkan mengalahkan juara Eropa tersebut. Ia menambahkan bahwa Belgia terus menunjukkan perkembangan positif sepanjang turnamen. Di lini depan Belgia, Romelu Lukaku menjadi andalan dengan torehan 3 gol sepanjang turnamen. Leandro Trossard juga tampil konsisten dengan 2 gol dan 2 assist. Sementara itu Charles de Cattaleri dan Yori Tielemans masing-masing menyumbang 2 gol. Di kubu Spanyol, perhatian tertuju kepada Lamine Yamal yang mulai menemukan perform terbaiknya pada Piala Dunia debutnya. Meski baru mencetak 1 gol, pemain berusia 18 tahun itu dinilai memberikan pengaruh besar terhadap permainan tim. Gelandang Dani Olmo menyebut kemampuan menggiring bola Yamal mampu membuka ruang bagi rekan-rekannya untuk menyerang. Menurut prediksi Super Komputer Opta, Spanyol memiliki peluang menang sebesar 59,3% dalam waktu normal. Belgia diperkirakan memiliki peluang kemenangan sebesar 18,13%. Sementara kemungkinan pertandingan berlanjut ke babak tambahan mencapai 22,4%. Prediksi susunan pemain Spanyol menggunakan formasi 4-2-3-1 dengan Simon, Foro Cubarsi, Laforte, Susurella, Rodri, Pedri, Yamal, Olmo, Baena, serta Oyarzabal. Belgia diperkirakan tampil dengan formasi 4-3-3 yang dihuni Courtois, Castagne, Mesele, Ngoy, De Kuip, Rer, Tielemans, Raskin, Paneken, Luka Bakio, De Cattaleri, dan Trossard. Dan kita nantikan juga pertandingan antara Spanyol menghadapi Belgia yang juga akan turut disiarkan secara langsung oleh RRI Sungailiat pukul 2 dini hari nanti. Tentunya untuk Anda, tetap bersama kami di kanal informasi dan inspirasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setiap manusia pasti mempunyai masalah. Seringkali kita dihadapkan dengan ujian hidup. Ada yang begitu berat untuk dihadapi, ada yang begitu ringan untuk diselesaikan. Tapi satu hal yang perlu kita sadari, semua orang pasti mendapatkan ujian. Semua orang menghadapi masalahnya masing-masing. Yang membedakan antara satu dengan yang lain adalah seberapa cerdas menyikapinya, seberapa siap menghadapinya, dan seberapa cantik menyelesaikannya. Mari merenungi isyarat dari Allah. Apakah kamu mengira kamu akan masuk surga, padahal belum datang kepadamu sebagaimana orang-orang terdahulu sebelum kamu? Mereka ditimpa oleh malapetaka dan kesengsaraan serta digoncangkan, sehingga berkatanya Rasul dan orang-orang beriman bersamanya, "Bilakah datangnya pertolongan Allah?" Ingatlah, sesungguhnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu amat dekat. Wassalamualaikum.

0: Baik pendengar, pukul 24 waktu Indonesia Barat, kini saatnya saya pamit undur diri dari ruang dengar Anda di RRI Sungai Liat. Selanjutnya kita akan tersambung dengan Pro 3 RRI untuk mengikuti atau menjelang siaran bola gembira pertandingan antara Spanyol melawan Belgia yang nanti akan disiarkan pukul 02:00 waktu Indonesia Barat.
1: Pro 1.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya, Wisnu Wardana. Warta berita kita awali dari informasi di mana Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyoroti pentingnya integrasi data nasional yang didukung infrastruktur digital yang kuat. Hal itu ia sampaikan dalam pembahasan rancangan Undang-Undang Sistem Data Indonesia bersama Badan Legislasi DPR RI. Laporan selengkapnya oleh Hana Syarif.
1: Kami prinsip posisi dari Kemendagri yang sudah berjalan baik mengintegrasikan sistem-sistem yang ada agar tidak terjadi sektoral dan tidak overlapping atau ada yang kosong, ruang kosong.
2: Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyatakan Kementerian Dalam Negeri mendukung penuh pembentukan sistem satu data Indonesia. Namun ia mengakui masih terdapat sejumlah tantangan mulai dari keterbatasan sumber daya manusia yang menguasai teknologi informasi, minimnya jaringan internet di wilayah terpencil, hingga perbedaan kemampuan anggaran antar daerah. Karena itu, pihaknya siap mengintegrasikan seluruh sistem yang dimiliki ke dalam platform Satu Data Indonesia apabila rancangan undang-undang tersebut disahkan menjadi undang-undang.
1: Sebetulnya sudah ada yang sudah berjalan tanpa ada payung hukum undang-undang. Kita sudah misalnya saja mengenai masalah keuangan Kemendagri, ada namanya sistem informasi pemerintahan daerah yang berisi tadi APBD, pendapatan, belanjanya, PAD dan lain-lain. Kami sudah mengintegrasikan duduk bersama, meskipun sekali lagi hanya berdasarkan MOU saja, tidak berdasarkan undang-undang. Jadi ketika ada undang-undang tentang satu data, kami prinsip posisi dari Kemendagri yang sudah berjalan baik mengintegrasikan sistem-sistem yang ada agar tidak terjadi sektoral dan tidak overlapping atau ada yang kosong, ruang kosong, maka kami siap untuk mengintegrasikan secara resmi ketika undang-undang ini nanti diundangkan.
2: Tito juga menekankan pembangunan platform Satu Data Indonesia harus didukung infrastruktur teknologi informasi yang kuat, termasuk kapasitas penyimpanan, bandwidth, dan sistem keamanan siber. Menurut Tito, perlindungan data pribadi harus menjadi perhatian utama agar tidak terjadi kebocoran data yang berpotensi menimbulkan resiko hukum. Sementara itu, Ketua Balek DPR RI Bob Hasan menyebut Kementerian Dalam Negeri dibutuhkan untuk menyelaraskan data desa dengan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah atau SIPD serta Sistem Informasi Administrasi Kependudukan atau SIAK dalam menyusun rancangan Undang-Undang Satu Data Indonesia.
3: Yang pertama, ketika terjadinya satu perkumpulan atau pembagian akses atau bagi pakai dan sebagainya, sudah barang pasti ada proses yang sentralistik terkait data tersebut yang dikumpulkan dalam satu tempat, sebagai orkestrasi tadi itu. Maka oleh karenanya sudah barang pasti akan timbul sifat big data. Yang kedua, akan timbul sifat pelayanan. Yang boleh jadi hal-hal terkait yang memang dipakai atau dipergunakan untuk perencanaan pembangunan nasional, tetapi juga ada hal-hal yang dibutuhkan oleh masyarakat dalam konteks sebagai public service.
2: Bob juga menegaskan konsep Satu Data Indonesia merupakan orkestrasi berbagai sumber data agar menghasilkan informasi yang akurat dan dapat dimanfaatkan bersama. Ia menilai sistem tersebut akan melahirkan paradigma baru berupa pengelolaan big data yang terpusat sekaligus mendukung peningkatan kualitas layanan publik. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana Komisi 3 DPR RI mendukungan penuh terhadap langkah Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Kortas Tipikor Polri, mengusut korupsi batubara. Laporan selengkapnya oleh Rian Suryadi.
1: Komisi 3 DPR RI mendukung penuh terhadap langkah Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Kortas Tipikor Polri, mengusut korupsi batubara. DPR menegaskan siapapun yang terlibat harus diproses tanpa dipandang bulu. Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman mengatakan pengusutan perkara tersebut harus dilakukan secara tuntas, kemudian transparan, independen, dan berkeadilan sesuai prinsip presisi Polri. Karena menurutnya, dugaan korupsi batubara tidak hanya menyebabkan kerugian keuangan negara dalam jumlah besar.
2: Ya, Komisi 3 DPR RI memberikan apresiasi dan sekaligus mendukung Kortas Tipikor Mabes Polri yang melakukan penegakan hukum memberantas korupsi dalam kasus korupsi batubara. Kasus ini harus diusut tuntas dalam koridor presisi, yakni prediktif, responsibilitas, transparansi, berkeadilan, dan independen.
1: Sementara anggota Komisi 3 DPR RI Sudeson Tandra meminta seluruh aparat penegak hukum termasuk TNI, Polri, dan Kejaksaan solid untuk mendukung. Ia menekankan tidak boleh ada perlakuan berbeda terhadap pihak yang diduga terlibat dalam kasus korupsi tersebut.
3: Kepada TNI, Polri, solid,
4: termasuk jaksa
3: solid di belakang penyidik. Kompas Tipikor untuk bagaimana membuka perkara ini seterang-terangnya, sejelas-jelasnya, dan memberikan informasi kepada masyarakat dan hukum pelakunya seberat-beratnya. Tidak penting yang pejabat, yang usaha, karyawan, yang tinggi dan semua sama di depan hukum.
1: Ia mengatakan Komisi 3 masih melakukan komunikasi dan pendalaman sebelum menyampaikan sikap lebih lanjut. Namun, ditegaskan prinsip DPR tetap sama, yakni mendukung proses hukum berdasarkan alat bukti. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Oke,
0: demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga X @rriprograma3. Saya Wisnuwardana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: raksasa Eropa siap bentrok di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. La Furia Roja, Spanyol, akan berhadapan dengan Setan Merah Belgia di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat. Spanyol melangkah setelah memenangkan Derby Iberia atas Portugal. Sementara Belgia datang usai mengakhiri perlawanan tuan rumah Amerika Serikat. Siapakah yang akan mengamankan satu tempat di semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Sabtu, 11 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3 dan Pro 1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendidikannya ditempa di Eropa. Pikirannya melintasi batas bangsa dan zaman. Dia adalah Tan Malaka. Tan Malaka bukan hanya tokoh yang lantang berpidato, ia adalah intelektual kelas dunia yang diakui banyak negara. Saat banyak tokoh fokus pada pergerakan politik praktis, Tan Malaka justru sibuk menulis, membaca, dan merumuskan cara berpikir baru bagi rakyat Indonesia. Lewat bukunya Madilog, Materialisme, Dialektika dan Logika, ia mengajak bangsa ini berpikir rasional dan ilmiah, meninggalkan pahayul dan feodalisme. Pemikirannya terlalu maju untuk zamannya ketika itu. Bahkan hingga kini, gagasannya masih relevan dan menantang. Tan Malaka percaya, kemerdekaan sejati tidak cukup diraih dengan senjata dan pidato, tetapi dengan kesadaran berpikir. Karena bagi Tan Malaka, revolusi sejati dimulai dari pikiran.
2: Jaringan Berita Nasional.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat dini hari pendengar Pro 3 dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Wisnu Wardana bisa kembali hadir dalam program Indonesia Menyapa Dini Hari. Dan pada kesempatan kali ini Kopi Pro 3 tidak kami udarakan ya, karena nantinya kita akan menantikan pertandingan antara Spanyol melawan Belgia pada pukul 2 waktu Indonesia bagian Barat. Dan tentunya nanti Anda bisa berkomentar untuk memprediksi skor pertandingan antara Spanyol dan juga Belgia ini tepatnya pada pukul 1:30 waktu Indonesia Barat ya. Nanti Anda bisa bergabung bersama kami di line telepon kami nantinya di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, 021-386-6712, atau bisa melalui WA kami di 081-399-399-888. Tapi sebelum itu, sebelum pertandingannya, kita akan putarkan dialog-dialog interaktif yang mungkin Anda lewatkan sebelumnya dan tentunya beberapa informasi yang satu ini.
1: Catatan peristiwa.
2: Tanggal 11 Juli adalah hari ulang tahun pahlawan Iskandar, seorang tokoh pejuang kemerdekaan yang berasal dari Pangkalan Bun. Beliau lahir pada tanggal 11 Juli 1928. Namanya diabadikan sebagai nama Bandar Udara Iskandar dan Lanut Iskandar di Pangkalan Bun. Nama Iskandar memang tidak sebesar nama-nama seperti Iswahyudi, Halim Perdana Kusuma, Agustinus Adi Sucipto, Abdurrahman Saleh yang telah diabadikan sebagai nama Pangkalan TNI Angkatan Udara di Pulau Jawa. Akan tetapi, dilihat dari sejarah perjuangan yang telah diberikan kepada rakyat Indonesia, maka sosok Iskandar merupakan putra daerah Kalimantan Tengah yang turut melawan penjajah Belanda pada tanggal 23 November 1947.
3: Raksasa Eropa siap bentrok di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. La Furia Roja, Spanyol akan berhadapan dengan Setan Merah Belgia di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat. Spanyol melangkah setelah memenangkan Derby Iberia atas Portugal. Sementara Belgia datang usai mengakhiri perlawanan tuan rumah Amerika Serikat. Siapakah yang akan mengamankan satu tempat di semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Sabtu 11 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3 dan Pro 1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Jaringan Berita Nasional
1: yang sedang menjadi sorotan masyarakat. Jadi tim gabungan Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Kepolisian Republik Indonesia, Korta

0: kerugian keuangan negara.
1: Tapi dari kasus ini saja, berapa banyak masyarakat yang terdampak langsung di Pulau Sumatera kemarin ketika terjadi pemadaman listrik? Nah, sejauh mana aparat bisa mengusut tuntas kasus ini sampai ke aktor intelektualnya? Kita akan mengusut ataupun membedahnya. Bersama kami di malam hari ini telah terhubung dengan pakar hukum pidana dan sekaligus juga wakil rektor dari Universitas Kristen Indonesia, Pak Hendri Pandiangan. Pak Hendri. Baik, Pak Hendri, kabar baik, Pak?
2: Alhamdulillah, sehat, Bapak.
1: Iya, tapi sepertinya ini bukan kabar baik yang kita bicarakan nih, Pak Hendri. Korupsi, 3 kasus besar, bahkan 1 kasus itu berdampak langsung kepada masyarakat, terutama di Pulau Sumatera yang kemarin blackout pemadaman. Saya ingin tahu bagaimana analisis dari Pak Hendri tentang 3 kasus besar ini yang sedang ditangani oleh Polri, Pak.
2: Iya, memang ini menjadi apa ya, saya melihat kan dalam tindak pidana korupsi itu ada 2 kategori. Ada yang istilah merugikan keuangan negara, yeah, dan merugikan perekonomian negara.
1: Oke.
2: Okay. Nah, kalau merugikan keuangan negara, jelas artinya ada pendapatan negara yang hilang, gitu ya, yang pasti dan nyata jumlahnya, artinya berkaitan dengan uang yang negara punya.
1: Oke. Okay.
2: Tetapi ada yang bicara tentang masalah kerugian perekonomian negara, artinya bahwa ada mesin ekonomi negara yang rusak, gitu kan?
1: Yeah.
2: Contoh misalnya yang tadi, akibat korupsi misalnya kan, kalau yang saya baca dan berdasar literatur yang ada tentang batubara misalnya,
1: yeah,
2: kan PLTU ini kan memang supportnya dari batubara, gitu kan, bahan bakarnya itu batubara. Lalu kemudian ada permainan lah dari mulai garnya dikurangi harganya dan sebagainya sehingga kuantitas pasokan menjadi berkurang atau kualitas batubaranya tidak bagus karena memang garnya tidak bagus. Tanda petik, kemudian ada indikasi korupsi.
1: Hmm.
2: Nah, akibat perbuatan korupsi itu bukan hanya kerugian negara, tapi perekonomian negara.
1: Hmm.
2: Artinya ada yang kepentingan publik atau kepentingan ekonomi publik yang kemudian diganggu atau dirugikan. Gitu, yeah, kan? Misalnya blackout, akhirnya pemadaman listrik, ekonomi rakyat tidak jalan dan sebagainya. Dan ini menurut saya jahat sekali gitu kan, karena memang yang diganggu bukan hanya keuangan negara, tapi perekonomian negara. Ini menyangkut masalah hajat hidup orang banyak gitu.
1: Nah, iya. Ini banyak peternak ayam yang merugi, lalu yang menggunakan listrik UMKM seperti laundry itu merugi gara-gara blackout. Itu dampaknya luar biasa banget nih, Pak Hendri, Pak.
2: Betul. Karena dia memang kalau perekonomian negara itu, dia muncul, dia menghajar yang namanya mesin ekonomi itu. Sehingga stabilitas ekonomi, investasi, kepercayaan pasar, kelangsungan usaha, dan kepentingan umum terganggu.
1: Mm-hmm.
2: Gitu. Nah, itu dampaknya yang saya lihat ya. Karena okay, adanya blackout itu atau pemadaman itu, karena memang sudah dari hulunya secara sistemik nih terjadi korupsi.
1: Okay.
2: Dengan penegakan tindak pidana korupsi itu sebetulnya sedang di persimpangan jalan menurut saya. Gitu kan, para dilema dan penegakan hukum. Karena kenapa banyak sekarang kita dihadapkan pada fenomena justru yang terlibat di dalam korupsi itu orang yang notabene bertindak sebagai penegak hukum. Gitu kan, dan saya nggak bisa tutup mata itu memang dalam proses hukum saat ini. Nah, yang pertama saya menanggapi tadi, kok kenapa sudah ada sita dan sebagainya, tersangkanya belum ada.
1: Iya.
2: Gitu kan. Dalam hukum acara memang untuk menetapkan satu tersangka itu harus minimal dengan 2 alat bukti. Itu di KUHAP. Nah, di tindak pidana korupsi itu memang ada kualifikasi tertentu. Kalau perbuatannya itu indikasinya adalah merugikan keuangan negara, maka yang harus dibuktikan adalah kerugian negaranya dulu. Makanya ada namanya hasil laporan atau perhitungan kerugian negara
1: yang dibuat oleh PPTK atau siapa?
2: Oh, biasanya yang punya kewenangan itu, kalau bicara undang-undang keuangan negara misalnya, yang punya hak konstitusi untuk mendeklar adanya kerugian negara itu adalah BPK. Ya,
1: oh, kan? Oke, okay. BPK.
2: Ya.
1: Itu putusan ya, MK ya, kemarin tuh menyinggung soal itu juga, tentang makna kerugian negara yang dimaksud itu, Pak Hendri.
2: Betul, jadi lembaga yang secara konstitusi punya hak mendeklar kerugian itu adalah BPK, tetapi yang melakukan audit boleh. Ada BPKP, ada audit internal, ada inspektorat, dan sebagainya.
1: Okay.
2: Data-datanya pasti diperoleh kalau dia berkaitan dengan

0: laundry, maka kemudian ada PPATK gitu ya. Jadi dilihat follow the money-nya. Okay. Nah, mekanisme dalam penegakan tindak pidana korupsi itu bukti utama untuk mendudukkan seorang menjadi tersangka itu harus ada hasil perhitungan kerugian negara. Itu yang pertama. Itu sesuai dengan pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang 3199 Junto 20/2001. Jadi itu syarat formil. Baru kemudian bukti lainnya. Nah, kalau ada bukti lainnya, dua bukti itu, maka dengan dua bukti itu bisa seseorang didudukkan menjadi tersangka. Dan saya meyakini bahwa proses investigasi dalam perkara ini tidak dilakukan 2 atau 3 bulan yang lalu. Saya yakin. Gitu. Okay. Pasti sudah lama itu diintai, gitu kan. Terlepas dari kantor lembaga ya, Pak, gitu kan. Tetapi ini sudah mulai berjalan jauh sebelum ini terjadi, sudah tinggal nunggu bomnya kan, gitu kan. Nah, jadi itu kalau sudah lengkap bukti itu, maka dimungkinkan saja didudukan seorang menjadi tersangka gitu dalam tindak pidana korupsi. Nah, lalu kemudian pengkualifikasiannya. Kemudian akan dikualifikasikan, Pak, apakah ini tindak pidana korupsi yang menimbulkan kerugian negara
1: atau
0: kualifikasi masuk ke dalam gratifikasi atau masuk ke dalam kualifikasi misalnya suap menyuap atau misalnya penggelapan dalam jabatan gitu kan. Nah, misalnya jadi nanti ada pengkualifikasian perbuatan pidana itu khususnya dalam tindak pidana korupsi kan memang ada kalau dirangkum dari itu ada 7 perbuatan korupsi itu kan gitu kan. Nah, jadi itulah kemudian setelah itu baru hukum acaranya baru seorang didudukan menjadi tersangka. Gitu.
1: Oke, okay, nah, jadi itu, tahapannya begitu sehingga mungkin ada satu tahapan yang belum selesai atau satu alat bukti yang belum terkumpul gitu ya. Meskipun satu alat bukti sudah terlihat oleh masyarakat seperti penggeledahan yang dilakukan oleh pihak kepolisian beberapa waktu yang lalu, Pak.
0: Betul. Jadi nanti apakah dikualifikasikan, apakah uang itu memang berkaitan dengan masalah misalnya ya gratifikasi gitu kan. Nah, artinya kalau gratifikasi kan jelas bahwa tidak perlu ada hak perhitungan kerugian negara, gitu kan? Mm-hmm. Atau misalnya ada yang berkaitan dengan ada pemerasan dalam jabatan kan ada tuh salah satunya, gitu kan?
1: Yeah.
0: Bagian dari misalnya nanti dikualifikasikan itu, setelah itu dudukan kualifikasikan itu, maka kemudian, nah, cuma tantangannya begini, Pak, begini tantangannya. Ini kan yang melakukan penyidikan itu adalah Polri.
1: Yeah.
0: Nah, dalam perkara korupsi memang Polri punya kewenangan, lalu jaksa juga punya kewenangan sebagai penyidik, dominus litis ya, KPK juga punya kewenangan. Nah, kemudian apakah nanti, karena kan ini berkas perkara akan dilimpahkan ke kejaksaan.
1: Iya, iya, iya.
0: Berani nggak jeruk makan jeruk, kan gitu kan. Karena ya dugaannya kan ada oknum lah ya gitu.
1: Iya, petinggi kejaksaan, ya, dugaan sementara.
0: Ya, itu pertanyaan saya yang dilemanya begitu gitu kan. Seperti apakah akan seperti cicak buaya yang selesai dengan deponering? Kita nggak tahu. Cicak buaya itu selesainya bukan karena hukum loh.
1: Oh, karena deponering ingatkan saya lagi, deponering adalah?
0: Deponering itu hak prerogatif atau hak dari Kejaksaan Agung menyatakan bahwa perbuatan ini walaupun sudah memenuhi unsur delik, tetapi jika dilanjutkan lebih banyak moderatnya dibanding manfaatnya.
1: Waduh.
0: Jadi gini, Pak Fajar, izin saya jelaskan sedikit. Memang dinamika perkembangan korupsi sekarang itu dari 7 pengkualifikasian itu ada sumber lain, ada 3 akhirnya dikualifikasikan tindak pidana korupsi itu. 1 dalam skala kecil atau petty corruption, atau 2 korupsi dalam skala besar namanya grand corruption, atau korupsi politik namanya, political corruption. Ternyata analisa kajian tentang korupsi itu saat ini itu mengarah ke political corruption gitu.
1: Oke,
0: kan? Sehingga persoalannya nggak diselesaikan secara
1: ditahan dulu Pak Henry. Saya bingung juga nih. Kalau yang korupsi kecil dan besar itu apakah dinilai dikategorikan dari banyaknya uang yang keuangan negara yang dirugikan, kalau political corruption itu korupsi politik itu gimana maksudnya?
0: Ya mungkin kalau saya jelaskan bahwa misalnya begini, banyak kan transaksional politik yang kemudian mengarah kepada korupsi yang berkaitan dengan politik ya, Pak.
1: Oh, okay.
0: Saya pikir tidak perlu menjelaskan secara detail, tapi sudah punya gambaran. Pasti untuk skala kecil dan besar, perhitungannya adalah berapa besar kerugian negara yang diderita.
1: Oke.
0: Okay. Apa dampak akibat korupsi itu? Nah, kalau politik, analisanya selalu politik, Pak. Gitu. Ya, itu pasti tuh gitu kan.
1: Oh iya, wah ini berat nih. Tapi
0: ACLC-nya KPK menulis itu tuh. pengkualifikasian tiga itu.
1: Iya, oke. Dalam undang-undang tipikor, undang-undang korupsi ini kan ada 7 macam korupsi. Tapi ya, tadi di awal tuh Pak Henry mengatakan ada kerugian keuangan negara, ada kerugian perekonomian negara. Kerugian ya, perekonomian negara itu tidak termasuk dalam undang-undang ya Pak Henry, tidak bisa dinilai gitu Pak Henry.
0: Oh enggak, di undang-undangnya ada merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.
1: Oh oke.
0: Okay. Undang-undang ada Pak, ada itu. Jadi oh, ada. Jadi dia lihat dampaknya. Oh. Kalau merugikan perekonomian negara, itu saya yakin pasti betulnya tuntutannya tinggi itu, karena dampaknya itu yang besar.
1: Oke. Okay. Dan itu pun bisa dituntut dengan pasal berlapis ya, entah itu suap, korupsi, penggelapan dalam jabatan, atau gratifikasi, atau pencucian uang, atau gimana nih Pak, ya. Pak Henry?
0: Pasti Pak, jadi kalau perkara korupsi itu, dia bersifat alternatif kumulatif gitu ya, artinya dia bisa menggunakan pasal 2, pasal 3, pasal 18, kalau ada gratifikasinya ada pasal 5, ada pasal 12, kalau dia pemerasan jalan pakai 12E. Nah, pasangan pasal itu pasti TPPU. Gitu kan?
1: Oh iya.
0: Pasti TPPU, pasti ya, karena TPPU. Tidak mungkin bukan sendiri, gitu kan? Kalau suap penyuap, ada yang nyuap, ada yang terima. Termasuk gratifikasi sama. Gitu kan? Pemerasan dalam jabatan, kecuali pemerasan dalam jabatan ya. Karena dia menggunakan abuse of power, menggunakan kewenangannya untuk meminta sesuatu kepada orang yang memang tidak mau dia sebetulnya, tetapi karena sistem dia harus melakukan itu.
1: Oke.
0: Okay. Itu 12E kalau nggak salah.
1: Oke. Okay. Saya Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus Febri Ardiansa mengatakan bahwa penanganan kasus dugaan korupsi tata kelola program makan bergizi gratis saat ini dalam proses pemberkasan. Ada 47 nama, dari awal 41 nama yang diduga, sekali lagi masih dugaan, yang diduga terlibat dalam permintaan jatah titik Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi SPPG. Kini jumlahnya dari 41 bertambah jadi 47. Lalu apa hubungannya dengan topik kita pada dini hari ini? Pada malam hari ini. Tiga kasus korupsi yang sedang ditangani oleh pihak kepolisian. Kabar terakhir menguat mengarah kepada pejabat tinggi di Kejaksaan Agung atau Jampitsus dengan inisial FA, yang kemarin rumahnya sempat digeledah dan juga di situ hadir juga TNI. Saya ingin tahu bagaimana dari pandangan Pak Henry ini terkait dengan hal ini tentang konflik of apa ya? Ada jangan sampai nanti akhirnya seperti snowball di tengah masyarakat berpikiran bahwa ini adalah balas dendam dalam tanda kutip begitu, Pak Henry.
0: Ya, saya justru saya melihat inilah yang namanya political corruption.
1: Oh,
0: menurut saya gitu ya. Okay. Kalau tadi Pak Fajar tanya, definisinya apa sih gitu? Nah, karena persaingan antar lembaga atau ketersinggungan antar lembaga dalam hal penegakan hukum kan memang munculnya tidak baru-baru ini saja, dari dulu udah mulai muncul. Ya kan, bagaimana kepolisian dengan kejaksaan, kaitan dengan dominus litisnya kejaksaan gitu kan, lalu bagaimana dengan KPK gitu kan. KPK sekarang nih, KPK merasa dianak tirikan nih gitu kan,
1: nggak diikutin, nggak diikutsertakan ya.
0: karena kan kejaksaan yang betul sedang mendapatkan kepercayaan penuh lah dari Pak Presiden dalam penegakan korupsi, karena beberapa mega corruption itu yang keluar adalah kejaksaan. Nah, ini kan, ini juga dari awal ketika saya juga diwawancara wartawan beberapa waktu lalu, ini harus hati-hati gitu kan. Karena kebijakan-kebijakan politik ini akan menimbulkan gesekan itu, sehingga akan ada namanya tindakan, mohon maaf, oke lah orang mengklarifikasi, oh tidak akan ada penegakan hukum itu lurus sesuai. Oke, tapi masyarakat kita sudah pintar, masyarakat sudah pandai. Artinya gesekan-gesekan penegakan hukum itu, gitu kan, akan menimbulkan dendam tersendiri tuh.
1: Gitu kan? Apa tanggapan masyarakat pada malam hari ini? Saya coba tahan dulu, Pak Henry. Saya terima dulu pendengar. Ada Pak Haryanto di Kutai Barat. Pak Haryanto, selamat malam.
2: Selamat malam, Mas Fajar. Selamat malam, Pak Henry.
1: Ya, silakan.
2: Terima kasih, Mas Fajar. Begini ya. Tidak hanya di Jawa, di Sumatera yang mengalami blackout atau pemerintah.
1: Oh, iya.
2: Ini di Kalimantan ya juga nih, Pak Henry dan Mas Fajar. Bahkan bergilir nih, katanya sampai sebulan itu.
1: Sebentar, Pak Arianto. Ini terjadi malam ini?
2: Iya, di Barokota, di Samarinda, di pokoknya pakai PLT Batubara. Ada sebulanan sudah ini mau jalan di Mas Fajar, Pak Indri.
1: Oh, tapi tidak mati total, tapi bergiliran ya?
2: Bergilir.
1: Oke, okay. Oke,
2: Pak. Sepertinya seperti menular ya, Jawa, Sumatera, Kalimantan Selatan itu.
1: Oke.
2: Okay. Padahal di sini tempatnya Batubara di sini.
1: Baik Pak Arianto, makasih.
2: Pak Indri ya, ya. Pak Indri dan Mas Fajar ya, mudahnya ini kan seperti ada rivalitas ya antara para penegak hukum ya. Kemudian saya sih menganut aja praduga tak bersalah aja sementara ini.
1: Ya,
2: ya mudahnya aja bisa membongkar siapa aktor utama mastermind-nya ya, dalang utamanya itu siapa. Kemudian di Indonesia itu ada fenomena ketika sudah dijadikan tersangka, mereka mengajukan pra-peradilan ke Pak Indri biasanya.
1: Siap.
2: Iya, pokoknya ada fenomena seperti itu. Terima kasih Pak Indri.
1: Iya, iya. Assalamualaikum. Ya, terima kasih Pak Arianto. Aduh, iya ternyata di Kalimantan juga pemadaman bergilir ya, bukan blackout seperti di Sumatera ataupun di Pulau Jawa beberapa waktu yang lalu. Pak Sargio di Jogja, selamat malam, Pak.
3: Malam Mas Fajar.
1: Ya, silakan ke Pak Henry Pandiangan.
3: Malam Pak Henry Pandiangan.
0: Malam Bapak.
3: Dalam bentuk analoginya ini kan, selama tikus itu masih bisa ternakan, maka korupsi pun selalu ada terus gitu. Karena korupsi itu kan identik dengan tikus gitu.
1: Oke. Okay.
3: Terus yang kedua, Pak Prabowo mungkin niatnya baik ya, memberikan satu bisnis-bisnis kepada polisi, kepada TNI, kepada ya termasuk banyak hal yang termasuk mungkin dari kejaksaan juga, termasuk dari kejaksaan punya sekarang namanya ada sepak bola dari kejaksaan, ada yang di Liga 1 itu ya, terus dari ya, apa kepolisian juga ada dari Bayangkara itu dan sebagainya. Ini semuanya yang terkait dengan masalah kegiatan-kegiatan seperti itu kan pasti pakai uang negara. Nah, kalau enggak, apa pakai uang sendiri kan enggak mungkin juga.
1: Okay.
3: Nah, ini menurut saya Pak Prabowo harus mawas diri sekarang. Tujuannya mungkin untuk membeka Pak Prabowo, tapi ya, di belakangnya ternyata malah
1: mencuri. Baik. Ya, gitu. Baik. Terima kasih Pak Sarjo. Ya. Ya apapun itu, tapi yang jelas bahwa ini sebenarnya untuk semangatnya adalah untuk memperdayakan siapapun tanpa peduli status jabatan dan posisinya di mana untuk bisa sama-sama membangun Indonesia, berkontribusi lah begitu tentang swasembada pangan lah dan lain sebagainya, termasuk juga program-program andalan dari Presiden Prabowo Subianto. Tapi di sisi lain, nah ternyata ini ada kasus nih yang sedang kita bahas yang sekarang ini berada di kejaksaan soal beberapa kasus penetapan titik SPPG program MBG. Yang kedua di Polri, ini berkaitan dengan tiga kasus besar yang sedang kita bicarakan malam hari ini. Keduanya berkelindahan, ada kaitannya karena ada beberapa dugaan mengarah ke oknum tertentu. Kalau di MBG itu mengarah dugaannya itu kepada salah satu petinggi dari pihak kepolisian yang berada di struktur organisasi MBG, dan juga kalau yang di sini itu yang sekarang kita bahas itu dari pihak kepolisian, tiga kasus ini mengarah kepada salah satu petinggi di kejaksaan. Pak Henry.
0: Iya. Jadi kalau bicara pra-peradilan, Pak, memang ketika seorang didudukan menjadi tersangka, dia punya hak untuk mengajukan pra-peradilan. Nah, KUHAP kita 20/2025 itu memang punya aturan yang menyempurnakan KUHAP yang lama. Di pasal 158, nah di situ kan salah satu kewenangan pengadilan untuk memeriksa kaitan dengan masalah satu tentang sah atau tidaknya upaya paksa. Nah, upaya paksa itu ada di pasal 89-nya. KUHAP itu misalnya salah satu penetapan tersangka gitu kan, lalu kemudian juga upaya paksa penahanan, penangkapan, penggeledahan dan sebagainya gitu ya. Jadi setiap seseorang didudukan menjadi tersangka itu punya hak untuk mengajukan pra peradilan karena itu merupakan hak daripada si tersangka itu.
1: Oh. Atau misalnya biasa. Oke, okay, apapun kasusnya dan siapapun orangnya itu semua berhak untuk mengajukan pra peradilan.
0: Berhak mengajukan pra peradilan karena kan walaupun tersangka tetapi hak asasi manusianya kan tetap dilindungi. salah satunya adalah pengakuan di bidang itu, pra-peradilan misalnya.
1: Okay.
0: Nah, lalu kemudian, tapi pra-peradilan itu sebetulnya hanya untuk memeriksa syarat formil penyidik dalam melakukan penyidikan. Contoh misalnya begini, dalam dia didakwa, diduga melakukan pelanggaran pasal 2 atau pasal 3. Tetapi tidak ada laporan hasil perhitungan kerugian negara. Artinya tidak memenuhi syarat formil itu dilakukan, gitu kan?
1: Okay.
0: Maka bisa saja mengajukan pra-peradilan untuk mengkoreksi tindakan administratif penyidikan yang dilakukan oleh penyidik di dalam proses penyidikan yang dilakukan. Itu pra-peradilan objeknya itu, sehingga memang sah-sah saja, gitu kan, seseorang ketika diduga sebagai tersangka dia mengajukan pra-peradilan, karena itu memang haknya itu.
1: Putusan itu dari pra-peradilan itu apa biasanya? Itu bebas atau terlepas dari sangkaan atau memperbaiki berkas atau syarat formilnya itu, Pak?
0: Biasa putusan pra-peradilan itu mencabut status tersangkanya. Gitu kan. Misalnya kemarin kan kayak Pak Roy Suryo tuh mengajukan pra-peradilan dikabulkan gitu kan. Nah, ada penetapan pasal dilakukan salah misalnya gitu kan. Lalu kemudian dicabut status tersangkanya. Tapi pertanyaan, apakah kemudian penyidik bisa mendudukan sebagai tersangka? Boleh. Itu ada semanya gitu kan. Saya lupa nomornya, tetapi boleh dia mendudukan sebagai tersangka lagi dengan syarat dengan bukti yang baru.
1: Pra-peradilan, jadi semua orang berhak untuk mengajukan pra-peradilan ketika ditetapkan sebagai tersangka. Dari kemudian ketika dibatalkan status tersangkanya, itu bisa disangkakan lagi.
0: Bisa.
1: Dengan bukti baru, maksudnya Pak Hendri?
0: Ya, dengan bukti baru dan administrasi yang baru. Tidak bisa pakai yang lama dia.
1: Oh gitu.
0: Ketika, biasanya penyidik mensiasati, biasanya gini kan, dengan sprindiknya diganti dengan baru, lalu saksi-saksi yang diperiksa kembali, gitu kan.
1: Yeah.
0: Ada bukti-bukti yang memang menguatkan, gitu kan, bukti baru yang tidak pernah muncul di dalam sebelumnya. Itu dengan dasar itu kemudian bisa menetapkan tersangka kembali.
1: Nah.
0: Itu dalam konteks tersangka ya. Gitu. Karena kan salah satu salah penangkapan, salah penahanan, penggeledahan, penyitaan, itu juga objek dari pra-peradilan itu.
1: Iya, atau salah tangkap orangnya salah juga bisa. Dan dilanjutkan oleh Pak Herianto di Kutai Barat yang mengatakan dikhawatirkan kita tetap menjunjung tinggi praduga tak bersalah, tapi Pak Herianto menyoroti soal pra-peradilan. Ini mungkin sebagai bentuk kehati-hatian agar berkasnya secara formal itu cukup tidak diajukan pra-peradilan lagi gitu Pak Hendri.
0: Betul, karena lembaga pra-peradilan itu adalah lembaga yang dibuat oleh undang-undang untuk melakukan kontrol terhadap penyidik dalam melakukan tugas, tanggung jawab, dan wewenangnya dalam melakukan penyidikan sebetulnya.
1: Oke. Okay. Gitu. Oke. Okay. Nah, ini yang menariknya juga dari Komisi 3 DPR RI, majority juga tentang kasus ini, yang mengatakan juga jangan sampai perkembangan sorotan publik yang yang menyoroti soal informasi penjagaan ketat di kediaman Jampitsus FA oleh barisan aparat TNI ditafsirkan berbeda. Jangan sampai spekulasi snowball ini terus bergulir, semakin berkembang. Apa yang bisa dilakukan ini Pak untuk melihat secara utuh ini sebagai kasus penegakan hukum pemberantasan korupsi, utamanya ini harus saya tekankan, pemberantasan korupsi yang dilihat oleh masyarakat, sehingga ujungnya kita ingin agar mastermind ataupun aktor intelektual dari kasus ini bisa terbongkar, Pak Hendri.
0: Iya, jadi begini Pak Fajar, misalnya gini, keterlibatan TNI dalam menjaga rumah kediamannya salah satu petinggi dari Kejaksaan Agung itu, ya itu tadi yang saya katakan bahwa ya saya tidak bicara benar atau salah gitu ya. Nah, ini kan memperlihatkan kepada publik bahwa ada semacam boleh dibilang oke lah, ada orang mengklarifikasi, oh bukan, dan sebagainya. Tapi publik akan memahami bahwa ini ada benturan kepentingan antar institusi atau antar lembaga. Gitu kan? Ya, sepatutnya kan yang misalnya yang menjaga pengawalan dan sebagainya biasa polisi gitu kan.
1: Yeah.
0: Kok ini
1: tapi bukankah sudah lama ini kejaksaan itu memang di untuk kasus tertentu, untuk tindakan tertentu, kegiatan tertentu memang dikawal oleh TNI? Sudah. seperti itu.
0: Ya, jadi, nah makanya saya katakan bahwa walaupun nanti ada klarifikasi bahwa kemudian, oh kan sudah ada MOU-nya, sudah ada perjanjiannya dalam hal tertentu, yang mengawal adalah TNI karena berkaitan masalah kasus besar dan sebagainya, itu tidak ada masalah buat kita. Tetapi kan publik nggak paham itu, masyarakat tidak memahami itu.
1: Okay.
0: Makanya Komisi 3 sebagai wakil rakyat memiliki kepentingan untuk melakukan semacam klarifikasi politik terhadap tindakan itu, gitu kan. Nah, tetapi oleh karenanya menurut saya ini harus banyak bentuk-bentuk kampanye atau narasi yang benar yang disampaikan kepada publik. Soalnya publik tidak confused, tidak bingung, gitu kan. Nah, sekarang kan publik lebih bingung, gitu kan.
1: Okay.
0: Walaupun klarifikasi dibuat, gitu.
1: KPK tuh biasanya Pro 3 RI juga biasanya merilis itu ya, ada waktu 2x24 jam untuk penahanan dan bisa diperpanjang dan sebagainya. Tapi mungkin bisa ditanggapi pertanyaan dari Pak Roni tadi nih, Pak Henry.
0: Iya, jadi kalau saya melihat begini, memang setiap institusi itu dia punya tanda petik seni dalam menegakkan hukum sendiri.
1: Lihat, seni. diksi yang menarik, seni. Oke.
0: Seni penegakan hukum masing-masing punya ciri khas, okay, gitu kan. Kejaksaan punya ciri khas, kejaksaan misalnya sukanya flexing, gitu kan. Wah, dia foto di depan yang begitu banyak,
1: yeah,
0: gitu kan.
1: Yeah.
0: Gitu. KPK sukanya menggerak cepat, mengklarifikasi dalam waktu 24 jam dia mengumumkan, gitu kan.
1: Yeah.
0: Nah, hukum juga kan biasanya seperti itu. Tapi coba kita lihat, apakah ini muncul keberanian untuk menyampaikan. Karena gini, ketika penggerbekan dilakukan, penyitaan dilakukan, pasti ada tindak lanjutnya.
1: Iya.
0: Yeah. Gitu ya. Nah, kalau ada dugaan atau indikasi, pasti ada tindak lanjutnya. Nah, di sini kan harus berhati-hati, Pak. Makanya saya katakan tadi, political corruption itu tidak semudah kita menyampaikan sesuatu ke depan publik, sehingga nanti malah, jangan-jangan misalnya kayak gini, ini mohon maaf, beribu maaf. Dulu kan pimpinan KPK ada yang jadi tersangka, Pak.
1: Iya. Yeah.
0: Terus sekarang nasibnya seperti apa? Kan gitu,
1: yeah.
0: udah ditelan bumi kan gitu, yeah, kan saya nggak tahu perkembangannya seperti apa. Nah, apakah nanti kemudian sudah disampaikan status tersangkanya misalnya, tetapi kemudian penegakannya malah nggak ada, akhirnya aparat sendiri yang mendapatkan ketidakpercayaan publik, jatuh turun gitu kepercayaan publik terhadap penegakan itu. Makanya menurut saya tidak ada aturan main secara imperatif atau secara baku harus sekian lama diumumkan siapa tersangkanya, tidak, itu harus hati-hati, Pak. Gitu. Karena kenapa? Karena memang ini kan bicara kepercayaan publik, gitu kan? Untuk penegakan hukumnya, berani nggak? Satu, cepat nggak? Dua, gitu kan? Lalu recovery kerugian negaranya seperti apa? Kan tadi ada pertanyaan, bagaimana untuk recovery kerugian negara, gitu kan? Apakah hasil-hasil sitaan itu kemudian disetorkan kepada negara? Kan memang ada mekanismenya ya, Pak, gitu kan? Untuk mengembalikan kerugian negara itu. Sehingga itu, saya sebenarnya positif, Pak, persoalan ini, karena memang ini artinya terlepas ada gesekan, tapi ada keberanian gitu, aparat hukum untuk membuka itu, walaupun dampak negatifnya banyak juga gitu kan. Investor dolar lagi tinggi gitu, investor mau masuk, ada jangan korupsi. Bener, Pak. Ada perekonomian juga yang rusak kan gitu.
1: Tapi kan bisa dibacanya bahwa Indonesia itu berkomitmen untuk memberantas korupsi sampai habis, meskipun itu melibatkan petinggi dari penegak hukum, baik itu dari kejaksaan maupun dari kasus yang MBG itu melibatkan ada wakil kepala MBG itu, ketua MBG itu dari petinggi kepolisian ya, Pak Henry. Tapi pernah nggak ada kasus yang supaya menghindari konflik of interest ataupun gesekan ataupun agar lebih baik lagi gitu ya, proses ini baik itu dilimpahkan ke yang pada hukum lainnya, dalam kasus korupsi itu biasanya KPK gitu, Pak Henry?
0: Dimungkinkan, Pak, perangkat undang-undangnya membolehkan.
1: Oh,
0: itu.
1: Boleh. Jadi dua kasus dari kejaksaan yang soal MBG dan dari polisian yang tiga kasus besar ini dilimpahkan ke KPK, itu bisa sebenarnya?
0: Bisa. Karena KPK itu kan lembaga yang dibuat memang khusus. Kalau dulu kan ad hoc, sejak 2019, maka dijadikan lembaga yang permanen dalam penegakan tindak pidana korupsi, gitu kan. Artinya, tanda petik lah, saya melihat KPK ini manusia-manusia setengah dewa lah dalam menegakkan korupsi kan, gitu kan. Artinya kalau buat tanda petik, Pak, buat cari amannya biar netral, gitu kan.
1: Iya, iya, iya.
0: Ke KPK, gitu kan, lalu kemudian kepolisian bahkan ke KPK. Karena jujur saja, KPK mungkin masih komitmen penegakan hukum korupsinya korupsi, itu
1: ya.
0: Masih mendapat kepercayaan banyak dari publik lah gitu
1: kan. Iya, toh juga korupsi. Nanti ujung-ujungnya kalau walaupun sekarang kasus ini ditangani oleh pihak kepolisian, nanti apa tuntutannya juga diserahkan ke kejaksaan kan begitu Pak Henry?
0: Betul, betul. Itu mekanisme integrated justice system-nya seperti itu. Gitu kan. Jadi ada koordinasi antara kepolisian dan kejaksaan. Nah, untuk mencegah itu bisa saja supervisi dialihkan ke kan boleh-boleh aja.
1: Oke. Okay. Gitu. Baik. Oke, okay, baik kalau gitu. Wah, ini semakin menarik ya. Tapi mudah-mudahan sih ujungnya kita menginginkan agar korupsi itu hilanglah dari bumi pertiwi ini. Terima kasih banyak ya Pak Hendri ya. Pakar Hukum Pidana Wakil Rektor Universitas Kristen Indonesia Hendri Pandiangan.
4: Halo, saya Kurnian Wilianto. Selamat untuk RRI sebagai kanal resmi siaran audio menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran audio langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Nah, baik, seperti yang sudah disampaikan sebelumnya ya, bahwa B50 ini sudah diuji coba oleh Kementerian SDM pada 6 sektor, yaitu transportasi, otomotif, kendaraan bermotor, dan juga angkutan umum yang menggunakan mesin diesel. Kemudian alat dan mesin pertanian seperti traktor, ekskavator, dan juga mesin pertanian lainnya. Serta pertambangan, alat-alat berat yang menjadi salah satu fokus utama penggunaan solar industri. Ada juga kereta api ya, lokomotif yang menggunakan bahan bakar diesel, maritim, berbagai jenis kapal laut, serta kelistrikan, yaitu pembangkit listrik milik negara atau swasta yang bertenaga diesel. Nah, sejauh mana kemudian penggunaan B50 ini juga ini bisa ada plus minusnya ya bagi mesin kendaraan, seperti apa analisanya? Kami sudah bersama dengan Prakayasa Ali Madya di Pusat Riset Teknologi Transportasi Organisasi Riset Energi dan Manufaktur BRIN, Hari Sumartono. Pak Ari, jadi kalau B50 ini, kalau menurut Pak Ari ya, itu plus minusnya untuk mesin kendaraan seperti apa itu, Pak?
2: Jadi sebenarnya biodiesel kan sudah kita gunakan sejak 2006 ya. Yeah. Sementara kalau di lab sendiri kami sebagai peneliti itu sudah melakukan pengujian di tahap yang lebih awal lagi ketika teman-teman dari BPPT waktu itu tahun 2000-an awal mengembangkan biodiesel. Kami yang mengujinya bagaimana performan dari pembakaran biodiesel itu ketika digunakan di internal combustion engine. Kita sudah evaluasi. Jadi ini adalah kita sudah punya pengalaman yang cukup panjang ya, dari 2006 di penerapan langsung di komersilnya sampai sekarang 2026, jadi sudah 20 tahun kita punya pengalaman. Jadi sifat dasar dari biodiesel sendiri kita kan sudah tahu bahwa biodiesel itu punya sifat-sifat yang bagus, juga ada sisi yang lebih rendah dari mineral fuel ya. Solar itu kan mineral fuel ya. Jadi secara bilangan setan, biodiesel itu lebih bagus, lebih tinggi dibandingkan mineral fuel. Jadi bilangan setananya lebih tinggi, artinya apa? Artinya biodiesel itu mempunyai sifat lebih mudah untuk terjadi auto ignition, lebih mudah untuk terbakar. Sehingga ignition delay-nya itu lebih pendek. Ini bagus untuk pembakaran di dalam mesin diesel. Tapi di sisi lain, nilai energinya, lower heating value-nya dia sedikit lebih rendah, sekitar 10%-an. Jadi kira-kira ketika ini dipergunakan dalam waktu langsung, ya, artinya secara instan kita akan memperoleh hasil di mana nanti pembakarannya kalau engine-nya tidak dioptimasi atau kalau dioptimasi akan bisa teroleh recovery dari penurunan LHV itu, artinya penurunan LHV dia bisa dikompensasi dengan setting engine yang disesuaikan dengan bilangan setana dari si biodiesel itu sendiri kita campurkan tambahannya gitu.
1: Jadi maksudnya engine yang dioptimasi di apa, Pak? Di setting lagi atau bagaimana itu, Pak?
2: Iya, tapi ini kan ranahnya ada di pabrikan. Ketika kebijakan pemerintah ini konsisten untuk menggunakan biodiesel sebagai ditambah-tambah, jadi untuk meningkatkan efisiensi dari atau mengurangi efek dari penurunan lower heating value sekitar 10% itu ya, yang akan berdampak kepada penurunan power ya, penurunan daya dari si engine itu ya, kalau tidak menambah. Ditambah selain itu, akibat lower heating value-nya lebih rendah, pasti nanti dampaknya adalah konsumsi bahan bakar dari kendaraan akan sedikit meningkat, akan seperti itu ya. Yang pasti akan kita hadapi.
1: Lebih boros maksudnya begitu, Pak Ari?
2: Iya, sedikit lebih boros, jadi nggak terlalu banyak juga.
1: Begitu.
2: Kita 1-3% gitu ya.
1: Iya, kenaikan konsumsi bahan bakarnya begitu, dari B50.
2: Ya, itu ada konsekuensi dari nilai panas yang lebih rendah.
1: Nah, mungkin kalau untuk mobil baru dari pabrikan kan tidak ada masalah menyesuaikan itu ya, Pak Arya. Nah, bagi masyarakat yang sekarang ini biasa menggunakan B40, transisinya kemudian ke B50, kalau begitu apa yang harus dilakukan, Pak Arya?
2: Saya kira mungkin tidak terlalu ini ya, karena gini, engine yang sudah lama biasanya lebih mudah untuk beradaptasi dengan perubahan spek dari bahan bakar itu ya. Ya, justru yang baru-baru gitu kan teknologinya lebih terkini, dan dia misalnya misalkan nih mesin diesel itu dulu mesin diesel konvensional itu tekanan injeksi di nozzle-nya itu mungkin cuma 250 bar gitu. Sekarang mesin-mesin yang baru dengan common rail itu dia bisa sampai 1.500, 2.000 bar gitu ya tekanan di injektor. Dengan tekanan yang tinggi, otomatis desain dari nozzle-nya, lubang-lubang nozzle-nya dia lebih kecil.
1: Ya.
2: Sehingga ini akan apa namanya mudah atau lebih terasa pengaruhnya ketika spesifikasi bahan bakar antara yang ditetapkan oleh pabrikan berbeda dengan yang akan digunakan. Ini akan lebih cepat berdampak begitu ya.
1: Artinya, yeah.
2: Tapi ketika si pabrikan sudah memprediksi bahwa di Indonesia misalkan ada kebijakan B50 dan seterusnya, maka mau nggak mau mereka juga harus melakukan bagaimana pengaruh dari penggunaan biodiesel terhadap desain dari engine yang akan mereka gunakan di kendaraan yang akan diperjualkan di Indonesia.
1: Ya. Yeah. Tapi itu kira-kira. Tapi kalau masyarakat penasaran begitu Pak, biasanya memakai B40 sekarang B50 harus dibawa ke bengkel untuk mengecek lagi atau bagaimana nih Pak Ari? Saran dari Pak Ari seperti apa?
2: Saya kira nggak harus seperti itu.
1: Nggak harus seperti itu ya.
2: Sedangkan kita kan sudah menggunakan biodiesel sejak 2006,
1: ya.
2: Jadi relatif lebih oke lah. Karena begini, salah satu hal yang apa namanya terjadinya bisa lebih cepat pengaruhnya itu diantaranya adalah kompatibilitas antara komponen-komponen karet yang dilewati oleh bahan bakar
1: ya.
2: Terhadap biodiesel.
1: Ya.
2: Nah ini kan berarti komponen-komponen itu kan sudah diselesaikan karena kita sudah menggunakan sejak 2006. Artinya pabrikan sudah tahu, para pembuat komponen sudah tahu bahwa jenis karet tertentu itu nggak akan kompatibel dengan biodiesel, sehingga itu akan dihindarkan untuk digunakan di engine yang akan
1: menggunakan
2: biodiesel. Sehingga itu sudah selesai masalahnya. Ditambah biodiesel itu kan salah satu sifatnya dia adalah pelarut ya. Dia itu membersihkan. Jadi ketika suatu kendaraan sama sekali nggak pernah pakai biodiesel, terus tahu-tahu pakai biodiesel, nah ini biasanya mereka akan menghadapi kendala masalah, yaitu tahu-tahu filter bahan bakarnya ngeblok.
1: Yeah.
2: Kenapa? Ya karena kotoran-kotoran yang nempel di tangki bahan bakar, di jalur bahan bakar, semuanya itu dibersihkan oleh biodiesel. Akhirnya ya apa ngumpulnya ada di filter bahan bakar.
1: Gitu. Yeah.
2: Setelah ganti filter bahan bakar, nanti masalah akan selesai seperti itu. Tapi kan itu dengan kita sudah menggunakan biodiesel sejak 2006, artinya kendaraan yang sama sekali tidak menggunakan biodiesel kan mestinya jumlahnya sangat sedikit atau bahkan tidak ada, karena ketika membeli bahan bakar di SCPU, bagian besar juga menggunakan biodiesel, kecuali salah satu aja yang tanpa biodiesel. Begitu,
1: Mas. Jadi masyarakat tidak perlu khawatir begitu ya, Pak Ari ya?
2: Iya, insya Allah nggak perlu khawatir.
1: Ya. Baik, kalau begitu Pak Ari, mudah-mudahan yang disampaikan Pak Ari bisa menjawab kekhawatiran masyarakat terhadap mesin mobil mereka, Pak. Terima kasih banyak, Pak Ari, untuk waktu. Ya demikian tadi prekayasa Ali Madya di Pusat Riset Teknologi Transportasi Organisasi Riset Energi dan Manufaktur BRIN, Ari Sumartono.
0: Demand pull inflation atau inflasi tarikan permintaan adalah inflasi yang terjadi ketika permintaan barang dan jasa lebih besar dibandingkan dengan pasokan. Inflasi ini terjadi karena tekanan dari sisi permintaan atau meningkatnya permintaan barang dan jasa relatif terhadap ketersediaannya. Demand pull inflation biasanya terjadi menjelang economic boom atau ledakan ekonomi. Jika tidak segera ditangani, maka hal ini dapat membahayakan perekonomian nasional. Untuk mengendalikan inflasi tarikan permintaan dapat dilakukan dengan mengikuti serta melaksanakan kebijakan moneter dan fiskal yang ketat.
3: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya, Wisnu Wardana. Warta berita kita awali dari informasi di mana Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Sugiono, menegaskan diplomasi Indonesia harus diperkuat dengan ketahanan nasional yang tangguh untuk menghadapi tantangan geopolitik global yang semakin kompleks. Laporan selengkapnya oleh Desi Anugranov.
1: Menteri Luar Negeri Sugiono menegaskan diplomasi Indonesia harus ditopang oleh ketahanan nasional yang kuat agar mampu menghadapi tantangan geopolitik global yang semakin kompleks di tengah meningkatnya rivalitas antar negara dan fragmentasi dunia. Hal itu disampaikan Sugiono dalam pidato kunci pada Jakarta Geopolitical Forum ke-10 yang diselenggarakan Lembaga Ketahanan Nasional RI di Jakarta Kamis 9 Juli 2026. Menurut Sugiono, keberhasilan diplomasi tidak dapat dipisahkan dari kekuatan fondasi nasional. Ketahanan nasional, kata dia, tidak lagi hanya dimaknai sebagai pertahanan teritorial, tetapi juga kemampuan negara menyerap berbagai guncangan, mempertahankan ruang, pengambilan kebijakan, serta melindungi masyarakat di tengah berbagai tekanan.
2: None of this will be possible without... Tak satu pun dari semua ini dapat terwujud tanpa fondasi nasional yang kuat. Ketahanan nasional adalah kemampuan suatu negara menyerap berbagai guncangan, mempertahankan ruang pengambilan kebijakan, dan melindungi rakyat di tengah berbagai tekanan. Ketahanan merupakan kedaulatan yang diterjemahkan menjadi kapabilitas.
1: Sugiono mengatakan ketahanan pangan merupakan bentuk otonomi strategis, sedangkan ketahanan energi menjadi bagian dari keamanan nasional. Selain itu, kualitas sumber daya manusia merupakan kapasitas geopolitik, sementara teknologi tidak lagi sekadar inovasi tetapi menjadi sumber kekuatan suatu negara. Karena itu, Sugiono menilai diplomasi Indonesia harus bertumpu pada transformasi nasional, sebagaimana diamanatkan pada pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sementara itu, Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Aceh Hasan Syadzili mengatakan dinamika geopolitik global saat ini tidak lagi hanya berdampak pada hubungan antar negara, tetapi juga memengaruhi berbagai sektor strategis di dalam negeri.
3: For Indonesia, this development are not distant. Diplomatic issues.
2: Bagi Indonesia, perkembangan ini bukan lagi sekedar isu diplomatik yang jauh. Fragmentasi global dirasakan dalam perdagangan, investasi, ketahanan energi, ketahanan pangan, lapangan kerja, standar teknologi, tata kelola data, hingga keamanan infrastruktur kritis. Karena itu, pembahasan mengenai geopolitik juga berarti membahas ketahanan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari serta kapasitas strategis negara.
3: Of our people and the strategic capacity of our state.
1: Menurut Hasan, penguatan multilateralisme harus berjalan seiring dengan penguatan ketahanan nasional, karena negara yang memiliki fondasi domestik yang kuat akan memiliki posisi tawar yang lebih kredibel di tingkat internasional. Ia menambahkan bahwa bagi negara berkembang seperti Indonesia, penguatan multilateralisme bukan sekedar cita-cita ideal, melainkan kebutuhan strategis di tengah meningkatnya persaingan kekuatan besar, proteksionisme, dan fragmentasi global. Dari Jakarta, Desi Anugrano, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana pemerintah menyebut kunjungan generasi Z atau Gen Z ke museum cukup tinggi. Animo Gen Z ke museum terlihat dengan tingginya permintaan akan paspor museum. Laporan selengkapnya oleh Sugandi Afandi.
1: Pemerintah melalui Kementerian Kebudayaan terus berupaya untuk mendorong kunjungan ke museum dan cagar budaya, salah satunya dengan meluncurkan paspor museum. Melalui paspor museum, pengunjung akan mendapatkan cap dari berbagai museum atau cagar budaya. Menteri Kebudayaan Republik Indonesia Fadlizon mengatakan minat Gen Z untuk mendapatkan paspor museum sangat tinggi. Menteri Fadlizon menyebut sebanyak 5.000 buku paspor museum habis terpesan dalam hitungan hari. Tingginya minat Gen Z untuk mendapatkan paspor museum menjadi momentum untuk mendorong minat masyarakat mengunjungi museum dan cagar budaya. Penjelasan itu disampaikan oleh Menteri Fadlizon pada wartawan di Jakarta.
2: Karena itu saya inisiasi bikin museum paspor. Ternyata Gen Z luar biasa tertarik ya. Baru kita cetak 5.000 aja dalam beberapa hari langsung habis. Kita sekarang cetak lagi 8.000 museum paspor, itu cepat sekali permintaannya. Jadi kita harapkan ini bisa menjadi salah satu trigger mereka datang ke museum dapat cap, dapat berbagai kemudahan museum-museum yang ada di seluruh Indonesia nantinya.
3: Pak Fadli, ada nilai ekonominya belum Pak dari
1: Museum paspor diterbitkan oleh Museum dan Cagar Budaya atau MCB dan diluncurkan pada tanggal 16 Juni tahun 2026. Kepala Museum dan Cagar Budaya Indira Estianti Nurjadin mengatakan paspor museum untuk meningkatkan minat masyarakat berkunjung ke Museum dan Cagar Budaya.
4: Kita pergi kemana-mana suka ngumpulin cap gitu ya. Nah itu justru budaya itu hilang. Lalu sekarang ini ada kecenderungan untuk dari generasi Gen Alpha atau Gen Z malah kembali ke analog gitu. Jadi rasanya ada museum paspor itu seperti kembali ke zaman dulu, dan ada satu material culture yang bisa diraba, yang bisa dikoleksi dan disimpan sebagai kenangan-kenangan. Jadi awal inisiasi dari ini tuh adalah ide itu, tapi akhirnya kita gunakan untuk bagaimana ini bisa menjadi daya tarik untuk meningkatkan pengunjung ketertarikan ke museum.
1: Menteri Fadlizon mengatakan kunjungan ke museum dan cagar budaya kini mengalami peningkatan hingga 400%. Seperti Museum Pusaka di Taman Mini Indonesia Indah kini ramai oleh pengunjung dengan kunjungan mencapai ribuan orang per hari. Menteri Fadli mengatakan sesuai arahan dari Presiden Prabowo Subianto yang menginginkan agar museum menjadi pusat budaya, pusat edukasi, pusat belajar dan pusat ekonomi. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga @RRI Programa 3. Saya Wisnuwardana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: raksasa Eropa siap bentrok di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. La Furia Roja, Spanyol, akan berhadapan dengan Setan Merah Belgia di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat. Spanyol melangkah setelah memenangkan Derby Iberia atas Portugal. Sementara Belgia datang usai mengakhiri perlawanan tuan rumah Amerika Serikat. Siapakah yang akan mengamankan satu tempat di semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Sabtu, 11 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3 dan Pro 1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kadang aku mikir, nasionalisme itu cuma soal upacara sama pasang bendera ya.
2: Nggak gitu. Nasionalisme itu juga terlihat dari hal-hal sederhana loh.
1: Contohnya?
2: Kerja dengan jujur, disiplin, menghargai perbedaan, pakai produk dalam negeri juga bisa, dan memberi pelayanan terbaik. Itu semua kan bentuk cinta kita kepada Indonesia.
1: Berarti membela negara bisa dimulai dari tempat kerja.
2: Yoi, tepat sekali. Kita mungkin bukan pejuang di medan perang, tapi kita bisa menjadi pejuang kemajuan bangsa lewat karya dan pengabdian.
0: Nasionalisme itu bukan sekedar kata, melainkan tindakan nyata. Cintai Indonesia dengan bekerja penuh integritas, menjaga persatuan, dan memberikan yang terbaik bagi negeri. Indonesia kuat, Indonesia hebat.
3: Tokoh dunia. Anda di sini hanya untuk persinggahan yang singkat. Jangan terburu, jangan khawatir. Yakinlah bahwa Anda menghirup wangi bunga sepanjang perjalanan. Walter Hagen.
0: Dari Sabang sampai Merauke, setiap daerah punya rasa, punya cerita.
4: Karena itu, kami ajak Anda jelajahi kelezatan masakan tradisional Indonesia di acara Kuliner Nusantara. Mulai dari rendang Padang yang melegenda, sampai papedang khas Papua yang unik dan menggugah rasa.
0: Temukan resep-resep rahasia, kisah di balik hidangan, dan budaya yang melekat dalam setiap suapan.
4: Dengarkan Kuliner Nusantara setiap

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Kami akan hadirkan topik pilihan terkait menguji ketangguhan benteng Spanyol di hadapan agresivitas Belgia. Dini hari nanti kita akan menyaksikan laga big match di perempat final Piala Dunia 2026 yang mempertemukan Spanyol dan Belgia di SoFi Stadium. Duel ini sangat menarik karena mempertemukan Spanyol yang memiliki pertahanan suci tanpa kebobolan. Melawan Belgia yang lini serangnya sedang meledak dengan mencetak 12 gol dalam 3 laga terakhir. Seperti apa prediksi jalannya laga ini? Kami akan berbincang bersama pengamat sepak bola Henry Van Welas, King Henry. Selamat sore, King Henry. Salam olahraga. Halo, King Henry. Jelas ya, King Henry?
2: Siap.
1: Oke.
2: Okay. Jelas.
1: Oke. Okay. King Henry, Spanyol datang dengan rekor impresif ini. Belum kebobolan sepanjang Piala Dunia dan hanya 3 kali kalah di bawah asuhan pelatih Louis de la Fonte. Apakah Spanyol memang layak ini menjadi favorit kuat atau Belgia masih memiliki peluang menciptakan kejutan, Bung Henry?
2: Ya, sepertinya pertandingan nanti malam akan sangat menarik ya bagi seluruh pecinta sepak bola, dan tentu ujian sesungguhnya Spanyol ada di Belgia nanti malam, karena memang sampai dengan pertandingan saat ini Spanyol masih belum kebobolan ya. Jadi memang ujian dari Belgia bisa jadi menjadi bukti sesungguhnya apakah Spanyol layak jadi juara untuk Piala Dunia 2026 kali ini.
1: Oke. Nah, Belgia ini kan sempat tampil tidak konsisten di fase grup, King Henry, tapi bangkit dengan kemenangan telak 4-1 atas Amerika Serikat. Seberapa besar kebangkitan itu mencerminkan peningkatan kualitas permainan?
2: Ya, tentu Belgia butuh waktu ya untuk memanaskan mesinnya. Jadi memang ini berbeda sekali dengan penampilan Spanyol yang dari sejak babak grup sudah tampil impresif ya. Tetapi Belgia kemudian belajar dari sepanjang pertandingan di fase grup, kemudian mereka bisa kemudian meyakinkan kita sebagai pencinta sepak bola bahwa Belgia kali ini sangat serius untuk pertandingan nanti malam.
1: Nah, ada nama-nama besar yang akan berhadapan di laga ini seperti Lamine Yamal, lalu juga ada Oyarzabal yang sudah mencetak 4 gol ini sepanjang turnamen untuk Spanyol. Sedangkan dari Belgia ada pemain berpengalaman seperti Kevin De Bruyne, lalu juga Romelu Lukaku. Siapa nantinya akan memberi dampak pada pertandingan nanti ini, King Henry?
2: Ya, untuk pertandingan nanti malam tentu nama-nama yang sudah disebutkan tadi sudah mencerminkan bahwa mereka layak ya untuk menjadi starting line up ya. Tetapi memang jangan lupakan bahwa pemain-pemain cadangan pun bisa kemudian menjadi kunci pertandingan

0: kartu kuncinya nanti ketika pertandingan mungkin jika lanjut ke babak perpanjangan waktu dan juga adu penalti.
1: Oke. Nah, King Henry, kalau prediksi Anda sendiri untuk hasil akhir pertandingan nantinya ini serta faktor utama yang akan menentukan tim mana yang melaju ke semifinal, bagaimana ini King Henry?
0: Ya, tentu di atas kertas Spanyol masih unggul ya, dengan susunan pemain yang memang selama babak fase grup itu sangat konsisten ya. Tetapi jangan lupakan juga Belgia memiliki pemain-pemain yang bisa merubah keadaan. Dan ini sangat seru, dan tentu sebagai pengamat kita melihat keunggulan Spanyol masih belum bisa dihentikan oleh Belgia malam ini. Tetapi kemenangannya itu harus dibarengi dengan effort yang tinggi. Menurut saya sih Spanyol bisa unggul tetapi sangat tipis.
1: Oke, tapi juga harus ada effortnya begitu ya Bung Henry ya.
0: Iya, sepertinya berimbang ya ketika dan itu hal yang wajar ketika dua tim besar ketemu di perempat final, dan itu sah-sah aja ketika ada yang mendukung Spanyol dan juga Belgia. Tetapi yang perlu kita ketahui bahwasannya data statistiknya menunjukkan bahwa Spanyol unggul, lebih unggul daripada Belgia. Jadi ini juga tidak bisa diremehkan juga ketika statistik hari ini sangat berpengaruh terhadap suatu pertandingan. Begitu.
1: Oke, lalu kalau untuk yang mendukung Belgia tadi ini disebutkan kalau dia bisa mengalahkan Amerika Serikat begitu. Seperti apa ini, King Henry?
0: Ya, seperti yang sudah saya bicarakan di awal ya, ketika Belgia belajar dari pertandingan-pertandingan di fase grup yang kita bisa lihat bahwa Belgia sangat sangat meragukan ya ketika imbang dua kali dan hanya menang satu kali melawan Selandia Baru, dan itu menjadi catatan penting bagi skuad Belgia untuk kemudian berbenah diri di fase grup. Dan terbukti di pertandingan fase grup mereka bisa melibas lawan-lawannya ya, ketika mereka mengalahkan Senegal dengan gol di ujung akhir ya, di injury time, itu juga masih juga kurang meyakinkan ya. Ketika melawan Amerika Serikat baru mereka bisa menang meyakinkan. Tetapi ini menjadi catatan penting bahwa ternyata di atas kertas satu tim unggul juga belum berarti unggul di pertandingan sebenarnya di atas lapangan gitu.
1: Oke. Nah, King Henry, berarti ini lebih ditentukan oleh kualitas individu atau disiplin kolektif dari kedua tim ini, King?
0: Tentu peran pelatih di sini akan sangat berpengaruh ya, ketika starting line up yang akan diturunkan dan juga strategi yang akan dimainkan. Ketika Spanyol bisa menguasai lini tengah, tetapi Belgia akan sangat ngotot gitu ya. Karena kalau kita lihat dari sepanjang pertandingan Spanyol di Piala Dunia kali ini, mereka belum sekalipun kalah ya dalam penguasaan bola, dan ini juga sangat berpengaruh terhadap kestabilan lini belakang ya. Terbukti Spanyol juga belum kebobolan pada laga di Piala Dunia kali ini.
1: Okay.
0: Dan itu juga penting juga nanti ketika bagaimana Kevin De Bruyne yang memimpin lapangan tengah di Belgia akan ketemu dengan Rodri ya. Jadi ini akan sangat dua pemain hebat di lini tengah yang akan memainkan peran penting nanti malam.
1: Oke. Nah,
0: ya, memang bagi sebagian orang ya, ketika mereka mengunggulkan tim yang besar, sebagian yang lain akan mendukung lawannya ya.
1: Yeah.
0: Jadi harapannya ada kejutan-kejutan, dan itu hal yang wajar. Setiap pertandingan di Piala Dunia pasti akan ada pola seperti itu.
1: Oke. Nah, King Henry, katakanlah memang ini juga Spanyol ya yang berhasil mencetak gol lebih dulu. Apakah Belgia masih memiliki kapasitas nantinya untuk membalikan keadaan, King Henry?
0: Sepertinya begini skenarionya ya. Kalau kemudian Belgia bisa menahan di waktu 90 menit, bisa jadi peluang Belgia lebih besar.
1: Oke.
0: Okay. Ya. Tetapi kalau Belgia kemudian tertinggal di 90 menit, kemungkinannya Spanyol yang akan melaju. Ya, jadi seperti semalam sebenarnya pertandingan Prancis lawan Maroko, sebenarnya kalau Maroko bisa menahan 90 menit, peluang mereka akan besar untuk kemudian adu tos-tosan di perpanjangan waktu dan adu penalti gitu. Tetapi sayang sekali ketika pertahanan mereka lengah, mereka disikat dua gol.

0: skor Prancis gitu. Dan ini juga akan terjadi yang kemungkinan hal yang sama dengan Belgia. Kuncinya adalah ketika fase gugur di 90 menit tersebut gitu.
1: Oke, baik. Di fase gugur 90 menit tersebut harus ditahan terlebih dahulu, walaupun Belgia juga harus sangat agresif ini nantinya ya, King Henry ya.
0: Iya, betul. Kuncinya adalah bagaimana Belgia harus sabar. Harus sabar dalam sisi penyerangan karena Spanyol pasti akan memegang bola lebih banyak.
1: Oke, baik. Lebih sabar tapi juga harus agresif. Itu semacam sulit juga ya, King Henry ya. Sepertinya membayangkannya ya.
0: Ya, dan Belgia memiliki kartu truf juga ini. Ketika Lukaku tidak menjadi starter, tetapi sepanjang pertandingan di Piala Dunia menjadi cadangan, dan itu membuat Belgia sangat sulit ditebak ketika 90 menit berjalan sesuai rencana mereka gitu.
1: Oke, berarti juga mungkin dari kemampuan kedua pelatih ini dalam membaca jalannya pertandingan juga 90 menit itu merupakan waktu yang sangat berharga begitu ya di babak pertama ya, King Henry.
0: Pasti ya, ketika dua pelatih ini diadu strateginya tentu dengan komposisi pemain yang mendukung gitu ya. Dan ketika pertandingan tidak sesuai dengan rencananya, tentu plan B-nya harus bisa berjalan gitu ya. Dan kalaupun satu pertandingan ini satu tim diunggulkan, mereka pasti akan menguasai pertandingan dengan jangan ada satu hal kecil pun yang jadi masalah gitu. Biasanya pertandingan kalau imbang ini perbedaannya adalah di kesalahan kecil soalnya.
1: Oke. Nah, King Henry, ini King Henry lebih condong ke Spanyol atau Belgia? King Henry juga setelah tadi mendengar perbincangan dari para pendengar juga ini setengah-setengah soalnya Bung Henry.
0: Ya. Jadi kalau lihat statistik memang Spanyol masih di atas angin ya, walaupun memang keunggulannya tidak besar begitu ya. Tetapi kalau dari sisi kejutan ya, kita berharap ada kejutan-kejutan lain nih selain dari tim-tim yang memang mengejutkan kayak seperti Maroko, kemudian kemarin ada Ekuador dan lain-lain gitu ya. Tetapi Spanyol masih diunggulkan kali ini.
1: Oke, baik. Bung Henry, ini terima kasih telah memberikan analisisnya ya, King Henry ya. Tadi juga dari atas kertas Spanyol lebih diunggulkan begitu ya, walaupun juga tadi King Henry sudah dibisikkan oleh para pendengar Belgia saja King begitu. Tapi tetap dengan pendirian utuhnya begitu King Henry ya. Terima kasih King Henry telah berbincang bersama Pro 3 RRI Olahraga.
0: Salam olahraga, sampai ketemu lagi.
1: Baik. Pengamat sepak bola Henry Van Welas berbicara terkait menguji ketangguhan benteng Spanyol di hadapan agresivitas.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hai Ramadan, Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, menyampaikan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan rangkaian program Piala Dunia tahun 2006. Semoga program Piala Dunia membawa berkah kebahagiaan bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama pecinta sepak bola. Mari masyarakat Indonesia ikuti terus siaran Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Demikian, terima kasih.

raksasa Eropa siap bentrok di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. La Furia Roja, Spanyol, akan berhadapan dengan Setan Merah Belgia di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat. Spanyol melangkah setelah memenangkan Derby Iberia atas Portugal. Sementara Belgia datang usai mengakhiri perlawanan tuan rumah Amerika Serikat. Siapakah yang akan mengamankan satu tempat di semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Sabtu, 11 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3 dan Pro 1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Terima kasih Anda masih bersama Pro 3 RRI. Pendengar, kita masuki segmen tentang jelang perhelatan Piala Dunia yang akan berlangsung pada dini hari nanti di Amerika Serikat, mempertemukan antara Spanyol dengan Belgia di perempat final. Di perempat final ini tentu saja akan menentukan siapa nanti yang akan bertemu dengan Prancis. Udah siap-siap menunggu karena Prancis kemarin dini hari kemarin tuh menang lawan Maroko 2-0. Sekarang kita akan lihat bagaimana potensi jalannya pertandingan, prediksinya antara Spanyol dengan Belgia. Bersama saya di ujung telepon telah berhubung pemerhati sepak bola ada Bung Geraga Nuriksani. Bung Geraga, salam olahraga.
2: Salam olahraga Bung Fajar.
1: Jaya.
2: Jaya.
1: Wah, ini udah mulai terasa negara-negara yang sudah terseleksi akhirnya mengerucut dan akhirnya mempertemukan Belgia dengan Spanyol. Spanyol sejak babak penyisihan nir gol, nggak kebobolan, nol. Wah, ini
2: nir kebobolan.
1: Onesimon dan belakangnya luar biasa berarti kalau gitu. Meskipun bukan berarti tanpa celah. Beberapa kali serangan dari lawan-lawan dari Spanyol juga sempat membuat lini belakang dari Spanyol ini kelabakan, ya, sempat hampir gol lah dari Austria dan lain sebagainya itu pertandingan kemarin itu. Sementara Belgia ini juga tampil, ya, walaupun tidak terlalu impresif, tapi setidaknya membuktikan bahwa kemarin itu menang telak lawan Amerika. Tidak ada kontroversi kalau dari Spanyol, tidak seperti Amerika kartu merahnya yang akhirnya main. Tapi dari kacamata Bung Geraga gimana nih prediksi pertandingan antara Spanyol dengan Belgia ini?
2: Ya, tadi menarik ya Bung Fajar sebut ada kata-kata seleksi. Jadi saya bisa anggap ini hukum rimba akhirnya telah menyisakan raja-raja hutan.
1: Iya.
2: Dan kalau ngomongin Spanyol versus Belgia ini sebenarnya dua tim yang menurut saya sedang dan sudah melewati generasi emasnya begitu. Kalau Spanyol ya kalau Spanyol itu kan banyak dihuni oleh beberapa nggak banyak sih ya, ada sekitar 30% itu pemain muda yang dikomandoi oleh Lamine Yamal di depan. Terus kemudian ada backnya juga ada Pau Cubarsí, ada Unai Simon tadi juga yang disebut sama Bung Fajar.
1: Iya.
2: Nir kebobolan gitu. Jadi sementara di sisi lain Belgia ini generasi emas yang sudah lewat atau sudah apa ya berarti sudah melewati masa puncaknya gitu. Ada Lukaku, ada Kevin De Bruyne, kemudian ada Tielemans, bahkan di situ masih ada Axel Witsel juga yang masih dibawa gitu oleh Belgia gitu. Jadi artinya sebenarnya ini adalah duel raksasa ya. Jika andai saja ini Piala Dunia 2018 gitu mungkin. Ya harusnya ini jadi duel raksasa antar dua raksasa. Hanya saja memang tahun ini menjadi duel raksasa yang raksasanya sudah veteran gitu di satu sisi. Ya. Sementara yang satu Spanyol sedang atau memang sudah menjadi tradisi ya selalu melakukan regenerasi pemain-pemainnya begitu Bung Fajar.
1: Jadi yang nanti akan harusnya saya dan juga pendengar Pro 3 sebagai penonton nanti akan menyaksikan atau mendengarkan jalannya pertandingan ini. Apa yang kita harapkan? Apakah karena sudah lewatnya dua generasi emas dari kedua negara ini sehingga pertandingannya akan terasa tidak seperti sedahsyat seperti zaman-zaman kemasan mereka? Jadi akan minim gol atau justru memaksa menjadi adu penalti gitu bahkan atau boring atau gimana nih Bung Geraga?
2: Saya rasa tidak akan boring ya, tidak akan membosankan karena sebenarnya Spanyol itu dengan Lamine Yamalnya, kemudian dengan Pedri, kemudian dengan di situ ada Pau Cubarsí, ada Pedro Porro. Ini sebenarnya komposisi pemainnya mirip dengan Piala Eropa 2 tahun lalu Bung Fajar.
0: Oke.
2: Okay. Di situ juga masih ada Mikel Merino, dan di depan kita tahu ada Mikel Oyarzabal yang cukup menyita perhatian ya selama Piala Dunia. Jadi di sisi lain Belgia itu lebih banyak mengandalkan pemain-pemain lamanya atau pemain-pemain gaibnya, bahkan yang tadi saya bilang Romelu Lukaku juga masih di situ. Kalau
1: walaupun sering banget dicadangkan ya, tidak jadi ya, starting eleven ya.
2: Benar. Ada Tielemans juga di situ. Artinya begini, untuk mengklaim atau memprediksi bahwa laga ini bakal membosankan, saya rasa tidak adil ya, tidak fair, karena meskipun sudah tidak lagi di masa jayanya beberapa pemain ini, tentu yang diandalkan adalah mentalitasnya dan juga kemudian pengalamannya gitu, Bung Fajar.
1: Okay.
2: Dan pertemuan antara Spanyol versus Belgia ini biasanya yang sudah-sudah itu selalu menyajikan pertarungan yang intensitasnya itu sangat
1: tinggi.
2: Sangat tinggi, betul. Di semua lini ya, mungkin kecuali kiper gitu karena hanya berdiri di bawah. cuman untuk memprediksi bagaimana jalannya pertandingan, kita bisa menengok planning pertandingan di mulai dari fase grup sampai
1: yang menjadi catatan sebenarnya kalau menurut saya, Bung Gregah. Kok bisa ya Spanyol itu yang sudah lewat zaman kemasannya jadi nggak ada kebobolan, nol gitu ya. Ternyata kalau saya lihat juga dari bagian di grup H, Spanyol itu ketemunya Cape Verde, Uruguay, sama Saudi Arabia yang di atas kertas. Mungkin masih diunggulkan, masih mudah ya. Masih mudah, kecuali mungkin Uruguay hanya 1-0 kemarin tuh, agak sedikit berat. Cuma selebihnya harusnya menang mudah lah. Kemudian ketemu Austria juga demikian, yang juga agak bersit saking lamanya nggak ada gol itu lawan Portugal paling. Portugal yang harapan itu banyak presta gol nih dua-duanya nih gitu kan, ternyata 1-0 doang gitu. Atau mungkin gara-gara itu ya, dari fase penyisian itu sampai sekarang itu justru masih belum teruji skuad Spanyol saat ini begitu, Bung Raga.
2: Kalau mundur sedikit melawan Portugal, kenapa bisa lama golnya, itu karena saya yakin sekali, saya juga melihat langsung ya, nonton langsung maksud saya, dua tim ini bermain juga sangat hati-hati, tidak seperti ketika melawan tim-tim sebelumnya, walaupun menangnya kecil, bahkan Spanyol juga kan ditahan tuh sama Tanjung Verde, Cape Verde.
1: Iya, 0-0, itu mengejutkan banget tuh.
2: Mengejutkan. Waktu saat itu saya melihatnya ada dua kesimpulan, yang satu kesimpulannya memang Spanyol kesulitan menembus pertahanan tim yang bermain sangat defensif, saya bisa bilang ultra defensif bahkan saat itu, dan juga keunggulan kipernya Fozinha.
1: Iya, Fozinha. Yang follower Instagramnya sudah 50 juta lebih.
2: Iya, itu langsung dia pulang-pulang dari Piala Dunia langsung jadi influencer.
1: Endorse ya, langsung endorse.
2: Jawab banyak endorsement gitu. Nah, tapi di sisi kedua yang saya bisa tarik kesimpulannya, berarti itu menunjukkan kalau ketajaman yeah. Spanyol di lini depan itu memang masih kurang meyakinkan. Betul. Bahkan kan melawan Portugal itu akhirnya yang membuat gol itu Mikel Merino kan.
1: Iya, yeah, pemain
2: kan gelandang.
1: Gelandang ya. Oke.
2: Okay. Gelandang ya.
1: Walaupun tidak ada drama yang dilewati oleh Spanyol, tapi kemarin itu sempat adanya harapan Belgia menang lawan Amerika Serikat karena dirasa bahwa melanggar aturan dari FIFA itu sendiri yang memainkan pemain Amerika yang kartu merah kemarin itu salah satu dramanya. Tapi kalau dilihat dari babak penyisian, ternyata kalau kenapa banyak kebobolan dari ada gol ya dari di gawang Belgia ya, tentu saja lawannya adalah Mesir yang kita tahu bahwa kemarin itu sempat melawan Argentina yang sudah melewati beberapa fase, lalu kemudian Iran dan juga New Zealand, tanda baru. Kemudian Belgia ketemunya yang membantai Amerika Serikat 4-1 itu juga terasa tidak.
3: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: Baik pendengar, terima kasih Anda masih tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Dini Hari. Dan kini kita telah menantikan ya pertandingan antara Spanyol dan juga Belgia sesaat lagi pukul 2 waktu Indonesia Barat. Dan tentunya kini kita telah mencapai perempat final nih. Dan di memasuki fase ini tidak lagi memberikan ruang untuk kesalahan pastinya. Dan Spanyol dan juga Belgia akan saling berhadapan di perempat final ini dengan tentunya satu tiket semifinal menjadi taruhannya nantinya. Dan laga ini terasa semakin besar ya, karena pemenangnya sudah ditunggu oleh Prancis yang kemarin dini hari ya memastikan langkah ke semifinal usai mengalahkan Maroko 2-0. Dan sejarah terulang kembali ya di Piala Dunia 2022 kemarin juga seperti itu. Artinya siapapun yang menang dalam pertandingan malam ini akan langsung menghadapi salah satu favorit juara. Dan bagi Anda para pendengar yang ingin bergabung untuk memprediksikan skor, silakan di line telepon kami di 0213523172, 0213844545, 0213862375, 0213866712, atau bisa melalui WA kami di 081399399888. Dan tentunya supaya lebih seru dan lebih menarik, kita sudah Bung Hendri sebagai pengamat sepak bola pada dini hari ini. Selamat malam, selamat dini hari Bung Hendri. Selamat malam Bung Hendri.
1: Malam-malam.
0: Oke. Sudah terdengar Bung Hendri, silakan.
1: Sudah.
0: Oke.
1: Tes.
0: Oke, silakan Bung Hendri. Kabarnya gimana Bung Hendri malam hari ini?
1: Baik. Semangat tentunya, ini pertandingan yang sangat menarik ya. Belgia dan juga melawan salah satu favorit juara di Piala Dunia yaitu Spanyol.
0: Iya.
2: Dan tentunya menuju laga ini Spanyol di atas kertas memang lebih diunggulkan ya. Karena tim asuhan Luis de la Fuente sejak fase grup sama-sama kita tahu hanya tersandung sekali saat menghadapi Cape Verde ya di laga pertama dengan skor 0-0.
0: Yeah.
2: Tapi setelah itu Spanyol tampil benar-benar luar biasa, gacornya lah ya.
0: Iya, yeah, gacor nih.
2: Sejauh ini adalah satu-satunya tim yang belum kebobolan ya.
0: Nah, dunia ya. Itu di artinya pertahanannya kuat sekali nih, Bung.
2: Betul, dengan tidak hanya pertahanannya yang kuat, ya, tapi Spanyol juga sudah mencetak 9 gol dan tanpa kebobolan membuat Spanyol yang juga juara Piala Eropa ya di edisi terakhir 2024 benar-benar percaya diri ya, apalagi di fase sebelumnya Spanyol pun berhasil mengalahkan tim favorit lainnya Portugal dan membuat seorang Cristiano Ronaldo menangis ya.
0: Iya.
2: Tapi memang di pertemuan dini hari ini Spanyol akan mendapatkan tantangan dari tim Eropa lainnya yaitu Belgia. Belgia sendiri memiliki rekam jejak yang cukup unik ya di Piala Dunia tahun ini, di mana di fase grup mereka sempat tersiok-siok setelah dua laga imbang di dua laga pertama, tapi kemudian Belgia berhasil mengalahkan Selandia Baru. Dan puncaknya mungkin menjadi sorotan adalah saat Belgia mengalahkan tuan rumah Amerika Serikat ya di 16 besar dengan skor 3-0. Dan Belgia ini juga hadir di laga ini dengan rapor menyerang yang sangat luar biasa ya. Total 13 gol sudah dicetak oleh Kevin De Bruyne dan kawan-kawan, yang artinya Belgia adalah tim kedua tersubur ya di Piala Dunia tahun ini, hanya kalah dari Prancis dan juga Argentina ya dengan rapor mencetak gol yang lebih subur begitu. Jadi memang ini pertemuan Spanyol dengan lini belakang yang kuat dan Belgia sendiri terbukti juga memiliki lini serang yang tajam ya. Jadi kita akan melihat duel taktik, duel pemain dengan nama-nama besar. Spanyol punya Pedri, punya Oyarzabal, punya Lamine Yamal, sementara Belgia pun tak kalah mentereng ya bintang-bintangnya ya. Ini sisa-sisa golden generation dari Belgia. Ada Kevin De Bruyne, masih ada Romelu Lukaku, sampai juga dengan Thibaut Courtois ya di sebagai penjaga gawang.
0: Iya, dan kalau kita lihat di atas kertas ya pastinya ya Bung ya, Spanyol ini mungkin lebih diunggulkan karena juga pernah menjadi juara di Piala Dunia kalau nggak salah tahun 2010 ya.
2: Betul.
0: Ya. Nah, apakah dengan status itu sekarang ini masih menjadi tim favorit yang pantas untuk diidolakan gitu Bung, Spanyol ini?
2: Ya tentunya ya, apalagi dengan kita melihat bagaimana konsistennya performa Spanyol. Dan yang menakutkan dari Spanyol adalah bagaimana dari lini belakang, lini tengah sampai lini depan ini diisi dengan nama-nama yang masih sangat muda sekali ya. Di lini belakang ada seorang Pau Cubarsí yang masih 19 tahun. Lalu juga ada sosok Pedri yang juga masih muda. Dan ini ada kombinasi pemain senior junior ya. Bagaimana di gelandang pun masih ada sosok Rodri yang sebagai kapten tim, seorang anchor pemain gelandang yang sangat berpengalaman dan juga memiliki jam terbang yang sangat tinggi. Jadi memang sangat wajar bahwa Spanyol masih menjadi favorit. Apalagi anak asuh Luis de la Fuente, tadi sudah kita bahas juga bahwa mereka adalah juara Eropa di tahun 2024 ya. Dan kalau kita bicara 2024 sampai 2026 ini, hanya ada beberapa pemain tambahan yang artinya memang Luis de la Fuente ini sudah mengenal banget lah timnya. Mungkin di 2024 saat menjadi juara Eropa belum ada Alex Baena, belum ada Cubarsí di starter, tapi di tahun ini ada lagi seorang Cubarsí yang Baena yang sejak dari fase grup ini selalu menjadi andalan ya. Artinya nih sebenarnya evolusinya sangat positif nih ya di Spanyol ya. Setelah kemarin juara Eropa 2024 dan di Piala Dunia ini juga menghadirkan beberapa nama baru di posisi starter yang membuat tim ini semakin kuat ya.
0: Oke, kita coba sapa pendengar dulu juga ya, Bung Bung Hendri, supaya bisa berkomentar juga mengenai skornya. Silakan Pak Haryono dari Surabaya. Selamat pagi, selamat dini hari Pak Haryono.
3: Selamat pagi, salam olahraga.
0: Salam olahraga, Pak. Iya, gimana nih Pak Haryono?
3: Ini Bang Wisnu, Mas Hendri. Kalau menurut saya sih ketajaman ini sama-sama lah ya. Masalah gol mungkin Belgia yang ada ya.
0: Nah, kenapa?
3: Jadi nanti saya menjagokan Belgia. Jadi Spanyol nanti akan pulang menangis tapi
0: menangis. Berapa kira-kira skornya Pak Haryono?
3: Untuk skor kemungkinan bisa pertanyaan Mas, mungkin adu penalti mungkin juga bisa. Skor tipis-tipis aja lah.
0: Oke, baik Pak Haryono, terima kasih.
3: Salam olahraga.
0: Salam olahraga. Dari Pak Haryono kita beralih ke Pak Caswa di Brebes. Selamat malam, selamat dini hari Pak Caswa.
4: Selamat dini hari Bung Wisnu Wardana Saputra.
0: Selamat dini hari.
4: Salam olahraga dengan Bung Indra ya.
0: Bung Hendri.
4: Bung Hendri ya.
0: Salam olahraga. Iya. Gimana Pak Caswa?
4: Ini permainan seru ini, permainan seru. Kayaknya tipis-tipis.
0: Gimana tuh? Kayaknya, kira-kira berapa?
4: Kayaknya apa yang namanya penalti nanti.
0: Oh, sama dengan Pak Haryono berarti imbang nih.
4: Tapi saya mau memegang itu aja deh, Spanyol aja deh 2-1 deh.
0: Oke, baik. Oke, Spanyol ya. Oke, Pak Caswa, terima kasih. Dari Pak Caswa kita beralih ke Surabaya lagi, ada Pak Sarwi. Selamat malam, selamat dini hari Pak Sarwi.
5: Selamat dini hari, salam olahraga Bung Wisnu, Bung Hendri.
0: Salam olahraga. Gimana Pak Sarwi?
5: Spanyol Belgia.
0: 3-1 Spanyol. Tadi seimbang-imbang, sekarang 3-1 lebih ke Spanyol nih.
5: Karena di Spanyol banyak sekali pemain-pemain bintang yang bisa meyakinkan.
0: Iya. Oke. Baik. Salam olahraga Pak Sarwi. Dari Pak Sarwi kita ke Bone, ada Pak Ismail. Selamat malam, selamat dini hari Pak Ismail.
6: Selamat dini hari Bung Wisnu.
0: Iya. Gimana ya, Pak Ismail, menurut Anda nih?
6: Kalau menurut saya kalau bisa Spanyol dan Belgia itu adu penalti, tapi skornya terakhirnya harus 4-4.
0: Oke, 4-4. Biar seru ya nantinya, biar bermain terbuka gitu ya.
6: Biar bermain terbuka seperti supaya ada sejarah bahwa selama Piala Dunia ada Spanyol dan Belgia itu dengan skor 4-4, ada penalti dan ada nanti skornya 5-4.
0: Oke, baik, terima kasih Pak Ismail.
6: Salam olahraga.
0: Nih, gimana nih Bung Hendri, dari para pendengar tadi lebih banyak ini imbang nih kayak penalti atau skornya tipis-tipis tapi lebih menang ke Spanyol. Dan menurut Anda gimana? Apa memang dari kualitas kedua tim ini setara gitu?
2: Iya, kalau kita bicara rapor pertemuan ya di 11 pertandingan terakhir sejak tahun 1980 ya.
0: Iya.
2: Di mana Spanyol memang tidak pernah kalah dari Belgia.
0: Belgia.
2: Dan bahkan 9 diantaranya selalu meraih kemenangan. Dan kalau berbicara juga tren performa di Piala Dunia, sebenarnya Spanyol lebih diunggulkan ketimbang Belgia. Tapi catatan lainnya adalah bagaimana performa Belgia saat mengalahkan Amerika Serikat itu juga sangat luar biasa. Bagaimana anak asuh Rudy Garcia bisa membuat Amerika Serikat yang tampil dengan dukungan di stadion tapi tidak bisa berkutik di laga tersebut ya. Dan kalau di laga dini hari ini Belgia kembali memperlihatkan performa seperti saat mereka mengalahkan Amerika Serikat, itu akan tidak akan membuat perjuangan Spanyol pun akan mudah ya. Apalagi yang menarik adalah saat menghadapi Amerika Serikat itu Rudy Garcia benar-benar menyimpan seorang Kevin De Bruyne ya, bintang utama mereka. Kala itu De Bruyne sama sekali tidak bermain di bangku cadangan. Itu artinya kita akan melihat sosok Kevin De Bruyne yang benar-benar fit di laga ini ya. Dan kemudian juga ada Jeremy Doku di laga tersebut juga tidak tampil sebagai starter, tapi di laga ini di starting line up yang sudah sama-sama bisa kita lihat, ada Jeremy Doku yang bermain, yang membuat Luka Bekiau akan kembali ada di bangku cadangan ya. Dan memang kembali lagi ini laga yang akan sangat terbuka seandainya tadi ya Belgia memperlihatkan performa sama seperti saat mengalahkan Amerika. Dan kalau sampai memang laga ini berlanjut sampai perpanjangan waktu, itu akan membuat Spanyol semakin tertekan ya. Karena secara jam terbang pemain-pemainnya Belgia pun memiliki nama-nama yang memang sudah kenyang pengalaman lah ya, dengan mentalitas yang luar biasa seperti Kevin De Bruyne, Thibaut Courtois, dan jangan lupakan juga Romelu Lukaku nih, orang super sub yang dimiliki oleh Belgia, karena semua 3 gol yang dia cetak di Piala Dunia tahun ini lahir saat dia masuk ke lapangan sebagai pengganti ya.
0: Iya, betul sekali.
2: Jadi kalau memang sampai nanti babak kedua Lukaku kembali dimasukkan, itu juga akan membuat ini belakang Spanyol yang sejauh ini belum kebobolan, ini akan menjadi sebuah tantangan, sebuah ujian sesungguhnya lah.
0: Oke.
2: Spanyol yang sejauh ini rapornya masih sempurna
0: di belakangnya. Betul sekali. Nah, dengan status line up seperti itu dan juga tim Belgia ini kan kalau dibandingkan dengan tim Spanyol ya, Spanyol ini kan tim yang favorit lah, banyak favoritnya. Sementara Belgia ini kalau statusnya tuh underdog, artinya tidak diunggulkan lah intinya. Apakah dengan status seperti itu tim Belgia ini nantinya tampil tanpa adanya beban dan itu bisa mempengaruhi penampilannya?
2: Betul, dengan status nothing to lose ya, bagaimana memang bisa dibilang tidak terlalu banyak atau mungkin ekspektasinya tidak setinggi Spanyol untuk bisa berprestasi di dunia, apalagi di sama-sama kita tahu di fase grup Belgia sempat ditahan imbang oleh Mesir, lalu imbang melawan Iran ya, dan performanya benar-benar baru terlihat saat mengalahkan Selandia Baru dengan skor 5-1. Dan bahkan di babak 32 besar saat mereka menghadapi Senegal, mereka sempat tertinggal 2-0, tapi kemudian comeback, kemudian menang dengan skor 3-2. Itu artinya apa? Bahwa meskipun berstatus underdog, Belgia ini juga sudah terbukti bahkan dengan pertinggalan 0-2 saat melawan Senegal pun mereka bisa memberikan keadaan. Kemudian di laga berikutnya di babak 16 besar mereka tampil meyakinkan dengan mengalahkan Amerika Serikat ya dengan skor 3-0. Bahkan saat itu Kevin De Bruyne pun tidak bermain. Ini artinya memang Belgia memiliki rapor yang cukup baik di dua laga terakhir khususnya, dan tentunya sudah sangat siap lah untuk menghadapi tantangan berat dari Spanyol ya, yang memang bisa dibilang salah satu favorit. Dan mungkin selain Prancis ya, dengan yang sudah lolos ke semifinal, Spanyol ini adalah tim dengan penampilan paling atraktif lah di Piala Dunia tahun ini ya.
0: Oke. Nah, itu kan dari Belgia. Kalau dari Spanyol sendiri, apa sih yang menonjol ataupun yang apa ya, yang menarik dari tim ini? Karena bisa sampai sejauh ini, Bung. Dan dari tahun-tahun sebelumnya, piala-piala dunia sebelumnya, itu juga Spanyol bisa melangkah lebih tinggi lagi tuh, bahkan sampai juara di 2010 tuh.
2: Iya, karena memang proses regenerasi pemain yang diperlihatkan oleh Spanyol ini juga transisinya sangat mulus lah ya. Kita tahu dahulu Spanyol ada eranya Iniesta, Xavi Hernandez, Torres, Davicia, dan setelah itu meskipun sekitar 1-2 musim sempat kesulitan ya untuk bersaing di kasta tertinggi persaingan di Eropa pun dunia, tapi lahirlah nama-nama baru ya seperti Fabian Ruiz, ada Pedri yang masih muda, Kubarsi saat ini, Lamine Yamal bahkan, dan itu memang menjadi kunci lah bagaimana Spanyol begitu sangat sulit ditaklukkan lah, dan bahkan terakhir kali mereka kalah itu di laga kompetitif adalah di tahun 2023 saat mereka kalah dari Skotlandia di babak kualifikasi Piala Eropa ya. Dan sejak itu memang Spanyol belum pernah menelan kekalahan ya. Itu sangat sangat luar biasa sekali ya bahwa sepanjang itu ada tim yang memiliki rapor tidak terkalahkan di laga resmi ya. Itu membuat memang Spanyol ini benar-benar datang ke laga ini dengan rasa percaya diri tinggi, apalagi tentunya mereka memiliki rapor belum kebobolan yang tentunya Belgia juga lini depannya ini akan seperti terlecut lah ya, motivasinya untuk akhirnya bisa memecahkan telur gol ini, telur gol ke gawang Spanyol yang belum pecah-pecah juga sepanjang kalinya ini ya.
0: Oke, kita coba terima mendengar lagi ada Pak Mus dari Flores. Selamat malam, selamat dini hari Pak Mus. Halo Pak Mus. Oke, dari Pak Mus kita beralih ke Maluku Tengah. Ada Mbak Ayu, selamat malam, selamat dini hari Mbak Ayu.
7: Selamat pagi.
0: Selamat pagi.
7: Salam olahraga.
0: Salam olahraga, Bayu. Gimana nih, Bayu mendukung Belgia atau Spanyol?
7: Spanyol deh. Okay. Karena apa namanya? Spanyol lebih unggul ke dalam skuadnya.
0: Oke.
7: Kelas dunia juga gitu ya. Tapi untuk prediksi, mungkin saya kenal ya sama seperti Portugal kemarin.
0: Oke, okay, agak berat ya berarti ya ini ya.
7: Agak berat, karena emang lawan Belgia ini bukan lawan biasa juga.
0: Baik, terima kasih Mbak Ayu.
7: Selamat pagi.
0: Salam olahraga. Dari Mbak Ayu di Maluku Tengah kita ke Mbak Yanti di Toli Toli. Selamat malam, selamat dini hari Mbak Yanti.
8: Selamat dini hari.
0: Salam olahraga. Gimana Mbak Yanti?
8: Kalau saya emang tim favorit dari dulu si Spanyol, tapi saya seneng tuh cara mainnya Belgia juga ya, yang berpengalaman. Pasti sulit untuk cuman yang berkesan di kali ini dari sejak babak penyisihan si Spanyol nggak pernah kebobolan.
0: Oke.
8: Gitu, nomor satu. Jadi berharap hari ini Spanyol lah yang jadi juara. Ya.
0: Oke. Okay. Baik, terima kasih Mbak Yanti.
8: Terima kasih. Salam olahraga.
0: Salam olahraga. Dari Mbak Yanti di Toli-Toli kita ke Pak Sutrisno di Merauke. Selamat malam, selamat dini hari Pak Sutrisno.
9: Selamat pagi Mas Risno.
0: Oh iya, selamat pagi. Di sana udah pagi ya.
9: Udah pagi di sini.
0: Oke, okay. Gimana Pak Sutrisno? Di sana ramai juga nih yang nonton Piala Dunia nih atau malah nobar di sana?
9: Di sini ramai sekali.
0: Oh, ramai sekali. Oke, okay, gimana nih Pak Sutrisno mendukung mana nih?
9: Saya sebetulnya itu ini dua permainan itu sama-sama ramai ya artinya. Tapi kemungkinan masih dalam segi pertarungannya nanti itu lebih semangat lagi itu.
0: Oke, okay. Kira-kira ya, berapa skornya?
9: Skornya untuk Spanyol itu tipis sekali nanti. Nah, jangan-jangan nanti bisa adu penalti juga.
0: Oke, okay. Bisa-bisa adu penalti ya. Oke, okay. Baik.
9: Salam olahraga.
0: Dari Pak Sutrisno terakhir ya ke Pak Acore di Polewali Mandar. Selamat malam, selamat dini hari Pak Acore.
10: Selamat malam, salam olahraga.
0: Salam olahraga Pak Acore. Gimana prediksi skornya?
10: Ya kalau skor saya 2-3 lah.
0: 2-3 Belgia ya. Menang.
10: Bukan Spanyol, Spanyol ini.
0: Oh Spanyol.
10: Ya Spanyol. Karena kenapa mau tidak mau tetap Spanyol ya itu.
0: Oke.
10: Okay. Cerita lagi aja nanti nih 2-3 ya begitu.
0: Oke, okay, baik.
10: Unggul Spanyol 2-3.
0: Oke. Okay. Ya. Baik. Terima kasih Pak Acore. Okay, ya. Salam olahraga. Ya Bung Hendri, tadi kan disebutkan juga regenerasi pemain dari tim Spanyol ini bagus banget ya. Bahkan ini banyak sekali yang mungkin muda-muda nih. Yamal 18 tahun, Kubarsi 19 ya kalau nggak salah. Ya. Nah, sementara di Belgia ini udah cukup berumur, berpengalaman, kebanyakan 30 tahun ke atas. Apakah umur mereka itu bisa menjadi penentu juga dalam pertandingan kali ini, Bung?
2: Ya, kalau dari sisi jam terbang tentunya sangat menentukan ya. Mm-mm. Tapi mungkin kalau Spanyol bisa mengeksploitasi dari sisi stamina para pemain Belgia ini juga akan menjadi bumerang juga untuk Belgia ya. Mm-mm. Karena memang kalau kita melihat performa Spanyol di Piala Dunia ini, mereka sangat pintar memainkan penguasaan bola dan hampir di setiap laga mereka selalu unggul ball possession timbang lawan-lawannya. Dan mungkin khusus dengan Rudi Garcia di Belgia, tampaknya di laga ini ia akan sedikit lebih bermain menunggu dan coba akan merebut bola saat para pemain Spanyol melakukan kesalahan passing, dan mungkin itu yang akan dimanfaatkan celahnya oleh seorang Rudi Garcia. Karena kalau kita melihat statistik menyerang dari Belgia pun cukup luar biasa ya. Dan saat ini Belgia adalah tim yang paling banyak melepas tendangan di Piala Dunia tahun ini dengan total 107 tendangan. Dan ini menandakan bahwa memang kalau para lini serang Belgia ini bisa memanfaatkan kesalahan dari pemain Spanyol, mereka punya kemampuan yang sangat bagus juga di lini depannya.
0: Oke, terakhir, kalau dari Bung Henry, skor berapa nih untuk Belgia dan juga Spanyol ini?
2: Ya, di atas kertas Spanyol tentunya lebih diunggulkan, tapi kalau kita melihat permainan Belgia saat menghadapi Amerika Serikat, Belgia juga bisalah memberikan sesuatu yang membuat perjuangan Spanyol tidak akan mudah ya.
0: Oke. Okay.
2: Tampaknya di 90 menit skornya mungkin tipis satu sama, dan tapi tidak akan berakhir jatuh penalti, mungkin di perpanjangan waktu ya.
0: Oke. Okay. Tapi kita lihat pertandingan sesaat lagi ya, Bung ya. Dan tentunya terima kasih Bung Hendri untuk analisis singkatnya sebelum pertandingan ini. Dan pendengar, sesaat lagi pertandingan antara Spanyol melawan Belgia akan dimulai. Kita saksikan dan dengarkan bersama.
11: Saatnya kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Spanyol versus Belgia.
0: Dan pendengar, kita akan langsung menuju laporan pandangan mata yang dipandu oleh komentator kita, ada Bung Rosihan Anwar dan juga Bung Joko. Silakan, Bung.
12: Ya, pendengar, dari Los Angeles Stadium pada kesempatan pagi hari ini, edisi Sabtu 11 Juli 2026, pada kesempatan ini akan digelar pertandingan perempat final babak kedua. Maksud kami perempat final kedua antara timnas Spanyol menghadapi Belgia. Dan pada kesempatan pagi hari ini sudah bersiap dua kesebelasan di ya, di lapangan ataupun di Stadion Los Angeles Stadium. Pendengar, pada kesempatan pagi hari ini, pelatih Rudi Garcia mempercayakan mister gawangnya dijaga oleh Thibaut Courtois, nomor punggung 1. Kemudian untuk nomor punggung, maksud kami untuk barisan pertahanan, ada Brandon Mesele, nomor punggung 4. Dan juga nomor punggung 25, Nathan Goy, yang akan menjadi duet di jantung pertahanan. Sementara untuk nomor back kanan ataupun back sayap akan dipercayakan kepada Timothy Castagne, sementara Maxim De Kuyper akan menjadi back kiri pada pertandingan pagi hari ini atau sekitar pukul 12 siang waktu Los Angeles. Kemudian untuk pertandingan di sektor tengah ada nomor 23 Nicholas Raskin, dan juga ada juga pemain yang menggantikan sang kapten Yuri Tielemans, yaitu Hans Van Aken. Sementara untuk gelandang serang dipercayakan kepada Kevin De Bruyne, nomor punggung 7. Sayap kanan dipercayakan kepada Jeremy Doku, nomor punggung 11. Sementara nomor punggung 10 ada Leandro Trossard yang akan menjadi sayap kiri. Sementara untuk penyerang tunggal dipercayakan kepada sosok nomor punggung 17, Charles De Ketelaere. Sementara di kubu Spanyol, untuk penjaga gawang dipercayakan kepada sosok Unai Simon. Sementara untuk bek tengah dipercayakan kepada Aymeric Laporte dan juga Pau Cubarsí. Pekanan dipercayakan pada sosok Pedro Porro dan Marco Kurela akan mengawal di bek kiri. Sementara untuk barisan gelandang dipercayakan kepada sosok Fabian Ruiz, Rodri, ada juga pemain sayap kanan Lamine Yamal dan juga Alex Baena, serta gelandang serang Dani Olmo, serta penyerang tunggal ada Mikel Oyarzabal. Dan sebentar lagi penyerang pendengar akan segera dimulai babak pertama dan kemudian akan selanjutnya reportase dilanjutkan oleh Bung Joko Saputra.
2: Ya, baik saudara pendengar, pertandingan kick-off babak pertama antara Belgia menghadapi Spanyol telah dimulai dan saat ini penyerangan dari kubu Spanyol mencoba membangun serangan umpan ke mulut gawang, namun sepertinya bola tadi sudah keluar pertandingan dan hanya menghasilkan tendangan ke gawang bagi Spanyol. Dan pada pertandingan babak pertama ini ataupun perempat final yang kedua, di mana Spanyol menggunakan jersey merah sana hitam berliris merah serta kaos kaki hitam, kemudian untuk Belgia sendiri menggunakan jersey putih ataupun menggunakan jersey bermotif biru muda serta celana putih dan kaos kaki putih. Di mana saat ini kami melaporkan sendiri untuk Spanyol berada di sektor kiri kami melaporkan, serta Belgia di sektor kanan kami melaporkan saat ini. Saat ini lemparan ke dalam sudah dilakukan oleh Spanyol, ditujukan tadi adalah Rodri, kembalikan lagi kepada Pedro, kembalikan lagi kepada Barsi tadi, nampaknya masih membentur kaki dari pemain dari Belgia sehingga masih menghasilkan lemparan ke dalam bagi Spanyol dari sisi kiri pertahanan Spanyol. Akan dilakukan oleh nomor punggung 22 nampaknya ada Pedro Pero ataupun nomor punggung 12 tadi sudah dilakukan kepada Lamine Yamal, pendek saja mengutang hati dia namun dilanggar oleh pemain Belgia dari sisi kanan pertahanan Spanyol. Nampaknya tadi Jeremy Doku melakukan pelanggaran terhadap Lamine Yamal. Ini tendangan sudah dilakukan pendek saja kepada Rodri, melebar dia ke sektor tengah yang dituju di sana adalah Porte, pendek lagi kepada Kubarsi, masih mengutang-utik Kubarsi dari sektor pertahanan dari Spanyol, kembalikan lagi kepada Porte, menahan bola sejenak, pendekkan umpan ke belakang kepada penjaga gawang Unai Simon, pendek saja kepada Kubarsi, dorongkan ke tengah, di sana ada nomor punggung 21 ada Oyarzabal, melebar dia ke sektor kanan pertahanan Belgia yang dituju di sana. Kita masih melihat satu pemain dari Spanyol mengutang-utik kepada Kukurela ke depan tadi. Oh, ternyata tampaknya ada Alex nomor 15 ini, Alex Baena, sepertinya sudah tertangkap posisi offside. Kita masih menantikan menit kedua detik ke-15. Skor masih 0-0 bagi kedua kesebelasan. Di mana pertandingan hari ini juga tampaknya beberapa strategi khusus juga diterapkan oleh kedua kesebelasan, baik Spanyol maupun Belgia. Tendangan ke gawang akan dilakukan oleh Belgia. Thibaut Courtois sudah lakukan tendang kaki kiri melintasi sektor tengah lapangan pertandingan, sudah dilakukan tadi namun lebih dekat pada Kubarsi, masih mencoba menahan bola sejenak dia tapi bola hanya menghasilkan lemparan ke dalam saja bagi Spanyol. Pedro Pirup pendek saja lemparan kepada Kubarsi, lakukan tendangan jauh ke depan yang dituju tadi adalah nomor punggung 21 Oyarzabal, namun terlalu lebih dekat. Bola justru kini dikuasai sepenuhnya oleh Belgia dan sektor belakang tampak 25 Nathan Ngoy, pendek lagi kepada Thibaut Courtois, umpan lagi tendang ke kanan tadi maksudnya kepada Charles, namun bola terlalu deras, lagi-lagi susah tampaknya para pemain-pemain Spanyol maupun Belgia untuk melakukan bola permainan di babak awal yang pertama ini. Lemparan ke dalam sektor kiri Kukuela, kenalah rambut gondrong yang sudah dilakukan, pendek saja tadi kepada Laporte, melebar dia ke tengah kepada Kubarsi, dorongkan lagi ke sektor kanan, ada Pedro Porro, umpan lagi kepada Dani Olmo, Dani Olmo mencoba membangun serangan, mampu dia menghasilkan menakut-nakuti, melebar ke sektor kanan, yang dituju sana adalah nomor punggung 15 adalah Alex Baena, tarik lagi ke tengah pada Rodri, Rodri lagi kepada Kukurela dari sektor kanan pertahanan dari Belgia, masih Kukurela, balik lagi kepada belakang Rodri, umpan lembut gawang, namun bisa kembali diamankan oleh pemain dari Belgia tadi, namun kini bola hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi Spanyol. Rodri nomor punggung 16 sang kapten kesebelasan dari Spanyol ini melebar dia ke sektor tengah yang dituju sana adalah Porte ataupun Barsi, pendek saja nomor punggung 8 Fabian Ruiz, umpan lagi kepada Lamine Yamal, mencoba mendekat kotak penalti namun kembali dicocor saja oleh Michel tadi. Bagaimana umpan terobosan yang cantik tadi yang tujuh adalah Lamine Yamal, namun bola bisa diamankan dengan sigap oleh Michel, pemain Belgia yang memang menjadi salah satu tumpuan di lini belakang dari Belgia ini. Pedro Porro dilakukan lemparan ke dalam yang dituju adalah Rodri, pendek lagi kembalikan kepada Porro, kembalikan kepada Rodri, umpan ke tengah yang tuju adalah nomor punggung 15 ada Alex Baena, namun bola terlalu lebih dekat kepada pemain Belgia sehingga bisa tadi dibuang saja, dicocor oleh pemain Belgia dan kiri terjadi perebutan duel di sektor tengah lapangan pertandingan. Nomor punggung ada Laporte, pendek saja kepada nomor punggung 15 ada Rodri, kepada Dani Olmo, merasa dari sektor kiri pertahanan Belgia, di sana ada Lamine Yamal mencoba melatih dua pemain dari Belgia, namun mampu dimentahkan oleh pemain dari Belgia tadi, ada Jeremy Doku dan juga Raskin, mampu dia menguasai bola sepenuhnya. Jeremy Doku melewati dua pemain dari Spanyol, terjadi lagi perebutan sektor tengah, Jeremy Doku kembali mengambil alih bola, kembali di sektor kiri ke sektor tengah lapangan pertandingan, sektor kanan dari lini serang dari Belgia, tarik lagi ke belakang pada Nathan Ngoy, pendek saja ke tengah, pada tengahnya ada Michel, Michel mencoba menahan bola sejenak sambil menggiring, melebar dia ke sektor kiri, serang dari Belgia kepada Kevin De Bruyne, Kevin De Bruyne balikan lagi kepada nomor punggung 4, tambah jadam Michel, kita masih menantikan, masih menggiring bola, pendek saja kepada penjaga gawang, ada Thibaut Courtois, melebar dia ke sektor kanan, Nathan Ngoy, pendek saja pada rekannya di sana ada Lastanyi, umpan langsung ke depan, masuk tadi adalah Charles, namun bola berhasil potong pemain Spanyol, kini giliran Spanyol melalui Rodri dari sektor tengah, pendek saja pada Fabian, menguasai bola sejenak, masih menggiring menahan bola, kembalikan lagi kepada Rodri di sektor tengah, mencoba untuk memberikan umpan tadi tidak jadi, namun pendek saja kepada Kubasi, dorongkan ke sektor kiri yang dituju bisa nomor punggung ada Pedro Porro, tadi maksudnya umpan kepada Dani Olmo, namun bisa dipotong oleh Kuiper, namun kembali bola dalam penguasaan bola Spanyol, kini umpan Fabian yang dituju tadi adalah Baena, balikan kembali Oyarzabal, balikan ke sektor kiri kepada Kukurea, dorongkan lagi kepada Fabian, kembalikan lagi kepada Oyarzabal, kembalikan lagi kepada Fabian, dorongkan lagi kepada Rodri, melebar ke sektor kiri yang dituju adalah Mena Nyamal, mampu dia menguasai bola, namun kembali dicocor lagi bola tampaknya oleh pemain nomor punggung 5 Maxim Gokuifer yang tadi mengamankan bola yang cukup berbahaya tadi ketika dikuasai oleh Lamine Yamal, hingga menghasilkan lempar ke dalam Pedro Porro, sudah dilakukan pendek kepada Dani Olmo, kembalikan lagi pada Pedro Porro dan kembalikan lagi, tarik lagi ke belakang pada Kubarsi, dorongkan lagi ke sektor tengah Kubarsi, umpan pendek 1-2 kepada Laporte, pendekkan lagi kembalikan Kubarsi dari sektor tengah lapangan pertandingan. Spanyol kembali mengurung pertahanan Belgia ini sehingga masuk menit ke-6, namun salah pasti tadi diamankan tadi oleh Nathan Ngoy, tarik lagi ke belakang kepada Maxim De Kuiper, dorongkan lagi ke sektor tengah, ada Michel, umpan lagi kembalikan dari sektor kiri pertahanan dari Belgia kepada Maxim De Kuiper tadi, balikan lagi kepada Kevin De Bruyne, umpan 1-2 kepada Jeremy Doku, mencoba lewat satu pemain dari Spanyol tadi, namun kembali dihadang oleh satu pemain dari Spanyol tadi, tampak Lamine Yamal, sehingga hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi Belgia. Kita masih menantikan, sudah dilakukan pendek saja Weaver kepada Michel, dorongan lagi kepada Nathan Ngoy, tarik lagi ke belakang, memberikan back pass kepada penjaga gawang Thibaut Courtois, masih menahan bola sejenak menggunakan jersey kuning, celana kuning dan kaos kaki kuning, umpan saja ke depan ke mulut gawang dari Spanyol, namun dengan cekatan penjaga gawang Spanyol tampaknya Unai Simon juga cukup sigap tadi menangkap bola di udara sehingga terjadi penguasaan bola oleh pemain Spanyol tadi, sudah lemparkan pelan saja pada nomor punggung 22 ada Kubarsi, umpan pendek ke depan kepada Dani Olmo, merangsek dia dari sektor kanan, ini serang dari Spanyol, maksudnya kepada Pedro, namun tarik lagi ke belakang kepada Kubarsi, dorongkan lagi, saat ini melebar ke sektor tengah pertahanan Spanyol, mencoba merangsek sektor tengah, ada Rodri, umpan pendek lagi Rodri kepada Fabian, pendek dan kembali kepada Rodri, umpan ke depan yang dituju oleh Oyarzabal, namun kembali debut oleh Kevin De Bruyne, cukup cepat tadi dan kembali bola tadi dicocor saja ataupun tendang keluar di sektor kiri pertahanan dari Spanyol tadi, tampaknya ada Kubarsi. Pemain dari Spanyol ini memang Barcelona yang cukup cekatan mengawal ini pertahanan dari Spanyol. Ini kembali bola beralih dari kaki pemain dari Belgia, cukup jauh saja di Maxim De Kuiper ke depan yang dituju satu pemain ada Charles, yang dituju satu kepada Jeremy Doku, namun bola kembali bisa dipotong tampaknya ada nomor punggung 14 tadi, Laporte, dorongkan saja kepada Menyamal. Ini Spanyol membangun serangan dari sektor tengah, coba kuasai bola sepenuhnya, dan ada Rodri ataupun temannya ada Fabian, dorongkan lagi kepada Laporte, balik lagi kepada Kukurela, kini mencoba membangun serangan dari sektor kanan pertahanan Belgia, Fabian umpan lagi kepada nomor punggung 16 Lamine Yamal, namun tampaknya bagaimana pergerakan dari Lamine Yamal tadi harus ditarik tadi oleh Leandro Trossard, dan menantikan, hanya menghasilkan tendangan bebas tampaknya bagi Spanyol dan cukup berbahaya. Kita rasa ini memang salah satu titik ideal bagi Spanyol untuk bisa manfaatkan peluang melalui tendangan set piece, tendangan bebas hingga memasuki menit ke-9 detik ke-13 ini. Bagaimana ada dua pemain dari Spanyol yang siap-siap akan mengeksekusi tendangan bebas. Kita masih menantikan, tampaknya ada 4, 3, 5 pemain juga Spanyol yang ada di kotak area 16 Belgia. Sementara itu juga bersiap-siap penjaga gawang Thibaut Courtois. Saat lagi tenaga belakang sudah pun oleh Fabian dituju oleh Kukrea, namun bisa tahan senyang oleh pemain dari ada Fabian. Fabian tadi lagi melukuh, ada Rodri tendang masuk. Masih membentur kaki pertahanan dari pemain-pemain dari Belgia. Kini masih peluang masih yang direbut oleh pemain-pemain dari Spanyol. Namun kembali dicocor rasa oleh Maxim de Kuiper tadi ke depan, tapi kembali bisa dikembalikan oleh pemain Spanyol dan terjadi perebutan di sektor pertahanan dari Belgia. Nomor punggung 23 ada Raskin, Nicolas Raskin mencoba menjemput bola di sektor kotak 16-nya sendiri. Masih memang mencoba keluar dari serangan dari gempuran pemain-pemain Spanyol ini. Belgia masih Raskin, Nicolas Raskin kini alirkan ke sektor kiri kepada Kuiper ataupun kepada Mixel. Namun terjadi perebutan tadi di sektor kiri pertahanan Belgia tampaknya. Jeremy Doku tadi harus dilanggar oleh Pedro Porro. Inilah dia Jeremy Doku, pemain yang memperkuat Manchester City, menjadi tumpuan bagi Belgia di babak yang pertama ini. Memang beberapa kali kita lihat upaya yang dilakukan oleh Jeremy Doku menyisir dari sektor kiri pertahanan dari serang dari Belgia. Balikan lagi bola sepenuhnya dikuasai oleh penjaga gawang Thibaut Courtois. Balikan ke kanan, di sana ada Nathan Ngoy. Kembalikan lagi kepada Thibaut Courtois. Melebar dia ke sektor kiri, dituju di sana ada nomor punggung 5 De Kuiper. Langsung tenang dengan kaki kiri yang tuju ke sektor depan ada Charles. Heading saja pendek dia masuk pada Panaken. Namun kuasai bola sepenuhnya oleh pemain Spanyol ada Fabian. Melebar dia ke belakang ada Pedro Porro. Alirkan ke sektor tengah yang dituju adalah Laporte. Dorongkan bola kepada Rodri. Rodri masih mengutik-utik dia sektor tengah lapangan pertandingan. Pendek saja melebar ke nomor punggung 8 ada Fabian. Dorongkan lagi tadi masuknya ke badan Olmo. Namun kembali dipotong oleh pemain Belgia. Tampaknya cukup kesulitan jika masuki menit ke-11 ini. Nathan Ngoy, pemain Belgia dari sektor kanan, umpan ke sama keluar bersama Kastanyi. Pendek lagi kepada Raskin. Umpan saja dengan kaki kanan ke sektor kiri pertahanan dari Spanyol. Terjadi dua perebutan senam yang dituju tadi masih ada Charles de Ketler. Namun bola berhasil diamankan tadi tampaknya oleh pemain Spanyol tadi. Dan masih menantikan kini justru penguasaan bola sepenuhnya ada Rodri dari sektor tengah lapangan pertandingan. Lebar dia ke kanan yang dituju adalah Kubarsi. Lebar lagi ke nomor punggung 12 Pedro Porro. Kembalikan lagi kepada Kubarsi. Sudah melewati garis lintahan tengah pertandingan. Kubarsi masih mencoba melihat rekannya. Pendek saja kepada Rodri. Rodri menahan bola sejenak. Lebar dia ke sektor kiri. Serang dari Spanyol yang dituju adalah Laporte. Masih menggiring bola Laporte sambil melihat rekannya. Umpan saja kepada Fabian ataupun Lamine Yamal. Kembalikan lagi ke belakang. Masih Rodri, kita masih menantikan. Pendek saja ke tengah, yang dituju adalah Kubarsi. Dorongkan bola Kubarsi ke depan ayat Zabal. Mampu dia menghasilkan bola sebenarnya. Langsung shooting. Kembali digagalkan tadi tampaknya Alex Baena atau satu pemain dari Spanyol tadi yang mendapatkan umpan manis tadi tampaknya di sektor tengah. Ya, Alex Baena tadi. Dan tampaknya bagaimana umpan cantik yang dilakukan oleh Kubarsi tadi pada Alex Baena di titik 16. Namun masih bisa tadi dihadang oleh satu pemain dari Belgia tampaknya Nathan Ngoy. Kita masih menantikan apakah ya tampaknya juga terjadi ataupun sudah berada dalam posisi offside sehingga hanya menghasilkan tendangan bebas saja bagi Belgia dilakukan oleh penjaga gawang Thibaut Courtois. Jauh dia ke depan ada Jeremy Doku. Mampu dia mengutik-utik bola sejenak dari sektor kanan pertahanan Spanyol. Melewati dua pemain, umpan pendek saja tujuh oleh Kluivert. Umpan ke mulut gawang namun kembali ditangkap dengan baik tadi oleh penjaga gawang dari Spanyol. Ada Unai Simon tadi menangkap bola dengan sigap. Gimana memang penjaga gawang dari Spanyol ini juga memperkuat Athletic Bilbao dengan cekatan melakukan lemparan pendek saja kepada Kubarsi. Sambil berjalan Kubarsi mencoba untuk menguasai bola dengan kaki kanannya, dorongkan saja bola ke depan. Itu tujuh adalah Rodri ataupun Oyarzabal harus turun ke belakang menjemput bola. Pendek lagi kepada Laporte, umpan lagi kepada Kubarsi, mencoba menyisir dari sektor kanan pertahanan sendiri kepada Ni Olmo. Umpan lagi kepada Rodri, kembalikan lagi kepada Kubarsi, dorongkan lagi kepada Laporte, mencoba melewati area tengah lapangan melakukan pertandingan. Laporte coba menahan bola sejenak, menggiring dengan kaki kirinya. Sudah masih menantikan Laporte, tidak jadi memberikan umpan ke depan, pendek saja itu diserang oleh Oyer Jabal melebar ke sektor kanan, ada Cucurella. Cucurella umpan ke depan, itu dicari oleh Papian, namun dipotong oleh Panaken pemain Belgia, namun kembali diambil alih oleh punggung dari Spanyol ini. Sudah masih menantikan Dani Olmo dari sektor tengah, dari Olmo akan oh tidak jadi, hanya berkumpan kepada Lamine Yamal, namun kembali bisa direbut atau dihalau oleh pemain belakang dari Belgia. Kini susuru serangan balik cepat dibangun oleh Belgia dari sektor kanan pertahanan dari Spanyol, ada Jeremy Doku mencoba melihat satu pemain dari Belgia atau Spanyol tadi, umpan saja ke sektor kiri yang dituju oleh Charles de Ketel, umpan langsung, oh masih bisa tadi dibendung dengan kaki kanan dari Cucurella tadi, namun serangan bertubi dari Belgia belum selesai, umpan tadi masuknya Panaken terhadap Trossard. Nah kembali lagi-lagi bagaimana memang pemain-pemain belakang dari Spanyol ini cukup cekatan untuk menghalau peluang dan juga serangan balik yang tadi dilancarkan oleh pemain Belgia hingga memasuki menit ke-14 detik 37, skor masih 0-0 bagi kedua kesebelasan.
12: Ya, kali ini Belgia melakukan inisiasi serangan lewat Panaken berikan kepada De Kuyper. Kuyper saat ini Jeremy Doku menari-nari dia di sektor kiri, namun sayang sekali berhasil direbut oleh Lamine Yamal, terjadi perebutan bola, masih Lamine Yamal menyisir dari sebelah kanan sektor penyerangan. Kini Lamine Yamal umpan saja ke depan, tapi berhasil diblok tadi oleh salah satu pemain Belgia, masih jatuh bola di kaki para pemain Spanyol. Kini ada Rodri melebar dia, berikan kepada Cucurella umpan saja balik pas ke belakang.

Belgia akan menghadapi tendangan gawang. Sudah bersiap-siap di bawah Courtois. Sudah ditendang melewati garis tengah permainan. Ada Charles de Ketelaere, namun sayang sekali tidak mampu melakukan pop heading dengan sempurna dan hanya jatuh di kaki barisan pertahanan timnas Spanyol. Kali ini ada Rodri, kapten dari kesebelasan Spanyol. Rodri, umpan saja melebar berikan kepada Aymeric Laporte. Aymeric Laporte masih berikan kepada Pau Barsi. Masih di area pertahanan Spanyol. Kali ini ada Rodri. Rodri umpan melebar dia berikan kepada Pedro Porro. Pedro Porro masih 1-2 dengan Lamine Yamal. Pedro Porro kali ini umpan lambung ke depan. Disambut tadi dikejar oleh Alex Baena. Ah, sayang sekali Alex Baena tidak mampu mengejar bola. Umpan lambung yang diberikan tadi oleh Pedro Porro dan lebih cepat meninggalkan lapangan permainan hanya menghasilkan sepakan gawang. Sudah bersiap-siap. Kali ini kiper dari Belgia, Thibaut Courtois, umpan saja pendek ke depan kepada Nathan Goy. Nathan Goy berikan kepada Timothy Castagne. Timothy Castagne masih dibayang-bayang oleh dua pemain dari timnas Spanyol, gagal memberikan umpan yang sempurna. Kali ini jatuh lagi di kaki Rodri. Rodri berikan kepada Lamine Yamal. Lamine Yamal maksudnya melakukan gerak tipu, namun berhasil direbut oleh Jeremy Doku. Jeremy Doku berlari keras, berlari kencang melewati garis tengah permainan. Umpan saja kepada Charles de Ketelaere. Kali ini ada Kevin De Bruyne. Berikan saja kepada nomor punggung 15. Umpan tarik saja saat ini ada Hooper melakukan sundulan. Namun sayang sekali pendengar, terjadi pelanggaran ataupun insiden pelanggaran terlebih dahulu tadi. Sundulan dari Nick Cooper, Maxime De Cooper maksud kami, bek kiri dari timnas Belgia yang menyambut umpan tarik yang diberikan oleh Reando Trossard tadi. Namun sayang sekali terjadi pelanggaran terlebih dahulu sehingga wasit Michael Oliver asal Inggris meniup peluit tanda terjadi pelanggaran dan hanya menghasilkan tendangan bebas di kotak 16 dari timnas Spanyol. Sudah dilakukan oleh kiper Unai Simon, berikan kepada Pau Cubarsi. Pau Cubarsi umpan 1-2 dia. Maksudnya tadi berikan kepada Fabian Ruiz, namun bola berhasil membentur gawang, maksud kami kaki dari pemain di Belgia. Kali ini ada Aymeric Laporte. Laporte masih mendribel bola dia dengan santai. Berikan saja kepada Pau Cubarsi. Pau Cubarsi umpan tarik ke depan, berbahaya, namun lebih cepat bola mendekati kiper Thibaut Courtois asal Belgia. Dan kali ini Belgia melakukan serangan, sudah dilakukan tendangan ke depan, maksudnya Charles de Ketelaere yang dituju tadi berhasil disundul, namun sayang sekali umpannya belum matang. Dan kali ini ada Pau Cubarsi berikan kepada Aymeric Laporte. Laporte mundur lagi ke belakang, berikan kepada Unai Simon. Unai Simon umpan langsung tendang ke depan, maksudnya ada Oyarzabal yang dituju. Kali ini ada Dani Olmo. Jatuh Dani Olmo, mampu melewati satu pemain dari Belgia. Berikan saja kepada Pedro Porro. Pedro Porro menyisir sebelah kiri pertahanan dari Belgia. Jatuh lagi umpan tarik tadi, ah berbahaya. Namun sayang sekali bukan sebuah pelanggaran, bahkan pelanggaran malah dilakukan oleh Lamine Yamal kepada salah satu pemain dari Belgia dan menghasilkan tendangan bebas bagi timnas Belgia dekat area kotak 16 dari Belgia sendiri. Ya, tadi tampaknya Lamine Yamal ada kontak fisik dengan salah satu pemain dari Belgia. Kali ini Brandon Mesel, umpan terobosan dia kepada Maxime De Cooper, maksudnya tadi berikan kepada Jeremy Doku, namun bola jatuh di kaki para pemain Spanyol. Akurasi umpan yang masih belum sempurna dari para pemain Belgia. Kali ini anak asuh Rudi Garcia memang masih kesulitan untuk menembus pertahanan dari Spanyol. Kali ini ada Pau Cubarsi berikan kepada Dani Olmo yang turun ke belakang ke bawah untuk membantu penyerangan. Berikan saja kepada Aymeric Laporte. Aymeric Laporte saat ini umpan kepada Alex Baena. Alex Baena melebar berikan kepada Pedro. Pedro melewati garis tengah permainan. Saat ini berikan lagi kepada Pau Cubarsi yang ada di sektor tengah permainan. Pau Cubarsi masih umpan 1-2 dengan sang kapten Rodri. Rodri umpan tarik maksudnya tadi ke depan, namun tadi tidak berhasil disambut oleh Dani Olmo. Kali ini adalah Lamine Yamal. Lamine Yamal melakukan tendangan, nah, sayang sekali berbahaya, namun melebar tipis tadi di sebelah kanan gawang dari Thibaut Courtois. Lamine Yamal tadi yang berhasil mencuri bola ataupun mendapatkan bola rebound dari sapuan yang tidak sempurna back dari Belgia. Namun sayang sekali tendangan kaki kirinya hanya

0: lebar sekitar setengah meter di sebelah kanan Mister Gawang Belgia. Kali ini Maxim de Kuiper, Maxim de Kuiper saat ini dari sektor kiri berikan saja kepada Van Aken. Van Aken kali ini ada Kevin De Bruyne. Kevin De Bruyne umpan langsung masuknya ada Charles de Ketelaere yang dituju, namun berhasil dibuang saja oleh Pedro Porro. Kali ini ada Van Aken. Van Aken berikan pada Jeremy Doku. Jeremy Doku melewati 1-2 pemain. Jeremy Doku masih berikan pada Kevin De Bruyne. Namun sayang sekali terjadi salah komunikasi. Umpan yang begitu mudah namun tadi terjadi mispersepsi di lapangan. Hanya menghasilkan lemparan ke dalam yang akan dieksekusi oleh Pedro Porro. Pedro Porro bersiap-siap. Berikan saja umpan kepada Dani Olmo. Pedro Porro kemudian tendang lagi ke depan. Kali ini ada Mikel Oyarzabal. Terjadi tarik-menarik tadi antara pemain Belgia dengan yaitu Nathan Goy yang mengawal ketat pergerakan dari Mikel Oyarzabal, hanya menghasilkan tendangan bebas bagi timnas Spanyol. Sudah dieksekusi saat ini. Ada Pau Cubarsí. Pau Cubarsí kali ini sodorkan saja bola ke depan, berikan kepada Dani Olmo. Dani Olmo saat ini merangsek ke tengah permainan, berikan saja melebar kepada Pedro Porro. Pedro Porro umpan terobosan kepada Dani Olmo, dan kali ini berikan kepada Lamine Yamal. Lamine Yamal mampu melewati satu pemain, namun gagal dia melakukan eksekusi yang sempurna, dan hanya kembali bola jatuh di kaki para pemain Belgia. Kali ini Jeremy Doku. Jeremy Doku menyisir dari sebelah kiri pertahanan. Jeremy Doku. Jeremy Doku back pass lagi ke belakang, berikan kepada nomor punggung 23. Melebar dia maksudnya kepada Leandro Trossard. Namun sayang sekali Nicolas Raskin tadi tidak mampu melepas umpan yang cukup akurat, sehingga hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Namun dengan itu juga wasit Michael Oliver meniup peluit tanda Henderson break untuk babak pertama ini. Bung Hendry, jika kita melihat dari pertandingan babak pertama ini, sebenarnya masih belum ada serangan yang betul-betul mematikan di antara kedua tim, baik itu di Belgia maupun di Spanyol. Menurut Anda apa permasalahan yang ataupun problem yang ada pada pertandingan pagi hari ini, Bu?
1: Iya, dari sisi ball possession memang Spanyol sangat dominan ya. Ya. Statistik menuliskan 64% berbanding 36% milik Belgia. Tapi memang sejauh ini serangan-serangan dari Spanyol pun masih sangat sulit ya untuk masuk ke kotak penalti ya. Ya. Dan khususnya tentu pressing-pressing yang dilakukan oleh Ngoy terhadap Oyarzabal tadi, dimanapun Oyarzabal melakukan pergerakan pasti ada Ngoy di sana ya. Yeah. Tapi masalahnya memang lini tengah dari Belgia pun tampil seperti tidak tenang ya di laga ini ya. Bagaimana tadi Hans Van Aken dan juga Nicolas Raskin berulang kali melakukan salah passing. Dan mungkin salah satu faktornya adalah bagaimana Belgia kehilangan seorang Yuli Tuilemans ya. Yeah. Yang seharusnya bermain sebagai starter, tapi tadi ternyata mengalami cedera saat pemanasan. Yeah. Ini artinya memang kalau cedera mendadak seperti itu membuat seorang pelatih harus mereset ulang strateginya ya. Yeah. Karena memang Van Aken dan Raskin ini adalah dua tipe gelandang yang lebih bertahan ya. Karena kalau ada Tuilemans di sana, yeah, Tuilemans akan membuat koneksi dengan Kevin De Bruyne tidak terlalu jauh. Dan ini yang terlihat di 24 menit pertama ini, bagaimana Van Aken dan Raskin ini kurang memberikan passing-passing yang akurat kepada De Bruyne, kepada Jeremy Doku, sehingga di sisi pertarungan di lini tengah Spanyol benar-benar unggul ya, melalui tadi sangat nyaman sekali ada Rodri, ada Fabian Ruiz. Yeah. Dan patut diingat Luis de la Fuente juga melakukan strategi yang menarik dengan mencadangkan seorang Pedri ya, dengan memasukkan Ruiz dan juga Rodri. Ini akan juga jadi kombinasi yang baru buat Spanyol. Tapi memang tadi secara keseluruhan Spanyol masih sulit untuk masuk ke kotak penalti dari Belgia.
0: Yang menarik sebenarnya Bung Rudi, jika kita berbicara Bung Hendry terkait dengan timnas Belgia ini, sebenarnya masih ada sosok Axel Witsel ya Bung ya, yang tipenya hampir sama dengan Yuri Tuilemans. Dia juga kuat bertahan tapi juga merupakan pembagi bola yang bagus. Tapi kenapa tidak dimainkan ini, Bu? Apa ada alasan khusus dari Rudi Garcia untuk malam ini, Bu?
1: Iya, mungkin Rudi Garcia melihat performa Van Aken dan Raskin yang cukup bagus saat menghadapi Amerika Serikat ya. Ya. Raskin ini adalah pemain yang memberikan assist kepada gol Charles de Ketelaere saat menghadapi Amerika Serikat. Dan Hans Van Aken sendiri bahkan di laga tersebut juga bisa mencetak gol ya. Dan mungkin kalau memang kedua pemain ini tidak tampil maksimal, tampaknya Axel Witsel akan diberikan kepercayaan lah oleh Rudy Garcia di babak kedua ya.
0: Oke, dan jika kita berbicara di kubu dari Spanyol sendiri, tadi mungkin hanya benar-benar peluang bersih hanya dari datang dari Lamine Yamal ya,
1: betul.
0: Masih belum ada peluang yang betul-betul bisa menggetarkan pertahanan dari timnas Belgia. Apa yang perlu dilakukan oleh Spanyol untuk di sisa 20 menit ini?
1: Mungkin adalah bagaimana cara atau solusi agar Oyarzabal bisa bermain seperti biasanya ya. Karena sejauh ini memang jalur passing kepada Oyarzabal ini seperti belum maksimal ya, belum masih tertutup, sehingga mungkin kreativitas dari seorang Rodri, dari seorang Fabian Ruiz harus lebih berani lagi lah untuk melakukan progresif passing ke depan ya.
0: Iya, kali ini pertandingan kembali bergulir. Lemparan ke dalam dihadapi oleh Spanyol. Pedro Porro melakukan lemparan ke dalam, ke belakang saja dia berikan kepada Pau Cubarsí. Kali ini Pau Cubarsí umpan 1-2 dengan Rodri. Masih Pau Cubarsí, kali ini back pass ke belakang berikan kepada Onesimon. Onesimon melebar ke sebelah kiri, ada Aymeric Laporte. Aymeric Laporte saat ini umpan saja berikan kepada Rodri. Rodri umpan saja berikan kepada Pedro Porro. Maksudnya ke depan tadi Pedro Porro, ada Michael Oyarzabal, namun bola lebih cepat menghampiri kiper dari Belgia, Thibaut Courtois, yang pada kesempatan pagi hari mengenakan kostum berwarna kuning, celana kuning dengan kaos kaki berwarna kuning. Ya, saat ini Thibaut Courtois sudah melakukan tendangan melewati garis tengah Charles Gettier yang dituju, jatuh di kaki Jeremy Doku, masih berhasil dieliminasi oleh Pedro Porro. Kali ini Pedro Porro umpan saja berikan kepada Lamine Yamal. Salah Lamine Yamal memberikan umpan. Masih kembali jatuh bola di kaki para pemain Spanyol. Saat ini ada Rodri. Rodri sang kapten kesebelasan dari Spanyol. Masih dibayang-bayangi oleh para pemain Belgia. Umpan saja sodorkan kepada Marco Kurela. Marco Kurela menyisir dari sebelah kanan pertahanan dari timnas Belgia. Umpan back pass lagi ke belakang berikan kepada Fabian Ruiz. Fabian Ruiz masih umpan saja berikan kepada Rodri. Rodri saat ini ada Pau Cubarsí. Datang dari belakang untuk membantu penyerangan. Melebar dia berikan pada Lamine Yamal. Umpan tarik tadi Lamine Yamal berbahaya, namun berhasil bola dijemput tadi oleh Thibaut Courtois. Dan kali ini Belgia melakukan serangan lewat Timothy Castagne. Timothy Castagne umpan langsung ke depan. Maksudnya ada Kevin De Bruyne yang dituju, namun terjadi pelanggaran terlebih dahulu tadi Timothy Castagne. Dan akhirnya tendangan bebas bagi Belgia sudah dilakukan. Kali ini mundur ke belakang beri Nathan Goy. Nathan Goy melebar dia berikan kepada Don Messeli. Saat ini ada Jeremy Doku, utak-atik dia, umpan saja kepada maksudnya Kevin De Bruyne. Masih Jeremy Doku dibayang-bayang oleh dua pemain dari timnas Spanyol. Umpan ke belakang berikan kepada nomor 20 tinggal Nicolas Raskin. Nicolas Raskin melebar dia ke sebelah kanan penyerangan. Kali ini back pass lagi ada Nathan Goy umpan saja berikan kepada Brandon Messele back pass lagi ke belakang berikan kepada Nathan Goy. Masih sulit timnas Belgia untuk membongkar pertahanan dari Spanyol. Ya, kali ini ada Leandro Trossard berlari kencang dia. Maksudnya tadi berikan saja umpan ke depan, namun berhasil dicuri tadi. Ada Kevin De Bruyne, namun tidak akurat umpan yang dilakukan oleh Kevin De Bruyne. Kali ini ada Pau Cubarsí berlari dia mendekati garis tengah permainan. Pau Cubarsí umpan saja sodorkan ke depan. Kali ini ada Pedro Porro menyisir dari sebelah kiri pertahanan, bekerja sama dia dengan Lamine Yamal. Pedro Porro umpan tarik yang dilakukan Pedro Porro, Dani Olmo langsung lakukan tendangan dan gol. Sebuah tendangan dari Dani Olmo yang berhasil diblok oleh Thibaut Courtois. Dan akhirnya bola rebound berhasil dipompakan oleh Fabian Ruiz. Akhirnya Fabian Ruiz mencocor bola, mampu merobek jala gawang dari timnas Belgia. Untuk sementara waktu Spanyol unggul 1-0 atas Belgia. Bagaimana Bung Henry, Anda melihat permainan cantik 1-2 yang dipertontonkan oleh Spanyol pada pagi hari ini, Bung?
1: Ya, berawal dari kombinasi Pedro Porro dan juga Lamine Yamal ya. Dan bagaimana aksi Pedro Porro melewati seorang Jeremy Doku, dan sempat ada shooting dari Dani Olmo, masih bisa di-save kalau di bawah Courtois. Tapi bola reboundnya berhasil dimanfaatkan oleh Fabian Ruiz ya, yang dimana tadi lari ya dari area tengah untuk masuk ke kotak penalti. Dan dia ada di posisi tepat, sehingga memang tinggal mencocor bola saja ke gawang Thibaut Courtois, yang memang posisinya belum seimbang ya, setelah tadi sempat terjatuh melakukan save yang pertama. Dan tentunya Belgia harus membayar mahal kesalahan demi kesalahan passing yang mereka lakukan. Dan akhirnya Spanyol benar-benar mencetak gol pertama di laga ini.
0: Dan ini benar, Bung, seperti Anda katakan tadi bahwa memang sosok Yuri Tillemong sangat terasa sekali kehilangan yang dirasakan oleh Belgia, karena beberapa kali Belgia gagal melakukan ataupun menetralisir serangan yang dilakukan oleh Spanyol.
1: Iya betul, dan khususnya mungkin Van Aken dan Raskin ya, yang sejauh ini berulang kali melakukan salah passing dan tampil tidak tenang, dan tadi berulang kali juga seperti melakukan direct ball ke depan yang terasa sia-sia ya, sehingga memang saat build up play-nya ini Belgia sejauh ini belum terlalu mulus ya.
0: Iya, dan pendengar, kali ini untuk sementara waktu timnas Spanyol yang mengenakan kostum berwarna merah dengan corak biru dan celana biru dengan corak merah dan kaos kaki berwarna biru unggul sementara 1-0 atas Belgia, dan untuk reportase selanjutnya akan dilanjutkan oleh Bung Joko Saputra.
2: Ya, saat ini pertandingan masih dihentikan sementara karena memang salah satu pemain dari Belgia, kita lihat tadi Timothy Castagne mengeluarkan darah dari hidungnya setelah tadi terjadi duel di udara dengan pemain Spanyol tadi, sehingga wasit masih menghentikan pertandingan, dan tim medis dari Belgia juga sedang melakukan perawatan terhadap Timothy Castagne, dan tampaknya sudah ditandu keluar dan pertandingan kembali dilanjutkan. Open play saja tadi, bola dilakukan saja kepada Belgia, kembalikan kepada pemain Spanyol tadi. Ini Rodri, ini dari sektor tengah lapangan pertandingan, menahan bola sejenak, umpan diagonal ke sektor kanan pertahanan dari Belgia. Ada Alex Baena, umpan saja pendek kepada Kukurela tadi, namun kembali bisa dibentangkan oleh pemain dari Belgia dari sisi kanan pertahanan dari Belgia. Lemparan ke dalam dilakukan oleh Spanyol, pendek saja kepada Kukurela, tarik lagi ke tengah kepada Rodri. Rodri, umpan pendek kaki kiri kepada Pedro Porro, tidak menjadi dia memberikan umpan, masih berjalan sambil menguasai bola dari sektor kiri pertahanan Belgia. Umpan pendek kepada Yamal, dorongkan lagi kepada Pedro Porro, umpan lagi ke belakang kepada Kubarsi, dorongkan ke sektor tengah kepada Fabian Ruiz. Fabian Ruiz dorongkan lagi kepada nomor punggung 16 dari Rodri. Rodri kembalikan ataupun kepada Alex Baena. Alex Baena kembalikan lagi kepada Fabian. Fabian Ruiz melebar ke sektor tengah, ada Kubarsi. Kubarsi mencoba memberikan umpan, dorongkan sektor kiri, ada Lamin Yamal menyisir dari sektor kiri pertahanan dari Belgia. Lamin Yamal mendapat perawat ataupun pengawal dari dua pemain, mengajukan ke depanan. Oh, tidak jadi, ada Rodri, umpan ke mulut gawang. Oh, kembali di heading tadi oleh pemain dari Belgia tadi. Masih aman kini gawang Belgia dari gempuran pemain dari Spanyol, masih belum. Pedro Porro pendek lagi ke belakang pada Kubarsi, umpan lagi kepada Lamin Yamal, mencoba melewati dua pemain dari Belgia. Mampu dia menyisir ke tengah. Oh, terjadi lagi duel fisik dan pelanggaran tampaknya. Bagaimana tadi upaya ataupun yang dilakukan oleh Lamine Yamal di sektor pertahanan ataupun jantung pertahanan dari Belgia tadi, atau berjarak sekitar kurang lebih 5 meter dari area kotak penalti. Kita masih menantikan, dan tendangan bebas tampaknya saat ini akan dihadapi oleh Spanyol. Setelah tadi ada dorongan tangan dari Jeremy Doku terhadap Lamine Yamal dari luar kotak penalti ataupun berjarak kurang lebih ada 25 meter dari gawang Belgia yang dijaga oleh Thibaut Courtois. Tampaknya pagar betis juga dilakukan oleh pemain belakang dari Belgia, ada 4 pemain yang melakukan pagar betis tampaknya. Sementara itu para pemain dari Spanyol ataupun eksekutor ini juga masih menantikan siapakah, karena memang kita lihat ada 4 pemain Spanyol yang sedang berkomunikasi untuk mengeksekusi tendangan bebas ini. Tampaknya Lamine Yamal, kemudian ada Oyarzabal, juga ada Tanya juga di sana. Apakah Laporte juga akan melakukan eksekusi, sudah dilakukan, dan kita masih menantikan. Lamine Yamal langsung tendang, kembali diblok oleh penjaga gawang dari gol Courtois tadi. Namun kini peluang masih dihadapi oleh pemain Spanyol, dan kembali lagi di mana bola rebound tadi kembali dikeluarkan oleh pemain dari Belgia tadi. Tidak ingin mengambil resiko tentunya, dan kembali tampaknya hasilkan tendangan penjuru ataupun tendangan sudut bagi Spanyol dari sektor kiri pertahanan dari Belgia. Alex Baena sudah bersiap-siap akan melakukan eksekusi tendangan sudut, sudah dilakukan. Oh, mundur saja ke belakang, yang ditunjuk oleh Fabian Ruiz. Fabian Ruiz melebarnya ke tengah kepada Dani Olmo, mencoba melewati pemain dari Belgia tampaknya, namun posisinya tampaknya berbenturan juga dengan wasit Michael Oliver tadi, sehingga memang pertandingan harus dihentikan. Memang saat bagaimana tadi kita lihat Dani Olmo yang mencoba menguasai ataupun mengontrol bola umpan dari sektor kiri tadi, namun tampaknya juga tidak melihat posisi wasit yang ada di sebelah kirinya, Michael Oliver tadi, sehingga bagaimana pertandingan harus dihentikan sementara. Kita masih menantikan tempatnya, memang pertandingan dengan tempo tinggi diterapkan oleh Spanyol yang mendominasi permainan di babak yang pertama ini hingga memasuki menit ke-35 detik ke-32 ini. Kita masih menantikan untuk sudah dilakukan. Pendek saja kepada Rodri. Rodri melebar kepada Kubarsi. Dari sektor kiri pertahanan Belgia. Di sana ada Yama mendapat satu pengawalan kita dari pemain Belgia. Lari lagi ke belakang ke Pedro Puro. Umpan lagi ke sektor tengah. Yang dituju di sana adalah Porte. Namun Pumpabas umpan ke depan. Yang dituju ada Erdapan. Mampu dia menguasai sebelumnya. Oh, Erdapan. Langsung shooting. Oh, tampaknya Alex Baena tadi. Namun pada itu juga saat bersamaan wasit juga menilai bahwa Alex Baena juga tampak menyentuh bola dengan tangan kanannya atau handsball sehingga hanya menghasilkan tendangan bebas bagi Belgia. Sudah dilakukan jauh saja tadi penjaga gawang Thibaut Courtois, namun wasit kembali meniupkan peluit. Apakah memang ada pelanggaran atau offside? Tampaknya pemain dari Belgia sudah berdiri dalam posisi offside sehingga hanya menghasilkan dari tendangan bebas. Dan dilakukan oleh Spanyol, pendek saja tadi Rodri melebar dia kepada Fabian Ruiz, dorongkan lagi bola ke belakang dari sektor kiri, umpan lagi kepada Fabian, dorong lagi kembali ke belakang penjaga gawang. Kita masih menantikan bagaimana umpan permainan dari kaki ke kaki. Kubarsi tidak jadi memberikan umpan ke depan, lebar saja ke tengah kejar Fabian Ruiz, dorongkan lagi kepada Bruno Simon, langsung tendang kaki kanan, sudah melewati sekarang garis tengah lapangan pertandingan. Terjadi duel di sektor pertahanan dari Spanyol. Di sana ada Dani Olmo memberikan umpan ke depan yang tidak dimasuki Lamine Yamal, namun bola terlalu dekat pada Maxim de Kuiper. Dorongkan lagi pendek kepada penjaga gawang Thibaut Courtois, umpan saja lambung, sudah melewati garis tengah lapangan pertandingan, namun dikuasai oleh Spanyol. Dani Olmo pendek saja kepada Rodri, melewati dua pemain Belgia, cukup cekatan dia dari sektor kiri pertahanan Belgia. Melik-lik dia, pendek saja lagi kembali rekannya, ada Pedro Porro menjemput bola, tarik lagi ke tengah yang dituju di sana ada nomor punggung 14 tampaknya. Kita masih menantikan ada Aymeric Laporte, dorongkan kepada Cucurella, kepada Alex Baena, kembali lagi kepada Fabian Ruiz, umpan dari ke belakang Alex Baena, umpan kepada Air Jabal, kembalikan Dani Olmo, umpan satu Air Jabal, kembali ke Olmo, oh kembali membentur kaki pemain Belgia, masih aman kini gawang Belgia. Justru bagaimana penguasaan bola tadi kembali dimentahkan oleh pemain-pemain dari Belgia, dan kembali memang tampaknya cukup sulit Belgia untuk keluar dari kepungan para pemain-pemain Spanyol ini yang terus menggempur lini pertahanan mereka. Kini bola dikuasai sepenuhnya oleh kapten kesebelasan dari Spanyol, ada Rodri, sambil berjalan, sambil mengelilingi bola, dorongkan saja bola pada pemain nomor punggung 5 Alex Baena ataupun kepada Pedro Porro tadi. Umpan saja tadi terjadi duel perebutan di area sektor tengah lapangan pertandingan, namun bukan sebab pelanggaran, umpan ke depan dari sekian Belgia, menyisir dari sektor kiri, terjadi perebutan sana ada Charles de Ketler dengan satu pemain dari Spanyol, tampaknya ada Aymeric Laporte, dan tampaknya memang terjadi tadi duel fisik sektor kiri pertahanan dari Spanyol. Tampaknya Charles de Ketler tampaknya akan mengeksekusi lemparan ke dalam bagi Belgia ini. Langsung Panaken tampaknya, pendek saja, masih menguasai bola sepenuhnya Panaken kepada Nicolas Raskin, menguasai bola, dorongkan bola para Charles tadi, namun bola bisa dicuri oleh Dani Olmo, pendek saja kepada Paterus. Oh cantik sekali dia lakukan akselerasi yang cukup gol pada Lamine Yamal, dorongkan bola ke sektor kiri. Kini Spanyol bangun serangan dari sektor kiri pertahanan Belgia, ini tujuan adalah Pedro Porro, kembalikan ke Lamine Yamal, masih mengutik-utik bola dia, tidak memberikan umpan, tidak jadi mencoba menyisir di sektor kiri pertahanan dari Belgia, umpan kepada Pedro Porro kembalikan lagi kepada Rodri, melebar lagi dia ke sektor tengah ataupun mendekati area jantung pertahanan dari Belgia, umpan Cucurella ke tengah lagi, kembalikan dari Olmo, kembalikan lagi kepada Rodri, umpan lagi kepada Yamal, mampu lebar satu pemain Belgia, mampu dari Lamine Yamal, shooting, oh tendangan kaki kiri Lamine Yamal tadi yang berhasil melewati dua pemain dari Belgia tadi sebelum melepaskan tendangan, namun arah bola masih menyamping dari sisi kiri tiang gawang dari Belgia tadi atau kurang lebih berjarak sekitar 10 cm saja. Bagaimana memang satu ancaman tadi yang diberikan oleh Lamine Yamal ini, pemain muda yang memperkuat klub Barcelona ini, hampir saya tadi menggandakan keunggulan bagi Barcelona, maksud kami dari Spanyol. Saat ini kembali kuasai bola dari Belgia sepenuhnya, dari sektor kiri ada Jeremy Doku dengan rambut kembalinya ini mencoba melesat ke pemain dari Spanyol, dari sektor kanan pertahanan Spanyol, Jeremy Doku umpan ke depan, ada Panaken, kembali ke Kevin De Bruyne, kepada Trossard, masih menguasai bola sepenuhnya Trossard, melebar dari sektor kiri pertahanan Spanyol yang dituju satu pemain nomor 7, umpan langsung meluk gawang, tidak jadi, oh kembali membentuk tadi tampaknya umpan Raskin, namun ke Kevin De Bruyne, pada Nicolas Raskin, umpan ke meluk gawang, ada Nicolas Raskin, gol
3: Nicolas de Ketler. Bagaimana tadi umpan cantik yang diberikan oleh nomor punggung 21 Timothy Castagne tampaknya dari sisi kanan ataupun dari sisi kiri pertahanan dari Spanyol, dan mendapat tadi bola heading yang diteruskan oleh Charles de Ketler sehingga menghasilkan gol bagi Belgia dan skor 1-1 di pertandingan pada hari ini. Spanyol dan Belgia memasuki menit ke-40 bagi kedua kesebelasan. Bung Henry, seperti apa Anda menilai skema dari gol yang terlahir dari kaki para pemain Belgia ini, Bung?
1: Dan akhirnya untuk saja rapor kebobolan dari Spanyol ya, yang kebobolan pertama kalinya jajang Piala Dunia, dan proses gol yang sangat cantik. Dan ini adalah proses gol mengingatkan kita kepada gol Belgia saat menghadapi Amerika Serikat yang persis sama, melalui umpan crossing dan kemudian Charles de Ketler ada di kotak penalti untuk melakukan heading yang akhirnya membuat Unai Simon untuk pertama kalinya memungut bola dari gawangnya. Dan ini gol yang tentu seharusnya bisa melecut semangat dari Belgia yang memang sebelum gol ini seperti terkurung oleh permainan dominasi ball possession dari Spanyol ya.
2: Ya, pertandingan kembali dimulai 1-1. Saat ini Spanyol menguasai bola dari sektor tengah. Ada Kubarsi masih berjalan sambil menguasai bola, menahan bola sejenak dengan kaki kanannya sambil berputar-putar dia, kembalikan lagi ke belakang kepada Laporte, umpan lagi kembalikan lagi kepada Kubarsi dari sektor kanan pertahanan sendiri, umpan dorongkan saja bola kepada Pedro Porro, maksudnya kembali kepada Lamine Yamal di sektor kiri pertahanan Belgia, namun kembali berhasil diamankan oleh pemain Belgia. Tadi terjadi lagi duel perebutan di sektor pertahanan dari Spanyol, namun bola kembali bisa dikuasai sepenuhnya oleh pemain dari Belgia. Bagaimana ketenangan setelah berhasil menyamakan kedudukan menjadi 1-1. Belgia kini ada Raskin memberikan umpan pendek kepada Nathan Ngoy, menyisir dari sektor kanan pertahanan sendiri, kembalikan lagi tadi Castagne, kembalikan lagi kepada Nathan Ngoy, dan jauh lagi kepada penjaga gawang Thibaut Courtois, melebar dari sektor kiri. Di sana ada Michel memberikan umpan pendek kepada Kuyper, dorongkan lagi ke tengah, ada Trossard. Trossard masih membalikan badan dia, mampu melewati satu pemain dari Spanyol. Tadi umpan ke depan yang lagi tuju adalah Charles de Ketler, umpan tadi maksudnya kepada nomor 7 Kevin De Bruyne, dan tampaknya mendapat kartu kuning pemain Spanyol ini. Kita masih menantikan tampaknya Pau Kubarsi tadi yang mencoba menghentikan laju dari Kevin De Bruyne saat memang serangan balik yang cukup berbahaya tadi dari sektor kanan pertahanan Spanyol, dan menarik celana dari Kevin De Bruyne saat ingin mengejar bola, ingin menyisir ke jantung pertahanan Spanyol tadi. Dan tendangan bebas ini dihadapi oleh pemain Belgia. Kita masih menantikan Pau Kubarsi. Pendek saja tadi Spanyol, pendek kepada Kuiper. Kuiper masih mengirim bola, dorongkan bola saja ke tengah kepada Trossard, melebar dari sektor kanan. Di sana ada Nathan Ngoy, dorongkan saja bola kepada Castagne, pendek saja lagi kepada Castagne, kembalikan lagi kepada Vanaken, kembalikan lagi kepada Castagne ataupun kepada Charles. Kembalikan lagi tarik kepada Nathan Ngoy, masih dari sektor kiri pertahanan dari Spanyol. Melebar dia kepada Raskin, dorongkan lagi kembali kepada Nathan Ngoy. Dorongkan lagi 1-2 di bersama Andre Trossard. Masih berputar-putar dia, umpan saja kepada Charles. Kita masih menantikan apakah terjadi lempar ke dalam, bagaimana umpan 1-2 Castagne dan juga Charles tadi di sisi kiri pertahanan Spanyol. Dia masih lempar ke dalam, sudah dilakukan. Bola dikuasai sepenuhnya kini oleh pemain dari Belgia. Ada Panaken tadi memberikan umpan ke sektor kanan, mampu dipotong atau dicuri pemain Spanyol. Terjadi lagi perebutan sektor tengah, ada Rodri, kembalikan kepada Lamine Yamal. Terjadi lagi perebutan di sektor pertahanan dari Belgia tadi, tempatnya mendapat gangguan dari nomor punggung 5 tadi, Kuiper mencoba mengganggu pergerakan dari Lamine Yamal yang menyisir dari sektor tengah pertahanan dari Belgia tadi, sehingga hanya menghasilkan tendangan bebas. Sudah dilakukan Lamine Yamal, jadi menguasai bola dengan kaki kirinya, mengutak-ngutik bola sejenak, tarik lagi ke belakang kepada Pedro Porro, balik lagi jauh kepada Kubarsi, dorongkan lagi ke tengah, jadi tujuan adalah Porte, dorong lagi ke tengah. Di sana ada Alex Baena masih menguasai bola sepenuhnya, dorongkan lagi ke kiri pada Rodri, umpan lagi pada Laporte atau Pedro Porro, kembali Lamine Yamal mengutak-ngutik dia, mencoba lewat dua pemain, tidak jadi, umpan lagi kepada Alex Baena, umpan pendek lagi kepada Pedro Porro. Bagaimana upaya umpan atau tendangan tadi yang dilakukan oleh Pedro Porro di area gawang dari Belgia yang dijaga oleh Thibaut Courtois, namun sayang bola masih melambung atau jauh dari sasaran gawang dari Belgia, sehingga memasuki ujung pertandingan bagian pertama ini skor masih sama kuat 1-1 bagi kedua kesebelasan.
3: Ya, pendengar, saat ini
0: timnas Belgia sudah mulai melakukan inisiasi serangan. Sementara 5 menit tambahan waktu diberikan wasit Oliver di babak pertama kali ini. Dan kali ini kesebelasan, kedua kesebelasan masih bermain imbang 1-1. Saat ini ada Aymeric Laporte. Berikan saja umpan pendek melebar ke samping kanan, berikan kepada Pauku Barsi. Pauku Barsi berikan lagi kepada Aymeric Laporte. Aymeric Laporte mendekati garis tengah permainan, masih berikan saja kepada Pauku Barsi. Pauku Barsi kali ini umpan langsung ke depan, berikan kepada Dani Olmo, berbahaya, dibuang saja tadi oleh Brandon Michel. Dan kali ini hanya menghasilkan sepakan penjuru yang akan dieksekusi dari sebelah kanan sektor pertahanan dari timnas Belgia. Sudah bersiap-siap tampaknya Alex Baena untuk akan mengeksekusi sepakan penjuru. Kami melihat ada 4-5-6 pemain dari timnas Spanyol memasuki kotak penalti dari Belgia. Dan kali ini ada sekitar 8 pemain Belgia juga ada di kotak penalti ataupun pertahanan mereka sendiri. Alex Baena sudah melakukan umpan berbahaya, datangnya bola disundul tadi saja oleh Kevin De Bruyne, kapten kesebelasan Belgia pada pagi hari ini. Dan hanya kembali menghasilkan sepakan pojok dari sektor kanan. Kali ini kembali sepakan pojok dilakukan, bola jatuh di kaki Rodri. Rodri berikan kepada Fabian Ruiz, ditendang langsung. Maksudnya tadi berhasil kali ini direbut oleh para pemain Belgia. Ada Jeremy Doku, kembali jatuh lagi di kaki Dani Olmo. Dani Olmo menyerang dari sektor tengah, umpan saja dia berikan kepada Alex Baena. Alex Baena dibayang-bayangin satu pemain. Alex Baena kali ini, Alex Baena masih 1-2 pemain dari timnas Belgia. Kali ini berikan kepada Lamine Yamal. Lamine Yamal menyisir dari sebelah kanan. Lamine Yamal masih utak-atik dia, berikan kepada Alex Baena dari sektor sebelah kanan pertahanan. Alex Baena umpan tarik tadi, namun sayang sekali pendengar, tidak ada yang menyambut umpan tarik dari Alex Baena dan hanya menghasilkan tendangan gawang bagi timnas Belgia. Tadi sempat terjadi kemelut yang berbahaya di gawang timnas Belgia, di mana sepakan pojok dari Alex Baena tadi sempat membentur para pemain dari Belgia. Kali ini Thibaut Courtois sudah dilakukan tendangan jauh ke depan, berikan kepada Jeremy Doku. Namun sayang sekali Doku gagal mengontrol bola dengan baik, hanya menghasilkan lemparan ke dalam, akan dilakukan oleh Pedro Porro. Pedro Porro nomor punggung 12 sudah menimang-nimang bola di atas kepala, berikan saja kepada Dani Olmo. Dani Olmo umpan lagi ke depan, 1-2 dia dengan Lamine Yamal. Terjadi insiden tabrakan tadi. Nah, tampaknya ada insiden tabrakan antara sesama pemain Spanyol yang salah tadi mengantisipasi datangnya bola. Tampaknya Mikel Oyarzabal dan juga Dani Olmo, ya, terjadi benturan tadi. Kali ini wasit asal Inggris Michael Oliver sudah meminta timnas medis untuk masuk memberikan perawatan kepada para pemain. Saat ini memasuki menit ketiga, detik ke-20, skor masih imbang 1-1. Spanyol berhasil menjebol gawang terlebih dahulu lewat gol yang dicetak oleh Fabian Ruiz, kemudian Charles de Ketelaer nomor punggung 17 striker Belgia yang bermain di klub Atalanta mampu menyamakan kedudukan. Kali ini timnas Belgia mulai menggulirkan permainan. Ada Thibaut Courtois, umpan langsung ke depan, maksudnya kepada Charles de Ketelaer, berhasil dikontrol oleh Charles de Ketelaer, umpan saja kepada Van Aken. Van Aken saat ini berikan kepada Kevin De Bruyne, berikan kepada Doku. Doku saat ini menyisir dari sebelah kanan, berbahaya. Doku, umpan 1-2 tadi. Doku dibayang-bayangi oleh dua pemain dari Spanyol. Doku masih umpan tarik, Doku berbahaya, namun tidak ada pemain yang menyambut tadi, hanya menghasilkan tendangan ke dalam, maksud kami tendangan ke gawang dari timnas Spanyol. Kali ini mendekati masa-masa akhir dari injury time babak pertama. Kiper Unai Simon sudah meletakkan bola, bersiap-siap dia untuk melakukan tendangan gawang. Mundur 1-2-3 ke belakang dia. Kali ini Unai Simon menggunakan kostum hijau, celana hijau dan kaos kaki berwarna hijau sudah melakukan tendangan. Jauh datangnya bola, maksudnya tadi Mikel Oyarzabal yang dituju, tapi terjadi insiden pelanggaran terlebih dahulu yang dilakukan oleh Oyarzabal. Hanya menghasilkan tendangan bebas bagi timnas Belgia. Oyarzabal tadi melakukan pelanggaran terhadap Raskin atau Nicolas Raskin nomor 23. Dan saat ini tendangan bebas dilakukan oleh tim Belgia. Namun seiring itu tadi wasit Michael Oliver asal Inggris meniup peluit tanda berakhirnya babak pertama. Dan untuk selanjutnya kita akan ikuti ulasan bersama dengan Bung Hendry bersama penyiar kita Bung Wisnu. Silakan Bung.

0: Baik, terima kasih atas laporan pandangan matanya Bung Rosdian Anwar dan juga Bung Joko Saputra. Dan kita kembali lagi bersama saya dan juga Bung Henry. Bung Henry, gimana nih jalannya pertandingan babak pertama antara Spanyol dan Belgia ini? Kalau kita melihat statistiknya ya, penguasaan bola ada di Spanyol 66%, sementara Belgia 34%, dan passing akurasinya ini lebih tinggi Spanyol. Tetapi di menit-menit terakhir tadi Belgia mampu menyamakan kedudukan 1-1 lewat gol dari Charles de Ketelaere. Gimana nih menurut Anda, Bu?
1: Iya, dan bahkan kalau dari sisi passing secara keseluruhan, ya, Spanyol memiliki 303 passing sementara Belgia hanya 104 passing. Artinya nih, kalau kita bicara passing hampir setengahnya nih ya, tidak melakukan passing sebanyak dari Spanyol. Tapi bagaimana di babak pertama ini sebenarnya Belgia memang tampil seperti cukup tegang ya di awal-awal pertama. Tampaknya memang tidak bisa dimainkannya Yuri Tielemans sangat berpengaruh di lini tengah. Karena Tielemans seharusnya bermain sebagai starter, tapi mengalami cedera saat warm up ya. Sehingga posisinya digantikan oleh Van Aken. Dan dari Van Aken juga terlihat memang selalu kalah duel dari Rodri, Fabian Ruiz. Dan tadi juga ada gol yang sangat cantik dari Fabian Ruiz yang memanfaatkan bola rebound setelah Dani Olmo melakukan shooting. Jadi memang secara keseluruhan Spanyol tetap Spanyol yang kita lihat dengan ball possession-nya yang sangat luar biasa. Tapi Belgia pun menunjukkan bahwa andai Spanyol melakukan kesalahan, para pemain Belgia memang memiliki conversi rate yang sangat luar biasa sekali ya. Tadi bahkan mungkin sebelum gol dari seorang dekat layar tadi, saya mencatat hanya ada satu tendangan yang dilakukan oleh pemain Belgia.
0: Oke.
1: Sekali seorang Charles de Ketelaere ini mendapatkan kesempatan melalui headingnya tadi akhirnya bisa menyamakan kedudukan di menit ke-41. Dan memang salah satu kunci juga bagaimana serangan balik dari Belgia ini sangat optimal ya pertama tadi, karena mereka memiliki pemain-pemain cepat dan pemain-pemain yang punya kreativitas tinggi seperti Leandro Trossard, lalu juga ada Jeremy Doku tadi yang berulang kali juga menjadi tonggak awal serangan-serangan balik dari Belgia ya. Dan kombinasi permainan antara Jeremy Doku dan juga seorang Kevin De Bruyne juga tadi benar-benar terkoneksi secara baik ya. Dan tadi akhirnya juga meskipun serangannya lebih banyak dari sisi Jeremy Doku, tapi gol justru lahir dari sisi Leandro Trossard ya. Gimana tadi berawal dari kombinasi Trossard dengan Timothy Castagne, seorang bek kanan yang melaju ke depan dan akhirnya memberikan crossing yang kembali disundul oleh Charles de Ketelaere. Ini gol dua laga berturut-turut seorang Charles de Ketelaere melalui skema yang hampir sama, yaitu melalui headingnya. Artinya memang Belgia sangat berbahaya dari sisi ini. Dan untuk sisi Spanyol, untuk pertama kalinya di Piala Dunia akhirnya
0: kebobolan juga.
1: Simon akhirnya memungut bola dari gawang ya.
0: Nah, kalau kita melihat dari kita bicarakan sebelumnya ya, kalau posisi bolanya Mas tadi banyak dipegang oleh Spanyol dan juga passingnya juga lebih banyak dari Spanyol. Tetapi sementara itu di Belgia sendiri dengan sedikitnya passing dan juga penguasaan bola, dia mampu menciptakan gol. Artinya ini efektivitas dari permainan Belgia ini patut diapresiasi dong, Bung.
1: Iya, betul ya. Karena tadi ya, kembali lagi bahwa memang apalagi saat ini Belgia adalah tim yang paling banyak melepas tendangan di Piala Dunia tahun ini ya. Yang memang ini lini serang dari Belgia ini kalau diberikan keleluasaan, andai Spanyol melakukan kesalahan, ini bakal sangat berbahaya sekali ya. Tapi memang Rudi Garcia ini harus memperbaiki lagi koordinasi lini belakang dan lini tengahnya di babak kedua, ya. Jika memang ingin menandingi ball possession dari Spanyol, karena tadi Van Aken berulang kali melakukan salah passing dan juga Raskin juga berulang kali melakukan salah passing. Dan dua back tengah dari Belgia, Moy dan juga Michel tadi sebenarnya tampil baik untuk bisa melimitasi ya pergerakan dari Mikel Oyarzabal nih. Oyarzabal ini adalah seorang false nine yang diturunkan oleh Luis de la Fuente di lini depan Spanyol. Biasanya memang dia bergerak dengan leluasa begitu ya, sering mengambil bola ke area tengah. Tapi di laga ini bagaimana pemain belakang dari Belgia sejauh ini bisa mematikan peran dari Oyarzabal. Dan itu akan kita lihat apakah di babak kedua nanti Indonesia melakukan perubahan di sisi lini tengah, karena memang mungkin Van Aken ini berulang kali menjadi titik lemah ya. Sementara dari kubu Spanyol mungkin tadi adalah serangan terlalu dominan di areanya Lamine Yamal ya. Dan tadi berulang kali Lamine Yamal melakukan manuver ke kotak penalti, melakukan shooting, dan juga tadi ada kesempatan dari tendangan bebas. Tapi kita masih minim sekali melihat peran dari seorang Alex Baena ya, di winger di sisi kiri. dan mungkin nanti serangan Spanyol harus lebih bervariatif,
0: okay.
1: Hanya dari sisi Lamine Yamal dan Pedro Porro di sisi kanan, tapi di sisi kiri di sana juga ada Cucurella, juga Alex Baena yang di
0: okay.
1: babak kedua tentu harus bisa memainkan peran lebih banyak lagi ya.
0: Oke, okay. Kira-kira nih singkat saja mungkin apa yang perlu dievaluasi dari kedua tim ini supaya nantinya bisa lebih bermain lebih baik lah di babak kedua ini, Bung Hendri.
1: Mungkin yang paling menarik adalah melihat respon Spanyol setelah menerima gol pertamanya di Bilbao ini ya.
0: Okay.
1: Karena tadi kita ngelihat setelah gol tersebut pun Pau Cubarsí mendapatkan kartu kuning ya, kartu kuning celana dari
0: Gatuso.
1: Itu artinya nih tekanan pertama nih yang dirasakan oleh Cubarsí, Aymeric Laporte di lini belakang ya. Sebuah tekanan yang belum pernah mereka rasakan sepanjang Piala Dunia ini, karena kebobolan pertama itu juga tentu akan memukul secara mental pemain Spanyol. Dan kita lihat apakah di babak kedua mereka bisa bangkit atau justru sebaliknya ya, Belgia yang kemungkinan mungkin Rudi Garcia nanti akan menarik keluar seorang Van Aken dan memasukkan Axel Witsel ya, gelandang yang juga memiliki jam terbang luar biasa, pengalaman yang sangat banyak di kompetisi Eropa, dan mungkin itu yang akan menjadi PR buat kedua tim babak kedua nanti.
0: Baik, terima kasih Bung Hendri, silakan beristirahat dulu, minum-minum kopi, air minum dan segala macam, karena nantinya kita akan lanjut di babak kedua. Terima kasih Bung.
1: Ya Bung.
0: Baik pendengar, dan sesaat lagi kita akan jeda warta berita pukul 2 waktu Indonesia Barat, dan pastikan juga Anda jangan kemana-mana karena nantinya kita akan lanjutkan di babak kedua dari permainan antara Spanyol melawan Belgia.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya, Wisnu Wardana. Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terus berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk memajukan Koperasi Merah Putih yang tersebar di semua wilayah. Laporan selengkapnya oleh Aga Jaya Bijaksana.
1: Mendukung program KDKMP secara masif.
2: Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Provinsi Kalimantan Tengah terus memperkuat sinergi dengan berbagai pemangku kepentingan dalam upaya mengembangkan Koperasi Merah Putih sebagai salah satu penggerak perekonomian masyarakat di tingkat desa dan kelurahan. Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kalimantan Tengah, Rahmawati, kepada RRI mengatakan, kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, instansi terkait dunia usaha, lembaga keuangan, serta masyarakat menjadi kunci agar Koperasi Merah Putih dapat tumbuh secara sehat, profesional, dan berkelanjutan. Menurutnya, sinergi tersebut tidak hanya difokuskan pada pembentukan koperasi, tetapi juga penguatan kelembagaan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pendampingan usaha, serta perluasan akses pembiayaan dan pemasaran produk.
1: Mendukung program KDKMP secara masif, dan tentunya kami juga sebagai Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Tengah berharap sinergitas kolaborasi yang sudah terjalin antara koperasi dengan mitra-mitranya ini akan membuahkan hasil yang sangat signifikan untuk pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Tengah.
2: Sementara itu, Ketua Koperasi Kelurahan Merah Putih, Bukit Tunggal Palangkaraya, Mambang Tubil, mengaku pihaknya memang belum dapat menyediakan layanan simpan pinjam, meskipun unit simpan pinjam termasuk dalam rencana usaha koperasi. Pada tahap awal, koperasi lebih memfokuskan modal untuk usaha seperti gerai sembako, pupuk, dan gas LPG. Dirinya juga menyampaikan bahwa layanan pinjaman kepada anggota dapat dijalankan setelah modal koperasi dinilai mencukupi dan diputuskan melalui rapat anggota.
3: Usaha yang memang belum berjalan seperti simpan pinjam ya, peminjaman yang belum bisa kita realisasikan karena memang untuk pinjaman kepada anggota dan pengurus koperasi itu tentu harus memenuhi persyaratan-persyaratan yang ditetapkan oleh Kementerian Koperasi. Itu
4: okay.
3: Jadi kita belum bisa melaksanakan itu karena belum disetujui juga untuk pinjaman dana bergulir dari LPDB Kementerian Koperasi itu.
2: Seperti diinformasikan sebelumnya, pemerintah Kota Palangkaraya menargetkan pembangunan 19 gedung Koperasi Kelurahan Merah Putih yang tersebar di berbagai kelurahan. Pembangunan fisik dilakukan secara bertahap dengan target penyelesaian pada tahun 2026 ini. Sejumlah koperasi telah mulai beroperasi atau memasuki tahap operasional, sementara lainnya masih dalam proses penyelesaian bangunan dan penguatan kelembagaan. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Demikian Warta Berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga @rriprograma3. Saya Wisnu Wardana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ya, baik pendengar, saat lagi kita akan saksikan babak kedua antara Spanyol melawan timnas Belgia ya. Dan tentunya sesaat lagi kita akan dipandu oleh sportcaster kita, ada Bung Rosihan Anwar dan juga Bung Joko untuk jalannya pertandingan. Silakan Bung Rosihan Anwar dan Bung Joko.
2: Ya, dari Los Angeles Stadium Amerika Serikat, kali ini timnas Spanyol akan memulai kick off babak kedua. Michael Arzabal sudah berikan kepada Pedri. Maksud kami berikan kepada Rodri. Dan kali ini Rodri melebar dia, berikan kepada Alex Pena. Alex Pena masih mundur, dia back pass kepada Pau Cubarsí. Pau Cubarsí mendekati garis tengah permainan. Umpan saja melebar ke sebelah kanan, berikan kepada Alex Pena. Alex Pena melebar lagi dia, berikan kepada Aymeric Laporte. Aymeric Laporte sodorkan saja bola kepada Marc Cucurella. Masih umpan 1-2 dengan Aymeric Laporte. Mundur back pass ke belakang, berikan kepada Unai Simon. Kali ini ada Rodri yang datang menjemput bola. Berikan saja, umpan saja tadi kepada Fabian Ruiz. Fabian Ruiz umpan 1-2 dia dengan Aymeric Laporte. Kali ini ada Marc Cucurella. Marc Cucurella umpan saja 1-2 dengan Lamine Yamal. Lamine Yamal kali ini ada Marc Cucurella menyisir dari sebelah kanan. Ah, sayang sekali pendengar, terjadi insiden pelanggaran tadi. Marc Cucurella sempat bertabrakan dengan salah satu pemain Belgia, Brandon Michel, maksud kami Leandro Trossard, dan tampaknya wasit Michael Oliver menyatakan bahwa itu adalah terjadi insiden pelanggaran. Dan kali ini ada serangan dari Belgia, Charles de Ketelaere. Charles de Ketelaere dari sisi kiri pertahanan dari timnas Spanyol kali ini. Ah, namun sayang sekali sebuah akurasi triple yang kurang baik dari Charles de Ketelaere, nomor punggung 17. Bola lebih cepat meninggalkan lapangan permainan dan hanya menghasilkan tendangan gawang bagi timnas Spanyol. Sudah dilakukan umpan 1-2 tadi Unai Simon dengan Alex Baena, berikan kepada Dani Olmo. Dani Olmo tadi dijatuhkan tadi oleh salah satu pemain dari timnas Belgia. Ada nomor punggung 4 Brandon Michel, dan kali ini hanya menghasilkan tendangan bebas masih dari sisi pertahanan dari timnas Spanyol. Berhasil bola direbut tadi, berbahaya datangnya bola, namun sayang sekali tadi umpannya, terobosan dari Jeremy Doku mampu disergap tadi oleh Unai Simon. Dan kali ini ada Marc Cucurella. Marc Cucurella umpan saja back pass, berikan kepada Aymeric Laporte. Aymeric Laporte umpan tarik dia melebar ke sisi kanan, ada Pau Cubarsí. Pau Cubarsí mendribel bola dia mendekati garis tengah permainan, masih Pau Cubarsí. Umpan saja sodorkan, berikan kepada Fabian Ruiz. Fabian Ruiz back pass 1-2, berikan kepada Pau Cubarsí. Cubarsí ke depan, kali ini ada Michael Oyarzabal. Oyarzabal back pass lagi ke belakang, berikan kepada Pedro Porro. Pedro Porro kali ini back pass lagi berikan kepada Pau Kubarsih. Pau Kubarsih sudah melewati 3,5 permainan, berikan kepada Lamine Yamal. Berbahaya Lamine Yamal, mampu memanfaatkan umpan terobosan tadi dari Pau Kubarsih. Namun sayang sekali asisten wasit sudah mengangkat bendera bahwa Lamine Yamal terjebak dalam posisi offset. Sebuah sodoran yang sangat cantik sekali tadi dari Pau Kubarsih. Namun sayang sekali Lamine Yamal sudah terjebak dalam posisi offset. Tadi sempat Thibaut Courtois keluar dari sarangnya untuk menghalau bola. Dan kali ini hanya menghasilkan sepakan bebas bagi timnas Belgia. Dilakukan oleh Thibaut Courtois. Kencang datangnya bola. Disundul saja tadi oleh Pau Kubarsih. Meninggalkan lapangan permainan. Hanya menghasilkan lemparan ke dalam di sektor sebelah kanan pertahanan dari timnas Spanyol. Kali ini ada Van Aken. Sudah bersiap-siap dia melakukan lemparan jauh ke depan, maksudnya yang dituju adalah Charles de Ketelaere, namun berhasil dibuang saja oleh para pemain dari Spanyol. Kembali jatuh di kaki Leandro Trossard. Trossard saat ini masih utak-atik dia, dibayang-bayangi oleh Dani Olmo. Trossard masih mendribel bola dia di tengah garis tengah permainan. Umpan saja berikan kepada nomor punggung 21, ada Timothy Castagne. Namun akurasi triple yang kurang baik dari Timothy Castagne. Bola meninggalkan lapangan permainan. Kali ini lemparan ke dalam, ada Fabian Ruiz kali ini dari Spanyol. Diganggu dia oleh Kevin De Bruyne. Hanya menghasilkan tendangan bebas bagi timnas Spanyol. Sudah dilakukan. Kali ini ada Aymeric Laporte. Aymeric Laporte, 4-1-2 dengan Pedri. Maksud kami dengan Rodri. Rodri jatuh tadi bola di kaki Kevin De Bruyne. Kali ini Kevin De Bruyne sudirkan kepada Jeremy Doku. Jeremy Doku menyisir dari sebelah kiri. Namun sayang sekali pendengar, hanya menghasilkan sepakan penjuru bagi timnas Belgia tadi. Perebutan bola antara Aymeric Laporte dengan Jeremy Doku dari sektor sebelah kiri pertahanan timnas Spanyol. Hanya menghasilkan sepakan pojok tadi bagi timnas Belgia. Bersiap-siap salah satu pemain Belgia, ada Kevin De Bruyne tampaknya akan menghadapi sepakan pojok. Sementara ada 4-5 pemain dari timnas Belgia ada di kotak 16 ataupun kotak terlarang dari timnas Spanyol. Sudah mengangkat tangan Kevin De Bruyne, umpan saja sodorkan ke umpan. Berbahaya, namun berhasil dibuang tadi. Dan tampaknya ada insiden pelanggaran. Alex Baena dijatuhkan oleh Leandro Trossard tampaknya. Dan hanya menghasilkan sepakan gawang yang akan dieksekusi oleh Onesimon. Sudah dilakukan kali ini. Onesimon berikan pada Pau Kubarsih. Pau Kubarsih berlari, dia mendekati garis tengah permainan. Masih mendribel bola Pau Kubarsih, melihat rekan-rekannya, meminta rekan-rekannya untuk melebar dan menerima umpan. Saat ini berikan saja kepada nomor punggung 12, ada Pedro Porro. Pedro Porro umpan langsung berikan kepada Lamine Yamal, 1-2. Saat ini Lamine Yamal berikan kepada Pedro Porro. Pedro Porro menyisir dari sebelah kanan pertahanan. Namun sayang sekali berhasil dibuang tadi bola oleh Nathan Goy. Kali ini kembali Lamine Yamal. Lamine Yamal utak-atik saja, umpan tarik ke depan, maksudnya kepada Alex Baena. Alex Baena tadi berhasil disundul. Kali ini ada Marco Kurela. Marco Kurela berikan kepada Alex Baena, menyisir dari sebelah kanan pertahanan. Ada Alex Baena, meliuk-liuk dia. Namun sayang sekali masih kesulitan. Back pass lagi ke belakang, berikan kepada Rodri. Rodri melebar kali ini kepada Lamine Yamal. Lamine Yamal dari sektor sebelah kiri. Lamine Yamal, Lamine Yamal, 1-2 pemain dilewati. Lamine Yamal berikan kepada Rodri. Rodri kali ini ada Marco Kurela. Marco Kurela sodorkan back pass lagi ke belakang. Ada Aymeric Laporte yang membantu serangan kali ini, berikan kepada Michael Oyarzabal yang saat ini berada di sebelah kiri. Michael Oyarzabal berikan lagi kepada Alex Baena. Saat ini ada Pau Kubarsih membantu serangan. Pau Kubarsih 4-1-2 dengan Lamine Yamal. Lamine Yamal ada di sebelah kiri. Lamine Yamal kali ini berikan kepada Marco Kurela. Ada Fabian Ruiz. Fabian Ruiz 4-1-2 dengan Marco Kurela. Masih berhasil dilewati. Sayang sekali pendengar, sebuah serangan yang berbahaya tadi dari Lamine Yamal. Namun tampaknya bola berbelok arah mengenai salah satu kaki dari pemain Belgia dan hanya menghasilkan sepakan penjuru dari sektor sebelah kiri pertahanan dari Belgia. Ya, sudah bersiap-siap, sudah dilakukan kali ini. Tendangan langsung dilakukan oleh Lamine Yamal. Namun sayang sekali masih ada Dani Olmo umpan. Tendangan langsung, namun sayang sekali masih jauh berada di mister gawang dari Belgia. Sebuah sepakan langsung dari Dani Olmo. Dan tampaknya pendengar sudah bersiap-siap di pinggir lapangan. Ada Ferran Torres yang akan dimasukkan oleh pelatih Simon de la Fuente. atau Luis de la Fuente bersama dengan Pedri. Kali ini tendangan bebas sudah dilakukan. Ada Jeremy Doku berhasil mengontrol bola. Kali ini maksudnya memberikan saja pada Carlos de Ketelaere, namun sayang berhasil direbut oleh para pemain dari timnas Spanyol. Serangan saat ini Fabian Ruiz. Fabian Ruiz sayang ini dari sisi sebelah kiri permainan. Fabian Ruiz kali ini maksudnya ke sektor tengah, berikan saja kepada Rodri. Rodri umpan lagi ke depan, maksudnya kepada Marc Cucurella. Ah, sayang sekali umpan terobosan dari Marc Cucurella, tidak mampu tadi dikontrol dengan sempurna oleh Fabian Ruiz dan mampu diamankan oleh kiper Thibaut Courtois. Kali ini Nathan Goy dari Belgia berikan saja kepada Timothy Castagne. Timothy Castagne dibayang-bayang oleh dua pemain, umpan saja ke depan, namun tidak ada pemain yang dituju, yang ada adalah lawan. Kali ini jatuh di kaki Unai Simon, berikan saja kepada Pau Cubarsí. Pau Cubarsí umpan sodorkan bola ke depan, ada Rodri. Rodri telah melewati garis tengah permainan, ah namun sayang sekali umpan yang kurang sempurna berhasil direbut oleh para pemain Belgia. Saat ini Leandro Trossard meriluk-liuk dia, berikan kepada Van Aken. Van Aken back pass lagi ke belakang, ada nomor punggung 4, berikan kepada Maxime Decuyper. Maxime Decuyper umpan langsung disodorkan ke depan, ada Jeremy Doku yang dituju. Kali ini Jeremy Doku masih back pass lagi ke belakang, berikan kepada Kevin De Bruyne. Kevin De Bruyne mundur lagi ke belakang. Kali ini ada Brandon Messel. Brandon Messel berikan kepada Maxime Decuyper. Maxime Decuyper melebar dia ke sebelah kanan, ada Nathan Goy. Umpan 1-2 Leandro Trossard saat ini. Leandro Trossard mendekati garis tengah permainan, berikan kepada Brandon Messel. Brandon Messel melewati tengah garis tengah permainan. Kali ini ada Kevin De Bruyne. Kevin De Bruyne berikan kepada Jeremy

karena itu Alex Baena dan juga Fabian Ruiz ditarik, digantikan oleh Ferran Torres dan juga Pedri yang akan memperkuat lini serang dari timnas Spanyol. Ya, kali ini sudah masuk dua pemain menggantikan Alex Baena dan juga Fabian Ruiz. Kita tunggu saja apakah terjadi perubahan signifikan pada lini serang dari Spanyol. Kali ini Dani Olmo umpan saja ke depan, berikan kepada Lamine Yamal. Lamine Yamal menyisir dari sebelah kanan permainan, berikan saja maksudnya kepada Pedri. Pedri umpan 1-2 tapi berhasil dipotong tadi, dibaca alur serangan oleh para pemain Belgia. Kali ini masih jatuh di kaki para pemain timnas Spanyol. Ada Pau Cubarsí, umpan 1-2 dia dengan Rodri. Back pass lagi ke belakang, Pau Cubarsí berikan kepada Onesimon. Onesimon sodorkan lagi bola ke depan. Kali ini ada Aymeric Laporte mendekati garis tengah permainan. Aymeric Laporte mendribel bola dia, umpan saja berikan pada Dani Olmo. Dani Olmo dibayang-bayangi oleh satu pemain, berikan pada Marco Kurela. Marco Kurela masih umpan lagi berikan kepada Dani Olmo. Back pass lagi berikan pada Rodri, melebar ke sebelah kanan. Kali ini ada Pedri. Pedri berikan saja, berikan kepada Pedro Porro. Pedro Porro saat ini umpan lagi pada Lamine Yamal. Lamine Yamal ada di sektor kanan penyerangan ataupun sebelah kiri pertahanan dari Belgia. Umpan saja berikan kepada Pedri. Pedri umpan lagi, terobosan berikan kepada Pedro Porro. Pedro Porro umpan tarik, namun sayang sekali pendengar, terlalu keras tadi umpan crossing yang dilakukan oleh Pedro Porro dan hanya menghasilkan sepakan ke gawang, maksud kami tendangan gawang. Dan juga timnas Belgia akan melakukan pergantian, sudah bersiap-siap di pinggir lapangan. Axel Witsel yang sudah akan masuk menggantikan salah satu pemain dari Belgia. Kali ini ada serangan dari Belgia, Leandro Tosat, namun berhasil bola dicuri tadi oleh para pemain dari timnas Spanyol. Terjadi pelanggaran, maksud kami lemparan ke dalam. Kali ini Marco Kurela sudah dilakukan lemparan ke dalam, berikan saja kepada Rodri. Rodri saat ini ada di garis tengah permainan, umpan saja dia berikan kepada Marco Cubarsí. Marco Cubarsí, Cubarsí melebar dia, berikan kepada Pedro Porro. Pedro Porro meliuk-liuk dia, ada di sektor sebelah kanan penyerangan. Pedro Porro berikan kepada Pedri. Pedri umpan saja, ada Lamine Yamal di sebelah kanan. Pedri saat ini, Lamine Yamal umpan lagi, lakukan serangan tadi, berhasil diblok tadi bola oleh Thibaut Courtois. Kali ini ada Rodri, masih kembali gelombang serangan dari timnas Spanyol, berikan kepada Dani Olmo. Dani Olmo ada di sektor tengah penyerangan dari Spanyol, berikan lagi bola kepada Pedri. Pedri masih umpan 1-2 dia, kembali kepada Aymeric Laporte, langsung berumpan saja, sodorkan, berikan kepada Rodri. Rodri berikan lagi kepada Laporte. Laporte kali ini ada Rodri. Pedri maksud kami, Pedri melebar berikan kepada rekannya Pau Cubarsí, dan kali ini melebar lagi berikan, ada Lamine Yamal dari sektor sebelah kanan. Lamine Yamal merangsek dia, namun masih kesulitan, umpan saja berikan kepada Pedri. Pedri meliuk-liuk dia, dibayang-bayang oleh 1-2 pemain. Kali ini ada Lamine Yamal berhasil direbut oleh Jeremy Doku. Jeremy Doku melakukan serangan cepat, namun berhasil bola tadi direbut oleh para pemain Spanyol. Namun wasit Michael Oliver meniupkan peluit, tandanya ada adanya pelanggaran bagi timnas Belgia. Dan kali ini tendangan atau sepakan bebas akan dieksekusi oleh para pemain Belgia. Dan sudah bersiap-siap di pinggir lapangan, tampaknya ada Romelu Lukaku dan juga Axel Witsel yang akan masuk untuk menggantikan rekan-rekannya. Sudah dilakukan. Kali ini ada Charles de Ketelaere, berikan kepada Kevin De Bruyne. Umpan 1-2 dia, kali ini berikan kepada Jeremy Doku, ada di sektor sebelah kanan pertahanan dari timnas Spanyol. Kali ini ada Leandro Trossard, berikan kepada umpan 1-2 maksudnya tadi kepada Charles de Ketelaere, namun berhasil diblok saja oleh para pemain dari Spanyol. Kali ini ada Dani Olmo. Dani Olmo dari sektor tengah permainan. Dani Olmo berlari kencang dia, melewati garis tengah permainan. Dani Olmo. Dani Olmo saat ini masih Dani Olmo, dibayang-bayangi oleh Hans Van Aken. Dani Olmo saat ini kepada siapa bola akan diberikan? Masih mendribel bola dia, mendelay bola saat ini. Back pass lagi ke belakang, berikan kepada Laporte. Laporte tadi, Laporte masih umpan 1-2 tadi. Kali ini ada Marco Kurela. Umpan tarik dilakukan oleh Marco Kurela, berhasil dibuang tadi oleh Nathan Goy dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi timnas Spanyol. Dan pendengar, ada pergantian pemain yang dilakukan oleh pelatih Rudi Garcia. Nomor punggung 10 dan nomor punggung 6, Leandro Trossard dan juga tampaknya Maxim de Kuyper

0: digantikan oleh Axel Witsel dan juga Romelu Lukaku. Ya, ada tiga pergantian pemain sekaligus tampaknya dilakukan oleh para Rudi Garcia selaku pelatih dari Belgia. Romelu Lukaku masuk menggantikan Leandro Trossard, sementara Hans Van Aken digantikan oleh Axel Witsel. Dan ada lagi satu pemain yaitu nomor punggung 18 Joaquin Seis yang masuk menggantikan Nicola Raskin. Sementara hingga menit ke-60 skor masih imbang 1-1 antara Spanyol dan Belgia.
1: Ya, saudara pendengar, saat ini Spanyol membangun serangan nomor punggung 21 Oyar Zabal kepada Lamine Yamal. Langsung shooting ke belakang gawang. Kembali diblok oleh penjaga gawang Thibaut Courtois sehingga masih bisa mempertahankan daerah gawangnya dari kebobolan. Dan kini Spanyol membangun serangan dari sektor kanan. Ada Pedri masih giring bola, alirkan bola ke tengah pada Kubarsa, umpan kepada Danilo Olmo, mencoba untuk melakukan gerakan pivot tadi namun masih bisa diblok oleh pemain dari Belgia. Kini Jeremy Doku dari sektor kiri serang dari Belgia, menyisir dia, mencoba meleset ke pemain, umpan saja yang diberi oleh kepada Raskin, masih sisir ke sektor kanan, umpan ke mulut dalam kepada Romelu Lukaku. Oh, kembali bola masih bisa diblok oleh pemain dari Belgia namun shooting tadi. Oh, tendangan percobaan tadi tampaknya dilakukan oleh satu pemain dari Belgia tadi. Kita melihat memang umpan tarik yang diberikan oleh Nicolas Raskin dan diberikan kepada Romelu Lukaku masih belum bisa dimanfaatkan dengan baik. Masih 1-1 saat ini. Spanyol mencoba menyisir dari sektor kiri. Cucurella berikan lagi kepada Ferran Torres, balikan lagi kepada Pedri. Pedri pendek saja kepada Dani Olmo dari sektor tengah. Dani Olmo masih mengirim bola, umpan saja ke Lamine Yamal dari sektor kiri, memasuki kotak penalti, masih mengetuk-ketuk bola dia, umpan saja pendek kepada Oyar Zabal melakukan shooting dan masih bisa kembali diblok oleh penjaga gawang Thibaut Courtois. Bagaimana sepakan dari kaki kanan dari Oyar Zabal masih membentur kaki dari penjaga gawang dari Belgia tadi. Thibaut Courtois memang masih aman kini gawang dari Belgia. Memang berapa menit, setidaknya ada dua peluang yang dilahirkan oleh Spanyol tadi on target namun bisa diamankan. Kini serangan lagi dilakukan oleh Spanyol. Dani Olmo melebar ke sektor tengah, ada Pedro Porro, ada Pedro Porro, kembalikan lagi kepada Dani Olmo, kembalikan lagi kepada Pedro Porro, mengutip-utip dia, melebar dari sektor kanan pertahanan dari Belgia. Ada Ferran Torres, Ferran Torres melebar satu pemain dari Belgia, menyisir arah kotak penalti, tidak jadi. Oh, di sana ada Pedri, kembali terjadi dari duel-duel di sektor pertahanan dari Belgia, kembali dimanfaatkan, dikuasai bola sepenuhnya oleh Pedri, balik lagi dia ke belakang. Yang dituju adalah rekannya nomor 12 tampaknya ada Pedro Porro, alirkan lagi kepada Dani Olmo, kini melebar ke sektor kiri pertahanan Belgia. Ada Lamine Yamal mencoba melewati Doku, mampu dia menyisir, umpan dari Ferran Torres, kembali lagi kepada Lamine Yamal. Oh, kembali digagalkan tapinya oleh Nicolas Raskin, mampu tadi dia tapi kembali lagi dicuri oleh pemain dari Spanyol tadi dan terjadi pelanggaran oleh Dani Olmo yang dilakukan oleh pemain dari Belgia tadi tampaknya Jeremy Doku, sehingganya menghasilkan tendangan bebas dari sektor kiri pertahanan dari Belgia ataupun kepada Nicolas Raskin tadi. Ini bola sudah dilakukan, Cucurella menyisir dari sektor kanan pertahanan Belgia, tarik lagi ke belakang, yang tujuh ada nomor 14 Laporte, umpan pendek 1-2 kepada Rodri, balikan lagi kepada Ubarsi, menyisir kini berbalik arah dari sektor kanan, umpan dorongkan bola kepada Dani Olmo, kembali kepada Lamine Yamal, menyisir arah kotak penalti, melewati satu pemain tadi dari Belgia dan terjadi dari perebutan bola. Dan bagaimana memang kontrol bola, penjagaan yang dilakukan oleh pemain Belgia tadi tidak memberikan ruang bagi Lamine Yamal untuk menyisir ataupun membuka ruang dari sektor kiri pertahanan Belgia tampaknya tadi. Cukup baik bagaimana Joaquin Seis menjaga sisi kiri pertahanan dari Belgia. Memang cukup berbahaya Lamine Yamal tadi mencoba merobos sektor pertahanan dari Belgia. Sudah dilakukan tendangan gawang jauh saja Thibaut Courtois, yang dituju tadi adalah Kevin De Bruyne. Terjadi lagi duel heading di sektor pertahanan Spanyol namun lebih diamankan oleh pemain dari Spanyol tadi. Umpan pendek saja diamankan oleh Unai Simon, penjaga gawang dari Spanyol ini. Pendek saja lagi pada Kubarsi, masih menggiring bola dengan kaki kanan, dorongkan saja kepada Dani Olmo, masih menguasai bola, umpan diagonal ke sektor kiri serang dari Spanyol. Ada Cucurella, balik lagi ke belakang kepada Pedri. Pedri mencoba memberikan umpan, menyisir dari sektor tengah, berbola kembali dia, mengalihkan badan, umpan dorongkan bola kepada Oyar Zabal dari sisi kanan pertahanan Belgia. depan lagi kepada Kukurela, tarik lagi ke belakang kepada Pedri. Pedri mencoba memberikan umpan ke tengah, ada Dani Olmo, umpan sip kepada Ferran Torres. Ferran Torres menguasai bola, mendapat satu pengawalan dari pemain dari Belgia, kembali akan kepada Lamine Yamal, mendapatkan dua pemain ataupun back dari Belgia tadi, tampaknya tidak berhasil tadi, namun bola diproses oleh Ferran Torres dan terjadi lagi pelanggaran. Bagaimana pemain dari Belgia tadi, Jeremy Doku, dari sisi kiri pertahanan sendiri mencoba melewati dua pemain dari Spanyol, tampaknya Pedro Porro dan juga Ferran Torres tadi, dan tidak berhasil dan hanya menghasilkan tendangan bebas. Kita masih melihat memang Belgia kembali mendapat gempuran pemain-pemain dari Spanyol ini. Tendangan bebas dari sisi kiri pertahanan dari Belgia, dan saat yang bersamaan tampaknya jaga gawang dari Belgia, Thibaut Courtois, memang tampak terjatuh tadi, ada mengalami cedera tampaknya sambil memegang bagian kaki sebelah kiri pahanya. Kita lihat ada gangguan ataupun cedera yang dialami oleh Thibaut Courtois. Memang harus bekerja keras Courtois di babak yang kedua ini. Bung Henry, lagi-lagi memang Spanyol kembali menguasai permainan dan kembali mengurung dari sisi kanan dari Lamine Yamal, dan juga tadi dimasukkan beberapa pemain baru seperti Ferran Torres. Ini seperti apa Bung Anda melihatnya?
2: Ya, pergantian pemain yang paling menarik adalah saat Luis de la Fuente justru menarik keluar Fabian Ruiz ya. Ya, sebenarnya pemain terbaik Spanyol dari babak pertama dan babak kedua pun tadi, bagaimana pergerakan-pergerakan lini tengah yang dilakukan oleh Fabian Ruiz juga cukup baik ya. Tapi meskipun Fabian Ruiz tarik keluar, yang mengejutkan yang masuk Pedri ya, yang sebenarnya juga secara peran sebenarnya tidak jauh berbeda begitu, gelandang yang juga cukup baik dalam mengatur tempo, dalam melakukan distribusi passing ke depan. Dan mungkin yang menarik adalah bagaimana dengan putusan tepat dengan menarik keluar seorang Alex Baena ya, dan dimasukkan Ferran Torres. Ferran Torres ini juga adalah pemain yang bisa membuat perbedaan, dan di laga sebelumnya saat mengalahkan Portugal, gol dari Miguel Merino pun berawal dari assist seorang Ferran Torres ya. Dan mungkin dari kubu Belgia sendiri, beberapa perubahan juga sudah dilakukan dengan memasukkan Axel Witsel, dengan menggantikan Van Aken, dan juga ada sedikit perubahan strategi dengan menarik keluar Trossard dan memasukkan Romelu Lukaku, yang artinya Charles de Ketelaere akan bergeser nih dari posisi striker tengah, akan bergerak sebagai winger ya. Dan sejauh ini memang secara strategi kedua tim masih memperlihatkan hal sama ya, seperti babak pertama di mana ball possession masih unggul Spanyol, tapi Belgia dengan serangan baliknya melalui Jeremy Doku, melalui Ketelaere, Kevin De Bruyne, dan juga ditambah Lukaku, masih akan sangat menjadi ancaman ya buat Spanyol.
1: Ya, Anda melihat masuknya Axel Witsel ini juga memberikan peluang juga ya Bung untuk Belgia sendiri.
2: Ya, dan putusan tepat sebenarnya menarik keluar Van Aken karena memang Van Aken tadi di babak pertama juga tampil tidak tenang, beberapa kali melakukan kesalahan, dan karena Yuri Tielemans juga mengalami cedera, artinya memang Axel Witsel ini adalah opsi terbaik yang dimiliki oleh Rudi Garcia untuk memperkuat lini tengahnya. Dan apalagi Axel Witsel meskipun saat ini usianya sudah 37 tahun ya, tapi juga jam terbangnya juga cukup tinggi di kompetisi Eropa, yang membuat Axel Witsel setidaknya bisa menghadirkan lebih ketenangan lah ketimbang Van Aken. Apalagi tadi Raskin, meskipun tadi memulai laga dengan tidak terlalu baik babak pertama, tapi perlahan Raskin sudah mulai menunjukkan lah bagaimana cara dia menguasai lini tengah, dan dia juga terus bekerja keras untuk bisa menandingi kreativitas dari Rodri, dari Pedri, dan juga dari seorang Dani Olmo ya.
1: Ya, baik pendengar, saat ini hydration break juga telah berjalan, dan tampaknya kedua kesebelasan sudah kembali berada di area lapangan pertandingan untuk kembali memulai pertandingan. Dan babak yang kedua ini sudah memasuki menit ke-68, detik ke-50. Bagaimana tadi penjaga gawang Belgia Thibaut Courtois sudah mendapatkan perawatan dan kembali dapat bermain tempatnya. Kita masih menantikan bagaimana juga dukungan penuh dari kedua supporter dari kedua kesebelasan. Sesaat lagi akan dilakukan tendangan bebas dari Belgia dari sisi kiri pertahanan sendiri. Kita masih menantikan, sudah dilakukan tampaknya ada Michel jauh ke depan, yang di sisi adalah Romelu Lukaku, masuk kepada Jeremy Doku, mampu dia mencoba mengejar bola umpan dari Romelu Lukaku tadi, namun terjadi tadi kontak fisik ataupun dilakukan pelanggaran terhadap pemain belakang dari Spanyol, ada Pedro Porro, pendek saja, ada Kubarsi, masih berjalan Kubarsi sambil menggiring bola, dorongkan bola ke sektor kiri, itu adalah Laporte, umpan lagi, balikan lagi kepada Kubarsi, lebar dia ke sisi kanan, ada Pedro Porro, kembalikan lagi ke Kubarsi, dorongkan lagi ke sektor kiri, sana dalam Conte coba mengirim bola, dorongkan lagi ke depan. Yang dituju di sana adalah Ferran Torres, dorong lagi kepada Pedri ataupun Rodri, alirkan lagi ke sektor kiri pertahanan dari Belgia. Umpan 1-2 dia, umpan jajah diagonal, yang dituju adalah Marco Kurela dari sektor kanan pertahanan Belgia. Masih menguasai bola, umpan kepada Bayar Zabal, kembalikan lagi kepada Marco Kurela, kembali kepada Pedri, umpan dorong ke tengah kepada Rodri, umpan ke depan, yang dituju adalah Marco Kurela, umpan ini lagi, umpan Torres. Bagaimana kerjasama yang apik tadi, umpan segitiga antara Rodri, Marco Kurela dan juga Ferran Torres tadi, namun belum berhasil. Bagaimana tandukan dari Ferran Torres tadi masih jauh ataupun melambung di atas gawang dari Belgia. Dan sementara itu di saat yang bersamaan juga terjadi pergantian pemain. Bagaimana penjaga gawang Thibaut Courtois yang tadi sempat mendapat perawatan juga harus tarik keluar oleh pelatih Rudi Garcia dan digantikan oleh penjaga gawang Shane Lemens. Penjaga gawang asal yang juga memperkuat klub Manchester United ini akan melakoni laga perdana di Stabola 2026 setelah memang Thibaut Courtois harus ditanduk tarik keluar mengalami cedera. Kita masih menantikan. Bola sudah diletakkan tadi oleh Lemens. Coba mundur dia beberapa langkah. Sudah dilakukan tendangan jauh saja ke depan. Yang dituju ada Romelu Lukaku. Namun bisa diblok oleh pemain dari Spanyol tadi. Terjadi dual dari. Umpan lagi kepada Raskin. Namun kembali dikuasai sepenuhnya oleh Witsel. Dorong lagi ke belakang. Tuju adalah Witsel. Masih mencoba menguasai mendelai bola Witsel. Dorongkan lagi pada Nathan Ngoy. Nathan Ngoy mencoba melakukan tendangan jauh ke depan. Yang dituju tadi ada Romelu Lukaku. Namun lebih dekat tadi penjaga kepada pemain dari Spanyol. Kini Pedri. Umpan saja kepada Dani Olmo tadi. Namun kembali bisa dicuri, digagalkan oleh pemain dari Spanyol tadi ataupun Belgia. Kini Lemens umpan laga sekantak kiri, jauhnya tuju ada Lukaku, pasai sepenuhnya namun oleh pemain dari Spanyol tadi. Tarik lagi ke belakang kepada Onesimon, penjaga gawang ini. Dorongkan lagi pendek saja kepada Laporte. Pada lagi Rodri harus turun ke belakang menjemput bola. Sang kapten dari Spanyol ini masih menggiring bola di area tengah lapangan pertandingan. Masih mengutik-lik dia. Lik-lik dari sektor tengah. Dorongkan lagi kepada Kubarsi. Kubarsi mencoba untuk melewati garis lingkaran lengan pertandingan. Dorongkan kepada Dani Olmo yang menyisir dari sektor kiri pertahanan Belgia. Umpan lagi pendek kepada Lamine Yamal. Dorongkan lagi ke belakang kepada Pedro Porro. Mencoba mengalirkan bola kini dari sektor tengah. Umpan lagi kepada Kubarsi. Menahan bola sejenak ke depan kepada Ferran Torres. Masih menguasai bola Ferran Torres. Umpan lagi kepada Lamine Yamal dari sektor kiri pertahanan Belgia, mencoba melihat dua pemain. Lamine Yamal umpan langsung ke mulut gawang, dan lagi-lagi umpan yang kurang sempurna tadi. Maksudnya ada dua pemain yang dituju tadi, ada Oyarzabal yang siap untuk menyambut di mulut gawang dari Belgia, namun umpan dari Lamine Yamal masih jauh dari sasaran. Sudah memasuki menit ke-2, skor masih 1-1. Kita masih menantikan. Shane Lemens sudah lakukan tendangan saja pada main-main dari Belgia ini dan tidak jadi lepaknya, masih mendelai bola. Ya, sudah dilakukan tendangan ke gawang. Lemens sudah ke depan, didorong oleh Lukaku. Umpan pendek saja tadi maksudnya kepada Jeremy Doku, namun bisa diamankan oleh pemain dari Spanyol. Kini serangan balik diserang ataupun dilakukan oleh pemain dari Spanyol. Ada Marco Kurela, kembalikan lagi kepada Pedri. Pedri kembali lagi menyisir dari sektor kiri. Serang dari Spanyol, kembali kepada Marco Kurela. Kembalikan lagi kepada nomor punggung 14, kita lihat. Masih Laporte, dorongkan lagi kepada Daniel Omo, umpan lagi kepada Oyarzabal. Namun kembali bisa diselamatkan ataupun di-clearance oleh pemain dari Belgia. Namun kini serangan belum habis, dilakukan lagi. Di sana ada Kubarsi, dorongkan lagi kepada Pedro Porro, umpan lagi kepada Lamine Yamal dari sektor kiri. Mencoba memutar balik dia kepada Pedro Porro, umpan kepada Ferran Torres, tidak jadi kepada Oyarzabal. Dan kembali bola dicocor oleh pemain nomor punggung 4 tadi. Nampaknya ada Fernando Michel yang mencoba menyelamatkan bola-bola berbahaya dari sektor jantung pertahanan dari Belgia. Kini Spanyol masih mencoba mengurung pertahanan dari Belgia. Ada Kubarsi mencoba melewati satu pemain dari umpan 1-2 kepada Dani Olmo, mencoba melindungi dia, melewati dari kotak penalti, umpan kepada Lamine Yamal, langsung shooting ke gawang. Masih mengenai kaki ataupun membentur kaki dari pemain dari Belgia. Kini aliran bola dari sektor tengah mampu diamankan kembali oleh pemain Spanyol. Rodri, kapten dari Spanyol, mencoba melakukan serangan, dorongkan bola kepada Ferran Torres. Oh, maksudnya tadi umpan kerjasama 1-2 bersama Oyarzabal, namun arah bola umpannya masih jauh dari sasaran dan lebih dekat kepada pemain lawan. Dan dia dapat punggung 21 Kastanye. Moti Kastanye langsung tendang jauh ke kanan, ke sektor kiri itu adalah Lukaku, namun sulit dijangkau. Umpannya terlalu jauh atau terlalu tinggi dan bola lebih dekat ke pemain-pemain Spanyol. Rodri, kapten dari Spanyol, dari sektor tengah sudah melewati dia, melewati satu pemain dari Belgia. Pedro Porro umpan 1-2 di sama Lamine Yamal, jadi itu ada Oyarzabal melewati dari kotak penalti, sudah melilit dia, melewati satu pemain, ada Michel di sana. tarik lagi kepada Lamine Yamal. Masih Lamine Yamal menyisir dari sektor kiri permainan dari Belgia. Tarik lagi ke belakang kepada Pedro Porro. Balikan lagi kepada Lamine Yamal. Umpan tarik ke belakang. Ada di sana Daniel Almad. Oh, masih bisa diselamatkan tadi oleh Witsel. Main dari Belgia ini cukup cekatan tadi membuang bola. Dan kini bola masih bergulir di sektor kiri. Serang dari Spanyol tampak dikejar tadi oleh Pedri. Namun bagaimana upaya yang dilakukan oleh Pedri tadi? Tidak mampu mengontrol bola dengan sempurna. Dan lagi-lagi hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi Spanyol ataupun bagi Belgia. Hingga memasuki menit ke-75 skor masih sama. Imbang 1-1. Ya, kita masih menantikan bagaimana lemparan ke dalam akan dilakukan oleh Belgia. Nomor punggung 21 tampaknya Timothy Castagne. Sudah dilakukan jauh lemparan ke dalam. Yang 7 oleh Lukaku, pendek saja. Nomor punggung 17 tampaknya ada rencana Charles tadi, namun bisa digagalkan oleh satu pemain dari Spanyol. Terjadi lagi duel-duel di sektor pengalaman pertandingan. Dan pelanggaran kembali dilakukan oleh pemain dari Spanyol tadi ataupun Belgia. Witsel. Witsel sudah dilakukan, tendangan bebas saja oleh Rodri, umpan saja pada Pedri, kepada Lamine Yamal dari sektor kiri pertahanan dari Belgia, menyisir di area kotak penalti, Lamine Yamal masih butik-butiknya, umpan pendek saja ke Pedro, Pedro umpan tarik menuju gawang, namun bisa kembali digagalkan oleh Castagne pun tadi, kembali lagi, umpan kini, serangan balik, Jeremy Doku, Belgia dari sisi kiri, serangan dari Belgia, mencoba melewati dua pemainnya dari Spanyol, mampu dia mengutik-utik dia, umpan saja ke depan, yang dituju di sana ada Nicolas Raskin, dan kembali kali harus dilanggar tampaknya pemain dari Belgia ini. Memang bagaimana pressure tinggi dilakukan oleh pemain dari Spanyol dan tidak memberikan ruang tampaknya bagi Belgia untuk menyisir jantung pertahanan dari Spanyol. Sudah dilakukan, pendek saja Michel, jauh lagi umpan sektor kanan pada Nathan Ngoy, mampu dia melewati satu pemain dari Spanyol, masih meliuk-liuk dia, dorongkan saja, kembalikan ke belakang, di sana ada nomor punggung 21, Moti Castagne, balik lagi tarik ke belakang, Witsel, dorongkan lagi ke belakang, pada penjaga gawang, di sana ada Lemans, masih menahan bola saja Lemans dengan jersey baju kuning, celana kuning dan kaki kuning, dorongkan saja, tendangan jauh ke depan itu juga adalah Doku, Jeremy Doku, namun bola kembali dipotong oleh pemain Spanyol, kini dihadapi oleh Pedri. Pedri mencoba meraga sejenak, umpan pendek saja, menyisir dari sektor kiri pertahanan Belgia. Lamine Yamal berikan umpan ruang ke mulut gawang dari Belgia, kembali dicocok oleh pemain Belgia, namun belum selesai. Kini Rodri, kapten dari Spanyol, memberikan umpan diagonal dari sektor kanan pertahanan Belgia. Ada Marco Kurela menahan bola sejenak dengan dada, umpan balik tarik kembali kepada Pedri. Pedri umpan dorongkan ke tengah kepada Rodri. Rodri kembali mengarahkan bola, kini dari sektor kiri pertahanan dari Belgia, masih Pedro Porro, umpan lagi kepada Lamine Yamal, kembalikan lagi kepada Pedro Porro, kembali lagi kepada Rodri. Rodri umpan pendek saja ke sektor kanan, kini kepada Pedri. Pedri lagi umpan lagi diagonal ke sektor kiri pertahanan Belgia, ada Lamine Yamal. Lamine Yamal mencoba melewati satu pemain dari Belgia, ada Joaquin, kembali lagi kepada Lamine Yamal, masih mendelai bola dia, masih mencoba melewati Joaquin tadi, dan langsung dicocok saja, dipotong bola saja oleh Joaquin. Namun kembali Spanyol menguasai bola. Kini ada Kubarsi, masih menahan bola sejenak dari sektor kanan, serang sendiri, umpan pendek saja kepada Rodri. Rodri alirkan bola saja kepada Pedro Porro, balikan lagi kepada Rodri, melebar dia ke tengah, yang dituju ada Dani Olmo, melewati satu pemain deh, bersama dua bersama Ferran Torres, umpan lagi kembali Arzabal, memutar dia, kembali kepada Lamine Yamal, Ferran Torres, Lamine Yamal, oh, umpan wansu yang baik tadi, namun masih bisa digagalkan oleh pemain Belgia. Justru kini Jeremy Doku menyisir dari sektor kiri, dan lagi-lagi bagaimana pelanggaran kembali harus dilakukan oleh pemain dari Spanyol tadi, nampaknya Pedri, dan di saat yang bersamaan juga terjadi pergantian pemain dari kubu ataupun tim Spanyol.
0: Ya, kali ini Nico Williams bersiap-siap untuk melakukan ataupun masuk menggantikan Mikel Oyarzabal, nomor punggung 21. Nico Williams yang merupakan winger dari klub Athletic Bilbao sudah bersiap, sudah masuk menggantikan sosok Mikel Oyarzabal. Dan hingga menit ke-79 kali ini masih 1-1 antara Spanyol menghadapi Belgia. Sudah dilakukan saat ini Nathan Goy menguasai bola, berikan saja, sodorkan kepada Timothy Castagne, umpan ke depan namun tidak akurat, jatuh di kaki Marco Kurela. Marco Kurela umpan melebar dia, berikan kepada sang kapten Rodri. Rodri melebar dia, kali ini ada di sektor kanan penyerangan, berikan kepada Lamine Yamal. Lamine Yamal mundur terlebih dahulu, berikan kepada Pedro Porro, umpan 1-2 dengan Lamine Yamal. Kali ini Pedro Jayapura masih menguasai bola. Berikan lagi pada Rodri. Rodri umpan saja melebar, berikan kepada Pedri. Kali ini Nico Williams. Ada Nico Williams, umpan tarik dilakukan. Namun sayang sekali pendengar, tidak akurat umpan tarik yang dilakukan tadi oleh Nico Williams dari sektor sebelah kanan pertahanan timnas Belgia, hanya menghasilkan tendangan gawang yang akan dieksekusi oleh kiper Sammy Lammens. Kiper dari Manchester United ini sudah meletakkan bola, Lammens, dan kali ini mundur 1-2-3 langkah ke belakang, meminta rekan-rekannya untuk membuka ruang. Sudah dilakukan, terus datangnya bola melewati garis tengah permainan, maksudnya Charles Tetekeler yang dituju, namun berhasil disundul oleh para pemain timnas Spanyol. Kembali bola jatuh di kaki para pemain Belgia, namun sayang sekali Kevin De Bruyne tidak akurat melepas umpan tadi, dan tampaknya Kevin De Bruyne juga saat ini mengerang kesakitan di atas lapangan. Tampaknya mengalami cedera Kevin De Bruyne, kapten kesebelasan dari timnas Belgia pada pagi hari ini. Namun De Bruyne masih bisa bangkit lagi untuk melanjutkan permainan. Kita tunggu saja apakah akan ada pergantian pemain lagi yang dilakukan oleh kedua pelatih, baik Rudy Garcia maupun Luis de la Fuente di kubu Spanyol. Ternyata tidak ada. Dan kali ini ada lemparan ke dalam. Fair play ball sudah dilakukan oleh timnas Belgia. Kali ini ada Pau Cubarsí. Pau Cubarsí dari timnas Spanyol, umpan saja sodorkan, melebar dia ke sektor kiri, berikan kepada Rodri. Rodri umpan saja ke depan, maksudnya kepada Marco Kurela, dikejar tadi oleh Marco Kurela. Kali ini Marco Kurela umpan 1-2 dengan Pedri. Pedri menyisir dari sebelah kanan, ada Nico Williams. Nico Williams berikan lagi kepada Pedri. Nico Williams dibayang-bayangi oleh 3 pemain, umpan saja berikan kepada Rodri, melebar dia lagi, berikan kepada Lamine Yamal. Lamine Yamal maksudnya tadi umpan tarik, namun sampun berhasil dipotong tadi alur serangan oleh para pemain Belgia. Kali ini Jeremy Doku berlari kencang dia, namun berhasil dipotong umpan dari Jeremy Doku oleh Pau Cubarsí, dan hanya menghasilkan sepakan bebas. Kali ini ada Dani Olmo. Dani Olmo umpan saja sodorkan ke depan kepada Lamine Yamal, ada di sektor sebelah kiri pertahanan dari timnas Belgia. Back pass lebih dahulu ke belakang, berikan kepada Pedro Porro. Pedro Porro berikan kepada Rodri, umpan melebar saat ini ada di Nico Williams. Nico Williams umpan saja ke belakang, berikan kepada Rodri. Pedri maksud kami, namun sayang sekali umpan terobosan dari Pedri tadi tidak mampu dikejar oleh Nico Williams karena dibayang-bayangi oleh 2 pemain bertahan dari Belgia. Dan kali ini Alexis Sellemakers, nomor punggung 22, sudah bersiap-siap di pinggir lapangan. Apakah akan menggantikan kapten kesebelasan Belgia pada kesempatan pagi hari ini waktu Indonesia Barat, yaitu Kevin De Bruyne yang tadi sempat cedera. Sudah bersiap-siap Alexis Sellemakers di pinggir lapangan. Kali ini Belgia melakukan serangan, namun kandas lagi bola di kaki para pemain dari timnas Spanyol. Kali ini Spanyol menginisiasi serangan lewat Rodri. Rodri dribble dia melewati garis tengah permainan, berikan saja kepada Lamine Yamal yang menyisir di sebelah kanan sektor penyerangan dari Spanyol. Umpan back pass terlebih dahulu berikan kepada Rodri. Rodri kapten kesebelasan dari Spanyol melihat rekan-rekannya, umpan terobosan berbahaya kepada Lamine Yamal, namun sayang sekali pendengar, berbahaya tadi, berhasil diselamatkan tadi oleh barisan pertahanan di mana Lammens tadi keluar dari sarangnya dan menjemput bola. Sebuah umpan terobosan berbahaya, umpan lambung berbahaya yang disodorkan oleh Rodri kepada Lamine Yamal, namun barisan pertahanan dari Belgia mampu untuk melakukan ataupun menetralisir serangan. Kali ini Belgia kembali melakukan serangan, hanya sempat terjadi insiden tadi. Kali ini ada lemparan ke dalam bagi timnas Belgia, sudah dilakukan. Kali ini ada Maxim Kuipers, umpan saja berikan kepada Nathan Goy. Nathan Goy, umpan 1-2, berikan kepada Lammens. Lammens kali ini berikan kepada Brandon Messel. Brandon Messel masih utak-atik dia, berikan kali ini kepada Maxim Kuipers, melebar dia, berikan kepada Nathan Goy. Back pass lagi mundur ke belakang, berikan kepada sang kiper Lammens. Lammens dibayang-bayangi oleh 2 pemain dari timnas Spanyol. Kali ini umpan 1-2 yang berbahaya di area pertahanan Belgia. Ada Nathan Goy. Nathan Goy kali ini berikan kepada nomor punggung Raskin, nomor punggung 23. Kali ini melebarkan operan dia, umpan 1-2. Kali ini ada Axel Witsel, namun berhasil dicuri bola kali ini oleh terjadi insiden pelanggaran. Tampaknya tadi salah satu pemain dari Belgia yaitu Kevin De Bruyne menarik kostum dari Ferran Torres dan wasit Michael Oliver asal Inggris akhirnya memberikan kartu kuning kepada kapten kesebelasan Belgia pada pagi hari ini yaitu Kevin De Bruyne. Dan dengan itu juga Kevin De Bruyne juga diganti ataupun ditarik oleh Rudy Garcia dan sudah bersiap-siap tadi Alexis Salemakers nomor 22. Pemain AC Milan ini akan bersiap untuk menggantikan Kevin De Bruyne yang bermain untuk klub Napoli di Liga Italia. Sudah masuk Alexis Salemakers nomor 22. Dan juga terjadi pergantian di kubu timnas Spanyol di mana nomor punggung 6 yaitu Mikel Merino yang merupakan penentu kemenangan atas Portugal dimasukkan menggantikan Dani Olmo. Ya, sudah kembali permainan bergulir kali ini. Back pass saja ke belakang, berikan kepada Unai Simon. Unai Simon kali ini sodorkan bola ke depan kepada Pauku Barsi. Sudah melewati 3.5 permainan. Kali ini adalah Lamine Yamal menyisir dari sebelah kiri, berikan kepada Ferran Torres. Ferran Torres berbahaya. Kali ini ada Pedro Porro melakukan umpan tarik, namun sayang sekali mampu dibuang tadi. Kali ini jatuh lagi di kaki Nico Williams dari sektor sebelah kanan pertahanan. Umpan saja berikan kepada Cucurella mendekati kotak penalti dari timnas Belgia. Umpan saja berikan kepada Pedri melebar dia. Kali ini umpan 1-2 Pedro Porro dengan Lamine Yamal utak-atik dia, namun berhasil kembali diblok tadi oleh Nicola Raskin. Sayang sekali pendengar, sebuah pergerakan berbahaya dari Lamine Yamal berhasil dipotong tadi oleh Nicola Raskin. Kali ini ada Pedri terobosan saja, umpan berikan kepada Nico Williams menyisir dari sebelah kiri. Umpan berbahaya tadi Nico Williams, namun kembali dibuang tadi oleh barisan pertahanan dari timnas Belgia. Kali ini Romelu Lukaku berduel dengan barisan back dari timnas Spanyol. Kali ini dikejar tadi bola oleh Romelu Lukaku, namun masih jatuh di kaki para pemain Spanyol. Unai Simon melakukan tendangan kali ini, berikan kepada nomor punggung 14, sodorkan saja ke depan. Kali ini ada Marco Cucurella kali ini berikan kepada sang kapten, ada Rodri umpan balik ke depan, ke belakang maksudnya ada Pauku Barsi sodorkan saja kali ini kepada Marco Cucurella bersiap-siap dari sektor sebelah kiri, back pass lagi berikan ke tengah, berikan kepada Pedri mencari rekannya, masih mendribel bola dia. Kali ini Pauku Barsi lakukan tendangan bebas langsung Pauku Barsi, dan pendengar, gol. Sebuah sapuan tadi yang tidak sempurna dari Lamens, dari tendangan bebas yang dilakukan, tendangan langsung yang dilakukan oleh Pauku Barsi, sempat diblok tadi oleh Lamens, namun Nico Williams berhasil mencocor bola rebound, dan sekali lagi Spanyol berhasil unggul 2-1 atas Belgia. Tampaknya Mikel Merino pendengar yang tadi berhasil mencocor bola, bagaimana Anda melihat Bung Henry dari terciptanya gol kedua Spanyol pada pagi hari ini, Bu?
2: Dan mungkin patut diacungi jempol adalah bagaimana keputusan seorang Pauku Barsi ya, yang memang Spanyol seperti kesulitan untuk masuk ke kotak penalti Belgia, tapi tadi Kubarsi melakukan shooting yang sangat keras dari jarak jauh, dan itu mengawali gol ini. Dan Sané Lamens tadi tidak melakukan save dengan sempurna, dan lagi-lagi seseorang yang baru masuk mungkin sekitar 2 menit, Mikel Merino kembali membuktikan sebagai super sub setelah di laga lawan Portugal dia menjadi penentu kemenangan, dan di laga ini lagi-lagi dia membuat gol di momen yang sangat krusial, di momen saat Spanyol butuh gol, dan Mikel Merino ada di situ lagi.
0: Ya, tadi pendengar, sebuah sepakan keras dari sekitar jarak 20 meter yang dilakukan oleh Pauku Barsi berhasil sebenarnya diblok tadi oleh kiper pengganti dari timnas Belgia, Sané Lamens, namun sayang sekali bola rebound masih jatuh di kaki Mikel Merino yang baru masuk. Dan kali ini pertandingan akan dilanjutkan oleh Bung Joko Saputra.
1: Ya, memasuki menit ke-89 atau 1 menit jelang berakhirnya waktu normal di babak yang kedua ini, Spanyol mampu kembali unggul 2-1 atas Belgia. Kita masih menantikan melalui Marco Krela. Lemparan ke dalam dari sektor kanan pertahanan Belgia sudah dilakukan jauh, yang dituju adalah Karel Merino, mencoba membayang-bayangi satu pemain dari Belgia tadi apakah Michel, dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam justru bagi Belgia, akan dieksekusi oleh Timothy Castagne. Lakukan saja jauh kepada pemain nomor punggung 23 Daraskin, kemana dari Romelu Lukaku, namun bola kembali diamankan oleh pemain Spanyol. Kini Lamine Yamal menyisir dari sektor tengah, kembali diamankan oleh Pedri, mampu dia diamankan dari oleh Nico Williams, dan kembali dicocor bola oleh Castagne ke depan, tadi masuk kepada Lukaku, namun kembali Rodri, kapten kesebelasan dari Spanyol, masih bisa mengamankan bola pendek saja, umpan 1-2 kepada pemain-pemain dari rekannya di sana adalah Lamine Yamal, mencoba kini menyisir dari sektor kiri serang dari Spanyol, namun kontrol yang kurang sempurna dari Lamine Yamal. Dan sementara itu pendengar, tambahan waktu 7 menit di babak yang kedua ini diberikan oleh wasit Michael Oliver. Ini sudah dilakukan 7 menit yang cukup panjang tentunya bagi Spanyol dan cukup pendek bagi Belgia untuk menyamakan kedudukan. Sudah dilakukan jauh saja tadi Unai Simon, yang dituju tadi adalah Ferran Torres, namun berhasil diheading oleh pemain Belgia tadi ada Nathan Ngoy. Terjadi lagi pelanggaran, tampaknya Witsel mendapat gangguan tadi oleh Merino, dan menghasilkan tendangan bebas tadi di sektor tengah, langsung saja pendek sudah dieksekusi oleh Nathan Ngoy. Masih menyisir sektor tengah lapangan pertandingan, kini giliran Belgia mencoba membangun serangan, ada di sana Brandon Michel, umpan saja kaki kiri yang dituju adalah Joe Quinn, umpan pendek menyisir pada Jeremy Doku, umpan 1-2 dia bersama di sana Alexis, dorongan kali kepada Jeremy Doku, mendapat dua pengawalan dari Spanyol, dan tampaknya jadi lagi pelanggaran justru dilakukan oleh Jeremy Doku, dan hanya menghasilkan tendangan bebas bagi Spanyol ini di sektor kanan pertahanan sendiri. Kita masih menantikan wajah-wajah tegang tentunya dari kedua kesebelasan, baik Spanyol maupun Belgia. Masih menyisakan kurang dari 6 menit waktu tambahan babak yang kedua ini. Bagaimana memang tadi masuknya Merino di babak yang kedua memberikan angin segar bagi Spanyol. Ini kembali sudah dilakukan Unai Simon, umpan saja dengan kaki kanannya jauh ke depan yang dituju tadi rekannya, namun kembali lebih dekat pemain dari Belgia kini nomor punggung 23, nomor punggung Dovia Raskin, umpan ke depan Alexis Sulemakers, mampu dia melihat ke pemain, umpan dari kembali jalan kepada Romelu Lukaku. Bagaimana tadi sebenarnya aksi yang dilakukan oleh Alexis Sulemakers dari sisi kanan pertahanan dari Spanyol tadi, mampu melewati penjaga gawang Unai Simon, namun bagaimana umpan tariknya yang dituju tadi oleh Romelu Lukaku masih bisa dipotong oleh pemain Spanyol. Saat ini Spanyol justru membangun serangan dari sektor tengah, di sana ada Pedri, masih melik-liknya mencoba melewati dua pemain dari Belgia, namun kurang sempurna tadi, terjatuh dia, dan terjadi tadi keseimbangan dari pemain dari Pedri tadi, dan kini kuasai oleh Jeremy Doku dari sektor tengah. Jeremy Doku memberikan umpan dia tadi, dan terjadi lagi pelanggaran, justru kali ini dilakukan oleh pemain Spanyol tampaknya nomor 14 ada Pedro Porro, dan mendapat kartu kuning. Pedro Porro tampaknya dapat kartu kuning usai melanggar Jeremy Doku tadi, menahan laju dari Jeremy Doku yang mencoba menyisir di jantung pertahanan dari Spanyol, hanya menghasilkan tendangan bebas bagi Belgia. Kita masih menantikan tendangan bebas akan langsung dieksekusi oleh Alexis Sulemakers dari sisi tengah jantung pertahanan Spanyol. Kita masih menantikan, sudah dilakukan, ditip saja ke sektor tengah, ada Romelu Lukaku, kembali dicocor saja, terjadi perebutan di sektor tengah, kembali serangan balik cepat, kini kita masih menyaksikan Pedri umpan saja ke depan, tadi masih kembali Lamine Yamal, dan bola dengan cekatan Joe Quinn tadi mampu membuang bola ke sektor kanan pertahanan dari Spanyol, karena memang tadi ada duel 3 lawan 1 pemain tadi di sektor tengah lapangan pertandingan, serangan balik Spanyol, lemparan ke dalam, siap-siap akan dilakukan oleh Spanyol. Tampaknya memang wajah-wajah tegang juga tidak hanya dari pemain, dan juga suatu dari kesebelasan Rodri dari sektor kanan serang dari Spanyol, umpan pendek saja kepada Pedro Porro, namun terjadi pelanggaran ataupun pada Merino tadi, jatuh dia, kembali bangkit, tendangan bebas kini dihadapi oleh Spanyol. Masih menantikan menit ketiga, 38 detik waktu tambahan babak yang kedua. Pendek saja Kubarsi kepada penjaga gawang. Unai Simon masih mendelai bola. Menahan bola sejenak dengan kaki kanan. Umpan langsung saja ke depan. Jauh saja long pass tadi. Namun arah bola justru meninggalkan lapangan pertandingan. Hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Siap-siap dia sudah lakukan lemparan ke dalam Joe Quinn. Jauh kepada Brandon Michel. Tarik lagi ke belakang. Pada penjaga gawang Sini Lemans. Jauh lagi tendang ke tengah. Jadi duel ada di sana Witsel, namun bisa direbut oleh pemain dari Spanyol, Nico Williams, umpan pendek kepada Pedri. Pedri terjadi perebutan sel tengah, Witsel mencoba mengamankan bola, namun terjadi tampaknya benturan fisik ataupun kaki yang dilakukan oleh Witsel terhadap pemain dari Spanyol tadi, dan memberikan kartu kuning. Kini giliran pemain dari Belgia. Kita masih menantikan Axel Witsel. Tampaknya ya, jegal tadi kaki dari kapten kesebelasan Spanyol. Justru ini adalah pelanggaran yang cukup keras, namun wasit dari Inggris Michael Oliver juga hanya memberikan kartu kuning. Dan kembali pertandingan dilanjutkan tadi, sudah dilakukan pendek saja tadi. Eroboro umpan saja kepada penjaga gawang Unesimon, tergelar kepada Rodri, alihkan lagi kepada Unesimon. Ah, salah tadi, bagaimana penguasaan yang kurang sempurna. Kini lemparan ke dalam, Raskin sudah dilakukan Belgia, menyisir sebelah kiri ada Alexis Selemakers, tarik lagi ke belakang kepada rekannya Kastanya, kembalikan lagi kepada Raskin, umpan ke mulut gawang, ada Romero sana. Oh, kembali mengenai badan dari pemain dari Spanyol tadi. Kita lihat Rodri langsung saja mengamankan bola ke depan, ada Lamine Yamal mencoba menguasai bola sepenuhnya, terjadi perebutan dengan Doku, umpan saja ke depan. Di sana tuju adalah Michel Brandon, ada Raskin, umpan ke mulut gawang. Wow, apa yang terjadi? Tampaknya ada gangguan yang dilakukan oleh Romelu Lukaku terhadap penjaga gawang dari Spanyol, Unai Simon. Karena memang Unai Simon tadi mencoba keluar dari sarangnya untuk menangkap atau memetik bola di udara, dan mendapat gangguan dari Romelu Lukaku, sehingga lagi-lagi tendangan bebas tentunya bagi Spanyol. Memang bagaimana Unai Simon ini harus mengamankan bola-bola yang cukup berbahaya di sektor kotak penalti dari Spanyol. Kita masih menantikan Unai Simon. Jaga gawang Athletic Bilbao sudah meletakkan bola. Siap-siap dia melakukan tendangan bebas di kotak penalti. Jauh saja sudah dilakukan lewat tiga garis lingkaran pertandingan. Yang dituju tadi di sana adalah Ferran Torres, mampu direbut sepenuhnya. Romero, Merino, lari lagi ke belakang pada Cucurella, menyisir kini dari sektor tengah pertahanan dari Belgia, langsung shooting Mark Cucurella. Nah, masih bisa diamankan oleh jaga gawang dari Belgia, Sandy Lemans. Namun kini tadi masuknya kepada pemain Alexis Telemakers, namun bola justru bisa dipotong oleh pemain dari Spanyol. Kini ada Rodri dari sektor tengah lapangan pertandingan, melilit dia kerja 1-2 bersama Merino. Merino tarik lagi ke belakang atau dorongkan umpan diagonal ke kanan, dan dituju sana ada Pedro Poro ataupun rekannya yang lebih dekat, mencoba membangun serangan sana. Pedro Poro ataupun rekannya di sana memberikan umpan tusukan ke mulut gawang, dan kembali digagalkan oleh pemain-pemain belakang dari Belgia. Dan tampaknya wasit dari Inggris Michael Oliver juga meniupkan peluit panjang tanda berakhirnya babak yang kedua, dan hasil keunggulan 2-1 bagi Spanyol berakhir. Dengan demikian, maka Spanyol memastikan diri lolos ke babak semifinal dan akan menghadapi Prancis yang sebelumnya sudah lolos ke babak semifinal. Untuk mengulas jalannya pertandingan di babak yang kedua ini, akan saya serahkan kepada komentator kita, Bung Henry, bersama dengan penyiar kita ada Bung Wisnu. Silakan Bung Wisnu.
3: Ya, baik, terima kasih Bung Joko dan juga Bung Rosian Anwar atas laporan pandangan matanya di pertandingan antara Spanyol dan juga Belgia. Keren sekali, selamat kepada Spanyol, akhirnya lolos menuju semifinal dan nantinya akan bertemu dengan Prancis. Nah, bagaimana Bung Henry, Anda melihat pertandingan pada pagi hari ini? Sementara tadi ya, Spanyol di menit-menit terakhir bisa menambahkan satu gol untuk kemenangan atas Belgia.
2: Ya, lagi-lagi seorang Michel Merino ya. Dan ini di dua laga berturut-turut seorang Michel Merino menjadi penentu kemenangan Spanyol.
3: Ya.
2: Dan yang menariknya adalah di mana di kedua laga ini Michel Merino saat menghadapi Portugal dia masuk di menit ke 85 dan kemudian mencetak gol di menit injury time.
3: Ya.
2: Dan di laga ini dia masuk di menit ke 86 dan hanya beberapa menit berselang dia
3: 2 menit.
2: Betul. 2 menit langsung mencetak gol. Memulihkan bahwa bagaimana seorang memang Michael Merino selalu ada saat dibutuhkan ya.
1: Yeah.
2: Dan tadi posisinya memang benar-benar sangat berada di depan gawang dan tinggal mencocor bola. Dan mungkin yang patut menjadi mendapat pujian juga adalah bagaimana keputusan seorang Paul Kubarsi dan yang berani meninggalkan posnya sebagai bek tengah, maju ke depan dan kemudian melepas tendangan yang sangat keras sekali.
1: Yeah.
2: Sehingga tadi membuat Sene Lammens yang menggantikan Thibaut Courtois tadi tidak melakukan save dengan sempurna. Tadi ada Inaki Williams dan juga Michael Merino sebenarnya yang ingin melakukan bola rebound, dan akhirnya Michael Merino mencetak gol keduanya di Piala Dunia tahun ini, dan kedua gol tersebut membuat Spanyol bisa melangkah ke babak berikutnya ya.
1: Oke, baik. Kita juga undang pendengar ya. Silakan bagi pendengar yang ingin berkomentar atas pertandingan dari Spanyol dan juga Belgia pada dini hari ini, silakan di 0213523172, 0213844545, 0213862375, 0213866712, atau bisa melalui WA kami di 0813993988. Langsung saja kita

0: Mana Faiz, Anda melihat pertandingan pada dini hari ini, Pak?
1: Kalau Spanyol menang, itu bukan sesuatu yang mengejutkan. Itu memang sesuatu hal yang biasa-biasa saja.
0: Biasa-biasa saja.
1: Tapi ini yang menjadi tantangan ini, Bo Wisno.
0: Iya.
1: Ini kalau dia berhadapan dengan Prancis ini, yang ini tantangan yang agak sangat berat. Karena kita tahu Prancis juga punya dada, juga ada beberapa orang itu memang cukup mumpuni juga. Saya amati dari babak awal sampai babak kedua tadi, Spanyol ini memang penguasaan bola memang cukup dominan. Tapi saya eksekusinya itu
0: kurang ya.
1: Lamine Yamal, selalu gagal di Lamine Yamal. Nah ini memang yang patut harus dibenahi oleh pelatih dari Spanyol ini.
0: Oke, baik.
1: Tapi mau tidak mau ya, namanya bola pasti ada mainannya.
0: Betul, baik.
1: Untuk besok tuh Bung Wisnu siapa yang main ini?
0: Iya. Dengan
1: besok dini hari.
0: Besok ada antara Norwegia melawan Inggris di jam 4 waktu Indonesia Barat. Faiz.
1: Oke. Okay. Yeah. Untuk Bung Wisnu. Yeah. Salam olahraga Faiz bertundangan seluruh Tenggara.
0: Iya. Yeah, salam olahraga Faiz. Kita beralih ke Cilacap ada Pak Herdi. Selamat pagi Pak Herdi.
2: Selamat pagi, salam olahraga Bung Wisnu, Bung Hendri.
0: Pagi, salam olahraga. Bagaimana Pak Herdi?
2: Akhirnya yang kutunggu-tunggu ya, saya menunggu-nunggu Spanyol sama Prancis akhirnya bertemu ya.
0: Wah, ini
2: akan ada permainan yang sangat sengit ya.
0: Oke.
2: Pokoknya selamatnya buat Spanyol.
0: Iya.
2: Itu aja, Bung Hendri ya.
0: Terima kasih.
2: Selamat pagi, salam olahraga.
0: Salam olahraga, selamat pagi. Dari Pak Herdi di Cilacap kita beralih ke Pak Mus di Flores. Selamat pagi Pak Mus.
3: Salam olahraga
0: Pak Mus. Bagaimana Pak Mus tadi mendukung Belgia atau Spanyol nih?
3: Ya, kalau saya Spanyol Kak.
0: Tadi mendukung.
3: Ya, tadi kasih skornya 2-0 tapi 2-1 tapi buat Belgia mereka ibaratnya kalah terhormat ya.
0: Iya, betul.
3: Ibaratnya mereka berhasil sih memobol gawang Spanyol yang kita tahu dari babak penyisian sampai
0: sampai sekarang ini clean sheet ya kemarin ya.
3: Dan buat Belgia, mereka jangan berkecil hati, masih ada Piala Dunia di tahun-tahun berikutnya.
0: Oke, baik.
3: Dan ibaratnya undang-undang depan makin baik lagi buat Belgia.
0: Baik, terima kasih Pak Mus.
3: Salam olahraga.
0: Selamat pagi, salam olahraga. Dari Pak Mus di Flores kita beralih ke Bu Indra Cirebon. Selamat pagi Bu Indra.
4: Selamat pagi, salam olahraga Jaya Bung Wiswardana.
0: Iya. Jaya
4: Spanyol.
0: Seneng nih Bu Indra nih.
4: Iya, masih menunjukkan kelasnya dan dari pengalaman bisa melakukan hal-hal yang tepat.
0: Iya.
4: Terutama tadi pada menit-menit terakhir itu ya Bung Wisnu.
0: Iya.
4: Ya, selamat saja buat Spanyol dan kita lihat kelanjutannya pada babak semifinal.
0: Oke.
4: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bu Indra kita langsung ke Surabaya ada Pak Sarwi. Selamat pagi Pak Sarwi.
5: Selamat pagi, salam olahraga Bung.
0: Salam olahraga Pak Sarwi. Gimana nih Pak Sarwi?
5: Spanyol yang selamat untuk Spanyol bertemu kepada Prancis nantinya.
0: Iya.
5: Itu yang saya harapkan itu kan nanti akan seru, akan ramai menghadapi Prancis antara Spanyol itu.
0: Betul sekali.
5: Nah, untuk pemain-pemain sama-sama cepat, sama-sama punya serangan-serangan yang luar biasa, dan sama-sama berani lah untuk melakukan serangan itu.
0: Oke. Okay.
5: Tapi saya juga tadi juga salut ya untuk Belgia, walaupun diserang seperti itu dia termasuk bagus loh.
0: Iya.
5: Hampir mampu menahan serangan dari Spanyol yang dari babak pertama sampai babak akhir itu serangan Spanyol luar biasa.
0: Betul sekali.
5: Tapi dia tidak mampu untuk menahan sehingga hanya bisa 2-1 walaupun itu kan berarti kan dia bagus gitu.
0: Iya. Oke.
5: Okay. Untuk Spanyol gitu.
0: Baik, terima kasih. Pak Sarwi, selamat pagi. Dari Pak Sarwi terakhir ya, kita ke Bengkulu ada Pak John. Selamat pagi Pak John.
6: Pagi Wisnu.
0: Pak John, gimana Pak John pendapat Anda nih?
6: Nah, ini dia yang ditunggu-tunggu. Akhirnya ketemu Prancis nanti 5-0 sama Prancis nanti untuk.
0: Wah. Oke, baik. Pak John, iya terima kasih. Iya, Bung Henry, ini memang ya, bahkan menurut pelatih dari Spanyol sendiri, Belgia ini adalah lawan yang membuat pelatihnya itu cukup takut nih. Berarti memang kualitas dari tim ini tuh bagus sekali ya. Bahkan tadi sempat dibilang dari pendengar juga beberapa peluang dari Lamin Yamal pun itu sempat digagalkan juga tuh.
7: Ya mungkin bagaimana tadi Belgia sebenarnya meskipun kalah dalam hal passing, dalam hal ball possession, sebenarnya Belgia juga bisa memanfaatkan kondisi serangan balik beberapa berulang kali ya.
0: Yeah.
7: Dan mungkin juga tadi kalau kita bicara momen atau titik balik dari Belgia adalah bagaimana saat mereka kehilangan seorang Thibaut Courtois karena cedera ya. Tadi Courtois sebelum ditarik keluar karena cedera di sekitar menit 71 tadi Courtois melakukan 4 save dan 3 save diantaranya ia lakukan di babak kedua. Dan terbukti tadi setelah Courtois ditarik keluar dan Sene Lammens masuk, Sene Lammens pun jadi sosok yang mengawali ya. Bagaimana akhirnya Spanyol bisa mencetak gol. Dan juga harus kita tarik mundur lagi di mana di awal babak pertama tadi juga akhirnya Belgia juga tidak bisa memainkan Yuri Tielemans karena cedera saat pemanasan ya. Dan dua hal inilah yang membuat sangat terlihat Belgia begitu kesulitan lah bagaimana menandingi kolektivitas dan ball possession yang dilakukan oleh Spanyol di laga ini. Mungkin seandainya Tielemans tadi bisa bermain dan Thibaut Courtois tidak mengalami cedera, mungkin setidaknya Belgia bisa membawa laga ini ke perpanjangan.
0: Iya, baik. Nah, terakhir nih untuk timnas Spanyol kedepannya akan melawan Prancis di semifinal. Apa yang perlu diperbaiki dan perlu bekal apa nih untuk kedepannya supaya bisa mengalahkan Prancis atau mungkin bisa imbang lah seperti itu, Bung Hendri?
7: Ya, kalau melihat di laga ini bahwa serangan Prancis terlalu dominan di sisi Lamine Yamal ya. Meskipun itu
0: Spanyol maksudnya.
7: Ya, Spanyol ya. Dan itu sebenarnya sudah coba diperbaiki oleh Luis de la Fuente tadi dengan memasukkan nama-nama seperti Iñaki Williams dan juga Ferran Torres yang membuat serangan Spanyol lebih variatif lah di sisi wingernya, tidak hanya dari sosok Lamine Yamal. Dan saat menghadapi Prancis hal tersebut harus kembali dilakukan ya. Karena Prancis ini kalau kita melihat dari lini belakang, lini tengah sampai lini depan hampir tidak ada celah ya tim ini ya.
0: Rata tuh.
7: Betul. Jadi memang ini akan menjadi pertemuan dua tim yang menarik. Dan kalau kita melihat rapor head to headnya sejauh ini Spanyol masih unggul atas Prancis ya.
0: Iya.
7: Dimana Spanyol menang 17 kali dan Prancis menang 13 kali dan imbang 7 dari total 37 pertemuan kedua tim. Dan yang menariknya pertemuan terakhir kedua tim itu terjadi di semifinal UEFA Nations League ya di tahun 2025. Saat itu Spanyol menang dengan skor 5-4 ya. Artinya 9 gol di satu laga dan mungkin akan terjadi lagi di laga semifinal nanti. Kedua-dua tim ini sama-sama menerapkan strategi full attack. Baik Luis de la Fuente dan Didier Deschamps di kubu Prancis, dan di Prancis juga memiliki banyak pemain lini luar biasa, ada Mbappe, di Spanyol ada Lamine Yamal. Dan kita sama-sama kita tunggu, kita akan menyaksikan sesuatu yang menarik dan mungkin akan terjadi banyak gol di laga tersebut.
0: Baik, terima kasih Bung Hendri atas analisisnya pada pagi hari ini dan seru sekali pendengar. Dan tentu kita akan mengakhirinya ya, pertandingan antara Spanyol dan Belgia pada dini hari ini. Terima kasih Bung Hendri.
7: Oke,
0: salam olahraga.
7: Ya.

Dan pendengar, terima kasih Anda telah mendengarkan Radio Republik Indonesia hingga pada dini hari ini. Dan saya Wisnu Wardana pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Sampai jumpa di lain kesempatan.

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Tahukah kamu, buta warna adalah kondisi ketika seseorang mengalami kesulitan atau ketidakmampuan membedakan warna tertentu. Ini terjadi karena gangguan pada sel kerucut di retina mata yang berfungsi mendeteksi warna. Penyebab buta warna bermacam-macam. Yang pertama, faktor genetik. Ini paling umum terjadi ketika diwariskan dari orang tua ke anak. Yang kedua, cedera atau penyakit mata seperti glaukoma, katarak, atau degenerasi makula. Yang ketiga, efek samping obat atau bahan kimia. Beberapa obat dapat mempengaruhi persepsi warna. Yang keempat, penuaan. Kemampuan mata dalam membedakan warna bisa menurun seiring bertambahnya usia.
2: Kembali program EWS Early Warning System hadir di ruang dengar Anda bersama saya Gia Debora. Pendengar, kami mengetengahkan topik terkait satu data iklim nasional Fondasi Indonesia mencapai target NDC. Pendengar Pro 3, Indonesia telah menetapkan komitmen melalui Nationally Determined Contribution atau NDC untuk menurunkan emisi gas rumah kaca sebagai bagian dari upaya global untuk menahan laju perubahan iklim. Namun, keberhasilan pencapaian target tersebut tidak hanya bergantung pada kebijakan dan juga aksi di lapangan, melainkan juga pada ketersediaan data yang akurat, terpadu, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dan mulai tahun ini, Kementerian Lingkungan Hidup mengimplementasikan sistem Registri Nasional Pengendalian Perubahan Iklim atau disingkat SRNPPPI Generasi Baru sebagai platform satu data iklim nasional. Dan kehadiran sistem ini diharapkan pendengar Pro 3 mampu untuk memperkuat proses inventarisasi emisi, kemudian juga pemantauan, pelaporan, verifikasi, aksi mitigasi, dan adaptasi, sekaligus juga untuk meningkatkan transparansi pencapaian target NDC Indonesia. Lantas, mengapa satu data iklim ini menjadi sangat penting, pendengar Pro 3, dan bagaimana untuk bisa menjamin kualitas dan keterbukaan data yang dikumpulkan dari berbagai sektor, sejauh mana pemerintah, akademisi, dunia usaha, dan juga masyarakat dapat memanfaatkan data tersebut untuk mempercepat aksi iklim. Untuk membahas itu, saya sudah bersama 4 narasumber, akan kami sapa dan juga perkenalkan untuk Anda. Baik, yang pertama saya sudah bersama dengan Ibu Dr. Mita Ratna Juwita SPMA, beliau adalah Direktur Inventarisasi GRK dan MPV Kementerian Lingkungan Hidup. Ibu Mita.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu sudah bergabung bersama program EWS ini. Dan berikutnya saya juga menyapa Ibu Profesor Dr. Erma Yuli Hastin. Beliau adalah Profesor Klimatologi dan Perubahan Iklim BRIN. Prof. Erma. Baik, terima kasih Prof sudah bergabung bersama kami. Dan berikutnya saya juga menyapa Bapak Dr. Renat Armi Susandi MT, beliau adalah dosen dan juga peneliti kelompok keahlian atau KK Sains Atmosfer, Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian, Institut Teknologi Badung. Selamat Bapak Armi. Terima kasih Bapak sudah bergabung bersama kami di program EWS. Dan berikutnya, saya sudah bersama Mbak Savana Reski Azara, Kepala Divisi Keadilan Iklim dan Dekarbonisasi, Indonesian Center for Environmental Law atau ISHEL. Mbak Safa. Oke, baik, terima kasih juga sudah bergabung bersama kami. Baik, pendengar, langsung saja. Untuk yang pertama, saya akan berbincang terlebih dahulu dengan Ibu Mita. Baik, Ibu Mita. Kementerian Lingkungan Hidup mulai menerapkan SRNPPPI Generasi Baru sebagai platform satu data iklim nasional. Apa sebenarnya tujuan utama dari pembaruan sistem ini?
3: Ya, baik. Tujuan utama

0: dan informasi tentang aksi serta sumber daya untuk mitigasi perubahan iklim, juga untuk adaptasi perubahan iklim di Indonesia pada tingkat NDC. Sehingga sebenarnya pembaruan ini nantinya akan menyediakan satu sumber data iklim nasional atau single source of truth, kemudian juga meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan kredibilitas data iklim Indonesia, serta hal ini tentunya diperkuat dengan sistem monitoring, reporting, dan verification atau MRV, sehingga kemudian data yang ada dapat mendukung pengambilan kebijakan berbasis evidence atau evidence based policy gitu ya. Makasih.
1: Oke, baik Ibu, menarik sekali. Lantas bagaimana Ibu Mita untuk mekanisme pengumpulan validasi dan juga verifikasi data emisi gas rumah kaca dari berbagai sektor agar data yang dihasilkan ini benar-benar akurat Ibu dan dapat dipercaya?
0: Ya, akurasi data itu sebenarnya diperlukan mekanisme MRV tadi, measurement, reporting, and verification, sehingga datanya dapat diverifikasi sehingga benar-benar menjadi data yang akurat. Nah, kemudian bagaimana mekanisme pengumpulan validasi dan verifikasinya? Ini dilakukan melalui penyampaian laporan langsung melalui SRN tersebut, baik dari kementerian atau lembaga sektoral, dari pemerintah daerah, kemudian juga pelaku usaha dan masyarakat. Baru setelah itu kemudian diperiksa kesesuaiannya, ada metodologi, baseline, ada faktor emisi, kemudian bagaimana format laporannya sehingga kemudian dapat divalidasi dan diverifikasi oleh tim MRV, sehingga kemudian nanti dihasilkanlah data yang memang benar-benar kredibel gitu ya.
1: Oke, baik Ibu Mita, nanti kita akan lanjutkan lagi Ibu. Saya bergeser ke Profesor Erma. Baik, Prof. Erma, kalau dari perspektif klimatologi, mengapa Indonesia membutuhkan sistem satu data iklim yang terintegrasi, Prof?
2: Ya, sebenarnya ini bisa ditinjau dari dua aspek ya. Aspek yang pertama berangkat dari problemnya dulu ya. Problemnya ini kan perubahan iklim. Dan perubahan iklim itu harus ada data-data pendukungnya terjadi perubahan iklim gitu. Meskipun perubahan iklim ini sudah banyak sekali ya sebenarnya, kalau kita bicara data yang paling dulu mengenai bukti-bukti perubahan iklim yang menunjukkan kenaikan temperatur dan berbagai unsur iklim, kenaikannya atau perubahannya itu kan sudah disediakan oleh salah satunya IPCC yang paling utama memberikan atau memprovide, menyediakan data-data perubahan iklim tersebut, dan itu terus-menerus diperbarui dengan berbagai skenario yang juga terus-menerus diupdate begitu ya, dengan resolusi juga yang tersedia sudah semakin tinggi begitu resolusinya, karena ada downscaling juga gitu yang sudah disediakan. Sehingga kalau kita bicara data secara global dari perubahan iklim sendiri, dari perspektif tersebut, itu tentu sebenarnya ini sudah ada standarisasi ya dari sains iklimnya sendiri. Kemudian aspek yang kedua adalah mungkin lebih banyak kepada implementasi ya. Bagaimana kemudian data-data tersebut menjadi dasar kebijakan, dasar pengambilan keputusan gitu ya, yang berkaitan dengan perubahan iklim ini gitu. Ya, tentu harus ada data tadi yang disebut source atau resources, sumber-sumber emisinya gitu ya. Ini yang biasanya kan bervariasi ya, tergantung sumber emisinya gitu. Sehingga kalau kita bicara dari aspek hulu, data-data iklim global itu sudah ada tersedia, sudah terstandarisasi, sudah ada dan scalingnya, tentu juga kami kalau dari aspek sainsnya ya, kita juga sangat suportif gitu ya, sangat mendukung lah intinya kalau memang ada integrasi data ini, supaya yang tadi dari hulu itu kemudian bisa dikoneksikan dengan implementasi data emisinya begitu. Nah, data emisi ini saya kira yang memang membutuhkan itu tadi ya, kalau disediakan oleh KLHK dikoordinasikan gitu ya, supaya menjadi standar juga dan terus-menerus dimonitor, itu saya kira angka yang sangat baik, karena nanti akhirnya bisa nyambung nih antara yang data yang hulu tadi dengan data-data yang ada di Indonesia yang bersumber dari emisinya begitu. Nah, mungkin nanti akan dijelaskan lebih detail soal ini.

0: sih ini oleh Pak Army barangkali ya. Saya kira itu dari aspek klimatologis tentu ini sangat baik dan tentu harus continue. Jadi tidak bisa data, karena namanya juga data iklim ya, harus ada monitoringnya terus-menerus gitu. Harus terrecord terus gitu. Nah, jadi jangan sampai ini hanya menjadi sebuah semangat di awal, tapi nanti tidak continue nih gitu ya, karena proyeknya habis atau apapun itu gitu. Nah, ini yang harus kemudian disupport ya, salah satunya dengan anggaran gitu, supaya program integrasi data ini menjadi program yang sustain, dari tahun ke tahun harus ada terus gitu, keberlanjutannya harus kita jaga. Saya kira itu.
1: Iya, Prof. Erma, satu pertanyaan lagi sebelum saya ke Bapak Army. Seberapa besar Prof. Erma pengaruh kualitas data terhadap kemampuan ilmuwan untuk bisa nantinya memprediksi cuaca ekstrim ataupun dampak perubahan iklim di Indonesia?
0: Ya, kita juga sebenarnya masih punya masalah ya di aspek resolusi data yang harus lebih tinggi untuk konteks Indonesia yang 17.000 pulau ini dan sangat rentan hampir seluruh wilayah terhadap perubahan iklim, ya, terhadap dampaknya. Terutama juga cuaca ekstrim, sehingga sebenarnya kita harus juga diberikan support untuk melakukan downscaling, maksudnya data yang dari global tadi kita downscaling untuk wilayah di Indonesia, bahkan untuk resolusi yang sangat tinggi, meskipun sudah ada downscalingnya juga gitu ya dari NASA, tapi Indonesia itu tetap membutuhkan downscaling lagi, yang kedua, lapis yang kedua untuk apalagi itu pulau-pulau terkecil. Nah, dukungan itu sangat penting karena itu akan sangat berdampak pada mitigasi, kemampuan melakukan mitigasi, kemampuan melakukan early warning begitu ya. Kalau datanya tidak mencukupi, artinya dalam segi resolusi spasial data itu tidak cukup, maka tentu analisis, interpretasi, dan bahkan kesimpulan yang diambil dari prediksi tersebut bisa jadi salah gitu ya, bisa jadi biasnya itu besar gitu. Nah, karena itu sebenarnya kalau dari aspek sains iklimnya ini belum, sebenarnya kita belum punya ready loh, belum cukup ready gitu secara data yang resolusi tinggi yang bisa diandalkan, yang paling akurat di wilayah Indonesia, karena ini membutuhkan sumber daya komputasi yang sangat besar dan itu belum ada dukungannya sama sekali sejauh ini ya. Belum ada high performing computing yang didedikasikan khusus untuk climate change, kan belum ada. Kita kan hanya parsial-parsial aja, ITB, juga mungkin superkomputernya belum ada, BRIN ada tapi harus berbagi untuk semua, jadi nggak ada dedicated itu. Jadi menurut saya, bahkan saya mikirnya Danantara harus mengalokasikan itu. Dan ini sangat krusial justru, karena ini paling hulu prediksi, menyangkut prediksi berbagai wilayah di Indonesia secara climate change, dan sehingga kita bisa melakukan optimalisasi untuk menyelamatkan ya pulau-pulau yang kecil itu gitu. Jadi orientasi kita adalah 17.000 pulau tersebut kan gitu ya. Saya kira itu kalau dari aspek dari data gitu ya, atau prediksi itu sangat krusial dan sekarang belum tersedia toolsnya yang memadai.
1: Baik.
2: Catatan peristiwa.
3: Muhammad Toha adalah seorang pejuang sekaligus komandan Barisan Rakyat Indonesia, BRI. BRI adalah sebuah kelompok milisi pejuang yang aktif semasa Perang Kemerdekaan Indonesia. Namanya dikenal sebagai tokoh yang berjasa dalam menghancurkan gudang amunisi milik tentara sekutu pada peristiwa Bandung Lautan Api. Ketika itu Muhammad Toha menjadi kunci aksi pembakaran dan penghancuran. Setelah pasukan Belanda kembali masuk, para pejuang menghancurkan apapun termasuk aset-aset perang sekutu. Adapun yang menjadi sasaran utama dari pembakaran tersebut adalah gudang Mesiu yang menjadi tempat penyimpanan persenjataan Belanda. Alasan utama gudang dihancurkan karena Belanda dan sekutu akan kewalahan saat merebut Bandung karena tidak ada kebutuhan penunjang. Hari itu 11 Juli 1946, Toha berencana melakukan penyerangan besar ke Dayuhkolot. Namun ia bersama tentara Hizbullah justru tertembak musuh. Karena lokasi berada di dekat gudang Mesiu, ia kemudian memilih meledakkan diri di sana agar persenjataan Belanda hilang dan dirinya tidak membebani rekannya. Muhammad Toha akhirnya gugur dalam peristiwa Bandung Lautan Api di usia yang masih sangat muda, yakni 19 tahun.
2: Jaringan Berita Nasional.
4: untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia. Bersorak suara.
1: Baik, Bapak Armi, untuk saat ini mengapa sebenarnya keberadaan satu data iklim ini menjadi fondasi penting, Bapak, dalam upaya Indonesia untuk bisa mencapai target NDC?
5: Iya, saya kira betul Mbak Gia, tadi disampaikan oleh Bu Mita, saya kira ini salah satu hal yang kita bersyukur, ada upaya yang bagus sekali dari Kementerian Lingkungan Hidup untuk bisa memberikan satu data. Dan kalau pertanyaan tadi Mbak Gia tadi, saya bisa jawab dengan mengatakan kita tidak bisa mengelola apa. Tidak diukur. Nah tentunya kita harus lihat dulu apa yang diukur ini kita bisa kerjakan, kita bisa lakukan suatu upaya-upaya. Nah terkait dengan NDC tentunya tentang determined contribution ini, tentunya ini bukan di atas kertas yang kita laporkan. Nah, kita tahu dalam kemarin di Belem, tapi ini adalah suatu komitmen nasional yang kita sampaikan pada dunia. Nah berapa persen yang kita akan emisi kita, sektornya apa, dan tujuannya juga kapan sampai pada target pada tahun tertentu 2030 kita harus sampai pada net zero emission. Nah untuk mencapai itu tentunya kita harus membentukkan suatu peta jalan yang jelas, tentunya satu data iklim, saya kira satu data iklim nasional ini merupakan asi yang bagus sekali untuk membuat peta jalan menuju ke net zero emission tadi sesuai dengan apa yang kita janjikan dalam NDC. Nah data yang tersebut tentunya kalau data tersebut tersebar tidak seragam dan tidak terintegrasi akan menghasilkan kebijakan yang mungkin akan salah atau yang keliru atau maladaptation ataupun apapun namanya mismatch adaptation atau mismatch policy seperti kita menebak-nebak, kita mengira-ngira. Nah tentunya diharapkan satu data iklim nasional ini sebagai yang kuat untuk upaya kita mengembangkan adaptasi mitigasi sehingga kita bisa lebih maju gitu ya. Nah saya yakin satu data memastikan bahwa kebijakan yang tadi dan juga implikasi pada anggaran tadi juga sampai Bu Prof. Erma mengatakan mesti ada kontinuitas, berarti dengan data tadi kita bisa menentukan apa program kita tentunya sampai pada tahap yang kita bisa menyelesaikan masalah, terutama apakah adaptasi atau mitigasi. Mungkin kita banyak bicara adaptasi misalnya. Saya kira itu yang saya memastikan. Jadi satu data nasional, satu data iklim nasional tadi bisa memastikan ketepatan dari kebijakan, adaptasi mitigasi, dan juga memiliki dasar kuat dan dapat kita jawabkan. Nah, kalau kata Bu Prof. Ewa mengatakan yang ilmiah, tentunya ini saya kira sama kita yang dapatkan kebijakan yang berdasarkan kajian.
1: Iya. Oke, baik. Bapak Armi, kalau untuk kualitas inventarisasi emisi gas rumah kaca, apakah mempengaruhi kredibilitas Indonesia dalam forum perubahan iklim internasional, Bapak?
5: Ya, tentu. Di internasional seperti COP, kredibilitas data ini adalah mata uang sebenarnya bagi kita. Kenapa? Karena kita tidak hanya melihat apa yang kita janjikan, tetapi kita melaporkan pencapaian kita. Jika inventarisasi emisi kita ataupun perhitungan emisi kita berkualitas rendah, data usang, metodologinya tidak transparan, ataupun cakupan sektornya tidak lengkap yang dimintakan, maka tentunya para ahli IPCC itu akan meragukan. Nah nantinya juga akan berimplikasi pada apa performa kita di COP. Nah kita bisa sih katakan kita mengklaim kita menurunkan emisi 9% ya, tetapi tanpa data yang kredibel, klaim itu hanya akan menjadi catatan kaki atau hanya sebagai suatu apa keterangan biasa. Nah sebaliknya, kalau kita punya satu data iklim nasional yang kredibel, maka inventarisasi yang akurat dan separat akan menjadi senjata diplomatik kita, malah menjadi suatu potensi kita untuk bisa mendapatkan mitra ataupun dana iklim global untuk membantu kita termasuk juga transfer teknologi untuk mengatasi dampak perbankan di Indonesia. Itu bagian.
1: Oke, baik. Nanti kita akan lanjutkan lagi. Pak Armi, saya akan beralih ke Mbak Safa dari ISEL atau Indonesian Center for Environmental Law. Baik, Mbak Safa, kalau dari ISEL sendiri memandang pentingnya transparansi data iklim dalam mendukung tata kelola lingkungan yang baik di Indonesia seperti apa?
6: Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Selamat malam, Pak Armi, Mbak Erma, dan Mbak Gia. Sebelumnya terima kasih banyak atas kesempatannya. Jadi untuk menjawab pertanyaan yang tadi, sebagaimana juga tadi Pak Armi sudah jelaskan, bahwa kita sering dengar klaim-klaim besar seperti target penurunan emisi sekian persen, transisi energi sudah jalan, dan seterusnya. Tapi klaim ini hanya bisa dipercaya kalau ada data di baliknya yang bisa diverifikasi. Jadi contoh konkret, kita punya target emisi nationally determined contribution yang jadi komitmen Indonesia ke dunia internasional, tapi antara target itu dengan kenyataan di lapangan, misalnya soal PLTU captive yang masih terus dibangun untuk industri nikel, itu ada jarak. Nah, jarak itu hanya bisa kita kelihatan kalau datanya terbuka dan bisa ditelusuri per sektor dan per provinsi. Dan ini bukan cuma teori. Nah, dari sisi masyarakat sipil sendiri, ini masih cukup banyak ya catatan soal transparansi, khususnya emisi yang sampai sekarang sulit didapatkan, seperti data emisi per fasilitas misalnya dari sektor captive coal, atau data yang bisa memverifikasi klaim penurunan emisi di sektor kehutanan dan lahan. Itu masih sering tidak lengkap atau susah untuk diakses publik secara mudah. Nah, jadi ketika kami di organisasi masyarakat sipil mau melakukan pengecekan silang, seringkali kami justru harus bergantung pada citra satelit atau laporan komunitas, bukan pada data resmi negara. Padahal seharusnya data resmi itu menjadi rujukan utama kita. Nah, dalam dimensi internasional, ada banyak yang jarang bisa dari publik bahwa di bawah Paris Agreement ada mekanisme yang namanya pemilu disebutkan Advanced Transparency Framework. Jadi di mana semua negara termasuk Indonesia wajib melapor secara berkala ke NFCCC soal capaian emisi dan progres emisinya. Nah, data yang kredibel di dalam negeri itu justru jadi modal legitimasi kita di forum tersebut. Kalau data di domestik kita sendiri lemah atau sulit diakses atau bahkan tidak konsisten, laporan yang kita bawa ke media internasional juga justru jadi rapuh. Yang itu bisa dipertanyakan budaya masalah negara lain. Bisa juga mempengaruhi akses pembiayaan iklim global kan, yang syaratkan adanya kredibilitas data. Nah, jadi transparansi data ini punya dua fungsi sekaligus. Keluarga jadi basis legitimasi, bukti bahwa klaim emisi kita bukan hanya angka, tetapi punya jejak yang bisa diverifikasi. Kedalam juga di alat kontrol, cara kita mengecek apakah ada kesenjangan antara komitmen politik dengan apa yang benar-benar terjadi di lapangan. Dan kesenjangan itu justru yang paling membara ketika masyarakat sipil sendiri masih cukup kesulitan mendapatkan data dasar yang seharusnya terbuka. Nah, transparansi data ini bukan sekedar hanya soal keterbukaan informasi biasa, tapi juga ini bagian dari hak masyarakat yang sudah dijamin juga dalam undang-undang PTLH ataupun konstitusi kita. Kalau data tidak dapat diakses secara mudah, maka ada hak masyarakat yang tidak dipenuhi di negara di sini. Masyarakat berhak atas hak informasi, apalagi informasi yang punya dampak potensial menyangkut kehidupan masyarakat dan juga lingkungan. Nah, informasi inilah yang akan menjadi dasar bagi masyarakat untuk mengawasi kebijakan-kebijakan yang akan berdampak langsung ke kehidupannya atau ke lingkungannya.
1: Oke, Mbak Safa, kalau kita melihat dari sisi regulasinya nih Mbak, apakah Indonesia sudah memiliki landasan hukum yang cukup kuat Mbak untuk bisa mendukung implementasi dari satu data iklim nasional?
6: Jika kita bicara terkait landasan hukumnya, ini ada kerangkanya tetapi memang belum itu ya. Jadi dalam Perpres 39 tahun 2019 yang memang mengatur satu data Indonesia, atau Permen Kementerian Lingkungan Hidup garis miring Badan Pengendalian Lingkungan Hidup yang nomor 1 tahun 2026 yang mengatur satu data lingkungan hidup, ini memberikan fondasi prosedural untuk standar data, metadata, dan interoperabilitas. Tetapi menurut kami, AISA memandang ada beberapa gap di sini. Pertama, belum ada mekanisme pengawasan yang kuat untuk memastikan data yang dilaporkan produsen data memang benar-benar akurat dan sesuai kondisi lapangan. Kemudian juga ada tumpang tindih kewenangan antar lembaga, kewenangan yang perlu disinergikan antara instansi lingkungan hidup dengan energi, dengan yang di sektor perencanaan pembangunan dan juga sektor kebencanaan. Karena ini akan beresiko membuat data terfragmentasi meskipun platformnya sudah satu. Kemudian juga terakhir terkait mekanisme sanksi bagi produsen data yang tidak patuh atau bagi ketidaksesuaian data ya dengan kondisi lapangan, ini juga masih cukup belum jelas. Seperti itu, Mbak Gia.
1: Oke, baik. Nanti kita akan lanjutkan lagi. Saya kembali berbincang dengan Ibu Mita. Nah, Ibu Mita, dari KLH sendiri, sejauh mana satu data iklim nasional ini akan membantu Indonesia untuk memenuhi target dari NDC dan kewajiban pelaporan kepada dunia internasional, Ibu?
7: Baik, sebelumnya saya perlu mengkoreksi sedikit gitu ya, bahwa sebenarnya satu data di SRN ini baru memang satu datanya dikumpulkan, tapi bukan berarti tidak ada basis data sebelumnya. Jadi kalau misalnya kita lihat misalnya inventarisasi gas rumah kaca, karena kebetulan ada di direktorat saya juga, inventarisasi gas rumah kaca sudah ada database-nya, yaitu SainSmart. Jadi sistemnya menggunakan SainSmart. Dan itu kemudian merupakan platform untuk semua sektor. Semua sektor ini artinya kan volu, kemudian pertanian, limbah, kemudian energi, dan IPPU, itu melakukan inventarisasi pada satu platform. Jadi kalau tadi dibilang tumpang tindih, tidak. Karena kami kemudian bersama-sama berkoordinasi, kemudian melakukan input atau inventarisasi gas rumah kaca bersama-sama. Kita koordinasikan itu. Bahkan kemudian kita juga mengkoordinasikan untuk subnasional, jadi tingkat provinsi. Laporan untuk IGRK di tingkat sektor, artinya tingkat nasional, itu sudah ada setiap tahun. Jadi kalau misalnya dibilang ini proyek, tidak. Karena kami memang sesuai dengan mandat dari UNFCCC, maka semua pelaporan itu harus dilakukan. Sekarang ini kan setiap 2 tahun sekali melalui BTR, kalau bulu-bulu ya, biasanya report. Nah, ini sekarang melalui BTR. Nah, ini semua kita lakukan sehingga data yang ada itu harus memang seris. Kita melakukan inventarisasi data itu mulai dari tahun 90, karena kewajibannya harus mulai dari tahun 90. Nah, itu yang kita lakukan untuk inventarisasi gas rumah kaca. Kemudian untuk laporan, aksi mitigasi, maupun laporan aksi adaptasi, itu dilakukan oleh direktorat masing-masing. Itu ada platformnya sendiri. Nah, SRN ini sekarang ini akan menjadi interoperabilitas dari semua sistem sehingga kemudian menjadi satu. Artinya nanti data dari inventarisasi GRK akan dengan mudah kemudian diakses oleh mitigasi, karena sesuai dengan Perpres 110 itu, maka untuk menyusun target NDC, maka dasarnya adalah data hasil inventarisasi gas rumah kaca. Sehingga data tersebut kemudian dapat digunakan untuk menyusun baseline, kemudian menetapkan target NDC. Nah, kita juga kemudian sudah dalam proses untuk tracking NDC. Gitu ya, jadi laporannya sudah ada, kemudian tracking NDC. Tapi yang paling penting adalah tadi yang saya sampaikan, bahwa ada proses MRV. Artinya ada measurement, reporting, dan verification. Karena hal itu sangat penting untuk memastikan apakah data-data tersebut memang akurat atau tidak. Apakah metodologinya sudah betul atau tidak. Apakah standar data yang digunakan sudah betul atau tidak. SainSmart kami sudah interoperabilitas atau sudah mengadopsi IPCC software. Jadi sudah berstandar dengan UNFCCC. Jadi data yang dikeluarkan itu sudah sesuai dengan standar UNFCCC. Nah, kemudian tadi bagaimana bersatu data nasional membantu untuk target NDC? Ini memang diperlukan langkah-langkah yang lebih terintegrasi gitu ya. Dan data-datanya supaya lebih akurat dan sebagainya. Tapi kemudian data target kan sudah disampaikan untuk masing-masing sektor. Kita punya komitmen internasional untuk negara kita. Tapi kemudian kita distribusikan target tersebut untuk capaiannya dibagi dengan sektor tadi yang ada 5. Kemudian itulah yang kemudian menjadi upaya kita untuk bagaimana kita men-track capaian NDC dari masing-masing sektor itu. Nah, kalau satu data iklim nasional ini sudah terbentuk dan sudah semuanya saling berinteroperabilitas, maka kita akan dengan mudah untuk melakukan tracking NDC tersebut gitu ya. Karena ini yang paling penting, bahwa semua pelacakan tersebut dapat dilakukan oleh masing-masing dan juga secara nasional gitu. Dan itulah fungsi dari SRNPPI tersebut untuk capaian NDC kita.
1: Oke, baik.
8: Hujan deras yang terus-menerus dapat memicu berbagai bencana seperti banjir, tanah longsor, dan angin puting beliung. Untuk menghadapi situasi ini, kesiapsiagaan menjadi kunci. Setiap individu dan komunitas perlu mengetahui langkah-langkah yang harus dilakukan sebelum, selama, dan setelah terjadinya bencana. Dengan persiapan yang matang, kita dapat meminimalisir dampak buruk dan menyelamatkan nyawa. Saat hujan deras mengguyur, penting untuk selalu waspada terhadap tanda-tanda bahaya. Perhatikan informasi cuaca terkini, terutama peringatan dini dari BMKG. Hindari beraktivitas di luar rumah jika tidak sangat mendesak. Jika terjadi banjir, segera evakuasi ke tempat yang lebih tinggi dan aman. Jangan lupa untuk membawa perlengkapan darurat seperti senter, obat-obatan, dan makanan non-segar. Setelah bencana berlalu, kita perlu melakukan upaya pemulihan. Bersihkan lingkungan sekitar dari puing-puing dan pastikan saluran air lancar. Saling membantu dan gotong royong adalah kunci dalam proses pemulihan pasca bencana. Ingat, kesiapsiagaan adalah investasi terbaik untuk menghadapi bencana. Dengan pengetahuan dan tindakan yang tepat, kita dapat melindungi diri sendiri dan orang-orang di sekitar kita.
2: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
8: Saatnya dikumandangkan seruan azan subuh untuk wilayah DKI Jakarta, sekitarnya.

Dari bumi serumpun sebalai Bangka Belitung, pendengar di seluruh pelosok Nusantara, bahkan di mana saja Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia, Pro 1 Sungaliat Bangka Belitung, kembali mengudara melalui FM 96,4 MHz dan AM 1413 kHz. Menyapa Anda di pagi, siang, sore hingga malam nanti. Dari Jalan Jenderal Ahmad Yani Jalur 2 Sungaliat, selamat mengikuti acara-acara kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
1: Kilau Pancasila,

0: 1.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1 dimanapun saat ini Anda berada. Hadir menyapa Anda pagi hari ini bersama Bangka Belitung Pagi, ada saya Reta Kurniawan. Kemudian bersama rekan operator kita ada Bung Dian Ismu, teknisi pemancar Kima dan stasiun relay. Pendengar, kebersamaan kita untuk pagi hari ini tentunya rekan acara sudah kami persiapkan dari meja tugas guna menemani Anda dan beberapa rangkaian acara kami nantinya mengajakkan untuk berinteraksi bersama. Pendengar Pro 1 di kebersamaan kita untuk hari ini, seperti biasanya kita akan terus mengudara menemani Anda hingga nanti berakhir di pukul 10 waktu Indonesia Barat. Sebelum kita beralih ke rangkaian acara yang sudah kami persiapkan, kita hadirkan terlebih dahulu untuk Anda Murotal Quran, dan nantinya kami akan rangkaikan dengan program kita Mutiara Pagi. Dan yang pastinya pendengar, beberapa rangkaian acara kami juga masih akan terus menemani Anda. Anda bisa gabung bersama kami melalui terestrial, juga bisa mendengarkan siaran kami melalui RRI Digital. Pendengar Pro 1 dimanapun saat ini Anda berada, tetap bersama kami di 96,4 FM, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1,

0: minum, berpakaian, serta bersedekahlah tanpa disertai dengan sikap berlebihan dan kesombongan. Hadis riwayat Al-Bukhari.
1: Kanal informasi dan inspirasi.

0: Saatnya kita ikuti interaktif kajian Islami Mutiara Pagi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar kaum muslimin dan muslimah dimanapun saat ini Anda berada. Hadir menyapa Anda kembali dalam program kita Dialog Mutiara Pagi pendengar di edisi hari ini, hari Sabtu 11 Juli 2026. Pendengar Pro 1 untuk hari ini, alhamdulillah kita bersama narasumber kita ada Dr. Ega Zainur Ramadhani SPPK, dan topik kita selamatkan diri dengan yang toyib. Dan tentunya saat ini Dr. Ega juga didampingi oleh Haji Dedi ya, selaku operator Masjid Agung. Nanti Anda bisa gabung sama kami 94301 0811 7179111. Kita sapa langsung narasumber kita, pendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dokter.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Rina.
1: Kabar baik, Dr. Ega?
2: Alhamdulillah, sehat juga ya, Mbak ya.
1: Baik, ya maksudnya saya selalu ya, keterangkan pendengar kita juga ya, dokter. Amin. Ya. Amin. Hari ini topik kita selamatkan diri dengan yang toyib.
2: Ya, betul. Ya,
1: baik. Nah, seperti apa pendengar? Nanti juga kita akan buka interaktif, tapi sebelumnya mungkin akan ada tausiah singkat dari narasumber kita. Dokter, kami silakan.
2: Ya, terima kasih. Bismillah. Menyapa pendengar RRI yang dirahmati Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, pagi ini Allah berkenan mengizinkan kita, ya mungkin dalam sekian waktu kita ada agenda-agenda yang lain, hiburan-hiburan yang lain. Nah, saatnya kita juga berhibur hati kita, karena sungguh ada kalanya fisik kita merasakan lelah,

jangan sampai dihalau. Sekali lagi, jangan sampai dihalau. Maka tanamkan cinta baik saat ini bagi masing-masing kita ataupun keturunan masing-masing kita. Pendengar RRI yang dirahmati Allah, sebagaimana disampaikan di awal tadi, kita akan berbincang tentang pola penyelamatan diri dengan sesuatu yang coraknya toyib. Kalimat toyib tentu sering kita dengar ya. Dari mulai yang dulu dijadikan lagu, ya tidak pulang-pulang gitu kan. Sampai kemudian dalam konteks yang lain, halal dan toyib. Nah, toyib itu bermakna kualitas. Tidak lengkap membahas toyib jika kemudian salah satu hadis yang menjadi kerangka pikir kita, yakni hadis dalam kitab Arba'in An-Nawawi yang ke-10 hadisnya urutannya, itu tidak kita jadikan titik pembahasan. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah, inna Allah ta'ala tayyib la yaqbalu illa tayyiba. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu tayyib. Nah, kalimatnya itu tayyibun. Tayyibun di sini berarti maha baik. La yaqbalu, tidak menerima, illa tayyiban, kecuali yang tayyib. Wa inna allaha amaral mu'minina bima amara bihil mursalina. Dan sungguhnya Allah memerintahkan kepada orang yang beriman itu apa yang Allah perintahkan kepada para rasul-rasulnya. Faqala, nah Nabi SAW bersabda dalam yang beliau menyampaikan surah Luqman ayat 51. Ya ayyuhar rusulu kulu minat thayyibati wa'malu shaliha. Wahai para rasul, makanlah dari makanan yang baik-baik dan kerjakanlah amal-amal soleh. Surah Al-Mu'minun ayat 51. Waqala, dan disambung juga dengan ayat yang lain. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari makanan yang baik-baik yang telah kami rezekikan kepada kalian. Surah Al-Baqarah ayat 172. Thumma dzakara ar-rajula yutilu safara. Kemudian ada seorang laki-laki gitu ya, yang bersafar. Asy'atha aghbara yamuddu yadayhi ila sama', dan kemudian dengan kondisi yang kusam, ya perjalanan itulah capek, lelah dan sebagainya, lalu kemudian menengadahkan tangan meminta kepada Allah, mengarah ke langit, ya Rabbi, ya Rabbi. Wa ma ta'amuhu haramun, sementara dia makannya yang haram. Wa mashrabuhu haramun, sementara pakaiannya pun juga dari minumannya, makanannya haram, minumannya haram. Wa hudhiya bil hadrami, dan kemudian pakaiannya pun juga yang haram, dan ia diberi makanan dengan yang haram pula. Fa anna yustajabu lidzalik, maka bagaimana kemudian bisa dikabulkan doanya? Nah, dalam istinbat hadis ini ada banyak telaah yang kemudian dimunculkan. Salah satunya kalau kita bahas yang paling bawah dulu, yang terkait dengan hadis Arba'in ini dulu, ini adalah bagaimana tanda-tanda doa itu mudah dikabulkan. Di antaranya pada saat perjalanan, kemudian dalam kondisi yang kesulitan, capek, lelah dan sebagainya. Maka ini menjadi sebuah dasar yang sangat vital untuk kemudian dikuatkan berdoa ketika pada kondisi-kondisi begini. Jadi misalnya sedang dalam perjalanan, lalu kemudian sedang kelelahan, sedang punya masalah dan sebagainya, doa-doa yang mustajabah betul dalam posisi itu. Lalu menengadahkan tangan, itu cara berdoanya, dan memulai dengan ya tentu adab-adab yang lain dengan kalimat doanya, ya Rabbi, ini menyapa Allah, ya Rabbi, dan seterusnya. Nah, ini menunjukkan posisi orang ini sudah dalam posisi

0: sisi yang dia itu berdoa level tertinggi. Artinya level yang sudah dipenuhi baik semua. Tetapi dalam kondisi level tertinggi ini pun doa ini tidak dikabulkan. Tertolak lah. Kenapa? Karena tadi itu makanannya haram, kemudian minumannya haram, pakaiannya haram, diberikan pun apapun itu dari jalan yang haram. Maka bagaimana dikabulkan? Hadis Arba'in An-Nawawi ini banyak menyitir tentang kondisi yang haram. Tetapi kalau kita lihat di pengantar awalnya, itu ada satu kondisi yang menjadi puncak dari halal haramnya ini, yakni kualitas, bermakna tayyibu, yakni yang baik, yang lebih kuat lagi. Nah, thayyib ini kemudian kalau kita lihat di ayat-ayat yang lain juga selalu disandingkan dengan halal, halalan, thayyiban. Tetapi kemudian ulama ada yang menyamakan keduanya, tapi ada juga yang membedakan keduanya. Di mana thayyib dianggap sudah mengakomodir halal, ada juga yang tidak. Halal sendiri, thayyib sendiri. Nah, definisi yang akan kita gunakan di pagi hari ini adalah definisi bahwa keduanya berjalan beriringan dan sama-sama kita butuhkan. Pendengar yang dirahmati Allah, mohon maaf. Jika kita berbicara tentang halal dan thayyib, itu tak serta-merta semua melulu tentang makanan. Tetapi bagaimana kemudian pola hidup kita? Bahwa dalam hadis yang lain, ketika kemudian tentang sedekah misalnya, bagaimana kemudian sedekah itu bisa diterima kalau sumbernya dari yang ghulul, dari yang tidak halal, tidak baik kan berarti secara otomatis. Lalu kemudian dalam pola perihidup kita, kalau kita masih sandingkan halal dan thayyib, saat ini sudah ada label halal. Tetapi kita harus mafhum bahwa di negara kita tak selamanya semua yang halal ini thayyib. Sementara perintah untuk kita itu makannya yang halal dan thayyib. Kadang sampai malu karena ada beberapa ya rekan-rekan, kolega, saudara dan sebagainya dari negara-negara yang lain yang mereka itu bahkan lebih bisa menerapkan pola islami dibandingkan kita. Sementara yang diberi amanah itu kita muslim ini yang diberi amanah mengkampanyekan dan sebagainya. Salah satu titik gong dari kampanye halal ini adalah restoran, diantaranya ada, ya kami tidak sebut merek ya, itu yang sampai terkenal betul. Ya namanya, ya mungkin disini sebut merek juga ya, The Halal Guys. Sobat halal lah kalau kita boleh bilang. Jadi di situ itu semua masuk. Bahkan kalau di luar negeri beberapa guru kami yang pernah menempuh studi di Australia misalnya, itu toko-toko kalau hampir bangkrut itu tidak jarang mereka berubah menjadi halal grocery, halal food dan sebagainya. Jadi mereka berubah menjadi toko halal. Dan herannya yang belanja biasanya ramai, jadi ramai. Yang tadinya hampir kesulitan sekarang jadi ramai. Karena identik ini itu standar. Nah ini baru titik halalnya saja. Sementara diskusi kita adalah thayyib. Dan Allah itu thayyibun, tidak menerima kecuali yang thayyiban. Jadi di konteks ini kita bicara yang di atas standar halal lagi, yang thayyibun, yang luar biasa. Jika kita perhatikan, standar thayyibun ini berarti standar yang lebih tinggi lagi, standar yang luar biasa. Jadi kalau tadi label halal sudah, nah sekarang kita bisa menjumpai label hal, label thayyib. Label thayyib itu salah satu ikhtiar yang saya pribadi mendukungnya adalah Nutrilevel kalau di Indonesia. Di negara-negara yang lain juga sudah dikembangkan. Sebagai contoh misalnya minuman kemasan, maka itu akan ada grade A sampai D, di mana ada yang aman dikonsumsi sehari-hari berkategorisasi A, ada yang perlu kita perhatikan artinya sesekali lah, B sampai kemudian yang D yang kalau pingin betul, atau ya risiko ditanggung sendiri kalau kita sering mengkonsumsi yang level itu. Nah ini akan mempengaruhi kualitas hidup kita. Betapa kita lihat semisal ada seseorang yang menjaga pola hidup, pola makan dan seterusnya, tetapi menjaga pola hidupnya. Tetapi kalau ketika kita bicara pola makan, ternyata makannya sembarangan misalnya, udah yang penting halal saja kok, tapi kurang thayyib, itu ternyata kemudian juga memberikan pengaruh yang signifikan dalam kualitas hidupnya. Jangan salah, kadang kita merasakan kok gampang lemes ya, kok kurang bergairah ya misalnya, atau ngantukan ya dan sebagainya. Itu bagian dari teknik bagaimana tubuh kita diperlakukan, dan sebaliknya bagaimana tubuh kita memperlakukan kita akibat perlakuan yang pertama itu tadi. Maka tayyib ini adalah sebuah standar referensi yang seharusnya kita perhatikan dengan istimewa. Nah, perkara tayyib ini selain dari makanan itu juga dalam hal yang lain. Sebagaimana isyarat tadi, ada pula tayyib yang terkait dengan harta, yang artinya kita menghindari yang ghulul. Ada barang yang haram, tidak jelas, kemudian dimakan, diberikan ke anak istri dan sebagainya. Nah, itu nanti pun juga akan dalam bahasan khusus bagaimana pengaruh pada perilaku, tingkah, dan makannya. Bahkan tidak heran kalau saat ini pun KPK ya misalnya ya, atau alat penegak, aparat penegak hukum lainnya yang kemudian sering menggunakan tolak ukur itu dari tingkah anak. Ya, kita sudah sama-sama melihat ada misalnya anak yang bertingkah demikian, lalu orang tuanya ternyata pejabat, dan KPK ataupun aparat penegak hukum lain turun untuk memeriksa. Loh, kok standarnya begitu? Sudah mafhum berarti di negara kita yang mayoritas juga adalah muslim, bahwa kalau diberi dari barang yang tidak benar, biasanya munculnya juga tidak benar. Nah, pendengar yang dirahmati Allah, ini dalam konteks halal dan thayyib yang selayaknya menjadi titik telaah kita. Dan sebagai sebuah perenungan, maka kita bisa melihat ketika sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas, itu beliau ditanya, kenapa kok bisa, apa ya, yang membuat doamu itu mudah dikabulkan dibandingkan para sahabat Rasulullah SAW yang lainnya. Maka saat itu kan melaksanakan amanah Nabi. Dulu beliau minta supaya doanya itu doa yang mudah dikabulkan, makbulah. Nah, Nabi SAW langsung menukas dengan mengatakan yang kurang lebih, wahai Sa'ad, bantulah aku dengan perbaiki makananmu. Nah, saat ini Sa'ad bisa mengatakan dengan sangat pede. Beliau radhiyallahu an, ya, saya tidak memasukkan satu suapan ke dalam mulutku, melainkan saya mengetahui dari awal datangnya dan dari mana akan keluar. Artinya benar-benar fokus. Nah, maka pendengar yang terhormati Allah, mari kita perhatikan kondisi kita. Sudah di level manakah kita? Level halal. Level halal sampai yang mana? Sampai makanan saja? Atau juga sampai kedatangnya seluruh harta dan rezeki? Jika sudah melampaui itu, sudah di level thayyib yang manakah kita? Level thayyib yang konsisten? Level thayyib yang kemudian terus-menerus? Atau tertentu? Dan seterusnya. Semoga yang sedikit ini sebagai pengantar bisa memantik diskusi selanjutnya. Mungkin saya kembalikan dulu kepada Marina. Silakan, Mbak.
1: Baik, terima kasih Dr. Rega yang sudah memberikan tausiah. Pendengar dari bahasan kita untuk pagi hari ini ya, yaitu membahas terkait topik kita, selamatkan diri dengan yang thayyib. Pendengar, kita juga buka interaktif buat Anda ingin gabung bersama Pro 1 9430108 11 7179 111 nya. Anda bisa gabung bersama kami, dokter. Mungkin sebelum kita lanjutkan nantinya untuk buka diskusi kita, dok ya, mungkin kita break just sedenak dulu, dokter. Baik. Dan biar kita dengarkan yang berikut ini.
2: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu sebagai penegak keadilan, karena Allah ketika menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat pada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah. Al-Maidah ayat 8. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, "Wahai manusia, makanlah dari makanan halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh, setan itu musuh yang nyata bagimu." Surah Al-Baqarah ayat 168. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

0: Ya, pendengar, Anda masih bersama Pro 1 dan kita masih lanjutkan dalam program kita Mutiara Pagi, masih bersama Dr. Ega dan juga Haji Dedi ya di Masjid Agung Sungaliat. Ya dokter, tapi kita kan ini terkait makanan yang toyib gitu ya dokter ya.
1: Iya, segala sesuatu yang toyib ya Mbak Rita. Ya.
0: Nah dokter, ini bagaimana mungkin kalau dari segi kesehatannya sendiri ya, bahwa makanan yang kita konsumsi itu apakah memang bisa mempengaruhi dari kesehatan mental, ibadah, bahkan akhlak kita ini dok?
1: Baik, nah, jika kemudian kita bicara memang terbukti setidaknya dari sisi kesehatan itu sudah kelihatan waktu COVID dulu ya. Terus kita kan banyak yang alumni COVID ya. Jadi kebingungan mencari suplemen ini, suplemen itu dan sebagainya.
0: Benar.
1: Nah sementara, nah saya kan kenapa kok saya memilih untuk memisahkan antara halal dengan thayyib? Karena saya menjumpai beberapa makanan berkualitas tetapi tidak thayyib. Tidak halal. Jadi saya bisa mengatakan ini secara terminologi kesehatan ya, karena saya tidak ingin membawa ke terminologi fikih, nanti debatnya panjang. Itu misalnya dari Jepang, di Korea, itu banyak sekali makanan-makanan yang benar-benar berkualitas dan sehat, fermentasinya dan seterusnya, sampai pola makannya dan sebagainya. Jadi kalau kita lihat pola makan orang-orang yang di Jepang itu kan benar-benar luar biasa lah, mereka tahu yang dikonsumsi seperti apa dan sebagainya. Lalu itu signifikan pengaruh. Jadi ketika suplementasi itu ketika COVID sangat meningkat pesat di Indonesia, negara berkembang lain dan sebagainya, itu mereka tidak butuh, hampir bisa dikatakan tidak butuh. Itu kan menarik. Berarti ya karena sudah terpenuhi dari makanannya. Nah dari situ kemudian perenungan kami pribadi secara mendalam menunjukkan bahwa ya halal dan thayyib ini adalah sebuah parameter mutlak. Ya artinya saya tidak sedang membicarakan kewajiban fikihnya ya, tapi kewajiban untuk hidup sehat. Kalau kewajiban masuk surga secara aman itu halal, itu standar minimal seorang muslim, itu wajib. Nah kadang kan kalau kita fokus di halal itu, ya kitanya pasti akan tergoda lah beberapa kali. Mohon izin ya kalau ada saudara kami yang ikhtiarnya dengan jualan ini, mohon maaf sebetul. Misalnya martabak. Martabak itu kan lezatnya luar biasa ya, dan memang pas untuk kita nikmati di momen-momen tertentu.
0: Iya.
1: Tetapi ya sebagaimana kita ketahui itu kan makanan sharing ya, seharusnya memang dimakan rame-rame. Jadi itu makanan kalau ingin dikampanyekan ya makanan yang memang pasnya dimakan rame-rame, karena satu potongan kecilnya saja yang irisan dari penjualnya langsung ya, itu sudah setara dengan dua piring nasi lah kurang lebih, atau satu nasi dengan lauk.
0: Satu potongnya dokter?
1: Satu potongnya ya, itu kan sekitar 300-400 kalori ya. Sementara satu takaran nasi itu kan di kitaran 200 ya. Nah, itu dengan lauk, nah itu baru pas.
0: Oke, nanti dijawab lagi, kita ke menelpon dulu dok ya, ya. Baik, halo, assalamualaikum, selamat pagi.
2: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, baik, apa kabar Pak Zul?
2: Baik-baik.
0: Baik, boleh silakan Bapak.
2: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak
1: Dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Zul, silakan.
2: Iya, kita katakanlah makanan itu baik Pak Dokter ya. Ya termasuk toyib dan sebagainya itu ya baiklah ya. Nah, tapi ini, Pak Dokter, kadang-kadang munculnya dari diri kita sendiri Pak Dokter, dari manusia ini, dari kadang-kadang makannya berlebihan walaupun itu makanan baik dan sebagainya, karena berlebihan makan ya akhirnya ini apapun jadi tidak seimbang ke di dalam tubuhnya. Ya sekarang ini makanan bisa digapai, bisa dicapai lah oleh tingkat ekonomi bagaimanapun anu Pak Dokter, jarang orang miskin lah sekarang untuk makanan-makanan yang ini. Mereka bisa membeli kan. Tapi mengerikan sekali Pak Dokter kalau kita lihat makanan-makanan yang dijual sekarang ini. Ya luar biasa kalau secara mengonsumsinya tidak seimbang, berlebihan. Ya mungkin inilah yang menjadi ini penyakit. Ya sekarang ini penyakitnya ini darah tinggi, apa tuh, tekanan darah tinggi, apa tuh, kolesterol dan sebagainya. Ini yang menghantui kita sekarang Pak Dokter. Jadi ini dengan makan ini mungkin kita harus lebih hati-hati lagi lah Pak Dokter ya, untuk makannya kita harus menjaga dan menahan lah. Nah, mohon pencerahannya Pak Dokter, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Zul Faizar di Sengir Bangka Selatan. Boleh Pak Dokter, boleh silakan dok.
1: Baik, pas sekali yang disampaikan Pak Zul tadi. Sambung dengan yang saya sampaikan juga, yang diskusi dengan Mbak Rita sebelumnya, bahwa ya misalnya martabak satu potong tuh segitu. Kalau kemudian kita kalap ngabisin satu loyang, satu tempatnya kita beli, wah saya lagi ingin menghibur diri, kita makan semua. Lah itu kalau dihitung potongannya ya, itu satu wadah martabak itu bisa cukup untuk satu hari. Kalori satu hari bahkan lebih. Dengan catatan kita gak makan yang lain lagi loh ya. Kalorinya doang itu, belum bicara gizinya. Artinya ya gitu, karena potongannya kan banyak itu. Itu kayak makan berkilo-kilo nasi kan berarti. Itu gak kurang lebih. Tapi kok sepadat ini? Iya, karena kenikmatan. Nah, tubuh manusia itu sebetulnya memiliki indikatornya. Ada hormon leptin ghrelin ya namanya ya. Yang ghrelin terutama itu kan hormon yang takarannya itu digunakan untuk menghentikan makan kita. Jadi dia menjadi indikator rasa kenyang. Yang jadi masalah adalah kalau badan kita membesar, jadi proporsi lemak kita itu berubah dibandingkan seharusnya, maka hormon ini tidak bisa berfungsi sebagaimana mestinya. Sinyal dia akan sering diabaikan oleh otak. Itu yang membuat kita kesulitan berhenti makan pada saat badan kita mulai gede. Mohon maaf nih, tidak untuk body shaming ya, tapi intinya kalau kita menggendut lah, karena kalau diskusi yang lain itu, sel lemak itu kan pada hakikatnya betul juga, dia hanya bisa bertambah tapi tidak bisa menghilang. Dia itu hanya bisa mengecil, menyusut lah. Jadi misalnya ada seseorang gitu olahraga, lalu kemudian ototnya mulai kelihatan, kemudian proporsinya mulai mengecil dan sebagainya. Itu pada hakikatnya di lemak-lemak tertentu itu tidak vanish, tidak menghilang. Tapi dia menyusut. Nah risikonya apa? Risikonya sel-sel ini kalau kemudian tidak disiplin, ya akan membesar lagi. Jadi kenapa ada orang yang kalau sudah pernah gemuk, maaf, ini mudah gemuk kalau suatu saat pola makannya tidak pas lagi. Itu polanya. Dan ketika dia membesar lagi itu, ghrelin tadi itu jadi kehilangan indikator stopnya. Nah contohnya misalnya pada orang yang reguler, dia ketika makan martabak meskipun selapar apapun gitu ya, yang hoklopan ya, nah, kita makan gitu, ya paling berapa potong sudah, udah puas aku, udah cukup.
0: Iya.
1: Nah gitu. Tapi kalau kemudian ada yang posisi ghrelinnya itu tidak bisa berfungsi dengan baik, itu begitu kekunyah, enak ya, kekunyah lagi, enak terus lah. Kapan ini berhentinya? Masih ada nggak? Masih. Ya, lagi ya. Wah. Nah itu tuh kendala ketika kemudian stopnya pun akhirnya tidak lagi berfungsi. Nah dalam jangka panjang sebagaimana disampaikan oleh Pak Zul tadi, itulah yang kemudian kita seperti menimbun bom waktu. Yang sewaktu-waktu itu kita, bom waktu mending kalau kita tahu timernya kapan. Nah ini kita gak tahu meledaknya kapan dan sebagainya dari pola yang ada. Badan, perut dan sebagainya kita tuh akan sangat tersiksa dengan semua itu. Sebagai contoh, penelitian yang ada itu menunjukkan gula itu kan dibutuhkan oleh badan kita sebagai sumber energi instan. Maka kalau untuk orang yang hobi berolahraga dan sebagainya itu, amino manis dan seterusnya itu, saya sendiri tidak mengomentari. Tapi kalau hobinya istirahat, mageran, kerjanya pun kecenderungannya ya dalam ruangan, banyakkan duduk, lah untuk apa kita membutuhkan minuman-minuman manis? Beda dengan misalnya para pekerja luar, katakanlah yang TI, sawit, atau kemudian yang tukang dan seterusnya. Nah itu kalau mereka pas minumnya manis, kadang gak langsung kendara, hanya memang tidak boleh berlebihan juga. Satu atau sekian pasien kami menjumpai yang punya profesi demikian, itu ya diabetes dan seterusnya terjadi karena memang jebol juga lama-lama kalau tidak terkontrol. Nah kembali ke konteks, itu kan akhirnya menjadi semacam sesuatu yang kita tuai dalam jangka panjang. Yang ini biasanya kalau kita cek, halalkah makanannya? Halal. Tapi toyibkah? Nah, jenisnya toyib, takarannya mungkin tidak toyib. Kalau saya lebih suka mengatakan semua makanan itu pada ikatnya bisa kita makan. Jadi bisa perkategorisasi toyib. Tetapi porsinya yang membuat dia itu akhirnya jadi mengecil. Contoh, durian. Durian itu juga makanan sharing seharusnya. Jadi tidak bisa kalau dihabiskan sendiri satu butir. Wah, saya sanggup kok berbutir-butir atau bahkan sekarung. Apalagi pas musim kemarin. Betul. Tetapi mari kita lihat. Kalau sekedar untuk kesenangan, ya kitanya perlu membatasi. Ya, sesekali silahkan bersenang-senang. Karena di konteks tertentu misalnya dulu ada riwayat Abu Hurairah yang juga menyampaikan hadis Arba'in An-Nawawi yang 10, nomor 10 tadi itu pernah kelaparan banget, terus kemudian diajak Nabi sampai minum susu. Susunya itu diminum sampai banyak betul. Ya, takaran banyaknya untuk beliau ya. Itu artinya beliau menggambarkan radhiyallahu anhu itu sampai gak bisa ngapa-ngapain lagi gitu. Jadi penuh. Ini menjadikan dalil bahwa sesekali kekenyangan itu boleh. Jadi sesekali happy, bahagia itu boleh. Tetapi kalau setiap hari adalah kekenyangan dan happy, bahagia, happy bahagianya pasti akan hilang. Pasti. Karena teorema pemenuhan kenikmatan ya. Makin kita sering mengenyangkan diri itu, nanti ujung-ujungnya kenyang itu seolah-olah jadi kebutuhan. Padahal salah. Nah kalau kita sering lapar, enaknya nanti pas kenyang itu berasa nikmat banget. Nah ini juga yang menunjukkan bukti bahwa nanti di akhirat itu orang yang dulunya di dunia paling lapar berpotensi bisa menjadi yang paling kenyang. Artinya ada balasan dari Allah. Dan sebaliknya orang yang di dunia itu paling sering kenyang itu berpotensi di akhirat menjadi yang paling sering lapar. Na'udzubillah min dzalik. Ya mungkin demikian.
0: Iya, baik, demikian ya untuk Pak Zulfaizar ya yang sudah bersama kita di pagi hari ini. Kita juga sudah terima WA dokter, ini ada ya. Pendengar kita yang gabung juga, dok ya, kita sampaikan pertanyaannya. Dokter, saya ingin tanya, katanya. Saat ini banyak makanan cepat saji dan makanan olahan yang praktis, dokter. Nah, gimana caranya kita sebagai masyarakat memilih makanan yang tetap memenuhi prinsip toyibnya? Ini dari Pak Iwan di seputaran Sungai Liat. Boleh, dokter, silakan mungkin ditanggapi.
1: Ya, baik. Terima kasih. Pertanyaan yang baik sekali, Pak Iwan. Terima kasih. Adalah fakta makanan-makanan itu makin praktis ya, kepraktisan itu akhirnya membawa konsekuensi yang panjang.
0: Dokter, kita ke penelpon dulu mungkin ya, ada pendengar kita ingin gabung. Halo, assalamualaikum, selamat pagi.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Selamat pagi. Pagi, Pak Udin ya. Iya, silakan Bapak.
3: Assalamualaikum Pak Ustadz Dokter.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Udin, silakan.
3: Saya nanya sedikit agak-agak, tapi kadang-kadang mengganggu juga. Saya ini apa yang kalau sholat sering nguap.
1: Oh iya.
3: Nah ini apa salah makan atau tidak sehat atau karena setiap hampir setiap sholat kecuali siang. Tapi kalau dari maghrib sampai subuh sering sekali itu baru beberapa detik nguap gitu nguap.
1: Oh iya.
3: Nah
1: iya.
3: Ini masalah apa kira-kira? Atau apa salah makan? Atau memang kesehatan? Atau karena mohon penjelasannya dok.
0: Terima kasih. Baik. Baik. Terima kasih Pak Udin sudah bersama kita. Boleh ya. Dokter silakan ditanggapi.
1: Siap. Baik, ada Pak Iwan dan Pak Udin ya. Saya mohon izin Pak Iwan ke Pak Udin dulu. Yang pertama memang seperti yang Bapak duga sering menguap dan sebagainya itu adalah mekanisme badan. Yang pertama, ketika kemudian pola oksigenasi dan sebagainya ini tidak sinkron. Tidak sinkron itu artinya kurang seimbang. Itu ada di level rendah sampai level yang agak tinggi. Jadi kalau ininya oke, biasanya tidak ada kendala. Tapi kalau ada, udah itu bawaannya akan sering menguap, mengantuk dan seterusnya. Lalu kemudian yang berikutnya bisa dilihat dari pola konsumsi. Apakah konsumsi kita tuh banyak mengandung karbohidrat? Karena karbohidrat itu adalah salah satu sumber pembakaran tertinggi dari karbon. Jadi kan namanya juga karbohidrat ya, rantai karbonnya itu cukup tinggi. Dia akan terbakar, kemudian dalam proses pembakarannya itu akan menghasilkan CO, CO2 terutama. Nah ini pengeluarannya kadang tidak cukup dengan nafas saja. Karena banyak, jadi kalau makannya makin banyak, itu yang dikeluarkan juga makin banyak. Nah kita menguap untuk membuang kelebihan-kelebihan CO2 tadi itu. Nah, dari dua ini itu perlu dilihat. Kalau memang ada masalah-masalah seputar oksigen, misalnya ada, maaf nih, gangguan jantung dan sebagainya, memang mungkin dari situ dulu. Atau kalau memang semuanya kok baik-baik saja, tapi sering menguap, nah berarti pola makan. Pola makan, saya lebih suka untuk menakarnya sedikit-sedikit tapi sering. Artinya mending sekarang, wah ini kok sering nguap ya, coba dikurangi porsinya. Tapi nanti lapar, makan lagi aja. Mendingan makan lagi daripada kemudian sekali makan banyak. Saya cenderung yang lebih suka makan itu sedikit-sedikit daripada makan langsung gede banyak. Ya meskipun nanti ada teori OMAD tuh ya, one meal a day untuk beberapa diet tertentu. Tapi ya itu tertentu lah. Karena gak semuanya juga tahan menderita sepanjang itu. Jendela makannya pendek banget, cuma sekali makan sisanya full puasa. Itu agak berat lah. Nanti tak semuanya cocok dengan pola itu, tapi memang bisa dicoba. Nah, kembali ke konteks tadi, dua hal ini itu silahkan dicoba dulu. Nah, satu lagi adalah kualitas makanannya. Selain dari kebanyakan karbo, makanan-makanan tertentu itu kadang juga memberikan efek kita kurang gizi. Sebagai contoh, yang paling lucu itu ketika seseorang makan, nanti juga sambung dengan Pak Iwan juga ya. Ketika dia makan makanan berkategorisasi junk food. Makanan junk food tuh khas. Dia cepat saji, lalu kemudian gizinya hampir dikatakan minim. Makanya benar-benar makanan sampah. Tidak jarang orang yang habis makan itu masih merasa lapar. Itu menjadi bahan diskusi para ilmuwan cukup panjang. Karena ya basis junk food itu kan ada di, maaf ya, di Amerika salah satunya. Pengembangannya tinggi banget di sana itu, polanya nggak terkontrol. Kadang kalau minuman bersoda dengan gula tinggi itu luar biasa. Burger bukan burger yang dibuat tapi diawetkan sekian hal dan sebagainya. Nah itu ada fenomena ketika makan begini kok masih mau makan lagi dan terus menerus menerus sampai akhirnya terbentuk obesitas, rantai setan obesitas, kegemukan yang ekstrim lah. Nah itu kenapa? Karena memang makanan miskin gizi itu badan tetap akhirnya sinyalnya butuh gizinya. Jadi di konteks ini dilihat juga di kemungkinan ketiga, kalau makanannya misalnya kurang sayur, kurang sumber-sumber mineral, vitamin dan sebagainya, yang sebetulnya dibutuhkan cuma sedikit itu, tapi kalau itu pun gak terpenuhi, badan akan komplain itu macam-macam, merasa lemas, nanti lemasnya itu juga gerakan ototnya dan sebagainya akan termanifestasi dalam bentuk menguap. Nah tiga inilah kurang lebih, internal, kemudian yang kedua adalah makanan yang mengandung karbo kebanyakan tidak, yang satu lagi gizi makanannya bagaimana. Tidak perlu repot dengan konteks gizi makanan itu, asal seru aja. Piring makan, isi piringku itu sudah menjadi kampanye yang baik dari Kementerian Kesehatan ya. Satu piring tinggal dibagi dua. Porsi yang kiri itu full serat, dominasi sayur dan buah. Yang sebelah kanan itu isinya karbo yang kita sukai. Nah, misalnya kita suka nasi, ya silakan taruh nasi di situ. Nanti sekitar sepertiganya itu berisi lauk. Sekali lagi sepertiga ya, boleh setengah. Kadang kan porsi lauk kita itu kan minimalis ya. Nasinya segunung, terus lauknya cuma kayak tetesan lava di situ. Nah kan sesuatu banget itu secara proporsi kan. Gunung nasi, lauknya cuma seuprit. Nah itu tidak proporsional dalam konteks keseimbangan. Lah tapi mampunya begini. Nah ini menjadi tantangan besar untuk kita untuk sama-sama meningkatkan kualitas bersama. Nah kembali ke nyambung ke Pak Iwan, maka betul risiko dari makanan-makanan yang kita sebut tadi praktis, penuh pengawet, itu sering disebut sebagai ultra processed food. Makanan itu konsekuensinya sederhana, kalau dia bergizi maka dia biasanya cepat basi. Tidak percaya, lihat saja kalau susu segar dibuka dari wadahnya, ya kan dipasteurisasi kan ya, sama di UHT kan biasanya dibuka dari wadahnya, dibiarkan, itu pasti basinya cepat. Santan lah contoh lainnya, itu kan santan itu kan juga salah satu makanan bergizi, meski lemaknya juga tinggi. Nah itu pasti mudah basi, tapi herannya ada beberapa makanan yang dibiarkan di situ juga nggak basi-basi. Misal yang tertentu, oh ini makanan kemarin kok sampai sekarang nggak basi-basi ya. Nah kita sudah harus mulai curiga gitu. Ditaruh di kulkas tidak, dilakukan tindakan pengawetan tidak, kok selama itu, nah itu berarti ada masalah. Masalah-masalah seperti ini kalau terus diberikan, faktanya dalam dunia kita berkontribusi pada anak-anak yang, maaf, ringkih, dia cenderung mudah timbul alerginya dan sebagainya. Ketika di cross check ternyata makanannya full nugget.
0: Iya. Yeah.
1: Terus kemudian yang gede-gede misalnya tiba-tiba, mohon maaf nih ibu-ibu atau wanita-wanita yang sudah di usia 40 ke atas itu tiba-tiba ada autoimun tertentu. Dirinya diserang oleh dirinya sendiri, yaitu gara-gara makanan yang unik ini yang dimakan dalam jangka panjang. Maka kampanye real food itu bukan kampanye yang berlebihan. Ya kalau kita sekarang mau melihat itu yang lagi pas untuk kampanye, momennya kan Piala Dunia ya, Erling Haaland itu.
0: Iya. Yeah.
1: Yang apa ya, bahkan perutnya pun terbiasa dengan susu mentah ya, saking kalau susu mentah tuh tidak semuanya bisa loh. Saya sendiri wajib pasteurisasi karena saya pernah mencoba diare, mikroba usus saya tidak cocok. Nah tapi dia sudah terbiasa, berarti kan dari kecil sudah terdidik dengan baik gitu. Terus kemudian pola makan tertentu dan sebagainya gitu. Apakah berarti tidak menghindari makanan olahan? Ya tidak. Kalaupun lasagna makanan khas bapaknya sebelum tanding di kandang itu kan bisa jadi juga dari bahan-bahan yang alami dibuat. Nah ini kan yang luar biasanya dalam proses itu. Mungkin demikian, ini kampanye besar untuk kita.
0: Iya, baik, terima kasih ya, itu Pak Udin ya tadi yang tanya ya.
1: Iwan.
0: Oh ya Pak Iwan, baik, dokter.
1: Pak Udin juga, Pak Udin.
0: Dua pertanyaan langsung berarti, dokter. Selain makanan, apakah konsep TOIP ini juga berlaku misalnya untuk minuman, mungkin obat-obatan, suplemen ataupun mungkin dari gaya hidup, dokter?
1: Ya, nah, jawaban mudahnya betul, Mbak Rita. Berlaku untuk semuanya, bahkan dari rezeki kita.
0: Okay.
1: Rezeki yang tidak TOIP itu akan berpengaruh. Jadi, ini suatu fenomena yang menarik di apa ya, sunatullah ini. Sesuatu kan halal dan termasuk thayyibnya ya, itu kan bisa lidzatihi, dari zatnya, sama li ghairihi, cara memperolehnya. Nah termasuk thayyibnya ini juga, ada sesuatu yang thayyib tapi li ghairihi, asbab dan caranya itu nanti gak pas. Contoh misalnya makanan seperti yang disampaikan Pak Zul tadi itu, jumlah kecil dia masih thayyib nih, begitu porsinya kita tingkatkan berkali-kali lipat jadi tidak thayyib lagi.
0: Iya.
1: Nah itu kan mempengaruhi, nanti jangka panjang badan kita akan pengaruh, hormon kita pengaruh dan sebagainya. Dan ini sudah suatu fenomena yang umum. Maka tadi itu, maaf nih, anak koruptor biasanya anak-anaknya itu juga ada imbasnya. Terutama yang gak ketahuan ya. Kalau yang ketahuan dan bertobat, nah itu ke bawah-bawahnya itu, oh ya tetap baik biasanya. Nah ini kan sebuah fenomena yang menarik pula. Sehingga di konteks ini ada sebuah aturan main besar yang kemudian Allah telah tetapkan, yang sesungguhnya kita itu mau memaksa untuk menjebol aturan main itu, yang ada kitanya yang menderita. Yang enak ya kita ngikutin aturan main Allah, karena aturan main ini kan juga nikmat di badan kita. Kalau nanti kita sudah terbiasa untuk makan makanan yang pas dan enak, sesekali kita akan kangen kok dengan junk food. Dan itu boleh, kalau saya pakai proporsi 80-20 ya, 80% itu kebutuhan kita. Nah itu pun saya belum disiplin, masih sering lewat. 20% itu kesenangan kita. Jadi sesekali kalau misalnya mau boba-bobaan, ya silahkan. Tapi kalau tiap hari minum begitu, ya kacau. Sesekali pengen yang gorengan-gorengan yang minyaknya banyak, silahkan. Tapi porsinya kan 20% saja dari proporsi total kita. Kalau sampai sudah melewati itu, sudah pasti akan ada efek-efek. Nah di tertentu kita akan bisa merasakan, kok gak enak ya, pegal ya, berarti kurang nih vitamin ini, vitamin itu. Kalau saya pribadi biasanya saya penggemar buah ya, jadi kalau di ya semangka itu kalau satu belahan itu bisa sendiri saya habis saking ininya. Nah tapi kalau kemudian saya beberapa hari, waduh gak ketemu buah ya, ini kok gak, agak error nih. Nah polanya mungkin begitu. Nah dengan pola ini kita bisa memotret secara umum hampir setiap kita itu sebetulnya butuh, tinggal kita sadar atau tidak. Dan kita sebetulnya butuh juga untuk menjalankan kualitas hidup ini tadi, seperti yang disampaikan Pak Udin tadi, kadang sampai mengganggu ibadah. Nah berarti kan kita perlu mengecek kembali kesehatan kita atau makanan kita dan sebagainya.
0: Artinya ketika makanan itu thayyib, tapi ketika kita konsumsi dalam jumlah yang berlebihan itu juga bisa menjadi tidak thayyib gitu ya dok ya.
1: Betul, artinya kan itu sudah di tingkat berlebih-lebihan ya, israf. Nah itu sudah jadi masalah yang lain lagi. Nah ini thayyib kok, betul. Nah seperti saya makan semangka separuh tadi, itu tidak thayyib. Meskipun makanannya thayyib, karena semangka itu ada porsinya dalam sehari. Jadi orang yang sering lupa itu, wah ini kan sayur dan buah, sesukanya. Saya lebih suka mengatakan yang sesukanya itu sayur ya, meskipun ada takarannya. Contoh, cobalah makan kangkung satu wadah besar, pasti akan ada efek ngantuk.
0: Iya, oh gitu ya.
1: Itu fakta. Jadi ketika ada orang mengatakan, "Kok habis makan kangkung ngantuk?" Iya, beberapa ada yang punya efek penenang sedikit, ada beberapa yang efeknya agak tinggi. Nah, artinya kan ada takarannya juga di sini. Cuma ngantuk doang kok. Iya, tapi kalau itu mengganggu produktivitas kan jadi enggak toyib juga.
0: Oke, baik.
1: Dan hal-hal yang lainnya.
0: Iya, begitu juga dengan buah-buahan, misalnya durian ya, seperti saat ini sedang musim gitu ya, Dok ya.
1: Saya masih memperdebatkan durian itu buah atau tidak, meskipun faktanya dia buah ya.
0: Oh, gitu.
1: Nah, kadang saya sering bilang misalnya perbanyak makan buah. Oh siap.
0: Banyak beneran. Iya.
1: Lah ini kan jadi masalah ini gara-gara ini. Porsinya itu ada, takaran itu sebetulnya ada. Jadi kalau kita bertanya di AI sekarang pun sudah bisa menjawab satu porsi saji itu berapa. Ada lagi mungkin Mbak Rita?
0: Oke, kayaknya udah mungkin bisa closing statement-nya. Baik. Dokter dari kita bahas untuk hari ini, silakan.
1: Siap. Baik, terima kasih Mbak Rita, terima kasih dengan RRI yang dirahmati Allah. Demikianlah diskusi kita di pagi hari ini, bahwa kita membutuhkan toyib ini sebagai sebuah indikator kualitas. Kualitas ini berarti kualitas amal kita juga. Artinya hidup kita pun sepelayaknya juga hidup dengan pola yang toyib. Maka dengan ini kita lihat toyib adalah sebuah tapak tangga berikutnya. Dia harus ditapak dulu halalnya, baru kemudian menapak ke level toyib. Dan toyib setidaknya terbagi dari dua. Yang pertama dari bendanya itu sendiri, artinya harta kita pun, apakah dari sumber-sumber yang halal dan sebagainya, rezeki kita, makanan kita, aktivitas kita, sampai kemudian seberapa berlebihan tidaknya kita. Tentu misalnya berlari pas, tetapi berlari bagi pemula tiba-tiba langsung menempuh 20 kilo setiap hari, ya badan pasti akan bermasalah. Itu contoh aktivitas yang juga kurang toyib. Maka bagaimana? Seharusnya bertahap tertentu dan sebagainya. Bahkan untuk aktivitas-aktivitas yang kita nilai positif. Semoga Allah mudahkan kita untuk terus meningkatkan kualitas hidup kita, menyelamatkan dunia akhirat kita dengan akrab pada sesuatu yang toyib. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami kembalikan kepada Mbak Dita dan tim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Dokter Ega yang sudah memberikan tausiah, juga mungkin pengetahuan juga untuk kita pendengar ya. Dari bahasan kita untuk hari ini, mungkin next nanti akan ada topik yang lebih menarik lagi yang bisa menambah wawasan kita. Kami akhir menemani dalam program kita Mutiara Pagi untuk hari ini. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Provincia Pará.
1: Fokus utama yang akan dilaksanakan pada TUSI DP3 ACSKB Provinsi Pulau Belitung bersama Kabupaten Kota, pertama tentang ketahanan keluarga.
2: Penerimaan siswa baru, nanti hadir kita ganti gerakan Ayah Teladan Indonesia. Jadi ayah itu diharapkan nanti pertama, hari pertama ngantarkan anaknya untuk bersekolah anaknya.
3: Radio Republik Indonesia, sekalian dengan Warta Berita Daerah, Sari Berita. Pemprov Bangka Belitung dukung kebijakan pusat terkait Kepres tentang LGBT sebagai salah satu ancaman non-militer. BKKBN Bangka Belitung mendorong gerakan ayah mengantar anak pada hari pertama masuk sekolah.

0: Pendengar, inilah berita selengkapnya diisi hari ini, hari Sabtu 11 Juli 2026 bersama saya Reta Kurniawan. Kami awali dari berita yang pertama. Pendengar, pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dukung kebijakan pusat terkait Kepres nomor 111 tahun 2025, di dalamnya LGBT sebagai salah satu ancaman non militer. Dewi Nirwandi melaporkan.
1: Fokus utama yang akan dilaksanakan pada TUSI DP3 ACSKB Provinsi Kepulauan Belitung bersama kabupaten kota.
2: Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana atau DP3 ACSKB menyatakan komitmen penuh untuk mengawal kebijakan pemerintah pusat di tingkat daerah. Langkah ini diambil menyusul ditetapkannya penyebaran budaya LGBTQ sebagai salah satu ancaman non-militer dalam dimensi sosial budaya yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 1111 Tahun 2025 tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara Tahun 2025-2029 oleh Presiden Prabowo Subianto. Kepala DP3 ACSKB Bangka Belitung, Megawati, mengatakan sebagai instansi daerah, pihaknya secara birokrasi tegak lurus dengan keputusan dan kebijakan yang telah digariskan oleh pemerintah pusat. Ia mengatakan fokus utama pihaknya di daerah adalah memperkuat benteng utama bangsa, yaitu institusi keluarga melalui program pengendalian penduduk dan keluarga berencana. Di sisi lain, dalam dimensi pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pihaknya memastikan fungsi perlindungan terhadap anak-anak dan remaja dari paparan informasi atau gerakan yang tidak sesuai dengan tumbuh kembang mereka akan semakin diintensifkan. Sementara itu, mengenai administrasi kependudukan, DP3 ACSKB Babel akan tetap menjalankan fungsi pelayanan pencatatan sipil secara objektif dan patuh berdasarkan regulasi hukum positif yang berlaku di Indonesia.
1: Fokus utama yang akan dilaksanakan pada TUSI DP3 ACSKB Provinsi Kepulauan Belitung bersama kabupaten kota. Pertama, tentang ketahanan keluarga, akan menjadikan program bina keluarga sebagai instrumen edukasi pencegahan. Kedua, yaitu pelindungan anak, dengan membentengi anak-anak dari materi atau propaganda digital yang dinilai mengeksploitasi atau menyebarkan budaya tersebut di luar norma. Serta kepatuhan hukum, yaitu di sini sektor adminduk. Penegasan bahwa pencatatan sipil seperti undang-undang perkawinan tetap mengacu pada undang-undang perkawinan yang sah di Indonesia.
2: Sementara itu, dikutip dari pemerintahan RRI Pusat, maraknya kampanye lesbi, gay, biseksual, dan transgender atau LGBT di Indonesia mendapat sorotan dari DPR RI. Penyebaran LGBT dinilai sebagai ancaman non-militer yang mampu mempengaruhi pertahanan nasional. Pernyataan tersebut diungkapkan oleh anggota Komisi 1 DPR RI, Syahrul Aidi Mazad. Menurut Syahrul, memperkuat alat utama sistem persenjataan atau alutsista belum cukup untuk menjaga kedaulatan negara. Ia menegaskan pembangunan karakter, akhlak, pendidikan, serta semangat persatuan juga menjadi bagian penting dalam menghadapi ancaman non-militer. Dari Pangkal Pinang, Dibi Nirwandi, RRI.
0: Pemerintah Provinsi Bangka Belitung mendorong kabupaten kota untuk mampu menciptakan event pariwisata dan ekonomi kreatif skala nasional dan internasional. Ivan Sona melaporkan.
3: Ada KEN yang di Belitung tahun ini 2.
4: Kepala Dinas Pariwisata Kebudayaan dan Kepemudaan Olahraga Disparbud Kepora Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Widya Kemalasari, berharap lahir sebuah event wisata budaya berskala nasional dan internasional di Kabupaten Bangka yang bisa masuk dalam program Karisma Event Nusantara Kemenparekraf dan program Indonesiana Kemendikbudristek Republik Indonesia. Widya mengungkapkan untuk saat ini 2 acara wisata budaya yang masuk dalam program Karisma Event Nusantara di Bangka Belitung kesemuanya berada di Pulau Belitung, yakni Jelajah Pesona Jalur Rempah JPJR di Kabupaten Belitung Timur dan Pesona Belitung Beat Festival di Kabupaten Belitung.
3: Bisa kita masukkan ke KEN, Karisma Event Nusantara. Jadi ada KEN yang di Belitung tahun ini 2, kami harapkan dari Pulau Bangka, dari Bangka itu ada.
4: Dari Sungguliat, Bangka Belitung, Ivan Sona Alham melaporkan.
0: Keluarga penerima manfaat KPM di Pangkal Pinang bakal kembali terima bantuan pangan periode April hingga Juni. Ahmad Dwi Cahyo melaporkan.
5: Bantuan pangan untuk periode berikutnya itu ada untuk 3 bulan, tapi kami masih menunggu.
6: Keluarga penerima manfaat atau KPM di Kota Pangkal Pinang bakal kembali menerima bantuan pangan dari pemerintah pusat untuk alokasi periode April hingga Juni. Saat ini pemerintah Kota Pangkal Pinang masih menunggu penugasan dan koordinasi lebih lanjut terkait pelaksanaan penyaluran bantuan tersebut. Kabid Pangan Dinas Pangan dan Pertanian Kota Pangkal Pinang Yizi Laida mengatakan pihaknya masih menunggu arahan serta koordinasi dengan Perum Bulog mengenai jadwal dan mekanisme penyaluran bantuan. Ia menjelaskan skema bantuan pada periode kali ini masih sama seperti sebelumnya, yaitu setiap KPM akan menerima bantuan beras sebanyak 10 kg per bulannya. Namun untuk kali ini tidak disertai bantuan minyak goreng.
5: Bantuan pangan untuk periode berikutnya itu ada untuk 3 bulan, tapi kami masih menunggu penugasan dan koordinasi terus-menerus dengan Bulog. Per bulan 10 kilo, jadi untuk 3 bulan berarti 30 kilo. Kalau dulu ada minyak, sekarang cuma hanya beras saja.
6: Terkait jumlah dan daftar penerima manfaat, Ii mengatakan hingga kini pihaknya belum menerima data resmi dari Badan Pangan Nasional maupun Perum Bulog. Karena itu, Dinas Pangan dan Pertanian Kota Pangkal Pinang terus menjalin komunikasi dengan instansi terkait agar proses penyaluran dapat segera dilaksanakan setelah data diterima. Dari Pangkal Pinang, Ahmad Wicahyo, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: BKKBN Bangka Belitung mendorong gerakan ayah mengantar anak pada hari pertama masuk sekolah. Rana Gusari melaporkan.
7: Pertama, hari pertama ngantarkan anaknya untuk bersekolah anaknya.
8: Dalam rangka mendukung terwujudnya keluarga berkualitas dan memperkuat peran ayah dalam pengasuhan, Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga BKKBN menginisiasi gerakan ayah mengantar anak di hari pertama sekolah atau GAMAS. Program ini mengajak para ayah untuk hadir dan mengantar anak ke sekolah pada hari pertama tahun ajaran sebagai bentuk kepedulian serta dukungan terhadap tumbuh kembang anak. Gerakan ini merupakan bagian dari implementasi Gerakan Ayah Teladan Indonesia atau GATI yang bertujuan meningkatkan keterlibatan ayah dalam pengasuhan, pendidikan, dan pembentukan karakter anak sejak usia dini. Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Fajar menyampaikan, peran ayah tidak hanya sebatas pencari nafkah, tetapi juga memiliki tanggung jawab besar dalam mendampingi proses tumbuh kembang anak.
7: Penerimaan siswa baru, nanti hadir kita GATI, Gerakan Ayah Teladan Indonesia. Jadi ayah itu diharapkan nanti pertama, hari pertama ngantarkan anaknya untuk bersekolah anaknya. Kemarin kan ngambil rapot, sekarang ngantarkan anaknya, ayahnya jangan ibunya, biar pengasuhan itu seimbang antara ibu dengan anaknya.
8: Gerakan ayah mengantar anak di hari pertama sekolah juga menjadi bagian dari upaya membangun keluarga yang harmonis dan tangguh. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa keterlibatan aktif ayah dalam kehidupan anak berkontribusi positif terhadap perkembangan emosional, sosial, serta prestasi belajar anak. Melalui gerakan ayah mengantar anak di hari pertama sekolah, BKKBN berharap semakin banyak keluarga Indonesia yang menerapkan pola pengasuhan yang setara, penuh kasih sayang, dan berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak demi mewujudkan generasi Indonesia yang sehat, cerdas, dan berkarakter. Dari Sungai Litrana Gusari, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Jaring kepengurusan baru DPW Perempuan Bangsa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung gelar Muswil. Debi Nirwandi melaporkan.
9: Benar-benar bisa membawa organisasi perempuan bangsa bergerak maju.
10: Dewan Pengurus Wilayah atau DPW Perempuan Bangsa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menggelar Musyawarah Wilayah atau Muswil Masa Hikmat 2026-2031 di Pangkal Pinang Jumat kemarin. Agenda digelar serentak se-Indonesia ini ditujukan untuk melahirkan kepengurusan yang baru guna mendongkrak kapasitas politik perempuan sekaligus memenangkan Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB pada pemilu 2029 mendatang. Wakil Ketua DPP Perempuan Bangsa Hindun Anisah mengatakan kepengurusan baru yang lahir dari Muswil ini harus mampu membawa organisasi sayap perempuan PKB tersebut bergerak maju, hidup dan berdampak nyata di tengah masyarakat. Hindun juga menyoroti pentingnya posisi perempuan yang tidak boleh lagi sekedar menjadi objek atau pelengkap dalam kontestasi politik, melainkan harus menjadi subjek yang aktif.
9: Benar-benar bisa membawa organisasi perempuan bangsa bergerak maju, jadi organisasi yang hidup dan terus bergerak untuk meningkatkan kapasitas perempuan di bidang politik dan juga tentunya bergerak juga mendampingi rakyat, ya, mendampingi masyarakat melalui gerakan-gerakan sosial, ya, melalui pemberdayaan ekonomi dan juga gerakan-gerakan lingkungan. Dan semuanya ini tentunya muaranya satu, nanti untuk pemilu 2029 kita bisa memenangkan PKB.
10: Sementara itu, Sekretaris DPW PKB Bangka Belitung Agam Deliaul Haq mengatakan, teknis pelaksanaan Muswil berjalan dengan kondusif. Proses penjaringan nama-nama calon pengurus dari tingkat dasar telah selesai dilakukan sebelum sidang pleno penetapan. Aga menambahkan PKB merupakan partai yang sangat serius dalam memberikan ruang strategis bagi kaum perempuan.
11: Ya coba abang cek sendiri seluruh partai. Kalau di PKB Bangka Belitung tuh 3 dari 7 ketua DPC itu perempuan. Nah, jadi itu sebagai sebuah tanda bahwa PKB serius untuk memperhatikan hak perempuan dan memperankan perempuan dalam konsentrasi politik di kaum Bangka Belitung. Iya, karena hak perempuan juga kan terfasilitasi dengan adanya perempuan.
10: Sementara Gubernur Babel diwakili Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan, Catatan Sipil, dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Megawati mengatakan tantangan pembangunan semakin kompleks. Oleh karena itu, organisasi perempuan dituntut untuk terus meningkatkan kapasitas anggotanya agar mampu beradaptasi terhadap perkembangan ilmu, pengetahuan, teknologi, ekonomi, serta dinamika sosial di tengah masyarakat. Dari Pangkal Pinang, Deby Nirwan di RRI.
0: Warta berita daerah ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Sungaliat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Sebanyak 256 murid baru SMP Negeri 2 Sungaliat akan menjalani masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS selama 5 hari. Irwan Aulia Rahman melaporkan.
12: Tema-temanya ya, di dalam MPLS tersebut seperti 7 kebiasaan anak Indonesia hebat.
13: Sebanyak 256 siswa baru SMP Negeri 2 Sungai Liat akan melaksanakan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS selama 5 hari dari 13 hingga 17 Juli 2026. Ketua Sistem Penerimaan Murid Baru SPMB SMP Negeri 2 Sungai Liat Sukartono mengungkapkan pelaksanaan MPLS sesuai dengan petunjuk dari Kemendikdasmen dan arahan Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bangka. MPLS dilaksanakan untuk memperkenalkan lingkungan sekolah kepada murid baru dengan cara menyenangkan, edukatif, serta materi-materi yang memberikan motivasi. Murid baru juga dikenalkan dengan tata tertib sekolah dan sarana-prasarana sekolah.
12: Ya, jadi sudah sesuai dengan panduan MPLS ya, banyak sekali yang sudah diberikan materi, tema-temanya ya, di dalam MPLS tersebut seperti 7 kebiasaan anak Indonesia hebat, kemudian ada tes MPLS, kemudian ada juga cek kesehatan gratis, kemudian ada sosialisasi juga kepada orang tua tentang MPLS, dan materi-materi seperti pengenalan lingkungan sekolah, perkenalan dengan guru-gurunya, lingkungan-lingkungan sekolah, dan lain-lain.
13: Selama 5 hari, sebanyak 256 murid baru akan dikenalkan kurikulum baru, menanamkan 7 kebiasaan anak hebat Indonesia, dan mengenalkan warga sekolah. Sementara itu, Kepala SMP Negeri 2 Sungai Liat Margono mengatakan MPLS sudah dipersiapkan setelah tahapan pendaftaran ulang peserta didik baru. Pelaksanaan MPLS juga melibatkan para anggota OSIS sebagai panitia. Dengan pelaksanaan MPLS diharapkan dapat memiliki makna dan manfaat baik bagi murid baru sehingga dapat cepat beradaptasi dan mengenal lebih dekat lingkungan belajar mereka. Dari Kabupaten Bangka, Yuron Olia Rahman, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Bangka melakukan pengurangan sampah dari sumber rumah tangga sebelum masuk ke TPA. Bustami Ahmad melaporkan.
14: Kita harus pilih-pilih sampahnya sebelum masuk ke TPA.
15: Dinas Lingkungan Hidup DLH Kabupaten Bangka mengedepankan pengurangan sampah dari sumber rumah tangga maupun komunitas sebelum masuk ke tempat pembuangan akhir. Kepala Bidang Persampahan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bangka, Vegi Vera Lusianti mengatakan, pengurangan sampah dari sumber atau komunitas dilakukan melalui pemilahan organik dan anorganik dengan mengoptimalisasi bank sampah.
14: Masih kami lakukan bang, amanatnya Pak Menteri itu kan sekarang 2029 itu harus zero waste, tapi harus melakukan pengurangan sampahnya di sumber. Nah, di sumber itu dalam artiannya kita harus pilih-pilih sampahnya sebelum masuk ke TPA.
15: Ia menjelaskan.

0: Pemali dan Merawang. Sebelumnya petugas jaga TPS Bukit Betung Mamat mengatakan masyarakat masih membuang sampah di TPS terdekat karena wajib restribusi belum berjalan optimal.
1: Pak, lumayan lah. Soal kan dari masing-masing kelurahan kan muang ke sini soalnya mobil kelurahan keluhana pengambilan sampahnya satu minggu tuh 3 hari 2 hari. Nah sebenarnya setiap hari harus ngambil sampah warga.
0: Namun ia mengakui sampah yang dibuang ke TPS hingga TPA mengalami penurunan dari 60 ton per hari menjadi 58 ton. Dari Sungai Liat, Bustomi Ahmad, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Capaian Universal Health Coverage atau UHC kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional JKN di Kabupaten Bangka telah mencapai 98,07% dari total jumlah penduduk. Wakil Bupati Bangka Syahbudin mengapresiasi seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam meningkatkan cakupan kepesertaan JKN. Menurutnya angka tersebut menjadi bukti nyata komitmen pemerintah Kabupaten Bangka dalam memastikan seluruh masyarakat memperoleh akses terhadap pelayanan kesehatan yang layak. Meski demikian, Syahbudin menegaskan bahwa tingginya cakupan kepesertaan harus diimbangi dengan tingkat keaktifan peserta. Pasalnya status kepesertaan yang aktif menjadi syarat utama agar masyarakat dapat manfaat akan layanan kesehatan melalui program JKN. Dirinya mengajak seluruh pemangku kesehatan, mulai dari perangkat daerah, pemerintah desa, fasilitas kesehatan hingga BPJS kesehatan, terus memperkuat sinergi dalam mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya menjaga status kepesertaan tetap aktif dalam mewujudkan pelayanan publik yang mudah diakses cepat dan merata. Sekian warta berita daerah produksi Radio Republik Indonesia, Sungai Liat, Provinsi Kepulauan Bangka, Belitung, dan selamat pagi.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Dengan Anda masih bersama Pro, satukan informasi dan inspirasi. Baru saja kami sampaikan warta berita daerah akan disampaikan kembali sore siang nanti pukul 13 waktu Indonesia Barat. Baik pendengar, hadir menyapa Anda dengan pilihan musiknya. Semoga Anda tetap semangat.

Tahukah kamu bahwa setiap hari jutaan anak di seluruh dunia menghabiskan waktu berjam-jam menatap layar gadget? Ini bukan sekedar tren, tapi juga masalah serius yang mengancam kesehatan mereka. Menurut penelitian terbaru, penggunaan gadget berlebihan bisa menyebabkan masalah serius pada mata anak, seperti miopi atau rabun jauh. Selain itu, radiasi dari gadget juga berpotensi mengganggu pola tidur dan perkembangan otak. Bahkan, ada studi yang menunjukkan bahwa anak-anak yang terlalu banyak bermain gadget cenderung lebih mudah mengalami obesitas. Fakta menariknya, tahukah kamu bahwa rata-rata anak di negara maju menghabiskan waktu lebih dari 7 jam sehari di depan layar? Bayangkan, waktu yang sangat panjang untuk aktivitas yang kurang bergerak dan lebih banyak pasif. Kita punya peran penting untuk membatasi waktu anak bermain gadget dan mengarahkan mereka pada aktivitas yang lebih bermanfaat, seperti membaca buku, bermain di luar, atau berinteraksi dengan teman sebaya. Mari kita mulai dari sekarang untuk masa depan anak yang lebih sehat.

Sebaiknya kamu tahu. Mager atau malas gerak adalah satu aktivitas paling berbahaya untuk tubuh. Gaya hidup tersebut bisa membawa konsekuensi serius terhadap kesehatan. Karena itu, kamu perlu tahu bahaya dari kebiasaan mager. Kita juga harus mengetahui bahwa bergerak tak kalah penting dari makan sehat dan tidur cukup. Dengan menghabiskan sebagian hari dengan duduk, bermain gawai, dan tidak melakukan apa-apa, ternyata dapat memicu aneka risiko kesehatan. Penelitian JAMA Network Open menemukan, mereka yang menghabiskan sebagian besar hari dengan duduk di tempat kerja, punya risiko terkena penyakit kardiovaskular 34% lebih tinggi. Risiko kematian pun 16% lebih tinggi ketimbang orang yang tidak menghabiskan sebagian besar waktu dengan duduk-duduk di tempat kerja. Tetapi sesungguhnya, bahaya mager tidak hanya risiko munculnya masalah pada jantung. Namun, ada sederet bahaya gaya hidup lainnya yang kerap disepelekan. 1. Obesitas. 2. Nyeri punggung. 3. Gampang lupa. 4. Mood turun drastis. 5. Meningkatkan risiko kanker.

Anda masih bersama kami pendengar Pro 1 di kebersamaan kita untuk pagi hari ini. Saya masih lanjut dengan informasi-informasinya yang kali ini kami sudah siapkan untuk Anda dari meja tugas. Di antaranya pendengar, ada informasi Kementan salurkan 84 atasi kekeringan di Subang, Jawa Barat, dan bantuan ini diberikan agar petani bisa mendapatkan pasokan air pada musim kemarau. Mentan Andi Amran Sulaiman mengatakan pemerintah harus bergerak cepat sebelum dampak kekeringan meluas, dan menurutnya pompanisasi menjadi salah satu strategi menjaga musim tanam dan produksi pangan nasional. Dan tentunya dikatakannya Kementan mencatat sebanyak 80.158 unit pompa air telah disalurkan kepada petani di seluruh Indonesia sepanjang 2023 hingga 2025. Sementara di 2026 pemerintah menargetkan penyaluran tambahan sebanyak 11.000 unit pompa air. Itu peringkat informasi yang kami hadirkan untuk Anda di kebersamaan kita pagi hari ini. Kemudian pendengar, informasi lain masih kami hadirkan untuk Anda dan masih kami kutip dari portal berita kami di rri.co.id, di mana pendengar, dari ajang Piala Dunia, Spanyol memastikan langkah ke semifinal Piala Dunia 2026 setelah menundukkan Belgia dengan skor 2-1. Duet perempat final di Sofie Stadium Inglewood Sabtu 11 Juli berlangsung ketat hingga menit-menit terakhir. Kemenangan Spanyol ditentukan oleh gol Mikel Merino pada penghujung pertandingan, dan sebelumnya Fabian Ruiz membawa Laru Friaroza unggul sebelum Charles ke De Ketelare menyamakan kedudukan. Sejak peluit awal dibunyikan, Spanyol langsung mengambil inisiatif serangan melalui penguasaan bola, dan Belgia mendapat pukulan setelah Yuri Tielemans mengalami cedera saat pemanasan hingga gagal dimainkan. Dan pendengar, tentunya Spanyol akan melaju ke babak semifinal ya setelah singkirkan Belgia dengan 2-1. Itu dua informasi kita hadirkan untuk Anda pendengar kebersamaan kita pagi ini pukul 7. Kita akan ikuti berita dari Pro 3 RRI Jakarta. Kali ini lagu terakhir saya pilihkan untuk Anda, ada Shalon 7, bertahan di sana.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kita mau penyaluran bansos untuk kuartal ketiga bagi lebih dari 18 juta keluarga penerima manfaat.
2: Penguatan infrastruktur, modernisasi pertanian, serta jaminan harga yang memberikan keuntungan dan kepastian bagi petani.
0: Kementerian Sosial menyiapkan penyaluran bantuan sosial kuartal ketiga 2026 bagi lebih dari 18 juta keluarga penerima manfaat. Komisi 4 DPR RI terus mendorong peningkatan produksi pertanian melalui penerapan teknologi. Timnas Spanyol memastikan satu tempat di babak semifinal Piala Dunia 2026 setelah menundukkan Belgia dengan skor 2-1 pada laga perempat final di Stadion Los Angeles. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 11 Juli 2026 bersama saya, Zaini.

0: Kami awal informasi pertama di mana Kementerian Sosial dilaporkan tengah menyiapkan penyaluran bantuan sosial kuartal ketiga 2026 bagi lebih dari 18 juta keluarga penerima manfaat. Penyaluran bantuan akan menggunakan data tunggal sosial ekonomi nasional yang terbaru agar lebih tepat sasaran. Seperti apa informasinya berikut disampaikan Alfred Uter.
1: Kementerian Sosial Kemensos memastikan bantuan sosial kuartal ketiga tahun 2026 segera disalurkan kepada masyarakat penerima manfaat. Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf mengatakan bantuan tersebut mencakup program Keluarga Harapan atau PKH dan bantuan sosial lainnya untuk periode Juli hingga September. Mensos menjelaskan penyaluran bantuan menggunakan data tunggal sosial ekonomi nasional DTSEN versi terbaru sehingga terdapat sejumlah perubahan penerima.
2: Jadi kita mau penyaluran bansos untuk kuartal ketiga bagi lebih dari 18 juta keluarga penerima manfaat, baik itu PKH maupun juga bantuan pangan non tunai atau BPNT.
1: Ya, Gus, dengan adanya versi 3 ini ada perubahan nggak dari penyaluran?
2: Ya ada, saya cuma mau cek dulu berapa persen perubahannya. Ya. Pasti ada perubahan-perubahan itu ada. Ada yang meninggal, ada yang pindah tempat, ada yang naik kelas, ada yang turun kelas, ada yang baru, yang lama juga masih tetap terima, tapi sebagian yang lama sudah tidak terima lagi.
3: Jadi, mulai pencairannya kapan, Gus?
2: Kuartal ketiga ini? Mudah-mudahan di tanggal 20, mudah-mudahan.
1: 20 Juli ya, Gus? Menurut Mensos, perubahan tersebut terjadi karena kondisi sosial ekonomi masyarakat bersifat dinamis. Kemensos saat ini menyiapkan penyaluran bantuan kepada lebih dari 18 juta keluarga penerima manfaat. Bantuan sosial kuartal ketiga tersebut dijadwalkan untuk alokasi